Ke sini atau pulang? Pulang, dekat sini rumahnya. Baik, untuk sesi yang pertama dan kedua kita akan fokus pada buku Ada Apa Dengan Riba. Bagi jamaah yang sudah memiliki buku ini, silahkan segelnya dibuka dulu. Jangan sampai buku itu utuh sampai rumah enggak kebaca. Untuk sesi yang ketiga ba'da subuh besok, insyaallah kita akan bahas buku Prinsip Hidupku. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat bagi saya pribadi dan Bapak Ibu sekalian dengan kegiatan kajian di sore kali ini. Baik, tadi sudah disampaikan dalam kata pengantar bahwa beberapa adab dalam bermajelis perlu diperhatikan. Anda jangan bergerak karena akan menimbulkan suasana lebih panas. Sehingga duduk tenang, insya Allah semuanya adem. Kita langsung menuju di bagian pengantar dari buku Ada Apa Dengan Riba. Materi kita cukup banyak, untuk dua sesi mungkin tidak bisa menyelesaikan satu buku itu. Maka insya Allah kami akan pilihkan beberapa materi yang penting untuk ditekankan agar kaum muslimin bisa memahami riba secara utuh, dan kita tambahkan dengan beberapa kasus terkait masalah riba di lapangan. Di sebelah kanan ada media untuk alat bantu penjelasan. Maka yang sebelah kiri kalau enggak kelihatan, nanti Anda pindah ke sebelah kanan ya. Ada berapa ini? Di atas ada? Ibu-ibu juga ada ya. Baik. Sekarang silakan dibuka di pengantar Romawi 12. Lelah mencari yang halal. Salah satu di antara fenomena yang terjadi di akhir zaman, disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadha min. Akan datang satu zaman di tengah umat manusia di mana mereka tidak peduli ma akhadha min, apa yang mereka ambil, amin halalin amin al haram, apakah harta dari yang halal ataukah harta yang haram. Akan datang satu zaman di mana orang tidak peduli dari mana dia mengambil harta, apakah dari yang halal ataukah dari yang haram. Makna orang tidak peduli ketika mencari harta, tidak peduli hukum dan tidak peduli aturan. Maknanya ada dua. Yang pertama adalah tidak mau belajar, tidak peduli, dalam arti dia tidak mau belajar. Dan mungkin mayoritas kaum muslimin mereka tidak pernah sama sekali belajar tentang halal haram, tidak pernah belajar tentang mana yang boleh, mana yang mubah, mana yang dilarang, gak ngerti tentang apa itu riba. Anda bisa buktikan misalnya survei ke pasar sekitar sini, pasar terdekat di sekitar sini, tanyakan kepada para pelaku pasar, ngerti gak tentang riba? Apa mas? Riba? Saya taunya rabi mas, kalau riba gak tahu. Jadi mereka kalau ditanya tentang masalah riba, tentang goror, tentang apa, masalah jual beli, gak ngerti sama sekali. Coba yang ada di sini, yang pedagang angkat tangan. Yang pedagang, pengusaha pedagang. Satu, cuman satu. Dua, tiga, empat, lima. Baik. Yang karyawan, sisanya pengangguran. Pengusaha enggak. Oh bos. Bos kan berarti pengusaha ya. Tadi yang pedagang, pedagang mas? Pengusaha ya. Alhamdulillah. Dulu di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pengetahuan tentang masalah fikih muamalah itu menjadi syarat orang boleh berdagang. Kondisi semacam ini sudah tidak ada di masa kita. Sampai Amirul Mukminin datang ke pasar, lalu beliau bertanya kepada para pedagang yang ada di sana sambil membawa dirroh, tongkat kecil yang biasanya dipegang oleh seorang jenderal.
Kalau bisa jawab, dipersilahkan untuk lanjut berdagang. Kalau enggak bisa jawab, diusir oleh Amirul Mukminin. Sambil dikatakan kepadanya, la yabi'u fi suqina illa man tafaqqaha. Tidak boleh berdagang di pasar kami ini kecuali orang yang paham fikihnya. Baik. Para pengusaha pedagang tadi angkat tangan ya. Coba angkat tangan lagi. Saya tanya ke Bapak ya. Satu pertanyaan. Kalau bisa jawab lanjut dagang. Kalau enggak bisa jawab bubarkan dagangannya. Sanggup Pak? Sanggup ya. Sebutkan syarat jual beli. Nah, harus ada akad. Terus apa lagi? Ada berapa syarat? Ada berapa syarat? Tidak memenuhi syarat ya. Pedagang juga. Nah, sebutkan rukun jual beli. Ada penjual, ada pembeli, ada barang, ada akad, terus ada apa lagi? Ada transaksi. Ada berapa rukun jual beli? Wallahu a'lam. Masya Allah. Baik, mungkin kalau kita terapkan suasana di zaman Umar, kita terapkan di masa kita, kira-kira kondisi pasar gimana Pak? Bubar Pak. Sehingga banyak sekali pedagang yang mungkin dia gak tahu, dia gak ngerti apa syarat dan rukun jual beli, apa saja pembatal transaksi, riba dia gak tahu, dan seterusnya. Maka kesadaran Anda untuk mau belajar memahami tentang fikih muamalah, dulu hukumnya wajib bagi siapapun yang mau berbisnis. Kalau sekarang ketentuan semacam ini sudah tidak diberlakukan. Yang kedua, makna tidak peduli. La yubalil mar'u ma akhadha min. Orang tidak peduli dari mana dia mengambil harta. Makna yang kedua adalah nekat ambil yang haram padahal sudah tahu hukum. Nekat ambil yang haram padahal sudah tahu hukum. Semua orang tahu kalau sogok itu haram. Semua orang tahu korupsi itu haram. Semua orang tahu harta yang bukan miliknya kemudian diambil untuk kepentingan pribadi adalah harta yang haram. Tapi mungkin banyak sekali orang yang melakukan pelanggaran seperti itu. Dia mengambil harta haram, harta korupsi dan seterusnya. Lalu dia beralasan, hari gini nyari yang haram aja susah, buru-buru nyari yang halal. Untuk saling memotivasi antara satu dengan yang lain, gimana caranya dia bisa mendapatkan sesuatu yang haram. Sampai dia mengajak temannya, kalau korupsi kolektif, bareng-bareng. Sehingga kalau dalam satu instansi, satu kantor, bagian atas korupsi, paling bawah harus korupsi. Ada satu yang bersih, ini dianggap pengganggu. Maka yang bersih ini biasanya diapain? Dikucilkan. Kalau enggak dimutasi. Masya Allah. Orang yang bersih di masa sekarang sulit untuk bisa bergaul dengan yang lain, saking banyaknya pelanggaran yang terjadi di lingkungannya. Kadang kemudian dikasih kalimat-kalimat yang sifatnya menyudutkan. Enggak usah sok suci kamu. Meninggalkan korupsi, dituduh sok suci. Apa salahnya sok suci daripada sok najis? Pilih mana, sok suci atau sok najis? Sehingga kadang dia dikasih ungkapan untuk menyudutkan dirinya. Kamu jangan sok suci, kamu jangan merasa ahli surga, kamu jangan merasa. Apa salahnya orang itu meninggalkan sesuatu yang dilarang? Sehingga kalau Anda perhatikan, orang meninggalkan atau menolak melakukan sesuatu, menolak melakukan sesuatu. Gini Pak ya, kalau karena alasan alasan selera, misalnya disuguhi makanan tertentu, silahkan dimakan. Aku nggak doyan. Oh kamu nggak doyan ya? Ya sudah, dihargai nggak? Dihargai. Sehingga dia ketika disuguhi makanan nggak doyan itu dihargai.
dia punya selera tertentu, dia enggak doyan dengan makanan ini. Tapi kalau ada orang meninggalkan sesuatu karena alasan agama, ini disebut

Tolak, tidak mau, sehingga cukup berisyarat dengan tangan. Loh, kenapa kamu tidak mau? Islam melarang saya seperti itu. Oh, aku juga muslim kok, tidak apa-apa. Tapi secara agama ini tidak boleh. Oh, kamu sok suci. Tapi kalau orang diajak salaman seperti ini, tangan saya kotor, itu dihargai. Makanya kalau mau diajak salaman lawan jenis, dikotori dulu ya. Subhanallah. Sebab orang kalau sudah beralasan dengan agama, itu dianggap sebagai orang yang mabuk agama. Termasuk diantaranya ketika orang meninggalkan sesuatu yang haram, agama saya melarang, Al-Quran melarang, Islam melarang, itu dianggap sebagai manusia sok suci. Dan yang dituduh sok suci, tidak usah takut, karena sejatinya dialah adalah penganut kebenaran. Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam Al-Qur'an bagaimana kaumnya Nabi Lut alaihissalam, mereka menuduh Nabi Lut sebagai manusia sok suci. Akhriju ala Lutin min qaryatikum, akhriju ala Lutin min qaryatikum, keluarkanlah Lut bersama keluarganya dari negeri kalian. Ketika Lut mengingatkan mereka untuk bertakwa kepada Allah, meninggalkan maksiat, praktek homo yang mereka lakukan, Allah mengatakan fama kana jawaba qaumihi illa an qalu, tidak ada jawaban yang disampaikan oleh kaumnya selain mereka mengatakan akhriju ala lutim min qaryatikum, usir Lut bersama keluarganya dari kampung kalian. Innahum unasu yatatahharun, sesungguhnya mereka ini adalah manusia-manusia yatatahharun, sok suci. Sehingga mereka yang suka bilang sok suci itu melestarikan ucapan kaum Sodom yang dulu dibinasakan oleh Allah dengan dihujani batu. Sampai sekarang kalimat itu masih dipakai. Kamu ini ASN sok suci. Oh, berarti dia penganut kaum Sodom. Sampai ada sebuah keterangan yang disampaikan oleh Qatadah binti Amah. Ketika beliau menjelaskan ayat ini, Imam Qatadah mengatakan abuhum min ghairi aibin. Umatnya Nabi Lut mencela Nabi Lut padahal tidak ada cacat, tidak ada aib, tidak ada celaan bagi Nabi Lut. Abuhum min ghairi aibin. Apa salahnya orang yang sok suci menjaga kesucian dirinya? Apa salahnya? Tapi dicela. Maka mereka mencela dengan sesuatu yang tidak beralasan. Baik. Karena itu ketika Bapak Ibu mau belajar agama, mengenali tentang masalah halal haram, semoga kita bagian dari orang yang dikecualikan dari umumnya masyarakat yang mereka tidak peduli dengan masalah halal haram. Saya kalau tanya misalnya, ya tialan nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadamin, telah datang di tengah, akan datang di tengah umat manusia satu zaman di mana orang tidak peduli dari mana dia mengambil harta, apakah dari yang halal ataukah dari yang haram. Menurut Bapak Ibu, apakah Anda sudah menjumpai zaman ini? Anda sudah menjumpai zaman ini atau belum? Sudah. Disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam 14 abad silam dan sekarang realitanya ada di depan mata kita. Kita bagian dari zaman yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak peduli dari mana mereka mengambil harta, apakah dari yang halal ataukah dari yang haram. Sehingga mencari yang halal di akhir zaman mungkin sangat melelahkan sebab godaan untuk mencari yang haram banyak sekali. Namun Anda perlu ingat, lelah mencari yang halal bukan amal yang sia-sia. Karena itu bagian dari perjuangan hamba untuk menjaga aturan syariat dalam mencari nafkah. Dan kita beribadah kepada Allah salah satunya adalah dengan taat kepada aturan Allah. Maka kalau Anda lihat praktek ibadah yang dilakukan oleh hamba, ibadah itu ada dua. Pertama, ada ibadah yang bentuknya menjalankan ritual agama. Menjalankan ritual agama.
Contohnya

0: salat, puasa, zikir, haji, umroh, baca Quran dan seterusnya. Ini ibadah dalam bentuk menjalankan ritual. Yang kedua, ada ibadah yang bentuknya taat aturan agama. Hanya membatasi diri dengan yang halal, meninggalkan yang haram, menjauhi yang dilarang, itu ibadah taat aturan. Menurut Anda, dari dua jenis ibadah ini, mana yang lebih sulit untuk dilakukan? Satu atau dua? Lebih sulit mana, Mas? Dua. Kenapa nomor dua lebih sulit? Hah? Terbukti banyak yang melanggar. Pernah enggak Anda ketemu ada orang rajin sholat, rajin puasa, tapi korupsi? Ada? Jangankan rajin sholat, rajin puasa, Mas. Dia rajin haji, korupsi kuota haji, misalnya. Berarti kalau ada realitas seperti itu, dia berhasil dari ibadah ritual, tapi gagal ibadah taat aturan. Dan banyak orang yang dia bisa menjalankan ibadah ritual, tapi dia tidak bisa melakukan taat kepada aturan. Dan satu hal yang perlu Anda paham, ibadah ritual ini akan menjadi tidak berlaku dan dianulir jika gagal taat aturan. Sehingga ketika seorang hamba dia tidak taat aturan, walaupun dia rajin ibadah ritualnya enggak ada gunanya. Ibadah ritualnya tidak ada gunanya. Coba Anda lihat hadis berikut ini. Pernah satu ketika ada orang yang melapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kondisi tetangganya. Ya Rasulullah, aku punya seorang tetangga. Wa dzukira min siyamiha wa qiyamiha. Diceritakan bahwasanya fulanah ini, tetangganya ini, kalau siang dia puasa, kalau malam dia tahajud. Wa tu'dzi jiranaha, tapi dia suka menyakiti tetangganya. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hiya finnar, dia di neraka. Rajin tahajud, rajin puasa, tapi suka menyakiti tetangga. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hiya finnar, wanita ini masuk neraka. Sehingga rajin tahajudnya, rajin puasanya tidak diberlakukan, tidak ada gunanya ketika yang bersangkutan suka berbuat dolim kepada yang lain. Dan kemampuan wanita dalam mendolimi orang lain, pakai lisan atau pakai tenaga, tangan, pakai apa? Lisan. Dia mungkin berhasil dari sisi ibadah ritual, tapi gagal ibadah taat aturan, gagal ibadah sosial. Maka penting sekali untuk menjaga ibadah dalam bentuk taat aturan. Menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, berusaha untuk memenuhi sesuai dengan aturan yang ada. Ketika kita beraktivitas, itulah bentuk ibadah taat aturan. Dan itu diawali yang pertama kali melalui kegiatan belajar. Iblis dulu, sebelum dia diusir dari surga, adalah makhluk yang rajin ibadah ritual. Begitu dia diperintahkan oleh Allah dan tidak mau melakukannya, lalu dikatakan oleh Allah sebagai makhluk yang kafir, apakah iblis bisa mendapatkan hasil dari ibadah yang pernah dia kerjakan? Sebesar pun. Rajin ibadah masa silam. Berapa tahun pak ibadahnya iblis? Wallahu alam. Yang jelas dia sudah rajin ibadah sebelum manusia diciptakan. Tapi pada saat dia tidak taat kepada satu perintah Allah, aba wastakbara wa kana minal kafir. Dia enggak mau taat dan dia bersikap sombong dan dia makhluk yang kafir, seluruh ibadah ritualnya hilang. Enggak ada gunanya. Jangan sok rajin, merasa rajin tahajud, merasa rajin qiyamul lail, merasa sudah rajin ibadah A, ibadah B. Ketika yang bersangkutan tidak mau taat kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah, kaum muslimin ahlu sunnah kita ajarkan keseimbangan seperti itu. Di samping kita dimotivasi, ayo rajin ibadah, rajin zikir, rajin baca Quran, rajin sholat. Dan di saat yang sama mereka juga diberitahu tentang aturan-aturan Allah seperti ini, kau harus ikuti agar dia bisa ibadah ritual dan ibadah taat aturan. Baik, selanjutnya, ketika seorang hamba berusaha untuk bekerja mencari yang halal, disebut oleh Nabi SAW sebagai orang yang berjuang fi sabilillah. Dalam hadis dari Ka'ab bin Ujrah, beliau bercerita, pernah satu ketika para sahabat bersama Rasulullah SAW, mereka melihat ada orang yang sangat rajin bekerja. Akhirnya para sahabat berkomentar, ya Rasulullah, lau ja'alahu fi sabilillah, ya Rasulullah, andaikan kerja orang ini dijadikan untuk kegiatan fi sabilillah, tentu pahalanya akan sangat besar. Dia rajin bekerja dipakai untuk jihad, tentu pahalanya akan besar. Lalu apa kata Nabi SAW? Anda lihat ya, in kana kharaja yas'a ala waladihi sigharan, kalau dia bekerja untuk mencukupi kebutuhan anaknya yang masih kecil, fahuwa fi sabilillah, maka dia fi sabilillah. Wa in kana kharaja yas'a ala abawaini syaikhain, kalau dia bekerja untuk mencukupi kebutuhan kedua orang tuanya yang sudah tua, fahuwa fi sabilillah, maka dia fi sabilillah. Wa in kana kharaja yas'a ala nafsihi ya'uffuha, kalau dia bekerja untuk mencukupi kebutuhan pribadinya agar tidak meminta-minta, fahuwa fi sabilillah, maka dia fi sabilillah. Wa in kana kharaja yas'a riya'an wa mufakharatan, fahuwa fi sabilis syaitan. Tapi kalau dia bekerja untuk riya dan kebanggaan dengan prestasi dunianya, maka dia berada di jalan setan. Dan anda lihat, Nabi SAW menyebutkan beberapa orang yang dinafkahi dari hasil kerja seorang lelaki. Dirinya, anaknya, kedua orang tuanya, istrinya. Dari satu orang tapi cukup untuk memenuhi kebutuhan banyak orang. Itulah keberkahan harta seorang mukmin. Dan ketika seorang lelaki bekerja dengan harapan untuk mencukupi seluruh kebutuhan keluarganya, fahuwa fi sabilillah, dia fi sabilillah. Maka saat dia selalu berpikir, aku tidak mau memberikan makanan yang haram untuk istriku, aku tidak mau memberikan makanan yang haram untuk anak-anakku, untuk orang tuaku, termasuk untuk diriku, sehingga mungkin dia harus kerja lebih keras, dia menghindari yang haram. Tapi yang dia lakukan tidak ada yang sia-sia. Statusnya disebut oleh Nabi SAW sebagai apa? Fi sabilillah. Maka lelah mencari yang halal ini bagian dari anugerah untuk hamba. Baik, selanjutnya kita langsung menuju ke daftar isi. Setelah Anda mendapatkan satu buku yang baru, kami sarankan baca daftar isinya. Daftar isi ini seperti peta yang memberikan gambaran tentang isi buku secara umum, sehingga Anda bisa tahu kira-kira yang saya butuhkan ada di situ atau tidak. Sudah? Setelah Anda baca daftar isi sampai selesai, nanti kemudian cari materi apa yang kira-kira Anda tertarik untuk membacanya. Wah, saya kok tertarik membaca materi riba diharamkan dalam semua agama. Sudah? Terus langsung Anda menuju ke bagian itu. Anda menuju ke bagian itu. Sudah? Setelah Anda dapatkan bagian itu, Anda bisa baca isinya. Ini sebagai sampling, untuk mengambil sampel contoh kira-kira pembahasan penulis ini ilmiah ataukah tidak, sehingga Anda bisa ukur tingkat ilmiahnya, Anda bisa mengukur sistematikanya, Anda bisa mengukur penggunaan dalil jika ini adalah buku agama, kesesuaian dengan logika, kenyamanan untuk dibaca. Ketika Anda merasa ini memenuhi, insya Allah nanti materi yang lain juga cocok. Ya, terus Anda cari lagi kira-kira materi apa yang menarik ya? Apakah uang kartal termasuk riba? Wah, ini menarik ini. Saya pengen tahu. Nah, setelah Anda tahu atau Anda pengen baca ini, jangan langsung dibaca. Tutup bukunya, taruh di rak. Hati Anda masih punya ketergantungan dengan buku itu. Nanti akan dibaca lagi. Sehingga jangan baca yang menarik-menarik saja. Bagian mana yang Anda tertarik untuk baca, jangan dibaca dulu. Tutup bukunya, taruh di rak. Nanti saat kesempatan berikutnya Anda punya waktu longgar, ketemu buku itu, akan Anda ambil lagi. Dengan demikian, setahap demi setahap buku ini dibaca pelan-pelan hingga bisa selesai. Tapi bagi mereka yang tidak punya kebiasaan membaca buku, maka dia perlu dibacakan. Nah, kajian itu bukunya dibacakan. Ustaz punya kajian rutinnya? Di mana, Ustaz? Di masjid ini, membaca buku ada apa dengan riba. Jadi mungkin di antara Bapak Ibu yang ingin mengikuti kajian rutin buku ada apa dengan riba di Masjid Agung Sumbawa, Masjid Besar Sumbawa, hadir, silakan hadir. Hari apa, Ustaz?
1: Malam.
0: Setiap malam Kamis. Baik, kita langsung menuju ke bagian yang pertama, mengenal riba. Riba secara bahasa dan riba secara istilah. Langsung menuju di halaman 2. Nah, riba secara bahasa dari kata roba yarbu, yang artinya tumbuh dan bertambah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'asaw rasul rabbihim fa'akhadhahum akhdatan rabiyah. Mereka durhaka kepada utusan Allah sehingga Allah menghukum mereka dengan hukuman riba. Hukuman rabiyah maksudnya adalah hukuman yang terus bertambah. Karena hukuman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang kafir itu ditambahkan oleh Allah Ta'ala, dan itu disebut oleh Allah akhdatun rabiyah, hukuman yang terus bertambah. Di ayat yang lain Allah mengatakan, fa idza anzalna 'alaihal ma'a tazzat wa rabbat wa ambatat. Ketika kami turunkan air, kami turunkan hujan di muka bumi, ihtazzat wa rabbat, maka bumi itu bergetar, wa rabbat, dan tumbuh. Allah sebut bumi mengalami riba, dalam arti mengalami tumbuh setelah Allah Subhanahu wa taala turunkan air hujan. Selanjutnya, makna riba secara istilah. Riba secara istilah terbagi menjadi dua. Riba secara istilah ada berapa? Ada dua. Yang pertama adalah riba dalam arti luas. Riba dalam arti luas, pengertiannya adalah semua transaksi yang haram dalam Islam. Semua transaksi yang diharamkan oleh syariat. Ini makna riba dalam arti luas. Semua transaksi yang haram. Baik ada kaitannya dengan utang maupun tidak ada kaitannya dengan utang, baik terkait praktek jual beli maupun selain jual beli, semua transaksi yang haram dalam Islam disebut riba. Berikut diantara dalil tentang riba dalam makna luas tadi. Keterangan Ibnu Abi Aufa. Ibnu Abi Aufa pernah mengatakan, an-najish akilur riba kha'in. Pelaku najash, dia pemakan riba, pengkhianat. Najash itu adalah transaksi yang tidak ada kaitannya dengan utang piutang. Tapi kenapa disebut riba? Contoh najash itu seperti ini ya Pak ya. Si A dan si B, si A penjual, si B calon pembeli, sedang tawar menawar. Ya. Kemudian datang mukidi. Mukidi ikut di situ. Terus dia berpura-pura nawar. Ditawar berapa sama si B? Dia nawar 300. Ini barang bagus ini, 500 saya berani. Di depan A dan B. Akhirnya memotivasi si B, wah mungkin dia aja berani 500. Ya sudahlah, gak usah saya tawar, ini saya ambil. Akhirnya transaksi dilakukan. Dengan sebab apa? Adanya orang yang memotivasi tapi dengan cara menipu. Nah, mukidi ini namanya najis, karena dia melakukan transaksi najis. Disebut oleh Ibnu Abi Aufa, an-najis akilur riba, yang melakukan transaksi najis pemakan riba, khain pengkhianat. Maka transaksi seperti ini kalau sampai ketahuan, nanti konsumen berhak untuk membatalkan akad karena dia dibodohi oleh si najis. Kemudian kita juga bisa jumpai makna riba secara luas dari penggunaan kata yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah mengatakan, "Lamma unzilatil ayatu min akhiri suratil Baqarah fir riba." Ketika turun bagian akhir dari surat Al-Baqarah tentang riba, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-masjid fa harramat tijarata fil khamri. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar masjid lalu beliau haramkan jual beli khamr. Ayat yang turun tentang riba, tapi beliau sampaikan haramnya jual beli khamr. Berarti jual beli khamr masuk kategori jual beli riba. Masuk kategori praktek riba dari sisi apa? Makna istilah yang luas, mencakup seluruh harta yang atau penghasilan sumber pendapatan yang haram. Baik, selanjutnya riba dalam arti yang sempit. Riba dalam makna yang sempit. Inilah yang nanti menjadi fokus pembahasan kita. Di sini yang akan dibahas dalam kajian tentang fikih riba. Bagaimana makna riba dalam arti sempit? Sebagian ulama mendefinisikan fadlu malin bila iwad fi muawadati malin bimalin, kelebihan harta tanpa ada ganti hasil dalam transaksi komersil antara harta dengan harta. Sulit ya? Kita coba baca definisi bawahnya. Definisi di bawahnya ini saya ambilkan dari fatwa Syabaka Islamiyah. Riba adalah tambahan khusus yang dimiliki salah satu pelaku akad, tapi tidak ada penyeimbang, tidak ada imbalan sebaliknya. Kayak gimana sih Pak? Baik, contoh ilustrasi berikut ini. Di buku ada, tapi coba saya perjelas berikut ini ya. Coba lihat ini ya. Ada orang pinjam 1 juta, ya. Lalu di situ ada perjanjian, nanti dia harus mengembalikan 1 juta plus 100 ribu. Apa penyeimbang 100 ribu? Apa penyeimbang 100 ribu? Tidak ada. Sehingga 100 ribu tidak ada penyeimbang. Maka tambahan 100 ribu ini apa? Riba. Baik, lihat contoh yang kedua. Ada orang ngasih dana 1 juta, kemudian dipakai usaha. Dari hasil usaha itu dia mendapatkan keuntungan modal balik 1 juta plus 500 ribu. Apa penyeimbang 500 ribu? Usaha. Halal atau tidak? Halal. Maka kalau kita bicara masalah riba, bukan masalah besar dan kecilnya keuntungan. Besar tapi caranya benar, halal. Kecil tapi caranya salah, haram. Jangan lihat besar dan kecilnya keuntungan, tapi lihat bagaimana skema akadnya. Banyak orang yang kadang berkomentar, katanya bank syariah, katanya sistem syariah, tapi kok mahal? Yang konven lebih murah. Ya sudahlah, pilih yang konven saja kalau gitu saya. Milih yang murah dia. Kita sampaikan kepada orang ini, definisi riba dan bukan riba, halal dan haram itu bukan masalah murah dan mahal. Murah dan mahal itu hanya soal kesepakatan harga. Dari dulu yang namanya daging sapi selalu lebih mahal daripada daging babi. daging sapi selalu lebih mahal daripada daging babi. Sehingga kalau ini kenapa lebih mahal, kau dipilihkan yang baik walaupun mahal. Maka bukan konsekuensi dari sesuatu yang syar'i harus murah. Meskipun boleh saja sesuai syariat tapi murah. Namun kalaupun ada yang mahal, itu tidak membatalkan status dia sesuai syariat. Jelas insyaallah. Baik. Sekarang setelah paham ini, kita langsung masuk ke macam-macam riba. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan ar-riba salasatun wa sab'una baban. Riba itu ada 73 pintu. Riba ada 73 pintu. Saya kasih tugas boleh enggak? Tak kasih tugas ya. Ya. Sebutkan 10 pintu riba. Dikumpulkan nanti setelah maghrib. Boleh? Oh, dapat hadiah, masyaallah. Sebutkan 10 pintu riba. Nanti yang bisa menyebutkan dengan benar dapat hadiah. Hadiahnya apa, Ustaz? Buku. Sudah disiapkan buku panitia. Baik. Sesuatu jumlahnya banyak, tapi kita enggak tahu. Bisa jadi kita terjerumus ke dalamnya tanpa sadar. Makanya kalau ada yang membahayakan, kita perlu apa? Tahu potensi bahaya ini apa saja. Karena kalau ada potensi bahaya tapi kita enggak tahu, bisa jadi kita terjerumus ke dalamnya tanpa sadar. Sebagaimana perkataan pepatah, araftu syarra la li syarri walakin li tawaqqihi, wa man lam ya'rifi syarra minal khairi yaqa fihi. Aku mengenali keburukan bukan untuk diamalkan, karena siapa yang tidak tahu keburukan di tengah kebaikan, yaqa fihi, bisa jadi dia terjerumus ke dalam. Karena tidak ngerti kalau itu riba, maka orang melakukannya tanpa sadar. Bahkan bisa jadi Pak, dia enggak ada niat untuk melakukan transaksi riba. Begitu diberitahu kaget. Apa benar kayak gini riba? Ya itu riba, enggak boleh. Masya Allah. Terus gimana ya? Selama ini saya enggak tahu. Padahal selama ini saya melakukan itu. Betullah apa yang dikatakan oleh Amirul Mukminin. Kalau orang tidak paham, dia akan makan riba, sya'a am aba, sadar maupun tidak sadar. Baik. Selanjutnya, mengenai macam-macam riba, kita langsung menuju ke macam-macam riba. Di buku macam-macam riba kami sebutkan agak lompat sedikit ya, di halaman 69. Di halaman 69 agak lompat sedikit. Kita menuju halaman 69. Baik. Riba secara umum dibagi menjadi dua. Pertama adalah riba qard atau riba utang piutang. Apa itu riba qard? Riba qard adalah riba sesuai dengan kaidah yang disampaikan oleh sahabat Fudalah bin Ubaid. Kullu qardin jarra naf'an huwa riba. Semua utang yang menghasilkan manfaat, maka status manfaat itu adalah riba. Sahabat Fudalah bin Ubaid pernah mengatakan, kullu qardin jarra naf'an fahuwa ar-riba. Semua utang yang menghasilkan manfaat, maka manfaat itu adalah riba. ya. Apapun bentuk manfaatnya, semua transaksi utang yang menghasilkan manfaat, maka status manfaat itu adalah riba. Baik manfaatnya berupa materi maupun manfaatnya berupa jasa. Nah, kita save dulu ya bagian ini. Saya langsung beralih ke riba jual beli. Riba jual beli atau riba baik. Riba baik atau riba jual beli ini hanya berlaku untuk benda ribawi. Riba hanya untuk benda ribawi. Nah, benda ribawi itu apa saja? Benda ribawi itu ada 6. Ada 6 ya. Apa saja yang 6 itu, Pak? 1 emas, 2 perak, 3 gandum, gandum halus, yang 4 gandum kasar, yang 5 kurma, yang 6 garam. Baik. Dari 6 jenis benda ribawi ini dikelompokkan oleh para ulama jadi 2. Yang pertama adalah emas dan perak. Ini benda ribawi kelompok 1. Yang kedua adalah gandum halus, gandum kasar, kurma dan garam. Ini benda ribawi kelompok 2. Ada benda ribawi kelompok 1 dan kelompok 2. Benda ribawi kelompok 1 ilahnya, latar belakang kenapa disebut sebagai benda ribawi adalah karena dia adalah alat tukar. Ilahnya karena alat tukar. Benda ribawi kelompok 2 ilahnya adalah bahan makanan, bahan makanan pokok yang bisa disimpan secara normal. Udah? Berdasarkan ilah ini, kemudian dia dianalogikan. Semua alat tukar adalah benda ribawi. Semua alat tukar adalah benda ribawi. Semua bahan makanan pokok yang bisa disimpan adalah benda ribawi kelompok 2. Sehingga uang kartal, rupiah maupun uang kartal yang lainnya, itu adalah benda ribawi kelompok 1. Sedangkan beras, jagung, tepung dan seterusnya, ini benda ribawi kelompok 2. Maka mengenali ilah tujuannya adalah untuk memastikan atau untuk menganalogikan beberapa benda yang lain yang dia tidak dimasukkan dalam dalil tapi disamakan dengan yang ada dalam dalil berdasarkan metode kias. Berdasarkan metode apa? Kias. Baik. Sampai di sini bisa dipahami? Ini baru di permukaan ya. Kita belum menyelam ke dalam. Anda sudah ngantuk atau belum? Belum. Sudah ngantuk, Mas? Belum, insyaallah ya. Masih bertahan. Kita lanjutkan sekarang. Lihat di buku. Tentang riba qard atau riba utang. Riba inilah yang diharamkan oleh Allah dan diberi ancaman keras dalam Al-Quran karena murni berisi kezaliman. Dia memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Orang utang dengan nilai tertentu dan dia diminta untuk bayar lebih dari apa yang dia terima. Ini yang diancam oleh Allah, nanti akan dibangkitkan dalam kondisi seperti orang yang sempoyongan, kerasukan setan. Kemudian dikumpulkan di padang mahsyar, lalu ditantang perang, berenang di sungai darah dan seterusnya. Siapapun manusia tidak akan bersedia ketika hartanya diambil oleh orang lain tanpa imbalan apapun, kecuali mereka dalam kondisi terpaksa, sehingga membutuhkan utang, maka dia karena terpaksa dia utang. Nah, saat pengembalian dia rela memberikan riba karena kondisinya sangat membutuhkan. Ini menghilangkan kesempatan dia untuk memilih. Nah, gimana lagi ya? Saya butuh. Akhirnya dia utang A, utang B. Tapi yang jadi masalah saat bayar wajib ada kelebihan. Sebab begini Pak, dolim itu ada dua. Pertama, dolim yang tidak legal. Dolim yang tidak legal itu dolim yang disepakati oleh seluruh umat manusia kalau itu adalah kejahatan. Jadi semua orang sepakat bahwa ini adalah kejahatan. Itulah dolim yang tidak legal. Ketika terjadi dolim yang tidak legal, maka dia bisa laporkan kepada negara, aparat, ya, sehingga nanti orang itu akan ditindak. Maka dia punya hak untuk mendapatkan perlindungan diri. Yang kedua, ada dolim yang legal. Dolim yang legal, banyak orang yang sepakat kalau itu bukan dolim. Banyak orang anggap kalau itu bukan kejahatan. Karena dia dianggap bukan kejahatan, maka dilaporkan tidak bisa. Jadi misalnya ada orang bayar utang dipaksa untuk ngasih kelebihan. Aku enggak ridho, nanti kamu saya laporkan. Ya kamu lapor saja. Ya gimana dia bisa lapor? Oh, semua orang sepakat bahwasanya ini boleh. Maka untuk dolim yang legal seperti ini, pelindungannya hanya satu, dikembalikan kepada syariat Allah. Karena itulah riba mendapatkan ancaman yang sangat keras. Sebab riba ini melawan dolim, ancaman riba ini melawan dolim legal. Baik, selanjutnya, karena itulah dalam Al-Quran Allah menyebut riba utang sebagai kedzaliman. Allah hanya mengizinkan untuk mengambil pokoknya saja. Allah berfirman, wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Kalau kalian bertobat, maka kalian berhak untuk mendapatkan senilai harta pokok, senilai harta pokok yang pernah kalian berikan, tidak boleh lebih dari itu. La tadlimuna wa la tudlamun, sehingga kalian tidak mendolimi dan tidak didolimi. Kalian tidak mendolimi dan tidak didolimi. Riba inilah yang diancam keras dengan ancaman beberapa ayat, seperti misalnya ditantang perang oleh Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Dan selanjutnya kita akan beralih ke riba jual beli. Tadi kita sudah menyebutkan komoditas ribawi yang jumlahnya ada 6. Bisa disebutkan ulang? 6 ya. Carikan yang ngantuk, Pak. Yang ngantuk boleh jawab. 1. Emas. 2. 3. 4. Baik. Dari 6 ini dibagi berapa? Dua. Pertama, emas dan perak. Kenapa dia dikelompokkan jadi satu? Alat tukar. Yang kedua, mulai gandum sampai garam. Apa ini statusnya? Bahan makanan pokok yang bisa disimpan. Baik. Gula itu termasuk benda ribawi atau tidak? Gula termasuk enggak? Hah? Termasuk, karena termasuk diantara sembako bahan makanan pokok yang bisa disimpan. Paham ya? Baik. Nah, mengenai benda ribawi yang jumlahnya 6 itu disebutkan dalam hadis riwayat Muslim. Lihat hadisnya. Dari Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adz-dzahabu bidz-dzahab." Emas dengan emas, emas ditukar dengan emas. Perak ditukar dengan perak, bur ditukar dengan bur, gandum halus ditukar dengan gandum halus, syair gandum kasar ditukar dengan gandum kasar, kurma dengan kurma, garam dengan garam. Nabi SAW mensyaratkan mithlan bimithlin, wajib sama, sawaan bisawain, harus sama, yadan biyadin, dari tangan ke tangan. Fa idza ikhtalafat hadhil asnaf, kalau beda jenisnya, fabi'u kaifa syi'tum, boleh tidak sama, idza kana yadan biyadin, selama dilakukan dari tangan ke tangan. Dari tangan ke tangan itu maksudnya apa? Wajib tuh tunai. Ya? Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW bersabda, "Adz-dzahab bidz-dzahab wal fiddah bil fiddah wal bur bil bur." Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum halus maupun kasar, kurma dengan kurma, garam dengan garam, harus semisal dari tangan ke tangan. Lalu beliau mengatakan, "Faman zada," siapa yang nambahi, "awista zada," atau minta tambahan, "faqad arba," berarti dia telah bertransaksi riba. "Al akhidhu wal mu'ti fihi sawa," yang mengambil maupun yang memberi dosanya sama. Nah, sekarang dari hadis ini kita akan berikan rincian. Nah, rinciannya ada di bawahnya, di halaman 76. Aturan transaksi benda ribawi. Dalam hadis di atas, Nabi SAW memberikan ketentuan. Pertama, jika tukar-menukar dilakukan antar barang yang sejenis, maka ada dua syarat yang harus dipenuhi. Syarat pertama, wajib sama kuantitas. Syarat yang kedua, wajib tunai. Jika tukar-menukarnya dilakukan barang yang sejenis, maka syaratnya apa? Wajib sama dan tunai. Selanjutnya, contohnya yang sama itu apa? Emas dengan emas. Jadi di sini kita tuliskan ya, aturan benda ribawi. Yang pertama, jika pertukaran dilakukan sesama jenis. Sama jenis, contohnya emas dengan emas. Contoh yang lain, beras dengan beras. Beras dengan beras. Maka di situ syaratnya ada dua. Dua syarat. Yang pertama, wajib sama. Sama apanya? Kuantitas. Ingat, yang sama kuantitas. Berarti kualitasnya boleh beda enggak, Pak? Boleh. Jadi misalnya beras mahal dengan beras murah, ini 1 kilo, ini juga harus 1 kilo. Enggak boleh misalnya beras mahalnya 1 kilo, beras murahnya 2 kilo, nanti jadinya riba. Faman zada awista zada faqad arba, siapa yang memberi tambahan atau yang minta tambahan, maka dia telah melakukan praktek riba. Yang kedua, wajib tunai. Jika tidak tunai, ini juga masuk kategori riba. Tidak tunai misalnya, Pak, itu tidak tunai. Kalau tidak tunai, masuk kategori riba. Sampai di sini paham insyaallah? Paham ya? Baik. Kita kasih contoh. Ada orang menukarkan 100 ribu rupiah dia tuh

0: tukar dengan pecahan 50.000 plus 20.000 plus 3 kali 10.000. Nah, begini. Sama enggak totalnya?
1: Sama.
0: Nah. Yang ini dilakukan sekarang misalnya jam 5 lebih 9 di hari ini di tempat ini. Ini juga sama, tapi yang ini menyusul. Nah, menyusul. Saya tukar nih uang 100 ribu, saya butuh uang kecil. Berapaan? 100 ya. Nah, ini baru ada 50. Nah, terus 50 sisanya nanti nyusul. 50 sisanya nyusul. Sehingga yang ini tunai, ini tunai, satunya menyusul. Boleh atau tidak? Namanya apa ini? Riba. Seperti ini masuk kategori riba. Paham Bapak Ibu? Baik. Contoh yang lain. 100 ribu ditukar dengan pecahan 10.009 lembar. Tukar uang lebaran. Boleh atau tidak ini? Tidak boleh. Karena apa? Ada selisih, ada beda. Ketika ada selisih, masuk kategori riba. Jelas insyaallah? Baik. Lalu riba apa yang dimaksud? Anda lihat ini. Jika terjadi tidak tunai, maka masuk kategori riba nasi'ah. Yang kedua, jika ada penambahan, ada penambahan itu selisih antara yang diserahkan dan yang diterima. Seperti contoh uang 100 ribu ditukar dengan pecahan tadi, maka ini masuk kategori riba fadl. Kalau ada penambahan namanya apa? Riba fadl. Kalau ada penundaan namanya riba nasiah. Cukup jelas insyaallah? Bisa dipahami? Alhamdulillah. Baik. Sekarang lihat, berarti kasus ini tadi 100 ribu ditukar dengan 10 ribu dapat 9 reba, dapat 9 lembar. Ini riba apa namanya? Riba apa namanya? Riba fadl. Ini namanya riba fadl. Kenapa disebut riba fadl? Karena ada selisih. Selisih ketika tukar menukar uang ini masuk kategori riba fadl. Jelas atau tidak? Nah, selanjutnya jika ada orang menukarkan perhiasan, misalnya cincin 100 gram, masya Allah, berat banget ini ya. Dipakai mukul mematikan. Cincin 100 gram ini 20 karat misalnya, dibeli tahun 2010, mau ditukar dengan cincin sama 100 gram 20 karat juga, tapi untuk keluaran terbaru 2026. Gila. Kalau seperti ini boleh atau tidak? Boleh atau tidak?
2: Boleh.
0: Boleh. Kenapa boleh?
2: Sama
0: dan tunai. Dah. Namun biasanya enggak semudah ini. Ini minta tambahan plus 300.000. Cincin yang lama plus 300.000 dapat cincin yang baru dengan berat yang sama. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Masuk kategori apa ini? riba fadl, ada penambahan ketika terjadi tukar menukar. Baik, sekarang kita lanjutkan. Ini baru satu aturan ya. Aturan yang kedua, aturan yang kedua, jika terjadi, jika pertukaran tukar menukar barang, tukar menukar benda ribawi, jika tukar menukar benda ribawi terjadi beda jenis tapi satu kelompok, beda jenis tapi satu kelompok. Contohnya apa Pak? Beda jenis dengan satu kelompok ini Pak. Contohnya emas ditukar dengan perak. Nah, ini beda jenis tapi satu kelompok. Maka syaratnya apa tadi? Syaratnya wajib tunai. Wajib tunai itu artinya tidak boleh ada yang tertunda. Emasnya ada, peraknya ada, tunai. Kalau ada yang tertunda, maka masuk kategori riba nasi'ah. Jika tertunda, riba nasi'ah. Paham ya? Baik. Contoh, uang dengan emas. Syaratnya apa ini? Hah? Wajib tunai. Jika tidak tunai, masuk kategori riba nasi'ah. Pertanyaannya, apa hukum jual beli emas online? Apa hukum jual beli emas online? Hah? Tergantung apa? Emas siapa yang dijual? Apa hukum jual beli emas online? Kalau yang terjadi uang transfer dulu, kemudian setelah itu emas dikirim oleh penjual, praktek ini masuk kategori riba nasi'ah. Karena tidak terjadi kesamaan waktu antara uang dengan emas. Paham ya? Nah, terus solusinya gimana? Sehingga kita tulis di sini, jual beli emas online. Orang Sumbawa kalau beli emas kemana? Pasar. Bukan ke Jakarta, bukan ya? Emasnya digali dari Sumbawa, dikirim ke Jakarta, orang Sumbawa belinya ke Jakarta. Baik, jual beli emas online. Jika yang terjadi di situ adalah uang ditransfer. Nah, setelah ditransfer, emas dikirim begini, maka jadinya apa? Tidak tunai. Ini jadinya tidak tunai. Dan ketika tidak tunai seperti ini, jadinya apa? Riba nasi'ah. Yang terjadi adalah riba nasi'ah. Karena emasnya dikirim, sehingga uang dengan emas tidak tunai. Nah, sekarang solusinya. Terus solusinya gimana? Apa solusinya? Kirim emas duluan, baru transfer. Terima emas dulu, setelah itu baru transfer. Berarti kan emas dulu, uangnya belakangan.
1: Di waktu yang sama.
0: Di waktu yang sama. Mungkin enggak? Mungkin? COD. Solusinya adalah COD. Jadi ada orang Sumbawa beli emas dari orang Banyuwangi, COD-nya di Bali. Beli emas 1 gram. Transportasinya setengah gram. Baik. Solusinya memang harus saling ketemu. Terus kalau enggak bisa, Pak, berjauhan. Yang satu di Jakarta, yang satu di Sumbawa misalnya. Kalau enggak bisa karena berjauhan, maka solusinya adalah mengirim wakil. Jadi solusinya di situ bisa COD atau kirim wakil. Pertanyaannya, wakil penjual atau wakil pembeli?
1: Wakil penjual.
0: Wakil penjual atau wakil pembeli?
1: Penjual.
0: Hah?
1: Penjual.
0: Wakil?
1: Penjual.
0: Wakil pembeli. Wakil pembeli. Kenapa wakil pembeli? Karena dia mewakili pembeli untuk menerima emas itu dari penjual. Karena uangnya tidak perlu diwakilkan, uangnya tinggal transfer. Emasnya ini yang gak bisa ditransfer. Udah? Wakil pembeli. Anda lihat ini, kenapa wakil pembeli ya? A, seorang pembeli emas. A ini ada di Jakarta. B, penjual emas. B ini ada di Jogja. Udah? Siapa yang harus mengutus wakil? A atau B? A. Maka A mengutus C. Ini jadi wakil A. Atau jangan C lah. D. Ini sebagai wakil A. Nah, D ini nanti ketemu sama B. Baik. Terus teknisnya gimana, Pak? Yang pertama, bisa uangnya A transfer dulu ke D. D, saya mau beli emas dari B yang ada di Jogja, alamatnya ini, kamu bisa gak bantu? Siap. Saya transfer ke kamu uang 10 juta. Nanti kamu datang ke B, ambil emas di B, dan bayarkan uang 10 juta. Bisa seperti itu. Ya? Yang kedua, bisa yang kedua. D, kamu datangi B. Terus nanti kau nerima emas di situ. Tapi sebelum nerima, hubungi saya dulu. Nah, D datang ke B. Emasnya ada di B. Uangnya belum ditransfer. Lalu mereka bertiga video call. Ini D sudah datang di tempat saya, siap untuk menerima emas. Segera uangnya dikirim. Maka A langsung transfer uangnya ke B. Udah? Begitu A sudah transfer uangnya, emasnya dibawa oleh D, wakilnya A. Berarti gimana ini? Yadan biyadin. Uangnya tunai, emasnya tunai. Jelas insyaallah? Paham ya? Baik. Alhamdulillah. Kalau sudah seperti ini, maka jadinya dari tangan ke tangan yadan biyadin, dan statusnya transaksi yang mubah. Selanjutnya, D ini kan tidak punya pengalaman ngirim emas. Boleh enggak dititipkan ke B setelah diterima? Boleh. Pak, emasnya sudah saya terima sesuai dengan yang Bapak inginkan, ini 10 gram, tapi saya enggak bisa ngirim. Dia nelpon A. Ya sudah, kalau gitu titipkan ke B, suruh B yang ngirim. Titip B, ini titip ya, tolong kirimkan. Diterima dari B, dititipkan kembali ke B untuk dikirimkan ke A. Paham insyaallah? Jelas atau blas? Hah? Mumet atau jelimet? Insyaallah jelas ya. Ini saya udah pelan-pelan loh ini ya. Baik. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga. Aturan ketiga. Tukar menukar beda apa ini? Beda jenis dan beda kelompok. Tukar menukar beda jenis dan beda kelompok. Kalau tukar menukarnya beda jenis dan beda kelompok, di sini tidak ada aturan khusus, alias bebas. Tidak ada aturan khusus alias bebas. Pertanyaannya, apa hukum menjual kurma secara online? Kurma itu benda ribawi enggak? Benda ribawi. Menjual kurma online berarti bisa tunai atau tidak? Enggak bisa. Transfer dulu kurmanya.

0: kelompok. Makanya boleh jual beli beras secara kredit, jual beli kurma secara kredit, jual beli apa lagi? Jual beli jagung, pembayarannya nanti itu boleh. Karena seperti ini sudah beda kelompok. Cukup jelas insyaallah ya. Baik. Sekarang ada namanya emas virtual. Emas virtual ini boleh atau tidak? Jamaah sabar ya. Anda harus bertah di sini. Insyaallah setelah maghrib sepat. Emas virtual. Emas virtual ini ada banyak macam, tergantung skema akad yang dibuat oleh mereka yang mengadakan produk emas virtual. Emas virtual ada yang bentuknya kayak gini. Nomor satu, Bapak nabung di bank senilai tertentu, lalu setoran itu dicatat dalam bentuk catatan emas. Jadi setoran nasabah di bank ini dalam bentuk dikonversi ya, dikonversi dengan emas. Gini ya, Pak. Sehingga misalnya si A store ke bank pertama 1,5 juta, dicatat dapat misalnya anggaplah harga emas 3 juta, 0,5 gram, dicatatannya itu ini. Nah, dia store lagi 3 juta, dicatat karena harga emas belum naik 1 gram. Harga emas naik jadi 4 juta, dia store 2 juta. Saat harga emas naik jadi 4 juta, dia dapat 0,5 gram. Sudah? Setelah itu dia enggak store lagi. Total emas dia berapa? 2 gram. Kemudian padahal ini enggak ada emasnya. Total catatan emasnya 2 gram, tapi tidak ada emasnya. Cuman catatan-catatan saja. Nah, padahal uang yang sudah dia storkan nilainya berapa? 6,5 juta. Ini ya. Harga emas sampai 5 juta per gram karena perang. Sehingga harga emasnya naik. Saat harga emas naik, berarti 2 gram ini jadi 10 juta. Dia narik tabungan emasnya dapat 10 juta. Padahal kemarin dia cuma store 6,5 juta. Ada? Paham ini, Pak? Di bank ada kayak gini ya. Apa ini namanya, Pak? Hah? Riba utang piutang. Riba kor. Dia enggak ada jual beli emas kok. Tidak pernah lihat emasnya, cuma dicatati-catati saja. Dan tidak ada wujud emasnya. Setelah itu ketika dia mau tarik, nariknya dalam bentuk rupiah, sehingga 6,5 yang diserahkan ke bank dia bisa mendapatkan 10 yang dia terima, dan ini riba utang. Hakikatnya adalah riba utang. Kau memberi utang ke bank 6,5 juta tapi kau menerima 10 juta. Paham insyaallah? Baik. Sekarang kita beralih yang kedua. Emas virtual model yang kedua. Seseorang transaksi. Enggak. Ini iPad-nya error, kepanasan.
1: Oh iya, error ya.
0: Seseorang transaksi. Dah?
1: Nah, baik-baik.
0: Saya ganti. Oh iya, paham. Nah, kita hapus. Nah, ini emas virtual yang kedua. Transaksi emas. Transaksi emas.

0: tugas, tapi di situ hanya sertifikat. Sertifikat. Jadi tidak ada emas fisik. Tanpa emas fisik. Misalnya, orang beli sertifikat emas senilai 10 juta. Dia dapat sertifikat. Kamu memiliki emas secara virtual sebanyak 5 gram. Cuman sertifikat aja. Dan sertifikat ini hanya akan berlaku jika komunitasnya masih menghargai. Kalau komunitasnya bubar, ya hilang sertifikatnya. Nggak ada nilainya sama sekali. Terus gimana itu, Pak? Kalau seperti itu yang terjadi, maka transaksi seperti ini berarti jual beli sesuatu yang tidak ada. Emasnya tidak ada, cuma sertifikat. Kalau dia mau cairkan segera, ya dia bisa jual sertifikat itu dan dapat duit. Mungkin lebih banyak ketika harga emas naik. Nah, sehingga ini jual beli kosongan sesuatu yang tidak ada, dan hakikatnya adalah dia hanya mau menukar uang dengan uang. Bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Ada seorang laki-laki yang dilihat oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma sedang tawaf di Ka'bah. Dia tawaf di Ka'bah gendong ibunya.
4: Ketika si pemuda dari Yaman ini menggendong orang tuanya sedang tawaf, dia bertanya ke sahabat Nabi, wahai Abdullah bin Umar,
3: wanita di Ka'bah gendong ibu, ya, gendong ibunya. Setelah itu dia bilang kepada Ibnu Umar, atarani jazaituha, apakah kau melihat aku telah membalas jasa ibuku ini telah dengan aku gendong dia tawaf di Ka'bah?
4: Bagaimana menurutmu? Aku menggendong ibuku ini untuk tawaf di Ka'bah. Apakah sudah kubayar kebaikan orang tuaku? Apakah sudah kubayar kebaikan orang
3: tuaku? Apa kata Ibnu Umar? Wallahi,
4: wallahi,
3: wala bi talqatin wahidatin min talaqatiha.
4: Demi Allah, satu hentakan nafas saja ketika melahirkan
3: Ibnu Umar, wallahi, wala bi talqatin wahidatin,
4: wallahi.

0: Fajar telah menyingsing. Panggilan meraih kemenangan berkumandang.
1: Hayya 'alas shalah.
0: Namun sayang, ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia. Seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
2: Khalifuddin, azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunia la yanfaqqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Hammun lazim, kesedihan yang terus menerus. Wa ta'abun da'im, kelelahan yang terus menerus. Wa hasratun la tanqadi, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
3: Islam a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunia ini.
4: Ketahuilah sesungguhnya, kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki, kalau tidak melalaikan Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
5: A'udzu billahi minasy syaithan.

0: Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan. Perhiasan dan bermegah-megah antara kamu, serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur, dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya, dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: kepada Allah
1: pada saat Anda sedang sendiri.
0: Takutlah kepada Allah
1: pada saat tidak ada yang melihat.
2: Jika Rabbku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku?
0: Yang kalau seorang diri berselancar di dunia maya untuk melihat maksiat,
1: berhentilah.
0: Tidak ada gunanya Anda pertontonkan kesolehan Anda kepada saudara Anda, namun kepada Allah Anda pertontonkan keingkaran dan kebebalan Anda.
2: Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan engkau mendatangiku.
3: Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus?
2: Maka bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungiku?
3: Kalaulah kita sedang berbuat maksiat, kemudian tiba-tiba kematian datang kepada kita, apa yang kamu lakukan?
2: Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu.
3: Jiwa kita ini lemah. Badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan azab Allah Subhanahu wa taala.
2: Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian. Dan apa yang akan datang setelah aku dikafani.
3: Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun,
4: tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
3: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun,
4: berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam.
2: Seolah-olah aku akan hidup selamanya.
4: Hidup di dunia hanya sebentar,
2: dan kematian tidak akan menghampiriku.
4: Tidak mungkin, setiap kita pasti mati, akhi.
3: Kullu nafsin dzaiqatu al maut.
5: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
6: Kajian Islam dunia di Roja TV dan Radio Roja.
7: Fattaqunna. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'd. Ikhwati Islam jazakumullah, sahabat Roja, dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami, alhamdulillah. Di kesempatan Senin pagi yang berbahagia ini, sesaat lagi kita akan simak program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin kitab Al-Jannatu Wan-Nar menuju negeri abadi. Dan di kesempatan ini melanjutkan ringkasan dari kitab tersebut. Dan alhamdulillah kita sudah terhubung dengan guru kita Ustadz Ali Nur Hafidzahullah yang akan membahas dari ringkasan kitab tersebut. Nah, ikhwati Islam jazakumullah, setelah penyampaian materi, silakan nantinya Anda dapat bergabung bersama kami di line telepon 021-823-6543, atau Anda dapat mempersiapkan pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama, 021-823-6543. Berikut kita akan simak penjelasan materi. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan, dan kami persilakan kepada Al-Ustadz. Falatafadol Mashkurah Ustadz.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fahuwal muhtad, wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum, wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a, wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaykum raqiba. Amma ba'du, inastaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa syarral umur muhdatsatuha, wa kulla muhdathatin bid'ah, wa kulla bid'atin dolalah, wa kulla dolalatin finnah. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemerhati Roja TV dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam kajian yang kedua dalam ringkasan dari kajian kita menuju negeri abadi. Sebagaimana yang sudah kita infokan di kajian lalu, bahwasanya kajian kita menuju negeri abadi kita ambil dari dua kitab, yaitu kitab Qiyamatul Kubro dan kitab Al-Jannah Tuan-Nar, yang kedua-duanya ditulis oleh Profesor Dr. Umar Sulaiman Askor rahimahullah. Ikhwa'azallahu wa iyyakum, di kajian lalu kita sudah ringkas sebagian daripada kitab Qiyamatul Kubro, dan kesempatan kali ini kita akan lihat bagaimana dahsyatnya hari kiamat. Bagaimana dahsyatnya hari kiamat? Ikhwah, dahsyatnya hari kiamat disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dahsyat atau hari yang sangat agung. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Mutaffifin ayat 4-6. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala juga menyebutkan dengan hari Ar-Ra'bu wal-Faza'u. Artinya hari di mana para hamba-hamba Allah pada waktu itu dirundung dengan ketakutan yang sangat luar biasa dan kepanikan yang sangat luar biasa. Dan ini disebutkan dalam surah Al-Hajj ayat 1 dan 2. Lantas ikhwah, Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan dengan al-inqita'u 'ala al-ansab ya fi yaumil qiyamah, di mana di hari tersebut terputusnya hubungan ansab, hubungan nasab antara satu dengan yang lain, karena di waktu itu orang-orang lebih mementingkan dirinya ketimbang keluarga-keluarganya. Pada waktu itu mereka sudah melihat bagaimana neraka yang menyala-nyala, yang mengeluarkan suara, yang siap untuk membakar habis orang-orang yang durhaka. Oleh karena itu, maka di sana jika ada yang menzolimi yang lainnya, maukah ibu, apakah ibu terhadap anaknya, anak terhadap ibunya, terhadap saudara dan lain-lainnya, maka pada waktu itu tidak ada lagi manfaat sedikit pun hubungan kekeluargaan. Tidak ada lagi hubungan privilege sebagaimana yang pernah terjadi di semasa mereka di dunia. Di hari akhirat tidak ada lagi yang namanya hubungan persaudaraan, hubungan nasab. Ya, karena memang hubungan nasab itu bermanfaat jika kita berada di dunia. Kalau dia orang yang kurang mampu, maka dikarenakan ada hubungan kekeluargaannya masih bisa dinilailah. Tapi nanti di hari akhirat, maka tidak ada yang bisa menaikkan penilaian kecuali hanya amalan-amalannya sendiri. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala pernah katakan, "Man batta'a bihi 'amaluhu lam yusra' bihi nasabuh." Barang siapa yang amalannya sedikit, gak akan bisa diperbanyak ataupun dipercepat oleh nasabnya. Kemudian yang keempat ikhwah, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang isti'dadul kuffar fi yaumiddin. Artinya orang-orang kafir punya persiapan. Maksudnya dia punya mau persiapkan untuk menebus adab yang mereka tahu akan ditimpakan Allah Subhanahu wa taala pada mereka. Jadi hari itu orang-orang kafir seandainya dia diberikan seluruh yang ada di muka bumi ini, atau dia diberi wewenang untuk menebus azab tersebut dengan memberikan orang-orang yang terdekat dia, bahkan dengan menyerahkan semua yang ada di muka bumi ini, maka mereka akan melakukannya. Yang penting mereka bebas dari api neraka. Ikhwah. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan soal Ma'arij ayat 11-15 bahwasanya orang-orang kafir pada waktu itu mereka akan sangat rela, ya. Mereka akan sangat tega untuk mengorbankan orang-orang terdekatnya, bahkan orang-orang yang pernah melindunginya, bahkan kalau bisa, kalau bolehlah, kalau mereka dibolehkan untuk menebus dosa mereka, untuk menebus azab mereka dengan seluruh yang ada di muka bumi ini, itu mereka pasti akan lakukan. Begitulah dahsyatnya di hari kiamat. Sampai seorang kalau di dunia sekarang mungkin dikatakan udah gak ada hati lagi ikhwah. Wah, nanti waktu itu gak ada cerita hati-hati. Yang ada adalah yang penting aku selamat.
9: Siapapun jika memungkinkan untuk dikorbankan, dikorbankan demi dia selamat dari api neraka. Begitulah panik, takut, dahsyatnya hari kiamat di waktu itu. Kemudian ikhwah yang kelima, ya, menunjukkan bagaimana dahsyatnya hari kiamat, yaitu tentang lamanya. Tentang lamanya. Dalam soal Ma'arij ayat 4, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ta'rujul malaikatu waruhu fi ilahi fi yaumin kana miqdaru khamsah. Pada waktu itu malaikat dan malaikat Jibril naik menuju Allah Subhanahu wa taala di hari di mana perbandingannya dengan hari sekarang yaitu 1050 alfasanah, 50.000 tahun. Jadi satu hari di sana sebanding dengan 50.000 tahun di sini. Begitulah dahsyatnya, lamanya nanti di hari kiamat. Makanya saat kita membahas ini, ya kita sudah singgung bahwasanya sungguh sangat rugi orang-orang yang mengorbankan waktu yang jauh lebih lama demi untuk dunia yang kalau dibandingkan hanya tidak sampai 1 jam atau 1 jam setengah. Jika dibandingkan dengan dunia yang nanti di hari akhirat, kalau dibanding-bandingkan, intinya dunia yang tempat kita tinggal sekarang ini itu sangat sebentar sekali jika dibandingkan dengan hari akhirat yang akan kita jalani nanti. Sangat sebentar sekali. Usia kita, apalagi usia kita, usia umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati ma baina sab'ina ma baina sittina wa sab'in wa qalla ma yajuzu dhalik. Umur usia umatku itu hanya 60 sampai 70. Sedikit yang melewati 70. Itu ikhwah. Beda dengan umur usia umat-umat yang sebelum Nabi SAW. Seperti umat Nabi Nuh. Nabi Nuh sendiri usianya alfusanatin ila khomsina ama. Alfusanatin ila khomsina ama. Usianya 1000 tahun kurangi 50 tahun. Berarti 950 tahun. Itu usia Nabi Nuh alaihi salam. Usia umat Nabi SAW 60 ke 70. Itu dia usia idealnya. Coba bayangkan betapa singkatnya kita di dunia jika kita bandingkan dengan hari-hari yang akan kita jalani nanti di hari kiamat. Coba bayangkan apakah kita sehat akal kita mengorbankan hari yang demikian panjang, yang demikian lama, hanya dengan beberapa menit, hanya dengan beberapa jam kita di dunia, demi untuk beberapa jam kita korbankan dengan hari yang cukup panjang, cukup lama, bahkan selamanya di sana. Itu menunjukkan kedahsyatan hari kiamat. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian kita lihat, ya, kita lihat lagi bagaimana pula jagat semesta atau alam semesta atau jagat raya pada waktu itu, pada waktu hari kiamat terjadi. Ikhwah, yang pertama Allah Subhanahu wa taala menyebut qabdul ardi wa tayyis sama. Allah Subhanahu wa taala menggenggam bumi dan menggulung langit. Allah Subhanahu wa taala menggenggam bumi dan menggulung langit. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala surat Zumar ayat 67 dan beberapa hadis yang lainnya. Kemudian ikhwah rahimallahu, Allah juga menyebutkan tentang hari kiamat, dakul ard wa nasful jibal, di mana bumi diguncangkan dan gunung diluluh lantahkan. Bumi diguncang seguncang-guncangnya. Ikhwah semua kita saya yakin pernah mengalami merasakan di saat gempa. Gempa yang hanya 7 skala Richter atau 8 skala Richter itu sudah sangat luar biasa kita rasakan, ikhwah. Dan pada waktu kiamat tak seperti itu. Itu bumi diguncang seguncang-guncangnya, wa nasful jibal, dan bumi dihancurkan sehancur-hancurnya. Sampai Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam soal Qariyah ayat 5, wa takunul jibalu kal'ihnil manfush, dan pada waktu itu gunung itu berhamburan bagaikan kapas yang dihambur-hamburkan. Artinya bukan gunungnya berhamburan, gunungnya hancur dan berhamburan bagaikan kapas. Itulah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian bagaimana lagi jagat raya yang lain? Bagaimana dengan lautan? Bumi sudah, tadi bumi sudah, kemudian gunung sudah, kemudian apa tadi? Bumi, langit, gunung, kemudian bagaimana dengan lautan? Allah Subhanahu wa taala mengatakan tafjirul bihar wa tasjiruha. Ya. Dan ini disebutkan Allah Subhanahu wa taala at-takwir, al-infitar ayat 3 dan takwir ayat 6. Di mana di situ bumi, lautan tafjir artinya diledakkan. Diledakkan. Wa tasjir dipanaskan. Ikhwah azallahu wa iyyakum. Kalau kita bisa membayangkan, misalnya kita ambil minyak lampu atau yang sekarang ada lah pertalit misalnya atau pertamax, kita tuangkan di lantai, kemudian kita bakar, itu gimana? Apa yang terjadi? Marak, ya marak. Coba bayangkan kalau lautan itu berubah jadi pertamax, kemudian dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi kira-kira di muka bumi ini? Kita tahu bahwasanya bumi ini ya mayoritas yang ada itu adalah lautan bukan daratan. Coba bayangkan seluruh lautan itu terbakar menyala-nyala, itu jadi dari tafjir, dia meledak bagaikan pertalit yang disiramkan. Jadi air laut itu berubah menjadi pertalit, kemudian terbakar. Bagaimana? Apa yang terjadi dengan bumi ini? Begitulah dahsyatnya pada waktu itu. Demikian. Dan dipanaskan ya. Ketika dibakar itu terpanaskan dia, ikhwan, menggelegak, kemudian terpanaskan. Itulah yang terjadi. Ya, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, di mana pada waktu itu ternyata lautan bisa berubah menjadi bahan yang bisa menyala. Kemudian mauron sama wal infitar wa infitaruha, yaitu terguncangnya langit dan terbelahnya langit. Ini disebutkan dalam surat At-Tur ayat 9. Kemudian takwiru syams wa khusuful qamar wa tanathuri al-nujum, yaitu berguncangnya, digulungnya matahari, ditenggelamkannya bulan, dan bintang pun berjatuhan. Bayangkan ikhwah, ketika sekarang ini bintang, bulan, matahari, bumi itu berjalan sesuai dengan orbitnya. Tidak ada satupun yang pernah benturan. Sangat rapi, sangat luar biasa Allah Subhanahu wa taala mengaturnya. Nanti di hari kiamat semuanya akan tak lagi beraturan. Bumi, matahari, bintang berjatuhan. Ya, itulah fenomena ataupun kondisi yang terjadi pada waktu itu. Ikhwah azallahu wa iyyakum, itulah mengenai jagat raya. Ya. Mengenai jagat raya. Dalam sesi kedua ini kita baca, kita sebutkan bagaimana kondisi, bagaimana Allah mengungkapkan dahsyatnya hari kiamat, ya, dengan beberapa ungkapan. Kemudian Allah menceritakan kepada kita tentang kondisi jagat raya pada hari kiamat. Kemudian ikhwah, kita bacakan lagi, kita sekarang bagaimana pula dengan kondisi orangnya. Ya. Bagaimana pula dengan kondisi orangnya? Orangnya bagaimana jadinya? Ya. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, di hari kiamat nanti ya tentunya ada tiga golongan besar. Yang pertama yaitu orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Yang kedua yaitu orang-orang mukmin yang pendosa, orang-orang muslim yang berdosa, dan orang-orang yang bertakwa. Mereka ini akan mengalami kondisi yang berbeda tentunya. Sekarang kita bahas terkait dengan kondisi orang kafir gimana nanti di hari kiamat. Tentang kondisi orang kafir di hari kiamat, ikhwah, penulis menyebutkan tentang bagaimana kondisi orang kafir. Bagaimana ikhwah? Pertama, yaitu mereka akan keluar dari kuburan mereka dengan cepat lalu bergegas menuju suara panggilan. Bergegas dengan menuju panggilan. Jadi ketika dibangkitkan di hari kiamat, mereka akan segera menuju tempat di mana panggilan, di mata mereka dipanggil. Bergegas mereka ini menuju suara yang memanggil mereka, itu seperti mereka ketika dahulu waktu di dunia, mereka dalam menuju kuil tempat berhala mereka itu juga mereka agak cepat jalannya. Demikian juga seperti itu ikhwah, di saat mereka dibangkitkan dari kuburan mereka, mereka langsung menuju suara yang memanggil mereka. Itu ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaikan belalang. Sebutkan surat Qamar ayat 7 sampai 8. Ka'annahum jaradum muntashir. Mereka itu bagaikan belalang yang bertebaran. Jadi kalau kita lihat ada hama belalang itu kan ikhwah berterbangan menuju satu arah. Begitulah kondisi orang-orang kafir di hari kiamat kelak. Kemudian ikhwah, dan mereka pada saat itu mendoakan celakanya diri mereka. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Yasin, qalu ya wailana man ba'athana mim marqadina. Mereka katakan, celakalah kita, siapa yang telah membangunkan kita dari tidur kami, maksud dari kematian kami. Ikhwah, sebagaimana yang pernah kita bahas bahwasanya ketika seorang itu berada di dalam kuburan mereka, mereka sudah tahu bagaimana nasib mereka nanti di hari kiamat. Ya, bagaimana nasib mereka di hari kiamat? Ketika seorang mukmin telah berhasil melewati ujian, yaitu fitnatul qabur, ujian, dan menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat nungkar nangkir, maka Allah Subhanahu wa taala akan beri dia nikmat kubur. Allah bukakan pintu surga dan dia bisa melihat surganya walau mereka belum bisa masuk. Kemudian ikhwah, mereka berdoa, Rabbi akimis sa'ah, ya Allah segerakan terjadi hari kiamat. Beda halnya dengan orang yang tidak mampu menjawab pertanyaan malaikat nungkar nangkir. Mereka akan diazab habis-habisan, ya. Sebagaimana yang juga pernah kita bahas dalam kitab Qiyamatus Sughra sebelumnya, sebelum kitab ini ikhwah, bahwasanya mereka azab kubur itu pernah Rasulullah SAW dibawa oleh seseorang, dia adalah malaikat, melihat bagaimana azab kubur. Ada yang azab tersebut digancu mulutnya, digancu kemudian tarik, putus. Kemudian gancu sebelah kiri, yang sebelah kanan yang sudah digancu tadi itu, gancu ini apa ya, pengait, besi pengait yang gini, biasanya untuk ngambil apa, mengkait daging gitu kan. Ketika digancu lagi mulutnya sampai tembus, robek, yang sebelah kanan sudah utuh. Gancu lagi sebelah kanan, sebelah kiri utuh. Begitu seterusnya hingga hari kiamat. Kemudian Rasulullah SAW dibawa ke tempat seorang yang dia itu tidur, sementara yang satu lagi ambil batu dan menghempaskan batu ini ke kepala si orang tersebut. Hancurlah kepala orang itu. Kemudian batu tadi pun menggelinding. Ketika orang yang berdiri tadi mengambil batu, maka kepala orang yang sudah hancur tadi itu kembali utuh. Kemudian dihancurkan lagi, gelinding kembali batunya, diambil lagi. Ketika diambil, si orang yang berdiri mengambil batu, yang tidur ini sudah utuh lagi, begitu seterusnya. Ada yang mereka dibakar dalam tanur, setiap kali mereka berhasil mau keluar, dibakar, kemudian jatuh lagi ke dalam tanurnya. Ada lagi mereka yang, ikhwah, azallahu wa iyyakum, mereka yang berenang-renang di sungai darah, ya. Di sungai darah, sementara di tepi itu ada seorang yang pegang batu. Apabila orang ini sudah berada di pinggir, dilempar, sehingga dia kembali tercampak, kembali dia terpelanting ke dalam, ke tengah sungai tersebut. Begitu seterusnya hingga hari kiamat. Begitu seterusnya, yuf'alu bihi ila yaumil kiamah. Diperlakukan mereka seperti itu hingga hari kiamat. Inilah menunjukkan bahwasanya ini kisah azab, ini bukan kisah azab yang ada di alam, di hari kiamat atau di neraka. Ini azab yang terjadi di dalam, di alam kubur. Ikhwah, karena di akhir hadis sebutkan, dan mereka diperlakukan seperti itu hingga hari kiamat. Makanya mereka yang mendapatkan azab kubur, apa doa mereka? Rabbi la tuqimis sa'ah, ya Allah jangan terjadikan hari kiamat. Karena mereka tahu di saat itu, walaupun mereka sedang disiksa, pintu neraka sudah dibukakan untuk mereka, sehingga mereka merasakan bagaimana panasnya neraka, bagaimana racun-racun neraka menerpa diri mereka. Mereka sudah lihat bagaimana dahsyatnya azab neraka tersebut. Makanya mereka katakan doanya, Rabbi la tuqimis sa'ah, ya Allah jangan terjadikan hari kiamat. Karena mereka tahu persis kalau mereka nanti hari kiamat, mereka akan mendapatkan azab lebih dahsyat ketimbang azab yang sedang mereka derita di alam kubur. Itu ikhwah azallahu wa iyyakum. Jadi ikhwah, dalam masalah ini, orang-orang kafir yang sudah kita bacakan tadi, bahwasanya mereka akan mendapatkan, mereka ikhwah rahimanallahu wa iyyakum akan keluar, ya, mereka akan keluar dan mereka katakan keluar dari kuburan, mereka katakan, ya wailana man ba'athana min marqadina, ya wahai celakalah kita, siapa yang telah membangunkan kami dari kuburan kami. Karena dia tahu persis kenapa dia katakan celaka. Bukankah dia terbebas dari azab kubur? Betul, ketika mereka dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala mereka terbebas dari azab kubur, tapi ada azab yang jauh lebih dahsyat yang sedang menanti mereka. Makanya mereka doanya, wahai celakalah kami, itu doanya orang kafir. Kemudian ikhwah yang keempat, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa ketika mereka dibangkitkan dari kuburan mereka, mata mereka terbelalak dan hati mereka kosong. Ini Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surat Ibrahim 42 dan 43. La yartaddu ilaihim tarfum ma'afidatum hawa. Mata mereka terbelalak, hati mereka kosong. Kosong di sini maksudnya ikhwah, tak tahu mau berbuat apa. Bingung berbuat apa. Karena saking dahsyatnya apa yang sedang mereka lihat. Di luar dari apa yang jauh, terlalu jauh dari apa yang pernah mereka pikirkan. Ternyata apa yang mereka sangka-sangka dahulu itu yang mereka hadapi jauh lebih dahsyat ketimbang apa yang telah mereka pikirkan. Makanya mata terbelalak, terkejut, kemudian hati kosong, gak ngerti mau buat apa. Karena terkejut, takut, panik, dan seterusnya. Kemudian, yang kelima, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwasanya nafas mereka itu sampai ke kerongkongan. Ini disebutkan dalam surat Ghafir ayat 18. Ya, nafas mereka itu sampai ke kerongkongan. Karena takutnya, bingungnya, paniknya, ya, ditambah dengan doa-doanya, doa-doa celaka mereka sendiri, ya, nafas mereka itu hanya sampai kerongkongan. Betapa sesaknya dada mereka pada waktu itu. Betapa luar biasanya ketakutan yang Allah subhanahu wa ta'ala ungkapkan pada kita sekarang ini, ya, tentang orang-orang yang terjadi pada waktu itu. Kemudian ikhwah, yang keenam, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwasanya orang-orang ini akan dipakaikan pakaian yang terbuat dari tir atau pakaian yang terbuat dari tembaga panas. Disebutkan dalam surat Ibrahim ayat 48 sampai 50. Muqarranina fil asfad, sarabiluh min qatiran, dan seterusnya. Yang ketujuh ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum, Allah menyebutkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang matahari pada waktu itu, ya, tentang matahari pada waktu itu, matahari itu jaraknya hanya 1 mil dari atas kepala manusia pada waktu itu. Kita ketahui ikhwah, matahari yang sekarang saja ribuan kilometer kita sudah rasakan panasnya, bagaimana kalau jaraknya hanya 1 mil? Dan manusia akan kepanasan tapi tak mati. Beda kalau kita sekarang. Kalau di dunia, kalau terlalu panas, dia gak tahan, dia bisa mati. Tapi nanti di hari akhirat, tidak ada lagi yang namanya kematian. Panas-panaslah. Ya? Berpanas-panaslah. Dan tidak ada yang namanya kematian. Yang ada hanya siksaan. ya, yang mana hanya siksaan. Kecuali orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala lindungi di hari tersebut, seperti Allah lindungi dengan naungannya. Sab'atun yudhilluhumullahu fi yaumin la dhilla illa dhilluh. Ada tujuh orang, ada tujuh golongan yang Allah Subhanahu wa taala akan beri naungan di hari akhirat nanti, di hari yang tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan, ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang bagaimana orang-orang kafir, ya, bagaimana orang-orang kafir itu menyesal dengan sesesal-sesalnya. Disebutkan dalam surat Maryam ayat 39. Kemudian yang ke-9, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang bagaimana pupusnya harapan mereka untuk mendapatkan keampunan. Disebutkan dalam surat Rum ayat 12. Yauma taqumus sa'ah yublisul mujrimun. Pada hari terjadinya hari kiamat, yublisul mujrimun. Tidak ada lagi harapan bagi orang-orang pendusta, bagi orang-orang pelaku dosa pada hari kiamat. Artinya tidak ada lagi harapan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ke-10 ikhwah, orang-orang kafir tersebut dia akan berharap Allah jadikan dia seperti menjadi tanah. Mengapa mereka minta jadi tanah ikhwah? Karena di hari kiamat nanti, seperti yang sudah kita bahas di kajian lalu, di review yang lalu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak hanya membangkitkan manusia, tapi Allah Subhanahu wa taala juga membangkitkan hewan-hewan sehingga mereka itu bisa saling membalas, ya. Allah Subhanahu wa taala bisa menjadikan mereka saling mengkisos. Sampai Rasulullah pernah mengatakan, hewan yang dahulu pernah ditanduk, pernah menanduk hewan yang tak bertanduk, nanti di hari kiamat hewan yang tak bertanduk itu akan membalas, ya, membalas ke hewan yang bertanduk. Kalau sudah selesai semua pembalasan tersebut ikhwah, ya, maka Allah katakan kepada hewan-hewan ini, kuni turoba, jadilah kalian semua itu menjadi tanah. Itulah yang dilihat orang-orang kafir. Sehingga mereka berdoa, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang kafir mengatakan, wahai seandainya aku juga menjadi tanah seperti hewan-hewan tersebut. Karena mereka tahu persis bahwasanya mereka akan mendapatkan adab yang sangat luar biasa dahsyatnya. Ya. Yeah. Kalaupun mereka sudah dikisos, bukan berarti sudah selesai ceritanya. Masih ada yang menanti dia, imma surga jannatun na'im atau neraka naka jahannamu jahim. Itu dia enggak bisa selesai sampai di padang mahsyar saja. Hewan-hewan tadi sudah selesai di padang mahsyar, mereka sudah saling kisos, Allah katakan jadilah dia tanah. Itulah sebabnya makanya orang-orang kafir, wa yaqulul kafir, berkata orang kafir, ya laitani, wahai seandainya aku juga ikut jadi tanah. Tentunya itu enggak akan terjadi untuk manusia, perjalanan yang masih ada setelah itu. Karena waktu itu masih ada yang namanya hisab, masih ada yang namanya sirat, masih ada yang surga dan neraka. Demikianlah ikhwah, azinallahu wa iyyakum. Bagaimana kondisi orang-orang kafir pada saat itu. Kemudian ikhwah, azinallahu wa iyyakum. Di antara kondisi mereka adalah amalan kebaikan mereka itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada nilai sama sekali. Ya, tidak ada nilai sama sekali. Amalan orang kafir itu ikhwah ada dua. Amalan orang kafir itu ada dua. Yang pertama yaitu perbuatan-perbuatan jahat yang mereka lakukan, kerusakan yang mereka lakukan di muka bumi Allah ini, ya. Itu ya Allah sebutkan tentang amalan yang seperti ini, sudah dia kafir, melakukan kejahatan. Ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dzulumatun ba'daha fawqa ba'd, yaitu kegelapan dilapisi oleh kegelapan-kegelapan berikutnya. Dia sudah kafir, berbuat onar, berbuat rusuh, berbuat dosa, menzalimi orang, dzulumatun ba'daha fawqa ba'd, Allah menyebutkan orang yang seperti ini, dosanya, kegelapannya di atas kegelapan yang lain. Jadi berlapis-lapis. Sampai Allah mengungkapkan, idza akhraja yadahu lam yakad yaraha. Bahkan saking gelapnya, saking parahnya dosa orang ini, sudahlah kafir, buat onar, buat dosa dan lain-lainnya. Sampai-sampai, kalau seandainya mereka mengeluarkan tangannya, tangannya pun gak kelihatan. Begitulah Allah mengungkapkan dosa-dosa orang-orang kafir yang berbuat onar, buat kerusakan di muka bumi Allah subhanahu wa ta'ala ini. Yang kedua, yaitu amalan kebaikan mereka. Karena ikhwah, bagaimanapun, manusia itu pastilah ada berbuat baik. Ya. Iblis pun ada pernah berbuat baik. Dia pernah ajarkan kepada Abu Hurairah doa ataupun ayat yang bisa membuat setan menjadi takut. Diajarkan baca ayat kursi. Artinya ikhwah, seburuk-buruk makhluk tetaplah ada kebaikannya. Orang kafir juga memiliki kebaikan. Ya. Orang kafir juga memiliki kebaikan. Tapi ikhwah, kebaikan ini Allah umpamakan bagaikan sarob. Sarob itu ikhwah, fata morgana. Artinya ketika seorang melihat di tempat kejauhan itu ada bagaikan air yang sedang tergenang. Namun ketika didatangkan, ternyata tidak ada air sama sekali. Jadi orang-orang kafir ini menganggap bahwasanya kebaikan-kebaikan dia semasa di dunia itu ada manfaatnya di hari akhirat. Mereka menganggap, ah kami kan punya kebaikan juga. Ternyata Allah subhanahu wa ta'ala jadikan dia sebagai habaan manzuro, sebagai amalan yang tidak ada gunanya sama sekali. Ternyata sesuatu yang mereka harapkan, yang mereka jadikan bekal untuk menyelamatkan mereka dari siksaan, ternyata tidak ada sama sekali. Itu bagaikan fata morgana. Yang tadinya terlihat air yang sangat banyak, kemudian didatangi, ternyata itu bukan air, hanya fata morgana. Allah subhanahu wa ta'ala juga menyebutkan, mengumpamakan bagaikan tumbuhan yang diterpa angin yang sangat kencang, angin dingin. Sehingga tumbuhan yang tadinya hijau berubah menjadi kuning dan akhirnya hancur. Itu disebutkan dalam surah Al-Imran ayat 111. Dan juga terkadang Allah subhanahu wa ta'ala mengumpamakan amalan-amalan kebaikan yang dilakukan oleh orang kafir itu bagaikan pasir yang berada di atas batu. Kemudian pasir ini dihembus, diterpa dengan angin yang sangat kencang. Dan akhirnya pasir ini tidak ada, pasir yang ada di atas batu ini sudah pupus sama sekali. Batu itu tidak ada pasirnya sama sekali. Jadi pasir itu ibarat perbuatan baik mereka. Ketika datang angin, pasir pun berhamburan, kemudian batu pun menjadi bersih dari pasir. Jadi pasir itu adalah ibarat amalan mereka. Karena dia kafir, amalan mereka tidak ada guna sama sekali. Tadinya ada, ketika dihembus angin, hilang sama sekali. Itulah tiga permisalan yang Allah subhanahu wa ta'ala ungkapkan kepada kita, yaitu permisalan kebaikan-kebaikan orang kafir, alias yang mati dalam keadaan kafir. Kemudian ikhwah, azallahu wa'alaikum. Selanjutnya yaitu, bagaimana pertengkaran pada waktu itu. Ya, bagaimana pertengkaran. Pertengkaran yang terjadi ikhwah, saling tuding yang terjadi, pertama yaitu al-mukhasamatu al-abidin al-ma'bubin, yaitu pertengkaran, tuding-tudingan antara yang menyembah dengan yang disembah. Penyembah dengan yang disembah. Ya, disebutkan Allah subhanahu wa ta'ala surat Syuara ayat 91-99. Di mana yang menyembah, penyembah akan menuding-nuding yang dia sembah. So, ada pertengkaran yang sangat luar biasa. Ya tentunya yang disembah tidak akan menerima hal itu. Itu ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. yang disembah, tentunya pertengkaran ini ya antara penyembah dengan yang disembah, karena mereka sama-sama akan dimasukkan ke dalam api neraka. Tentunya mereka adalah, kalau dia berbentuk manusia, artinya manusia-manusia yang memang dia itu ridho untuk disembah, seperti Fir'aun, Nimrud. Itu nanti akan saling tuding-tudingan dengan orang yang pernah menyembah dia. Katanya, ini ya Allah, ini yang pernah menyuruh-nyuruh kami untuk menyembah dia. Dia gak akan diam. Aku kan hanya menyuruh, siapa maksa kalian? Nah, demikian ikhwah. Atau dipaksa. Ya. Dipaksa, kenapa kalian mau? Jadi intinya terjadi pertengkaran yang sangat luar biasa. Yaitu antara yang menyembah dengan yang disembah. Namun kalau yang disembah itu berupa batu, ya ngikut gitu sajalah. Ikhwah. Ya. Bagaimana kalau berupa malaikat? Malaikat enggak akan terima dia disembah karena mereka enggak pernah mengajarkan mereka untuk disembah. Termasuk juga Nabi Isa alaihissalam. Ketika mereka mengatakan bahwa kami menyembah Nabi Isa, pasti mereka akan Nabi Isa alaihissalam akan mengingkari itu semua karena Nabi Isa tidak ridho dengan sesembahan itu. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Baik, kemudian at-takhasum al-atba' ma qadati ad-dhalal min ashabil fitan. Yaitu pertengkaran antara pengikut dengan yang diikut. Pengikut dengan yang diikut. Terkadang ikhwah kan seorang ustadz, kiai, habib, apalagi atau pimpinan, para pemimpin, penasihat spiritual, kadang dia banyak pengikutnya. Tapi yang dia ajarkan adalah kesesatan demi kesesatan. Maka nanti di hari akhirat pengikutnya akan komplain, ya Allah, dia yang telah mengajarkan kami kesesatan itu, ya Allah. Begitu pertengkaran terjadi, mereka juga nggak akan mau ambil diam, nggak mau diam saja, pasti mereka juga pakai alasan untuk melepaskan diri mereka dari pengikut-pengikut setia mereka. Jadi nanti di hari kiamat tak ada lagi pengikut-pengikut setia. Mereka akan saling tuding antara pengikut dengan yang diikut. Yang ketiga ikhwah, yaitu al-mukhasamatu bainad du'afa li sa'adati, yaitu pertengkaran antara masyarakat dengan pemimpin yang mereka ikut. Dengan pemimpin-pemimpin yang mereka ikut, yang lemah mengikuti yang sombong. Mereka akan ngikutin dan mereka akan bertengkar, seperti rakyat akan bertengkar saling tuding dengan rajanya di saat rajanya itu mengajak pada hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya ikhwah, terjadi pertengkaran yaitu bentar. Baik, ada tiga ya, saya ulangi. Pertama, pertengkaran antara penyembah dengan yang disembah. Yang kedua, pertengkaran antara pengikut dengan yang diikut. Yang ketiga, pertengkaran antara masyarakat dengan pimpinan mereka. Yang keempat ikhwah, al-khisam fi dzalikal yaum bainal kafir wa qarinu syaitan. Pertengkaran antara orang kafir dengan temannya setan. Jadi setan nanti akan dituding-tuding oleh orang kafir. Ini Allah setan ini pernah ngajak-ngajak kami akan jadi kafir. Disitulah ikhwah azallahu wa iyyakum, setan enggak akan diam diri. Dia tetap membela diri. Bagaimana yang Allah Subhanahu wa sebutkan ya dalam surat sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, di mana waqala syaitanu lama qudiyal amru innallaha wa'adakum 'alal haqqi wa'adtukum fa akhlaftukum. Berkata syaitan, Allah itu kan telah memberikan kalian janji dan janji Allah itu betul. Aku juga kasih janji, tapi janjiku itu ecek-ecek. Nah, itu bahasa Medannya gitu lah ikhwah. Tapi janjiku itu adalah janji yang bohong-bohongan. Oh, maka naliya alaikum sultan, kata setan, aku tak pernah pasah-pasah kalian loh. Illa anda autukum fastajabtum li. Aku hanya mengajak-ngajak kalian, ternyata kalian ikut. Wala talumuni walumu anfusakum, maka jangan sesali aku, sesali diri kalian sendiri. Ma'a nabi musrikikum wa ma antum bi musrikhi. Aku enggak bisa menyelamatkan kalian sebagaimana kalian enggak bisa menyelamatkan aku. Tuding-tudingan ikhwah. Ya, tuding-tudingan antara orang-orang kafir dengan teman mereka, yaitu dengan syaitan-syaitan. Itu ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian ikhwah, pertengkaran apa lagi yang terjadi? Yaitu antara, ini lebih dahsyat ikhwah, pertengkaran antara manusia dengan anggota badannya. Jangankan ya, si manusia mengatakan dari kiamat lima syahid. Wa qalu li juludihim mimma syahidtum 'alaina. Mereka katakan, kenapa kalian tuh wahai kulit bersaksi kepada kami, bersaksi atas perbuatan kami? Kata si kulit, qalu antaqanallahu alladhi antaqa kulla syai. Kata si kulit, Allah telah membuat kami bisa berbicara, Allah maha berkuasa membuat segala sesuatu bisa bicara. Kulit bersaksi atas perbuatan manusia. Demikian juga dalam surat Yasin, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Al-yauma nakhtimu 'ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum mimma kanu yaksibun." Hari ini kami bungkam mulut mereka dan akan berbicara tangan-tangan mereka. Kaki mereka juga akan jadi saksi atas apa yang pernah mereka lakukan. Pertengkaran, ya, pertengkaran antara manusia dengan anggota badannya. Karena anggota badannya akan memberikan persaksian yang benar atas apa yang pernah dilakukannya semasa di dunia. Wah, tangan kita ini merupakan pinjaman dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seluruh diri kita ini pinjaman dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika seorang itu meninggal dunia, ucapannya inna lillahi, kita itu milik Allah, wa inna ilaihi rajiun, dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua dipinjamkan, tangan dipinjamkan, tangan mata dipinjamkan. Makanya gunakan untuk perkara yang memang

0: ikhwah, apalagi yang terakhir yaitu pertengkaran antara badan, jasad dengan ruh. Jasad dengan ruh. La haula wala quwata illa billah. Si jasad mengatakan, ya, si ruh si ruh mengatakan, kamu yang buat jahat, kamu yang buat dosa. Kata si jasad ini, jadi si ruh berkata kepada jasad. Ruh berkata jasad, kamu yang buat dosa. Kata ruh kepada jasad. Kata jasad, loh, kalau kamu enggak nyuruh saya mana Mbak lakukan apa-apa. Begitu ikhwah, saling salah menyalahi. Saling salah menyalahkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala datangkan seseorang yang bisa, yaitu malaikat yang menyelesaikan urusan mereka. Lantas si malaikat ini pun menceritakan antara ruh dengan jasad itu memang kerjasama, tidak bisa beban kesalahan itu hanya pada jasad saja dan tidak bisa juga pada ruh saja. Karena memang yang berbuat itu adalah jasad, tapi perintahnya perintah ruh. Jadi antara ruh dengan jasad sudah bekerja sama untuk mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita lihat ikhwah, yang dahsyatnya itu sampai bertengkar. Ini kan menunjukkan, pertengkaran ini menunjukkan bagaimana dahsyatnya yang telah dia lihat di hari kiamat nanti. Begitulah, gak tanggung-tanggung. Antara ruh dengan jasad bertengkar, saling tuding siapa yang salah. Demikian ikhwah, rahimani Allahu wa iyyakum. Waktu kita sudah habis sepertinya. Tolonglah ikhwah, ke depan kita akan bahas tadi kan kondisi orang kafir, ya, kondisi orang kafir. Insyaallah sampai akan datang bagaimana juga kondisi orang-orang mukmin. Tadi telah kita sebutkan manusia itu sebutkan bahwasanya sudah kita bahas bagaimana kondisi jagat raya, kemudian kita masuk bagaimana kondisi manusianya. Adapun manusianya lah kita bagi pada kondisi orang kafir, orang muslim yang durhaka dan orang muslim yang bertakwa. Orang kafir dan musyrik sudah kita bahas. Insyaallah kedepannya kita akan bahas tentang orang yang kafir, orang muslim yang berdosa dengan orang muslim yang bertakwa. Dan kalau masih ada waktu kita lanjutkan lagi sampai selesai. Demikian ikhwah, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafur rahim. Naam.
1: Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum ustaz atas penjelasan materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini. Ikhwati Islam wa jazakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di chat WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Pertanyaan pertama kita awali dari pesan singkat dari Umu Salma di Padang, Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, apakah orang yang sudah meninggal itu mengetahui kalau keluarga yang ditinggalkannya di dunia mendoakannya? Mohon nasihatnya Ustaz, jazakallahu khairan.
0: Allahu a'lam bissawab. Ikhwah, tentang apakah mereka mengetahuinya, kalau kita lihat dari sebuah hadis, ya, di mana nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala memanggil sepasang suami istri yang dia merupakan orang tua dari beberapa anak-anaknya. Allah Subhanahu wa taala mempersilahkan dia untuk menempati surga yang tinggi. Lantas sepasang suami istri ini mengatakan, "Ya Allah, mengapa kami bisa mendapatkan tempat yang tinggi seperti ini?" Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Bistighfari waladika waladuka lak." Ini dikarenakan permohonan ampun anakmu, ya, permohonan ampun dari anakmu untuk kalian. Dari dialog ini Allahu a'lam bissawab, ya, berarti kan orang tua tidak tahu apakah anaknya itu memohonkan ampun untuknya ataukah tidak. Karena dia ternyata dia enggak tahu sebab

0: mengapa diangkatnya, ya diangkatnya tempat dia dari tempat tersebut, dari tempat yang rendah kita tempatkan tempat yang tinggi. Demikian ikhwah. Zahirnya seperti itu. Atau bisa jadi diketahui, ya artinya dia tahu kalau anaknya mendoakan untuk dia, tapi dia nggak tahu kalau hasil doa itu dapat mengangkat derajatnya di hari kiamat. Allahu a'lam bishawab. Intinya adalah ikhwah, ya intinya adalah kita ajarkan anak kita semaksimal mungkin menjadi anak yang soleh dan solehah. Mengenai hasil kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita hanya bertugas untuk berbuat, berusaha dengan semaksimal mungkin. Berikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Pengajaran yang terbaik, akhlak yang terbaik, sekolah yang terbaik, semua yang terbaik yang kita mampu. Harapannya agar anak-anak kita ini bisa menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Ya, itu yang terpenting semasa kita hidup sekarang ini. Ya, adapun nanti, apakah nanti kita sudah, di saat kita sudah dipanggil oleh Allah, kita tahu atau tidak tahu, Allahu a'lam bishawab. Namun, ikhwah sekali lagi, yang terpenting adalah sekarang. Sekarang kita ajarkan mereka dengan pengajaran yang maksimal. Allahu a'lam bishawab. Nah.
1: Nah, terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya masih dari pesan singkat kembali dari Pak Abdullah di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, bagaimana cara kita menasehati seseorang yang terlalu takut terhadap neraka sampai merasa dirinya mungkin mendapatkan, ya maksud kami, sampai merasa dirinya tidak mungkin mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang dia kehilangan harapan dan akhirnya malas beribadah karena merasa dosa-dosanya sudah terlalu banyak dan dia menganggap dirinya sudah terlalu kotor. Mohon nasihatnya Ustaz. Syukronam.
0: Innallahu wa iyyakum. Salah satu jebakan syaitan, salah satu perangkap syaitan, yaitu putus asa terhadap rahmat Allah. Allah Subhanahu wa taala dengan sangat jelas sekali mengatakan, wala tayasu mir rauhillah. Jangan kalian itu putus asa terhadap rahmat Allah. Jangan putus asa terhadap kasih sayang Allah. Innahu la yai'asu min rauhillahi illal qaumul kafirun. Sesungguhnya tidak ada yang putus asa terhadap rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Ingat, kecuali orang-orang kafir. Hanya orang kafir saja yang putus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan artian, seorang yang muslim dia tidak akan pernah putus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia berbuat dosa sebesar apapun dosanya, kalau dia bertaubat di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan dia berusaha untuk tobat tobat nasuha, Allah akan ampunkan seluruh dosanya. Bacakan kepada dia hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebuah hadis kudsi, ya bena Adam, Allah berfirman, wahai anak Adam, law anna dhunubaka balagat anana sama, seandainya dosamu sampai ke langit, summastaghfartani, kemudian engkau mohon ampun kepadaku, ghafartu lak, aku akan ampuni semuanya, wala ubali, dan aku enggak peduli hal itu. Artinya ikhwah rahimallahu wa iyyakum, Allah menuntut kita untuk taubat. Untuk taubat. Fatubu ilallahi jami'an, wahai kalian semua bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya perasaan terlalu banyak dosa, sudah bergelimang dosa, enggak layak untuk diampuni, itu berarti dia tidak meyakini kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dia enggak meyakini Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ketika dia mau tobat, ingat Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah itu Tawwab, Allah itu Maha Pengampun. Allah itu penerima taubat, wa ghafur, Allah itu Maha Pemaaf. Ingat sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ingatkan kepada dia. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat ingin hamba-hambanya itu mereka yang bertaubat. Allah SWT juga sudah sebutkan, kullu bani Adam khata'un, semua anak Adam itu bersalah. Wa khairu khata'in at-tawwabun, sebaik-baik orang yang bersalah yang bertaubat. Ikhwah, kalau sudah salah dikaitkan dengan taubat, berarti salah yang dimaksud adalah dosa. Berarti kita bisa artikan semua anak Adam itu berdosa. Tidak ada anak Adam yang tak berdosa. Semua berdosa. Kecuali orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala maksumkan. Sisanya semua berdosa. Apakah orang semua berdosa ini adalah orang-orang ahli neraka? Belum, ikhwah. Tapi wa khairu khata'in at-tawwabun, sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwah, manusia enggak akan terlepas dari dosa. Tapi Allah tuntut kita, kalau kalian tahu kalian berdosa, segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dosa yang terjadi itu dosa berupa syirik, dosa kekufuran. Setan itu merupakan, setan memiliki prioritas pertama dalam penggodaannya, gimana caranya agar manusia itu kafir, mati dalam keadaan kafir dan mati dalam keadaan musyrik, sehingga dia tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada orang-orang yang kepingin untuk taubat, niat taubat, dia akan pakai senjata taswif. Senjata taswif ini khas senjata nantilah, belum kuat, nantilah, belum selesai, nantilah, belum ini, nantilah, belum itu. Inginnya dia ini, orang ini belum sempat taubat, meninggal belum sempat taubat. Itu yang diinginkan oleh setan. Makanya ikhwah rahimahullah, sebanyak apapun dosa kita, ya sebanyak apapun dosa kita, ikhwah, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Maha menerima taubat, diampunkan semuanya. Apa ada di antara kita yang dosanya sampai ke langit? Tapi kan hadis kudusi tadi menyebutkan, kalaupun dosa kalian sampai langit, Allah akan hapuskan semuanya dan Allah enggak peduli. Itu ikhwah. Jadi wala ta'asu min rahillah, janganlah kalian itu berputus asa atas rahmat Allah. Allah itu maha pengampun, maha penyayang. Innahu la ya'asu min rahillah illal qaumul kafirun, sungguhnya tidak ada yang putus asa atas rahmat Allah, putus asa atas kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, putus asa atas keampunan Allah illal qaumul kafirun, kecuali orang-orang yang kafir. Para pemirsa, azinullah wa iyyakum, itu saja kajian kita, pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf, saya undur diri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum kepada guru kita Ustaz Ali Nur Hafidhahullah atas ilmu dan waktu luang yang telah diberikan. Demikian ikhwati Islam wa jazakumullah, program kajian ilmiah dalam pembahasan dari ringkasan kitab Al-Jannatu Wan-Nar menuju negeri abadi. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita dan memotivasi kita untuk senantiasa ya melakukan amal soleh dalam kehidupan sehari-hari. Allahumma amin. Kami yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf atas segala khilafan. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini rahmatnya Allah, karena Allah tahu manusia ini tidak sempurna. Kullu bani Adam khata, setiap anak Adam pasti punya salah. Jangan kata cucu Adamnya, anak-anak Adamnya, Adamnya pun manusia yang berbuat salah. Tapi Allah kan Maha Pengampun. Iya. Sekarang ente kalau tahu Tuhan ente Maha Pengampun, ngapain enggak sempat istighfar? Nabi ente aja yang maksum, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, beristighfar minimal 70 sampai 100 kali. Padahal maksum. Diapusin dosa yang dulu sama yang akan datang, tetap beristighfar. Kita yang enggak maksum, masa sampai lupa istighfar?
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dibikin bingung orang, mana ranting mana benalu. Islam sih agama yang gak keder digituin. Terus aja tumbuhlah, grow up wahai batang pohon. Nanti akan nampak. Tidak akan pernah benalu berbuah mangga di pohon mangga. Tidak akan pernah benalu berbuah jeruk di ranting jeruk. Maka prinsip dalam kita beragama itu kul Rabbi Allah summastaqim. Katakan Tuhanku Allah, istiqomah. Kalamu nasla yantahi, omongan orang enggak ada selesainya. Biarin aja. Orang Alfala bilang let it go. Ya udah biarin aja. Karena memang kalamu nasla yantahi, omongan orang enggak ada selesainya. Ya, kita berbuat sesuatu yang baik, orang takut kebaikan kita lakukan. Sehingga menjadi pengganggu kebaikan yang sedang kita jalani. Hancurlah kebaikan yang kita lakukan, mereka pun hilang tak bertanggung jawab. Makanya kita, kata Nabi, yang kukhawatirkan umatku nanti seperti buih di lautan. Walakinnakum gusa ka gusa isail. Yang kutakutkan kalian itu banyak cuma ringan, kayak buih, kayak busa di lautan. Nah, koda juga kalau enggak punya jam terbang, itu dibilang itu karang, padahal buih, busa, terombang ambing. Kelihatannya si Islam, stylenya Ustadz abis dah. Jidat cemong, jenggot panjang, celana cingkrang, suruh jadi imam panas dingin. Gitulah. Sekalinya nerima Johor sama Asar, enggak berbunyi. Tuh, banyak orang yang ringan, ya. Yeah. Sehingga yang begini gampang terombang ambing ini. Kajian tauhid di mana-mana, hidup anti syirik, prakteknya takut bini. Yeah. Ngapain kajian tauhid kalau takut bini? Subhanallah, musyrik itu namanya, ya. Dan banyak orang seperti itu kan. Mau sampai kapan? Takutnya kecibir sama perkataan ulama. Ente ini keledai bawa buku, nyatet sono, nyatet sini, nulis sono, nulis sini, gak ada yang kebaca gitu loh. Nah, makanya dicontohin, Nabi kita gak bisa baca tulis, tapi ilmu kepake. Makanya dibilang uswatun hasanah. Agama ini bukan bacaan, bukan tulisan. Agama ini fi'liya, praktek. Buktiin dong. Masa kalah sama orang dulu yang gak pakai titel? Dia buktiin, aku ayahmu nak. Sekolah gak pernah aku makan itu bangkunya. Gak pernah makan bangku sekolah nak. Tapi tenang nak, kulebarkan tanah untukmu. Ketika aku mati nanti kau punya waris nak. Ibumu gak pernah makan bangku sekolah nak, tapi ibu jamin jadi madrasah buat kalian nak. Tuh orang-orang dulu begitu. Bukti yang dipertontonkan bukan cuma teori. Ya, karena agama pada akhirnya bukti. Kayak kita beriman, ya memang iman gak kelihatan, kayak strum. Pokoknya nyala, yakin ada strumnya. Ada yang bisa ngeliat strum? Gak ada. Ketika kita beriman kepada Allah memang gak nampak iman. Buktiin kalau kita gak berbuat syirik. Buktiin kalau kita ini punya standar dalam agama, dalam berpikir, stage of mind kita jelas. Ini Islam. Ya nanti kalau sudah bisa prinsip kayak begitu, gak ngefek. Kita akan coba kaitkan dengan hijrah nih. Karena banyak orang belakangan ini, hijrah itu, berbuat baik itu seperti apa, banyak penghambat dan penghalang. Karena memang tahapan dalam hijrahnya ini yang salah. Ya, dia cuma mengatasnamakan pindah suasana, pindah lokasi, tapi gak bertobat dari masa lalu. Kalau hijrah itu kan harusnya dilakukan setelah dia bertobat. Banyak diantara kita sudah berhijrah tapi gak bertobat. Ya, anak sudah hijrah tat. Dulu anak gak pernah sholat tat. Kadang-kadang udah hijrah tat, udah sholat. Alhamdulillah. Dulu gak sholat, enggak tat. Sekarang sholat, sholat. Hijrah, hijrah. Dulu gak sholat, udah tobat belum? Emang mesti tat? Emang mesti. Apaan gak sholat dosa? Emang cara ngilangin dosa hijrah? Ya tobat. Pernah taubat belum dari masa lalu? Emang perlu tat? Ya ilahi rabbi. Dikata dosa ditebus sekali pakai koin di balik lemari kayak orang sono no, gitu loh. Ya enggak bisa, agama bukan begitu, ada aturan mainnya. Tubu ilallah taubatan nasuha. Surat At-Tahrim ayat 6 tuh mukadimah tuh. Ulama mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Bahkan enggak tanggung-tanggung Allah panggil, hei orang yang beriman, bertobatlah kamu dengan tobat yang sebenar-benarnya. Ini menandakan kalau Anda ingin bertobat, Anda mesti beriman. Jangan cuma mengatasnamakan, ane udah dua kali sholat taubatat, begitulah. Dibalik tanya, ente sholat taubat ke siapa? Ke Allah. Siapa Allah? Ya Allah, begitu bahasanya. Iya Allah, ya Allah, kan Allah punya nama. Ya Allah Al-Ghafur. Ente minta sama Allah Al-Ghafur. Tahu caranya gak? Panjang nih urusan. Kalau cuma tibang dua rakaat sholat taubat, nanya tat bacaannya apa aja dikasih tahu, siapa juga sanggup. Tapi abis itu strumnya ada gak? Imannya bagus gak? Akidahnya gimana? Karena memang kita sudah diingatkan, kita ini manusia yang gak maksum. Sekarang taubat, besok berbuat maksiat. Tapi harapannya kalaupun besok berbuat maksiat, mungkin karena terpaksa atau dia menangis setelah melakukannya. Karena yang udah-udah banyak orang yang menggugurkan kewajiban, ya gak punya efek. Bertobat pun gak punya rasa. Akhirnya kita diantara keduanya. Agama cuma berasa, berasa beragama. Kalaupun ikut-ikutan beragama, ngikutin style dalam agama. Karena kita ini bangsa yang gampang banget meniru, tapi gak tahu sebab kenapa mesti ditiru. No, lihat orang barat no, pinter-pinter bisa menciptakan ini, menciptakan itu, kita mesti kayak dia. Oh begitu ya, kita tiru orang barat. Belum sampai ke Amerika udah bule rambutnya. Bukan teknik orang Amerika yang bisa mencipta sesuatu yang dilihat, semangat mereka di bawah tekanan negara-negara lain, bukan. Kan banyak bangsa kecil jadi besar karena tekanan, betul ya. Kita gak pernah belajar dari situ. Kita cuma westernisasinya doang. Ya istilahnya gak perlu punya moge, punya kaos aja udah cukup dah, begitu bahasanya gitu loh. Ini kan bahaya. Kita gak perlu jadi apa ya, ulama lah. Mirip ulama juga gak apa-apa. Ini kan bahaya. Emang kita mati bakal bareng ulama? Janjinya cuma yusaru yaumal qiyamah bima mata alih. Kata Nabi, kamu tuh dibangkitkan seperti kamu diwafatkan. Kalau wafatnya kamu mencontoh ulama, paling gak mati kamu sama ulama mirip. Anta ma'aman ahbabta. Kau bakal dibangkitkan sama orang yang kau cinta. Kalau kau cinta sama Nabi, cinta sama sahabat, cinta sama ulama, kau bangkit bersama mereka. Tapi proses kematiannya, ya lonely. Kamu mati sendiri, walaupun banyak yang mentalkinkan. Innalil mautila syakarat, itu kan lonely sendiri. Kamu yang rasa sakit. Nanti kamu pun dimasukkan ke lubang juga sendiri. Walaupun ada orang yang cinta sama kamu, yang cemburu kalau kamu dekat orang lain, pengennya gerandang-gerandang kayak laron di musim hujan, ntar mati kagak bakal berani nemenin di lubang. Sekarang aja gede cemburu, kebakar api sampai hitam tuh orang. Sekarang aja begitu, ntar melain. Dibangkitin di kubur emang bareng-bareng. Biar kata kuburan numpuk, dibangkitin masing-masing. Hari kiamat begitu nanti. Yauma yakumur ruh, dibangkitin tuh ruh sendiri. Kufatan khurla, telanjang belum dikhitan. Nggak sibuk sama kiri kanan. Dikasih buku pun sendiri. Ditimbang pun sendiri. Siratul mustaqim sendiri. Kita ketemu kalau gak di sorga, di neraka. Baru kumpul tuh sama keluarga gitu. Ada istilahnya bekas orang tua, bekas anak. Karena umur sama saat itu semua. Coba. Sekarang kalau tahu semua sendiri, persiapan kita sendiri selama jutaan tahun mungkin, wallahu alam bisawab. Kita gak tahu berapa nanti kita dalam alam barzah kan. Kita gak tahu lah. Apa bekal yang kita sudah siapin berjumpa dengan Allah ketika sendiri. Sementara Quran sudah ngasih bocoran, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man attalla biqalbin salim. Hari di mana saat itu anakmu tuh enggak bakal nolong situ. Hartamu enggak bakal bisa nyogok malaikat. Ya, ini alaiha malaikatun sidadun gilazun la yasunallahu ma amarahum. Neraka itu ditungguin sama malaikat yang keras, kaku, serem, galak, gak bisa disogok, gak berbuat kecuali yang diperintahkan sama Allah. Aduh, ini kalau sering-sering kayak gini kita, ya Allah, setelah, ya, takut, kita takut. Makanya ada persiapan. Biarin orang bilang gitu, ngalah lu soalim lo hijrah. Jangan gitu dong, kita bandel bareng, neraka bareng dong. Gitu. Banyak orangnya suka dihambat lah oleh segelintir orang untuk dia berbuat baik. Ada satu riwayat ketika Nabi bersabda, karena Allah memberikan kesempatan untuk bertobat sebelum para malaikat yang mulia pencatat amal ini melakukan pencatatan, kata Nabi begini, inna sahib ash-shimali la yarfa'ul qalam sita sa'at anil abdil muslimil mukhti fa inna dima mastaghfarullah minha alqaha wa illa kutibat wahidah. Rasul bilang begini, inna sahib ash-shimal, sesungguhnya malaikat pencatat amal shimal kiri yang nyatat keburukan mengangkat pena selama 6 saat. Ini saat ini diterjemahkan masa, saat ya waktulah gitu ya, dari seorang hamba muslim yang melakukan kesalahan. Jika ia menyesal dan memohon ampun kepada Allah, malaikat meletakkan penanya. Namun jika tidak, maka dicatat saat keburukan. Jadi gini, padahal kalau setiap manusia tahu rahmannya Allah, ghafurnya Allah itu wasiat kulla syai', meliputi segala. Nabi bilang, tuh malaikat shimal, ashabus shimal yang mencatat keburukan di pojok pundak kirimu itu, mengangkat pena buat orang yang berbuat dosa sampai dia bertobat. Jadi gak langsung kecatat. Seberapa susahnya kalau kita niat dosa, batalin niat, pahalanya satu. Baru niat bikin dosa, gak dosa direalisasikan, dosanya satu. Lain sama kebaikan ashabul yamin, malaikat yang nyatat di bagian kanan. Kita baru niat berbuat baik aja, satu pahala. Kita realisasikan itu kebaikan, dipastikan 7 sampai 100 kali lipat pahalanya. Allahu Akbar. Kita batalin tuh niat baik, gak dosa gitu. Ini rahmannya Allah, karena Allah tahu manusia ini tidak sempurna. Kullu bani Adam khata, setiap anak Adam pasti punya salah. Jangan kata cucu Adamnya, anak-anak Adamnya, Adamnya pun manusia yang berbuat salah. Tapi Allah kan maha pengampun. Iya. Sekarang ente kalau tahu Tuhan ente maha pengampun, ngapain gak sempat istighfar? Nabi ente aja yang maksum gitu, kalau bahasa kita biar gampang nangkepnya. Nabi ente aja yang maksum, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, beristighfar minimal 70 sampai 100 kali, padahal maksum. Diapusin dosa yang dulu sama yang akan datang, tetap beristighfar. Kita yang gak maksum, masa sampai lupa istighfar? Ketika kita berilmu sebelum beramal, kita pasti tahu ini baik, ini buruk, pasti tahu. Kata Ibnu Qayyim, idza kunta hasad ka dzunub fada'ha wa in sita falyasta'nis. Ada masa di mana manusia nanti lelah bikin dosa. Bukan dia enggak tahu dosa, dia tahu dosa. Ya gue tahu nih dosa, emang enggak boleh korupsi. Aduh gimana dong? Cuma kan berjamaah nih masalahnya gitu lah. Kalau anda yang enggak ikut, namanya satu ruangan di kantor. Ada masa di mana kita begitu. Seberapa susahnya antum berbeda dengan mereka. Ketika antum gak bisa menghindari kemaksiatan, jangan bibir kering dengan istighfar. Menangislah. Ya Allah, hamba gak mau begini ya Allah. Makanya kata ulama, jangan suka mencibir orang yang berbuat maksiat ketika kamu tidak tahu kondisi dia sekarang. Naik ojol ke komplek lewat rumah gedong. Ini ojol akamsi, yang numpang nanya, wih rumah siapa gede nih bang? Koruptor, gitu ya. Ini tikus kantor nih yang punya, masya Allah. Katanya lu sok tahu lu, gue kan orang sini. Emang lu tahu di balik tembok ada yang nangis lagi tobat. Jangan suka jadi hakim buat tingkah laku orang. Ini orang ada yang nyipta, urusan yang nyipta bukan urusan ente. Tuber liman sagol aibuan uyubinat, yang beruntung itu yang sibuk sama aib diri sendiri, bukan aib orang lain. Kalau antum mau bicara gibah yang diperbolehkan, silakan. Ada jarah wa ta'dil, menjelaskan tentang keburukan perawi boleh, tapi jangan menjelek-jelekan. Namanya tahkik. Ya, Imam Al-Iraqi mentahkik kitab Ihya Ulumuddin, menemukan sekian banyak hadis dhaif. Tapi Imam Al-Iraqi enggak pernah meremehkan Imam Ghazali yang bikin Ihya Ulumuddin. Cuma dia sportif. Beliau itu ulama yang manusia, pasti punya salah. Berapa banyak murid-murid ulama itu mentahkik kitab gurunya? It's okay, enggak ada masalah. Bahkan guru-guru yang bijak pun berkata kepada muridnya, siapa? Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i bilang ke muridnya Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Hambali, idza sahal hadis fa huwa madzhabi. Muridku, kalau ada hadis yang sahih, ini guru ini bermazhab dengan hadis tersebut. Anta a'lamu minni fi ilmil hadis. Kau muridku lebih berilmu ketimbang gurumu dalam ilmu hadis. Kalau nanti ada pendapat gurumu ini salah, bertentangan dengan hadis yang sahih, buang pendapatku, balik ke hadis yang sahih. Bijak gak? Bijak. Karena agama bukan kutu, walakin qala Allah. Agama bukan kata aneh, tapi kata Allah. Dalam agama seperti itu kita. Kalau di luar agama lain hal nanti. Ente mau bikin sambal keluak, ya nggak bisa kalau nggak pakai pucung, betul? Oh nggak, tat, gue sengaja pakai tinta hitam. Ya jelas beda. Lah kan sama-sama hitam, beda. Lu kalau mau makanan Betawi urusan kita deh, kan begitu bahasanya. Tapi kalau syariat nggak bisa. Ini ada firman Allah, ada sabda Rasul. Jangan diacak-acak. Agama ente harus ngerasain nikmatnya. Karena Nabi kita pernah bilang, kullu amal ibni Adam lahu. Setiap ritual ibadah anak Adam balik kepada yang melakukan. Kalau ente enggak merasakan ibadah ada efek, buru-buru istighfar. Ini ada yang salah nih. Ente udah sholat, udah. Apa ente tahu sholat tanha anil faksa wal mungkar? Kudunya orang kalau udah sholat enggak berbuat keji dan mungkar. Tapi lu sholat sama mertua masih enggak akur, buru-buru koreksi diri. Ente udah sholat tapi mencaci maki pemerintah, mendemo, menghujat, hati-hati. Ente udah sholat bibir basah gibah orang mulu kerjaannya. Udah dibilang gibah gak ngerubah takdir. Yang ngerubah takdir itu doa. Makanya kalau ente gak punya power merubah sesuatu yang buruk, lisan ajak orang untuk nasihatin, masih gak didengar, doa. La yarudul khata illa doa. Gak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Ini sosmed bicara politik semuanya gibah, enggak ada doa. Gimana takdir mau berubah? Lawang rakyat itu kan gibah semua. Ya agama kita nyuruh perubahan dengan doa. Doa siapa? Doa orang yang akidahnya bagus. Kenapa dibilang bagus akidahnya? Karena akidah atau siku bil kuwa, ikatan yang kuat antara hamba dengan Tuhannya. Dikhawatirkan sekali. Seakan-akan kalau sudah kita bicara agama, kita bakal bicara politik. Enggak. Tugas orang yang ngomong agama meluruskan, mengingatkan. Pemimpin tergantung rakyat. Kalau rakyatnya pinter, yang diangkat orang pinter. Rakyat standby jadi orang baik, Allah bakal bikin pemimpin jadi baik. Bukan menggibah, bukan memprovokasi, bukan. Siapapun yang terangkat, itulah pencitraan rakyat. Doakan semoga diberikan hidayah. Selesai. Buat kita terus berbuat baik. Siapapun pemimpinnya, sholat tetap 5 waktu. Ini penggantian presiden, kemungkinan sholat jadi 7 waktu. Loh, siapa nabi lo? Nggak akan pernah berubah. Sudah, syariat sudah baku. Tugas kita rakyat mendoakan pemimpin, seperti tugasnya makmum mendoakan imam. Ya namanya bersholat berjamaah, kalau imam salah ya manusia. Tibang bilang subhanallah susah amat, lu pakai betot leher imam, turun, gak begitu. Subhanallah, ya. Jadi betul-betul nih akan terjadi balancing kalau udah begini nih. Nanti Allah akan berikan kemuliaan buat kita. Ya, ada kabar gembira ada. Supaya kita tahu, jadi jangan kasak kusuk orang. Ya, orang kan enggak tahu kenapa ente berbuat maksiat. Yang tahu ente dengan Allah karena bicara iman. La yazni zani hinna zani wa huwa mu'min. Tidaklah orang berzina ketika dia berzina dia beriman. Orang enggak ada yang tahu kenapa ente berzina. Ente cuma dicibir hamil di luar nikah. Dia enggak tahu ente diperkosa. Dia enggak tahu ente dibikin mabok dulu. Dia enggak tahu ente terpaksa. Dan banyak cerita kau dan Allah. Enggak ada yang lain sudah. Makanya kalau munas layan tai omongan orang enggak ada selesainya. Ibu bergaul sama perempuan yang jilbabnya panjang. Ibu belum bisa jilbab panjang, dicibir sama yang sudah jilbabnya panjang. Udah let it go bu, jalan terus aja. Kan dia gak tahu ibu ke masjid bareng laki. Laki ibu gak demen ngeliat ibu jilbabnya panjang. Satu waktu temen ngeliat, lu kayak orang munafik, kemarin pendek sekarang panjang. Terbanyak pendek, ini panjang dipakai karena gak sama laki. Kemarin datang ke masjid bareng laki, laki kita gak demen jilbab panjang. Ya, nah ketika lakinya gak ikut dia panjang. Kenapa? Ngejaga murwah suami. Kalau kemarin pendek ada dia yang nanggung dosa, ini dia lagi gak ikut. Ah kesian, ah panjangin deh. Biarlah badan ini dia yang lihat, bukan orang lain yang lihat. Tuh perempuan libas tuh. Ya, betul-betul ngerti. Ah, dan kita jangan jadi hakim. Nah, orang kajian sunnah di mana-mana, temennya ustaz sunnah semua noh, tapi enggak masang jenggot. Enggak tahu dia polisi. Mana polisi bewok kan begitu. Bawel gue cabein entar lama-lama. Nih. Suka jadi hakim buat agama orang lain jangan ya. Belajar berhusnuzan. Ya karena agama ini pada era bukti, bukan cuma sekedar teori yang kita teorikan. Hati-hati nih ya, kita lurusin nih. Nah, kalau udah terjadi Ustaz, kalau udah terjadi gimana Ustaz? Ya tadi buru-buru istighfar karena malaikat pencatat dosa itu tetap menahan penanya kata Rasul sampai orang itu mau beristighfar. Tapi kalau seandainya dia malah tambah lagi dosa, kecatat tuh dosa. Ya, karena boleh jadi dia berbuat maksiat karena tekanan, under pressure lah ya. Mau gak mau nih saat itu udah gak mau, cuman gimana sih ya Allah ya. Makanya ada ayat yang mengatakan illa man ukriha wa qalbuhu mutmainun bil iman. Makanya ada ayat yang mengatakan illa man ukriha wa qalbuhu mutmainan bil iman. Tentang keluarga Al Yasir itu yang dipaksa kafir lagi sama Abu Jahal, sekeluarga dibunuh dibantai itu. Yasir suruh pindah agama udah gak kuat ya. Ngeliat babenya dijemur sampai kering, mati kering di gurun Sahara. Ngeliat ibunya ditancap dari leher hingga nembus ke kemaluannya. Dia pun dipendam di tengah gurun Sahara yang panas. Suruh pindah jadi orang kafir. Dan dia terkecoh dengan ancaman dia gak kuat. Dia belaga kafir. Ya. Yeah. Allah turunkan ayat, Nabi Muhammad sampaikan tuh. Lihat, sampai begitu aja kita gak bisa nyalain nih orang kafir.
4: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
5: Ikhwatal iman rahimakumullah, saatnya kita mendengarkan kumandang azan sholat duhur bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Pada hari ini kami mengajak Anda tentunya untuk melaksanakan sholat duhur secara berjamaah bagi kaum pria di masjid-masjid terdekat yang terletak di tempat Anda. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Barakallahu fikum.

0: أول الخير معا.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
2: يا الله رب panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah engkau janjikan.
3: Roja Kendari PM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

0: Malaikat mengepakkan sayapnya ridha kepada orang-orang yang menuntut ilmu syar'i. Malaikat memuliakan orang-orang yang menuntut ilmu syar'i. Malaikat menghormati orang-orang yang menuntut ilmu syar'i.
1: Maka para penuntut ilmu, para pelajar, dan seluruh kaum muslimin, apabila dia ingin memperoleh ilmu, pertama kali yang harus dia lakukan, memohon kepada Allah, meminta kepada Allah, ilmu, Rabbi zidni ilman, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku meminta kepadamu, aku memohon kepadamu, ilmu yang nafi', yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat yang diamalkan oleh pemilik ilmu, yang diamalkan oleh orang yang berilmu itu. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar.
2: Saya yakin hari ini ada usaha yang ditelantarkan, ada pekerjaan yang kita undurkan untuk bisa hadir di majlis taklim, ada waktu yang disisihkan untuk tidak bisa bercengkrama dengan keluarga dan anak-anak. Akan tetapi kita telah ikhlaskan itu untuk Allah Azza wa Jalla. Seorang muslim mengikhlaskan waktunya kepada Allah, alangkah nikmatnya hidup, alangkah bahagianya hidup untuk Allah. Hari ini saya datang ke majlis taklim hanya lillahi Azza wa Jalla, la riyan wala sum'ah, kan tapi saya berjalan untuk menuju surga. Berbahagialah langkah, berbahagialah kaki yang telah jalan menuju surga. Akan tetapi yakinlah bahwa rezeki yang kita tunda tersebut bukan di tangan kita. Banyak orang-orang yang berletih, banyak orang-orang yang menghabiskan waktunya untuk mencari rezeki. Akan tetapi dia tidak mengerti bahwa rezeki di sini, rezeki di majlis ta'lim. Bukankah di dalam majlis ta'lim turun rahmat Allah, rezeki Allah turun bagi orang-orang yang kesulitan untuk dibayar uangnya, bagi orang-orang yang kesulitan untuk menagih hutang yang belum selesai. Datanglah ke majlis ta'lim, sesungguhnya buhul rizki ada di majlis ta'lim.
1: Yang dengan ilmu, maka manusia akan mengenal Islam. Yang dengan ilmu, orang Islam akan mengetahui hakikat Islam yang sebenarnya yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam seluruh hidup dan kehidupannya, dia sangat berhajat terhadap ilmu, lebih dari hajatnya terhadap makan dan minumnya.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika mengutus syariah. Syariah itu pasukanku khusus, diutus secara senyap-senyap. Maka komandan pasukan khusus tersebut setiap kali salat, setelah membaca Al-Fatihah dan surat atau sebelum ruku, selalu membacakan surat Al-Ikhlas. Para sahabat yang dipimpinnya merasa heran. Agak heran, tidak seperti biasanya ini. Kok setiap mau ruku baca Al-Ikhlas dulu, baru ruku. Pulang mereka ceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun memanggil dia dan bertanya, "Kenapa kamu melakukan hal ini?" Dia pun menjawab, "Aku cinta kepada surat Al-Ikhlas." Karena surat Al-Ikhlas isinya adalah intisari tauhid kepada Allah Jalla wa Ala. Allah, maka Rasulullah pun menyatakan, "Maka Allah telah mencintaimu karena engkau mencintai Al-Ikhlas." Nah, kata sebagian orang, ya di sini menunjukkan bolehnya melakukan bid'ah selama hasanah. Tidak mengapa kita melakukan suatu ibadah walaupun tanpa petunjuk dari Al-Quran dan Hadis, selama itu baik, tujuan kita baik dan tidak ada larangannya. Maka kata para ulama, ini amat keliru. Justru kalau kita memperhatikan konteks riwayat tersebut, justru riwayat tersebut menerangkan kepada kita prinsip bahwa tidak boleh melakukan suatu ibadah tanpa petunjuk dari Allah dan Rasulnya sebelumnya. Buktinya apa? Buktinya para sahabat mengingkarinya, ya kan? Merasa heran, ya. Oleh karenanya mereka laporkan kepada Nabi. Andai kata sudah berjalan di tengah-tengah mereka kaedah tidak mengapa melakukan suatu ibadah selama tujuannya baik dan tidak ada larangannya, mereka tidak perlu mengherani perkara tersebut dan melaporkannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Ini yang pertama. Yang kedua, yang dilakukan oleh sahabat tersebut sesuatu yang tidak menyelisih agama. Karena apa yang beliau lakukan masuk dalam keumuman firman Allah, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Apabila kalian telah membaca Al-Fatihah, maka bacalah apa yang mudah dari Al-Quran. Silakan membaca surat apa saja. Dan Al-Ikhlas bagian dari Al-Quran. Yeah. Yang ketiga, andai kata pun dikatakan beliau telah melakukan suatu ibadah sebelum mendapatkan anjuran sebelumnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita katakan tetapi kan setelah itu diketahui oleh Nabi, dibenarkan dan diikrarkan oleh beliau, maka sudah menjadi hadis karena sudah ada ikrar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jelas ikhwan. Dalil lain yang sering dibawakan dalam hal ini bahwa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengumpulkan Al-Qur'an 30 juz dalam satu mushaf, dan itu belum pernah terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama menjawab, apabila perbuatan Utsman ini dijadikan sebagai dalil bolehnya bid'ah, melakukan bid'ah hasanah, maka sungguh ini suatu yang amat keji terhadap Utsman bin Affan. Karena Utsman bin Affan adalah salah satu dari 4 khulafa ar-rasyidun. Amat jauh beliau dari sikap melakukan sesuatu yang baru dalam agama ini. Bahkan beliau menyatakan ketika mengumpulkan Al-Quran menjadi satu mushaf, beliau tidak merubah satu pun sesuatu apapun sebagaimana yang ada pada zaman yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, bahwa yang dilakukan oleh Utsman bukanlah pembaharuan. Tiada sesuatu yang baru yang beliau lakukan. Beliau hanya mengumpulkan Al-Quran yang ada di masa Nabi. 30 juz, tidak lebih dan tidak kurang. Tiada penambahan dan tiada pengurangan. Yang ketiga, perbuatan beliau ini adalah bentuk, kata para ulama, bentuk perrealisasian beliau terhadap firman Allah, inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Sesungguhnya kami akan mengumpulkan Al-Quran ini dan bacaannya, kami akan menjaganya.
Kemudian yang keempat, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ketika melakukan hal itu, beliau sebagai khulafa ar-rasyidun yang telah dikatakan oleh Nabi, mereka mendapatkan petunjuk dan bimbingan dari Allah dan kita diperintahkan untuk mengikuti sunnah mereka. Itu pun yang beliau lakukan tersebut disepakati oleh para sahabat Nabi yang masih hidup dan seluruh ulama tabi'in. Dan ijma' dalam Islam adalah hujjah. Apabila alasan di atas ini terkumpul pada suatu ibadah yang dilakukan masa sekarang, maka silakan, dan enggak mungkin bisa terkumpul. Kita katakan ibadah yang dilakukan oleh saudara, saudara bukan khulafa ar-rasyidun. Ya. Tidak disepakati oleh seluruh kaum muslimin yang ada di dunia. Ya. Dan yang dilakukan oleh Utsman pun masalihul mursalah, bukan ritual ibadah. Dalil lain yang sering dibawa bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di masanya mengumpulkan manusia di dalam masjid untuk menegakkan salat tarawih berjamaah setelah sebelumnya tidak dilakukan secara berjamaah. Setelah terlaksanakan secara berjamaah, maka beliau menyatakan ni'matul bid'atu hadihi, senikmat-nikmat bid'ah adalah ini. Maka sebagian orang berkata ini menerangkan pada kita adanya bid'ah hasanah. Maka para ulama menjawab, yang pertama, apakah yang dilakukan oleh Umar sesuatu yang belum pernah ada di masa Rasulullah? Hah? Tidak. Tarawih yang beliau terapkan itu sudah diterapkan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3 malam berturut-turut Nabi melakukan tarawih di bulan Ramadan secara berjamaah. Kemudian beliau berhenti melakukannya, khawatir akan diwajibkan kepada umat Islam. Setelah beliau wafat, datang khilafah Abu Bakar. Di masa Abu Bakar tersibukkan dengan peperangan melawan Musailamah Al-Kadzab, seorang yang mengaku sebagai Nabi dan memiliki pengikut 40 ribu orang di negeri Yaman. Ya. Dan juga beliau tersibukkan dan memerangi orang-orang yang murtad serta orang-orang yang tidak mau lagi mengeluarkan zakat setelah sebelumnya mereka mengeluarkan yang di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang masa Umar, kekhawatiran tadi telah tiada karena masa wahyu telah selesai. Maka beliau pun kumpulkan

0: etimologi, suatu yang baru, artinya terjaga setiap malam seperti ini. Bukan berarti sesuatu yang tidak tidak pernah ada kemudian diadakan. Kemudian Umar menyatakan nikmatul bid'ah tu hadihi, beliau tunjukkan senikmat-nikmat bid'ah adalah ini. Beliau tidak pernah menyatakan sebaik-baik bid'ah adalah bid'ah saudara. Jelas? Misalkan kita sedang berdiskusi kepada seorang dengan seorang terhadap suatu bid'ah. Umar menyatakan senikmat-nikmat bid'ah adalah ini. Beliau tunjukkan tarawih berjamaah, berjamaah. Beliau tidak menunjukkan senikmat-nikmat bid'ah adalah merayakan hari ini, melakukan ibadah ini dan itu. Jelas? Kemudian beliau pun menyatakan nikmatul bid'ah, dan beliau tidak menyatakan ada bid'ah yang hasanah. Jelas? Taib. Ini beberapa syubhat yang sering disampaikan oleh sebagian orang untuk membenarkan bid'ah hasanah, atau ingin menyatakan adanya bid'ah hasanah. Akan tetapi orang yang telah mendengar ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam serta ucapan para sahabat, tabi'in dan ulama Islam yang telah kita nukilkan di atas tadi, dia akan mengetahui betapa pentingnya memahami bahayanya bid'ah dan betapa pentingnya kaum muslimin diperingatkan dari bahayanya bid'ah. Nah, terlebih lagi dengan kita mengetahui 16 poin yang disebutkan oleh al-Imam Syatibi rahimahullahu ta'ala di atas.
1: Jangan lupa sholat berjamaah ini antara perkara yang harus kita jaga, karena barang siapa yang sholat berjamaah, ya bayangkan pahalanya 27 kali lipat, 27 kali lipat. Antum kalau sholat isya ya 4 rakaat di rumah, kalau antum sholat isya di masjid 27 kali lipat, 4 kali 27 berapa? 108 rakaat. 108 rakaat. Kalau sholat di rumah cuma dapat pahala 4 rakaat, kalau di masjid 108 rakaat. Kalau antum sholat sehari di rumah 5 waktu dapat cuma pahala 17 rakaat. Tapi kalau antum sholat di masjid 5 waktu, 17 kali 27 berapa? Coba dihitung sekarang, saya tunggu. Berapa 17 kali 27? Hitung. Cepat hitung. Karena kalau tidak dikasih matematika terkadang kurang semangat ya. Berapa? 459. Apa bandingannya 17 sama 459? Kalau antum bertahan sampai setahun, antum sholat di rumah setahun 5 waktu, antum cuma dapat 17 kali 365 rakaat, kira-kira 6000 rakaat. Tapi kalau antum setahun sholat di masjid, dapatnya 160.000 rakaat. Tidak terasa. Apa bandingannya 160.000 dengan 6000? Bandingannya jauh sekali. Orang akan di hari kiamat akan melihat pahala yang sangat jauh berbeda. Kalau Nabi berkata rakaat al-fajri khairu minad dunya wa ma fiha, 2 rakaat sebelum salat subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya, padahal itu salat qobliyah, salat sunnah, dan ulama sepakat perkara fardu yang wajib lebih afdal daripada perkara sunnah. Kalau 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya, apalagi salat subuhnya, apalagi salat-salat fardunya. Orang tatkala salat di rumah di akhirat, dia dapat untuk ukuran 1 tahun dia cuma dapat pahala 6000 rakaat. Sementara yang satu sholat di masjid terus dapat pahala 160.000 rakaat. Beda jauh, surganya bakalan beda jauh. Bidadarinya kualitasnya mungkin beda, mungkin ya. Makanya semangat. Belum setahun, berarti kalau 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun tidak terasa. Ternyata pahala sudah bertumpuk begitu banyak. Orang-orang sekarang kenapa malas ke masjid? Padahal masjid 27 kali lipat. Saya katakan seandainya Nabi mengatakan barang siapa yang sholat di masjid dapat 27 ekor kambing, saya rasa masjid full. Full kambing. Kenapa? Karena kambingnya kelihatan, orang semangat. Orang datang dari Jogja, dari luar negeri ingin sholat di masjid ini. Coba, barang siapa yang sholat di masjid Syekh Utsaimin rahimahullah dapat kambing 27 ekor. Kira-kira orang datang enggak? Ramai pasti. Ramai. Sekarang pahala tersebut tidak ada bandingannya. 2 rakaat saja lebih baik daripada dunia dan seisinya, itu 2 rakaat sunnah. Belum lagi kalau yang fardu. Belum lagi pahala-pahala yang lain. Kalau antum jalan ke masjid, setiap langkah mengangkat derajat, menghilangkan dosa. Bayangkan, sampai para salaf dahulu, mereka tidak mau naik tunggangan, pingin jalan kaki, supaya mereka yakin dapat pahala. Bahkan sebagian mereka jalan dengan langkah yang kecil-kecil, tidak mau cepat-cepat. Supaya apa? Supaya banyak hitungannya. Ini dipraktekan oleh para salaf. Karena zahirnya setiap langkah menambah apa? Derajat. Subhanallah, mengurangi dosa-dosa kita. Dan hitungannya banyak. Coba kalau antum punya rumah, 200

0: meter dari masjid. 1 meter taruhlah setengah meter, satu langkah itu setengah meter. Kalau antum 200 meter tinggal dari masjid, berarti kalau ke masjid berapa langkah? 400 langkah. Pulang balik 800 langkah. Bayangkan. Antum pulang balik dari masjid 800 derajat ditinggikan oleh Allah. 800 dosa-dosa dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semangat untuk jaga salat berjamaah di masjid. Semangat. Ya. Biarkan orang bilang antum so alim ke masjid, cuek aja.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Wal fajri wa layalin 'ashr wash shafi'i wal witr.

0: mohon nasihat kalau seandainya saya kelak menjadi presiden Indonesia. La haula wala quwwata illa billah. Ini yang nanya mikir apa enggak ini? Antum menghayal apa? Allah musta'an. Ini masalah jabatan, masalah kedudukan, masalah harta, ini masalah keduniaan yang manusia memperebutkan itu. Kedudukan, jabatan, semua orang ingin kedudukan, jabatan itu. Dan ini akan membinasakan manusia. Ini akan merusak manusia, akan merusak agamanya dan kehormatannya. Orang kalau sudah cinta kepada kedudukan, jabatan, harta, itu lebih rusak daripada apa? Lebih rusak daripada serigala menerkam kambing. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi, Nabi bersabda, "Madzibani ja'ani ursila fi ghalamin bi afsadaha min hirsil mar'i 'ala al-mal wa syarabi dinihi." Kata Nabi, dua serigala yang dilepas di tengah-tengah sekumpulan kambing tidaklah lebih merusak daripada ketamakan manusia kepada harta dan kedudukan yang merusak agamanya. Anda perhatikan, kedudukan, harta itu akan merusak orang, jabatan akan merusak. Jangan tengok ngayal, justru riasa ini, bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Majmu' Fatawa menyebutkan bahwa kerusakan alam semesta disebabkan hubur riasa cinta kepada kepemimpinan. Kita sekarang sebagai hamba Allah, bagaimana kedudukan diri kita sebagai hamba Allah, ibadah kepada Allah, bukan jadi pemimpin. Nabi SAW ketika ditawarkan tentang dunia, kedudukan, Nabi gak mau. Nabi ingin jadi hamba Allah seperti biasa. Harta ditawarkan, Nabi gak mau. Bukan gak boleh orang itu kaya, boleh, tapi ingat, itu fitnah. Apalagi kedudukan, antum bisa nanti berhukum. Jadi RT aja antum belum bisa berhukum dengan hukum Islam. Jadi RW, jadi lurah, belum bisa. Bagaimana jadi presiden? Apa enggak berat nanti hukuman di akhirat? Ya? Sekarang yang paling penting, antum jadi imam dulu untuk keluarga antum. Bagaimana antum jadi imam? Kan doa kita, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil-muttaqina. Antum sudah jadi itu imam bagi orang yang bertakwa di rumah tangga antum. Sudah belum? Harus jadi imam. Kita harus ajak istri kita ke sorga, anak kita ke sorga, mantu kita ke sorga, cucu kita ke sorga. Ajak saudara kita ke sorga. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai yang beriman, jaga diri kamu, keluarga kamu. Jaga dengan apa? Dengan mengajarkan kebaikan kepada mereka, menyuruh mereka untuk takwa, jauhkan mereka dari perbuatan yang bawa neraka. Kata Ali bin Abi Thalib, "Alimu anfusakum wa ahlikumul khaira wa adibuhum." Ajarkan kebaikan kepada diri kamu dan keluarga kamu, dan ajarkan adab kepada mereka. Jadi antum bagaimana jadi pemimpin dalam rumah tangga? Sekarang banyak orang enggak jadi pemimpin dalam rumah tangga. Gimana mau jadi presiden?
1: Ya, ini ada pertanyaan lain ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, ana ingin bertanya, apa hukumnya mengadakan yasinan untuk orang yang sedang melakukan haji? Ya. Jadi membaca yasin bagus, ya kan? Termasuk membaca Al-Quran yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ya. Bahkan dianjurkan oleh Nabi untuk memperbanyak membaca Al-Quran, ya kan? Namun ketika kita mengkhususkan bacaan tertentu, ya kan, dalam ibadah tertentu, ini membutuhkan dalil. Nah, sekarang kita tanyakan kepada orang yang melakukan itu, pernah enggak Rasulullah mau haji mengkhususkan membaca surat Yasin? Pernah enggak? Ya kan, kalau seandainya tidak pernah, Pak, ya. Ya, saya enggak tahu dalilnya. Kalau enggak tahu dalilnya, jangan lakukan. Wala taqfu ma laisa laka bil ilm. Jangan lakukan yang kau enggak ada ilmunya. Ya kan? Iya. Maka dalam hal ini, sepanjang fikih-fikih haji yang kita pelajari, ya, maka tidak ada di situ anjuran untuk membacakan Yasin. ya kan? Maka membacanya sebagaimana yang juga difatwakan oleh para ulama mengkhususkan bacaan tertentu seperti ya Yasin ini, maka ini termasuk dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alai amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada contohnya, perintahnya dari Nabi, maka dia tertolak. Meskipun Yasin itu ada ya bagus ya, namun ketika dikhususkan kan seperti itu. Kan sekarang kan ada juga syubhat Pak ya. Di mana salahnya? Ya kan Yasin kan Al-Qur'an gitu ya. Iya. Maka kita ambil contoh itu kan dari akal aja itu ya. Maka kita katakan ke Bapak, "Pak, kalau seandainya kita sholat Pak, ya Allahu Akbar. Langsung aja kita sujud, Pak." Ya kan? Kan sujud diperintahkan juga, ya kan? Atau enggak? Atau kita sedang sholat ya, Allahu Akbar, langsung azan. Kan dia mengatakan salah itu. Kan ada dalil juga. Sholat ada dalilnya, azan juga ada dalil kan. Namun dalilnya itu tidak cocok. Memang azan ada dalilnya, tapi ada tempat-tempatnya. Azan untuk memanggil orang sholatnya gitu. Begitu juga kita katakan, memang membaca Al-Quran bagus, membaca Yasin bagus. Namun ketika dikhususkan, ditempatkan Yasin sebelum berangkat kepada haji, diyakini itu sebuah ibadah. Ini membutuhkan dalil. Ya, kalau seandainya tidak ada dalil-dalilnya, maka terancam tertolak amalannya sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah. Barang siapa yang membuat sebuah amalan ibadah yang tidak ada suruhannya, perintahnya, anjurannya, contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tertolak, kata Rasulullah. Ya. Wallahu taala alam bisawab.
2: بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا

0: ada dua pertanyaan yang serupa sama Ana, satukan saja. Ustadz, bagaimana cara meyakinkan orang tua kita jika masih melakukan kesyirikan seperti sesaji atau sesajen, kemudian bertanya-tanya ke kiai mengenai sesuatu seperti jual beli rumah supaya segera laku, padahal saya sering melarangnya, tapi orang tua selalu berkata itu kan kiai gitu. Syukran saja lah.
1: Barakallahu fikum. Jamaah, yang pertama kita memang harus hati-hati mengatakan ini syirik atau bukan. Kalau orang tua datang ke kiai tanya mau jual rumah, mungkin dia minta petuah dari kiai, minta didoakan dari seorang ustadz. Kalau memang dia seorang ustadz, seorang yang alim, gak apa-apa sebenarnya. Jadi tidak dikatakan itu sebuah kesyirikan. Tapi kalau dia mungkin ya pulang dari sana dikasihi, suruh potong ayam hitam, suruh cari telur yang gak netes atau macam-macam, maka itu yang kita perlu perhatikan. Adapun tugas anak, ingat tugas anak itu hanya menyampaikan dengan cara yang baik. Orang tua itu beranggapan kita ini belum ngerti apa-apa, bahkan mereka yang ngajarin kita berbicara, mereka yang ngajarin kita berjalan, sehingga tatkala kita mengajarin mereka, mereka merasa kebalikin, kamu siapa gitu loh. Maka bikin orang tua cinta sama antum. Dengan apa? Dengan akhlak yang mulia, dengan perilaku yang baik. Karena banyak di antara kita tatkala sudah belajar Islam, dia jadi kasar, dia jadi kaku sama orang tuanya, kurang menghargai orang tuanya. Maka harapan ana, cara antum yang pertama dengan akhlak antum, kemudian sekali lagi memohon sama orang tuanya, sampaikan kepada orang tuanya, ayah mohon maaf yang ana pelajari ya, yang ana ya baru saja baca seperti ini, seperti itu ayah. Kemudian bawa ayahnya, kalau memang ayahnya mau jual rumah, dia kepingin rumahnya cepat laku, bawa ayahnya kepada ustadz yang udah antum tempat antum belajar. Ayah mau datang ke ustadz, yuk anak antar. Bawa ke ustadz, ustadz ayah mau jual rumah ustadz, mungkin perlu arahan. Kasih. Karena memang ada orang yang jual rumah gak laku-laku. Mungkin ada doa ustadz atau apalah. Betul jemaah, boleh kita minta doanya orang yang alim. Yang ada dia, kita minta supaya dia mendoakan. Mungkin seperti itu, wallahu a'lam bishawab.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإخواني في الدين وأخواتي في الله قوم مسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Tauhid, masih di bab yang ke-6, yaitu mulai memasuki pembahasan tafsir Tauhid, memasuki dalil yang ketiga. Penulis kitab Tauhid, Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Imamul Allamah Al-Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala berkata, wa qawluhu ta'ala, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan para ulama mereka dan para ahli ibadah mereka sebagai tuhan-tuhan yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka menjadikan ulama mereka, maksudnya Yahudi, dan mereka menjadikan ahli ibadah mereka, maksudnya Nasrani, sebagai tuhan-tuhan yang disembah selain Allah. Wal Masih ibn Maryam, begitu pula orang-orang Nasrani menuhankan Al-Masih putra Maryam, yaitu Nabi Isa alaihissalam, yang mereka sebut Yesus putra Maria. Wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida. Padahal tidaklah mereka diperintahkan kecuali beribadah kepada sesembahan yang satu, yaitu Allah Azza wa Jalla. La ilaha illa huwa. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. Subhanahu amma yushrikun. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Surat At-Taubah ayat ke-31. Inilah jemaah sekalian, di antara dalil yang disebutkan oleh penulis dalam rincian penjelasan tentang tafsir Tauhid. Begitu pula rincian tentang kesyirikan, karena untuk memahami Tauhid kita juga harus memahami kesyirikan, sebab Tauhid lawannya adalah syirik. Orang yang berbuat dosa syirik maka Tauhidnya menjadi batal. Ayat yang mulia ini berbicara tentang orang-orang Yahudi dan Nasrani. Orang-orang Yahudi menjadikan ahbar mereka, ulama-ulama mereka, sebagai Tuhan yang mereka sembah selain Allah. Adapun orang-orang Nasrani menjadikan ruhban mereka, ahli ibadah mereka, yang mereka sebut dengan istilah pendeta. Mungkin ada istilah lainnya, tapi ini yang paling terkenal. Tapi dalam Al-Quran disebut ruhban. Ruhban itu artinya ahli ibadah atau pendeta Nasrani. Mereka menjadikan para pendeta mereka sebagai tuhan-tuhan yang mereka sembah selain Allah. Apa rincian makna Tauhid dalam ayat ini? Ayat ini menjelaskan kepada kita pelajaran yang pertama, salah satu bentuk kesyirikan, salah satu bentuk pembatal Tauhid yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani, yaitu menyembah ulama dan pendeta mereka, ahli ibadah mereka. Menyembah ulama mereka dan ahli ibadah mereka. Bagaimana cara penyembahan mereka? Maka untuk memahami ayat ini, terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat yang mulia Adi bin Hatim At-Ta'i radhiyallahu anhu. Sahabat yang mulia ini dulunya seorang Nasrani, kemudian beliau masuk Islam. Jadi beliau mu'alaf yang dulunya Nasrani, beragama Kristen. Ketika beliau mendengarkan Rasulullah SAW membaca ayat ini, yaitu surat At-Taubah ayat ke-31, maka beliau pun heran. Lalu beliau bertanya, "Ya Rasulullah, lasna na'buduhum." Wahai Rasulullah, mengapa dalam ayat itu dikatakan kami menyembah pendeta kami, padahal kami tidak menyembah mereka? Jadi beliau menanyakan tentang keheranan beliau terhadap ayat tersebut. Dan ayat ini juga menyebutkan penyembahan mereka kepada Yesus. Dan itu tidak beliau bantah. Bukan tidak beliau bantah, beliau tidak tanyakan. Yang ingin beliau tanyakan, mengapa ayat mengatakan kami menyembah pendeta? Artinya menyembah Yesus tidak perlu beliau tanyakan, karena memang itu fakta. Tapi kenapa dikatakan kami menyembah pendeta? Maka Rasulullah SAW bersabda, "Alaisa yuhilluna lakum ma haramallahu fatuhilluna?" Bukankah para pendeta kalian menghalalkan bagi kalian apa yang Allah haramkan, kalian pun ikut menghalalkan? "Wa yuharrimuna ma ahallallahu fatuharrimuna?" Mereka juga mengharamkan apa yang Allah halalkan, kalian pun ikut mengharamkan? Qala bala. Maka sahabat ini mengatakan, "Betul ya Rasulullah. Ulama kami, pendeta kami, ahli ibadah mengatakan yang itu sudah halal, padahal haram, kami pun bilang halal." Contohnya apa jemaah sekalian? Babi haram, ulama mereka bilang halal, mereka pun halalkan. Atau sebaliknya, yang halal mereka haramkan, yang haram mereka halalkan, yang halal mereka haramkan. Maka Nabi SAW bersabda, "Fatilka ibadatuhum." Maka itulah yang dimaksud beribadah kepada mereka. Jadi, apa yang dimaksud beribadah kepada ulama? Beribadah kepada ahli ibadah? Ahli ibadah mereka atau pendeta mereka? Menghalalkan apa yang Allah haramkan, karena mengikuti para pendeta dan ulama tersebut. Atau sebaliknya, mengharamkan apa yang Allah halalkan. Maka ini yang dimaksud beribadah kepada mereka. Dan jemaah sekalian, ini berlaku umum bagi siapa saja, makhluk yang kita ikuti dalam penghalalan yang haram atau pengharaman yang halal, maka sama saja kita telah menyembah mereka. Walaupun dia guru kita, ustadz kita, kiai kita, ulama kita, atau pemimpin kita, pemimpin perusahaan kah, pemimpin organisasi, pemimpin negara, kalau dia menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan, lalu kita ikuti menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, sama saja kita telah menyembahnya, sama saja kita telah beribadah kepadanya. Kenapa jemaah sekalian? Karena yang berhak ditaati dan yang berhak menghalalkan dan mengharamkan hanya Allah. Yang berhak menghalalkan dan mengharamkan hanya Allah, dan yang berhak ditaati dalam penghalalan dan pengharaman hanya Allah Azza wa Jalla. Jadi inilah di antara makna tauhid. Menaati Allah dalam penghalalan dan pengharaman, dan meyakini hanya Allah yang berhak menghalalkan dan mengharamkan. Ini termasuk tauhid. Maka siapa yang melanggarnya, dia telah mempersekutukan Allah Azza wa Jalla. Tapi jemaah sekalian, di sini ada rincian. Ada rincian. Rincian orang yang menaati orang lain. Kapan?
1: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Rojak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu waliyus salihin, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluhu amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, para pendengar dan para pemerhati Radio Roja yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita berjumpa kembali dalam program pembacaan artikel islami. Pada kesempatan kali ini insyaallah kami akan membawakan sebuah artikel yang berisi nasihat, ilmu dan pelajaran berharga berdasarkan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para salafus saleh. Semoga apa yang kita dengarkan menjadi sebab bertambahnya ilmu yang bermanfaat, menguatkan keimanan serta mendorong kita untuk mengamalkan kebenaran dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita simak bersama pembacaan artikel yang berikut ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Ma'asyiral muslimin, para pendengar dan para pemerhati Radio Roja dimanapun antum berada, dalam perjalanan hidup ini seringkali kita berbuat baik tanpa ada yang tahu, membantu tanpa diminta, atau berkorban tanpa dihargai. Di saat-saat seperti inilah hati menjadi mudah lelah. Namun ada satu pengingat yang mampu menenangkan segalanya, bahwa tidak ada satupun kebaikan yang luput dari pandangan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah, وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهِ, dan kebajikan apapun yang engkau kerjakan, niscaya Allah pasti akan mengetahuinya. Ayat ini menjadi pengingat bahwa setiap kebaikan, baik besar maupun kecil, terlihat atau tersembunyi, tidak ada satupun yang luput dari pengetahuan Allah Ta'ala. Dari ayat ini setidaknya ada dua pelajaran penting yang dapat kita ambil. Yang pertama adalah hendaknya kita melatih keikhlasan. Ketika seseorang terbiasa mengingat dan meyakini bahwa setiap kebaikan yang dilakukan itu pasti dilihat dan akan dibalas oleh Allah Ta'ala, maka seseorang tidak akan peduli apakah orang lain melihat kebaikannya atau tidak. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, "Wala yajtami'u fi qalbil 'abdi hammani mutadaddani." Hammu

0: mencapai keikhlasan sampai ia tidak suka jika amalnya diketahui oleh manusia. Keikhlasan akan tumbuh pada seseorang yang hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala yang menilai amalannya dan membalasnya, bukan manusia. Pujian manusia menjadi tidak penting baginya karena ia merasa bahwa balasan Allah Subhanahu wa taala jauh lebih sempurna. Para pendengar radio Raja dimanapun antum berada, fitakumullah. Kemudian yang kedua adalah hendaknya seseorang tidak menjadi baperan. Terkadang seseorang sudah berbuat baik tetapi orang yang dibantu justru lupa, tidak menghargai atau malah membalas dengan keburukan. Inilah yang sering membuat hati menjadi baper, kecewa dan patah semangat. Namun ketika ia yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat dan mengetahui setiap niat dan kebaikannya serta menjanjikan balasan yang sempurna, maka hatinya menjadi lebih lapang, lebih tenang dan tidak mudah tersinggung oleh sikap manusia. Allah Subhanahu wa taala telah menggambarkan tentang salah satu ciri penduduk surga dalam firman-Nya, "Innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jazaan wala syukura." Sesungguhnya kami memberi makan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan ridha Allah taala. Kami tidak menghendaki balasan darimu dan tidak pula ucapan terima kasih. Salah satu ciri dan sifat penduduk surga adalah mereka berbuat baik karena Allah Ta'ala, bukan karena berharap manusia akan membalas ataupun bahkan sekadar berterima kasih kepadanya. Ma'asyiral muslimin, para pendengar radio Raja, hafizakumullah. Dalam kehidupan sehari-hari, kita melihat begitu banyak kebaikan yang mengalir dari hati manusia. Guru yang sabar menuntut muridnya, suami dan istri yang saling melayani, orang tua yang bekerja keras demi anaknya, hingga kebaikan kecil yang kita berikan kepada tetangga ataupun teman. Namun seringkali kebaikan itu tidak kembali kepada kita sebagaimana yang kita harapkan. Tidak selalu ada ucapan terima kasih, tidak selalu ada penghargaan, tidak selalu ada balasan yang setimpal. Akan tetapi ketahuilah bahwa tidak ada satupun kebaikan yang hilang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Meskipun manusia tidak membalas, selama kebaikan itu dilakukan karena Allah Ta'ala, niscaya balasan darinya pasti datang dengan lebih indah, lebih adil, dan lebih sempurna daripada apapun yang dapat diberikan oleh manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inna Allah la yudhi'u ajral muhsinin." Sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberikan sebuah kabar gembira, "Innallaha la yadhlimu mu'minan hasanatan." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mendzalimi seorang mukmin atas kebaikan apapun. Artinya, setiap kebaikan pasti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun kebaikan tersebut tidak dibalas oleh manusia. Hal ini tentu berbeda ketika kita menjadi objek penerima manfaat atau kebaikan dari orang lain. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Syariat Islam memerintahkan kepada kita untuk senantiasa berterima kasih kepada sesama manusia atas berbagai kebaikan, keutamaan dan peran mereka dalam kehidupan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yashkurullaha man la yashkurun nas." Tidaklah bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur atau berterima kasih kepada manusia. Ini adalah adab mulia yang harus kita jaga. Maka jangan berharap kebalasan, jangan berharap balasan jika memberi, tetapi jadilah orang yang tahu berterima kasih ketika menerima kebaikan dari orang lain. Demikianlah pembacaan artikel singkat pada kesempatan kali ini. Semoga kita dapat mengambil manfaat dan mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam. Al-Qur'an.

0: Tetaplah bersama kami Dak Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Yang berhak menghalalkan dan mengharamkan hanya Allah, dan yang berhak ditaati dalam penghalalan dan pengharaman hanya Allah Azza wa Jalla. Jadi inilah di antara makna tauhid. Menaati Allah dalam penghalalan dan pengharaman, dan meyakini hanya Allah yang berhak menghalalkan dan mengharamkan. Ini termasuk tauhid. Maka siapa yang melanggarnya, dia telah mempersekutukan Allah Azza wa Jalla. Tapi jemaah sekalian, di sini ada rincian. Ada rincian. Rincian orang yang menaati orang lain, kapan dia terjerumus dalam kesyirikan, maka itu ada rinciannya. Terbagi menjadi dua. Yang pertama, dia dihukumi musyrik atau kafir. Kapan itu? Ketika dia menaati makhluk, menaati gurunya atau pemimpinnya, dalam menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Perhatikan jemaah sekalian, kalimat ini, kalimat menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, itu tidak sama dengan melakukan yang haram. Jadi menghalalkan yang haram beda dengan melakukan yang haram. Apa yang dimaksud menghalalkan yang haram? Maksudnya adalah merubah keyakinan. Tadinya dia yakin haram, karena dia tahu dalil mengatakan haram, Allah dan Rasulnya mengatakan haram, lalu dia rubah menjadi halal. Kenapa? Karena ikut guru. Padahal dalilnya sudah jelas, hadisnya sudah jelas, namun dia lebih memilih mengikuti gurunya. Kita sampaikan kepadanya ayat, kita sampaikannya kepada hadis, dia jawab, tapi kata guru saya enggak begitu, kata kiai saya enggak begitu, menurut ulama saya enggak begitu. Padahal dia sudah tahu ada ayatnya, ada hadisnya yang mengatakan itu haram, tapi kiainya bilang halal, ustadznya bilang halal, atau pemimpinnya bilang halal, maka dia rubah keyakinannya, dia halalkan yang haram. Maka ini yang termasuk kekufuran dan kesyirikan. Nah, tingkatan yang kedua, rincian yang kedua, dia mengikuti gurunya untuk melakukan yang haram, tapi dia masih yakin haram. Maka dia tidak sampai tingkat kesyirikan, namun termasuk dosa besar. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah sang pencipta. Jadi dia tidak sampai dihukumi musyrik atau kafir. Maka jemaah sekalian, ini dua hal yang harus kita bedakan, antara menghalalkan yang haram dan melakukan yang haram. Kalau menghalalkan yang haram, atau sebaliknya mengharamkan yang halal, ini sampai tingkat kekufuran. Sampai pada tingkat kekufuran. Sebab yang berhak menghalalkan dan mengharamkan hanya Allah Azza wa Jalla. Dan kekufurannya ada dua bentuk. Syiriknya ada dua macam, syirik dalam rububiyah dan syirik dalam uluhiyah. Syirik dalam rububiyah, karena dia meyakini gurunya itu, pemimpinnya itu yang berhak menghalalkan dan mengharamkan, bukan lagi Allah, atau sudah sama dengan Allah. Sudah sama dengan Allah. Seperti keyakinan orang-orang Syiah terhadap para imam mereka. Sebagian orang-orang sufi juga begitu terhadap mursyid mereka, wali-wali mereka, wali yang mereka anggap wali. Belum tentu itu wali beneran. Jadi syirik dalam rububiyah. Kemudian syirik dalam uluhiyah, yaitu syirkut ta'ah. Syirik dalam ketaatan, yaitu menaati makhluk dalam menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Iya. Jadi dia rubah keyakinannya. Itu yang dimaksud dengan menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Tetapi kalau dia melakukan yang haram namun dia yakin tetap haram, maka dia tidak sampai tingkat kesyirikan, namun dia pelaku dosa besar. Ya, sebagai contoh, orang yang minum khamar. Orang yang minum khamar, dia minum khamar dan dia yakin khamar tetap haram. Dan dia minum itu karena ikut gurunya atau pemimpinnya atau bosnya atau siapa saja, maka dia telah berbuat dosa besar. Kalau dia masih yakin khamar itu haram. Tetapi kalau dia rubah keyakinannya, dia tahu Al-Quran mengharamkan atau As-Sunnah mengharamkan, lalu dia katakan sudah halal. Kenapa? Guru saya bilang sudah halal. Maka itulah yang dimaksud menuhankan gurunya. Walaupun dia gak minum khamar, walaupun dia tidak minum khamar itu, tapi dia halalkan khamar itu. Dia rubah keyakinannya demi ikut gurunya, dia rubah keyakinannya. Walaupun dia beralasan halalnya cuma di sini saja, kalau di Arab haram, kalau di tempat kami halal. Atau dia mengatakan halalnya gak semua orang, hanya yang sudah sampai tingkat hakikat. Yang masih tingkat syariat, maka hukumnya haram. Kalau sudah ma'rifat, sudah hakikat, sudah jadi wali, maka sudah jadi halal. Sama hukumnya. Ini termasuk kekufuran. Seperti kekufurannya Yahudi dan Nasrani dahulu. Yang Allah sebutkan dalam surat At-Taubah ayat ke-31. Mereka menyembah ulama mereka dan ahli ibadah mereka. Maksudnya mereka ikut menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal demi taat kepada ulama dan ahli ibadah mereka. Iya. Kemudian jemaah sekalian, para ulama juga merinci tingkatan yang kedua. Orang yang ikut melakukan dosa, orang yang ikut melakukan dosa, atau berlaku juga untuk tingkatan yang pertama, orang yang jahil, orang yang tidak tahu, orang yang bodoh, dia tidak tahu. Ini berlaku untuk tingkatan pertama dan kedua. Orang yang bodoh, dia tidak tahu. Maka kondisi kebodohan itu ada dua. Kebodohan yang pertama, dia mampu untuk belajar, mampu untuk mencari tahu dalil, tapi dia gak mau belajar, dia gak mau cari tahu dalilnya. Apa saja kata ulama, apa saja kata gurunya, dia ikut-ikutan saja. Dia tidak mau mencari tahu dalilnya. Maka orang seperti ini, dia berdosa. Dia berdosa. Tetapi orang yang tidak sanggup belajar, orang yang tidak sanggup belajar, lalu dia minta fatwa, lalu orang ngasih fatwa salah, maka dia tidak berdosa. Karena ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man afta bi ghairi ilmin fa inna ma ithmuhu 'ala man afta." Barang siapa berfatwa tanpa ilmu, maka dosanya ditanggung orang yang berfatwa itu. Nah, ini berlaku kata para ulama bagi orang yang mendapatkan fatwa dan dia tidak sanggup untuk belajar. dia tidak bisa mengetahui kebenaran kecuali menerima dari orang. Maka orang ini tidak mendapatkan dosa. Yang berdosa adalah orang yang berfatwa salah kepadanya. Begitu pula rincian yang lain tentang ulama yang bersalah yang seharusnya hukumnya haram, tapi dia belum tahu hukumnya, lalu dia berijtihad, lalu dia halalkan, maka tentu dia tidak dikafirkan, malah dia mendapatkan pahala, malah yaitu dapat satu pahala. Karena Nabi SAW mengatakan, "Idza hakama al-hakim fajtahada fa asab falahu ajran. Wa idza hakama fajtahada fa akhta'a falahu ajrun." Kalau orang yang memutuskan hukum itu, yaitu ulama yang berijtihad, kemudian dia benar, dia dapat dua pahala. Tapi kalau dia salah, maka dia mendapat satu pahala. Jadi jangankan berdosa, malah dapat satu pahala. Ini tentang ulama yang berusaha mencari satu hukum, karena dia belum tahu ilmunya, lalu dia berijtihad dengan perangkat-perangkat ilmu yang dia ketahui, dengan kaidah-kaidah agama yang dia ketahui, dia tetapkan satu hukum, ternyata salah. Yang benar, kalau diteliti lebih dalam, hukumnya haram, namun dia katakan halal, maka tentu dia tidak dikafirkan. Yang dikafirkan itu yang sudah jelas-jelas haram, lalu masih juga dia mengatakan halal. Ya contohnya tadi khamar, itu sudah jelas kan haramnya, lalu dia katakan halal, maka dia kafir. Nah contoh di sini, ulama yang berijtihad seperti hukum rokok. Rokok tidak ada dalil tegas, ya tidak ada nas, tidak ada teks pengharaman rokok. Maka ulama berijtihad dengan menggali dalil-dalil. Maka mungkin ada yang mengatakan boleh saja, halal. Padahal kalau kita gali lebih jauh, hukumnya haram. Maka yang menghalalkan rokok, padahal hukumnya haram, dia tidak dikafirkan. Karena memang tidak ada teks dalil yang jelas, yang tegas. Ya, beda dengan khamar kan? Jelas, ada dalam Al-Quran, ada dalam hadis. Tapi rokok tidak ada. Namun kalau kita gali lebih dalam, kita akan dapatkan hasil hukum rokok adalah haram. Tapi kalau seandainya ada ulama yang mengatakan halal, dari hasil penelitiannya memang sampai di situ, maka tentu dia tidak dikafirkan. Baik, jadi harus dipahami. Kemudian pelajaran berikutnya, ayat yang mulia ini juga menegaskan kepada kita pentingnya mengikuti dalil. Pentingnya mengikuti dalil Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitulah cara beragama, mengikuti dalil, bukan sekedar taklid, ikut-ikutan tanpa dalil. Kalau kita ikut ulama dan kita tahu dalilnya, dan tidak harus kita hafalkan dalilnya, yang penting kita tahu ada dalilnya, maka itu tidak disebut taklid, tapi itu disebut ittiba. Itu disebut ittiba, meneladani dalil Al-Quran dan Sunnah. Tapi kalau kita ikut-ikutan saja tanpa mengetahui dalilnya, maka itu disebut taklid dan itu tercelah dan bisa mengantarkan kita pada dosa yang sangat besar atau pelanggaran terhadap syariat Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, dalam beragama ini, ucapan siapapun, pendapat siapapun, itu menjadi tidak bernilai kalau dia bertentangan dengan dalil. Siapapun dia, ulama sebesar apapun dia, sedalam apapun ilmunya, kalau bertentangan dengan dalil, maka ucapannya itu menjadi tidak bernilai. Oleh karena itu Imam Syafi'i rahimahullah pernah berpesan, kalau kalian dapatkan pendapatku bertentangan dengan dalil, buang pendapatku di balik tembok. Enggak ada nilainya. Tidak ada nilainya pendapat siapapun kalau bertentangan dengan dalil. Kata Imam Malik, kullun yu'khadhu wa yurad illa sahibu hadzal qabr. Setiap orang, siapapun itu, pendapatnya bisa saja kita terima, bisa saja kita tolak, kecuali pemilik kubur ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini yang harus menjadi prinsip dalam beragama. Kalau kita tidak mengikuti dalil, kalau kita mengabaikan dalil, ini bisa sampai pada tingkat kesyirikan. Bisa sampai pada tingkat kesyirikan. Contohnya itu tadi, ayatnya sudah jelas, hadisnya sudah jelas, tapi dia masih mengatakan, guru saya bilang gak begitu, kata kiai saya gak begitu, menurut mazhab saya gak seperti itu. Sama saja, dia masih tetap mempertahankan mazhabnya, padahal sebenarnya dia sudah tahu mazhabnya menyelisihi dalil. Maka ini sangat berbahaya sekali. Dan juga Allah peringatkan di ayat yang lain, di surat An-Nisa ayat 115. Wa may yushakikir rasula mim ba'di ma tabayyana lahul huda. Barang siapa yang menentang rasul setelah jelas hidayah baginya, kebenaran baginya sudah jelas, ayatnya sudah jelas, hadisnya sudah jelas, tapi dia masih menentang, dia tidak mau ikut. Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan dia tidak mau mengikuti jalannya orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang beriman ketika ayat ini turun adalah sahabat. Maka dua pelanggarannya yang Allah sebutkan dalam surat An-Nisa ayat 115. Menentang rasul setelah jelas kebenaran baginya, dalilnya sudah jelas, dan mengikuti selain jalannya para sahabat, apa yang Allah akan timpakan kepadanya? Hukumannya dua. Yang pertama, nuwallihi ma tawalla. Kami palingkan dia kepada kesesatan yang telah dia pilih itu. Jadi jemaah sekalian, ini sebab orang itu tersesat, karena dia menentang dalil, lebih mengikuti pendapat manusia daripada Al-Quran dan As-Sunnah, atau tidak mengikuti pemahaman sahabat. Ini sebab manusia tersesat, karena Allah hukum dia, Allah berikan hukuman sehingga dia tersesat. Ini hukuman di dunia. Kemudian hukuman di akhirat yang kedua, wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Kami akan masukkan dia ke neraka jahannam, dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Makanya pernah terjadi di masa para sahabat dahulu, ada orang yang membantah ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu anhumah. Dia bantah ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu anhumah. Jadi Ibnu Abbas menyampaikan dalil, tapi dia mengatakan, namun Abu Bakar dan Umar berpendapat lain. Jadi Ibnu Abbas radhiyallahu anhumah menyampaikan hadis kepadanya, lalu dia mengatakan, kata Abu Bakar enggak begitu, kata Umar enggak begitu. Maka jemaah sekalian, apa jawaban Ibnu Abbas radhiyallahu anhumah? Yushiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama. Hampir-hampir hujan batu dari langit menimpa kalian. Aqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taquluna qala Abu Bakar wa Umar. Aku mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tapi kalian bantah dengan ucapan Abu Bakar dan Umar. Jadi Abu Bakar dan Umar sekalipun mungkin salah, tentu mereka enggak sengaja. Tidak sengaja mereka. Kalau mereka salah, enggak mungkin mereka sengaja menyelisihi petunjuk Nabi SAW. Mungkin ada satu hadis belum sampai kepada mereka. Mungkin ada satu hadis belum sampai kepada mereka, sehingga mereka berijtihad. Ini yang kita katakan tadi. Para sahabat pun sering berijtihad, karena satu hadis belum sampai kepada mereka. Dan bisa saja ijtihad mereka salah, lalu diikuti oleh orang. Nah, kemudian setelah datang hadis, ada orang yang masih mengikuti pendapat Abu Bakar, ada yang masih mengikuti pendapat Umar, walaupun bertentangan dengan hadis itu. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, hampir-hampir hujan batu akan menimpa kalian. Artinya apa? Beliau ingin menggambarkan kepada kita, Allah betul-betul murka kalau kita membantah ucapan Nabi SAW, walaupun dengan berdalih ucapan manusia terbaik setelah Nabi Muhammad SAW, ulama yang paling berilmu, Abu Bakar dan Umar. Siapa lagi ulama yang lebih berilmu daripada mereka berdua? Murid Rasulullah SAW yang paling banyak belajar kepada beliau adalah Abu Bakar dan Umar, yang paling berilmu. Tapi namanya mereka manusia, mungkin saja mereka salah. Maka kalau sudah jelas dalil, lalu kita masih mengikuti pendapat manusia, walaupun itu pendapat Abu Bakar dan Umar, maka kita akan tersesat. Jadi ini jemaah sekalian, pelajaran penting yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini. Pentingnya mengikuti dalil dan tidak ta'assub dengan mazhab, tidak ta'assub dengan pendapat-pendapat tokoh, pendapat ustadz, pendapat manusia, tapi ikuti dalil. Namun apa yang terjadi pada banyak orang, mereka lebih fanatik terhadap pendapat mazhab, dan bahkan seakan-akan mereka meyakini tidak mungkin salah. Seakan-akan mereka meyakini tidak mungkin salah pendapat mazhab mereka, dan mereka mencela orang yang tidak bermazhab. Mereka mencela. Maka ketahuilah jemaah sekalian, tidak ada kewajiban kita mengikuti mazhab. Tidak ada kewajiban. Tidak ada dalil satupun dari Al-Quran dan Sunnah yang mewajibkan kita mengikuti mazhab. Yang ada dalil kewajiban mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Tetapi mengikuti mazhab tidak ada dalilnya. Tapi juga tidak terlarang. Tidak masalah juga kita mau bermazhab. Yang masalah adalah fanatik terhadap mazhab. Fanatik terhadap mazhab, itu jadi masalah. Jadi mazhab kita bisa benar, bisa salah. Bisa benar, bisa salah. Kalau itu pendapat mazhab kita. Kecuali kalau sudah ijma ulama, nah itu gak mungkin salah. Jadi ulama dari seluruh mazhab sepakat, gak mungkin salah. Contohnya mereka sepakat sholat lima waktu itu hukumnya wajib. Itu gak mungkin salah. Sebagaimana mereka juga sepakat kafirnya Yahudi dan Nasrani, itu gak mungkin salah. Kalau ada yang tidak mengkafirkan Yahudi dan Nasrani, dia gak mungkin benar. Dia pasti salah dan dia sesat. Iya. Bahkan itu termasuk kekufuran, itu juga sepakat ulama. Jadi kalau ulama sudah sepakat, itu gak mungkin salah. Tapi kalau ulama masih beda pendapat, mungkin saja pendapat mazhab yang kita ikuti salah, yang benar dari mazhab yang lain. Makanya ulama-ulama mazhab itu sendiri banyak menyelisihi pendapat imam mazhabnya. Seperti Imam Nawawi, dalam buku-buku beliau, padahal beliau ini imam besar dalam mazhab Syafi'i, tapi dalam buku-buku beliau ada ratusan, mungkin ribuan pendapat beliau yang menyelisihi pendapat Imam Syafi'i. Padahal kalau kita lihat dalam mazhab Syafi'i, Imam Nawawi ini bisa dikatakan ulama yang paling menonjol, yang pendapatnya paling dijadikan rujukan. Ada dua ulama dalam mazhab Syafi'i yang pendapat mereka paling dijadikan rujukan, Asy-Syafi'i dan An-Nawawi dan Ar-Rafi'i. Tapi An-Nawawi mengalahkan Ar-Rafi'i. Kenapa? An-Nawawi lebih kuat dalilnya, lebih kuat pembahasannya, didukung dengan dalil-dalil. Nah faktanya beliau menyelisihi banyak sekali pendapat Imam Syafi'i atau pendapat mayoritas ulama mazhab Syafi'i. Jadi itu yang harus diteladani, itu benar-benar ulama. Baik. Tapi ada yang sungguh sangat kita sayangkan, Mereka suka mencelah, suka marah-marahi orang yang tidak bermazhab, bahkan mereka tuduh sesat. Namun anehnya, dalam hal akidah, mereka tidak mengikuti imam mazhab, tidak mengikuti imam Syafi'i, tidak imam Abu Hanifah, Malik dan Ahmad. Siapa yang mereka ikuti? Abul Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Jadilah akidah mereka Asy'ariyah Maturidiyah, bukan akidah Syafi'iyah. Imam Syafi'i akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, beda dengan akidah Asy'ariyah, beda dengan akidah Maturidiyah. Ini aneh. Contohnya dalam keyakinan Allah di atas arsh, itu sepakat ulama empat mazhab. Dan ini hebatnya ulama empat mazhab, dalam masalah-masalah fikih mereka banyak perbedaan pendapat, tapi dalam masalah akidah umumnya mereka sepakat, tidak berbeda pendapat. Di antaranya keyakinan Allah istiwa di atas arsh tanpa membutuhkan arsh di atas seluruh makhluk. Asy-Syafi'i berkata, wa anna Allah ala arsyhi fi samaihi. Allah di atas arsy-Nya, di atas langit-Nya. Tapi mereka tidak ikut akidah Imam Syafi'i, yang mereka ikut akidah Abu Hasan al-Asy'ari. Itu pun akidah Abu Hasan al-Asy'ari yang lama, sebelum beliau rujuk kembali kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iya. Pelajaran berikutnya, ayat ini juga menegaskan kepada kita kesyirikan penyembahan kepada Nabi Isa alaihi salam. Dan tidak diherankan lagi oleh sahabat Adi bin Hatim radhiyallahu anhu ketika ayat mengatakan wal masih ibn Maryam, mereka juga menyembah Isa bin Maryam, mereka mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat yang tadinya Nasrani kemudian masuk Islam, beliau tidak heran lagi dengan ayat tersebut karena memang itu faktanya. Mereka menyembah Nabi Isa alaihi salam. Jadi ini termasuk kesyirikan. Maka dalam ayat yang mulia ini terkandung bantahan dan pelurusan terhadap akidah orang-orang Nasrani yang menyembah Nabi Isa alaihi salam. Kemudian Allah tegaskan dalam ayat ini, tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. Wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali menyembah kepada sesembahan yang satu. Lalu Allah tegaskan lagi, la ilaha illa huwa. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. Maka hanya Dia yang berhak disembah. Pelajaran berikutnya, mungkin ini yang terakhir yang bisa kita petik dari ayat yang mulia ini. Dalam ayat ini terkandung pensucian Allah dari kesyirikan, yaitu dalam lafaz subhanahu amma yusyrikun, maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Jadi dari ayat ini kita pun paham arti zikir subhanallah, maha suci Allah. Artinya kita sucikan Allah dari kesyirikan. Ada juga ayat yang lain, subhanallahi amma yasifun, maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Oleh karena itu Syekh Ibn Utsaimin mengatakan makna subhanallah mensucikan Allah dari dua hal ini. Mensucikan Allah dari dua hal ini. Pertama dari kesyirikan, yang kedua dari pensifatan yang tidak layak. Jadi orang yang berbuat syirik berarti dia tidak mensucikan Allah, dan gak ada gunanya dia ucapkan subhanallah karena dia tidak amalkan. Karena dia tidak amalkan. Jadi orang yang berbuat syirik tidak ada gunanya dia ucapkan subhanallah karena dia tidak amalkan kalimat ini. Begitu pula orang yang tidak mensifatkan Allah sebagaimana sifat-sifatnya yang sebenarnya, dia juga tidak mensucikan Allah. Seperti yang kita contohkan tadi, mengingkari Allah istiwa di atas arsy, mensifatkan Allah tidak di atas. Begitu pula mensifatkan Allah tidak memiliki tangan, padahal Allah menegaskan Dia memiliki tangan. Tentunya tangan yang sesuai dengan keagungan dan kebesarannya tidak sama dengan tangan makhluk. Mengingkari Allah memiliki wajah, tentunya tidak sama dengan wajahnya makhluk. Wajahnya sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Maka orang yang mengingkari sifat Allah, sama saja dia mensifatkan Allah bukan dengan sifat yang sebenarnya. Jadi dia menentang ucapannya subhanallah. Dia ucapkan subhanallah, tapi dia tentang ucapannya tersebut. Iya. Maka ini makna subhanallah. Nah jemaah sekalian, dari sini tercabang pelajaran. Dari sini tercabang pelajaran. Pelajaran penting. Apabila tauhid itu mensucikan Allah dari kesyirikan, maka sebaliknya syirik itu adalah penodaan terhadap kesucian Allah. Dan inilah mengapa syirik itu dosanya sangat besar. Jadi kita pun paham mengapa syirik itu dosanya sangat besar. Padahal mungkin gak ada orang yang dirugikan. Beda dengan mencuri, beda dengan korupsi, merampok. Tapi faktanya syirik lebih besar daripada itu semuanya. Syirik lebih besar daripada mencuri, syirik lebih besar daripada korupsi. Kenapa? Karena dalam dosa syirik itu mengandung penodaan dan pelecehan terhadap kemuliaan Allah. Makanya kita disuruh mensucikan Allah dengan mengucapkan subhanallah. Karena orang-orang musyrik telah melecehkan Allah, menodai kehormatan Allah. Apa bentuk penodaannya, pelecehannya? Yaitu mereka samakan Allah dengan makhluk. Ketika seseorang beribadah kepada selain Allah, maka dia telah samakan Allah dengan makhluk. Karena ibadah itu hak Allah. Kalau dia bagi kepada selain Allah, yaitu kepada makhluk, dan semua selain Allah adalah makhluk, sama saja dia samakan Allah dengan makhluk. Ketika dia meyakini, ya, seperti dalam pembahasan kita ini, gurunya, habibnya, walinya, atau kiainya bisa menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, berarti dia telah samakan makhluk-makhluk itu dengan Allah. Maka itu pelecehan. Itu penghinaan kepada Allah. Kenapa penghinaan? Karena makhluk itu rendah. Makhluk itu kecil. Makhluk itu kotor. Berurusan dengan kotoran-kotoran. Dan tidak akan lepas dari dosa namanya makhluk. Kecuali para nabi dan rasul yang Allah lindungi dari dosa. Sedangkan Allah maha suci, maha tinggi, maha besar, maha agung, maha mulia. Bagaimana bisa disamakan dengan makhluk? Oleh karena itu, dalam perbuatan dosa syirik terkandung penghinaan dan pelecehan kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah sebabnya kita diperintahkan untuk membenci orang-orang musyrik, orang-orang yang melakukan dosa kesyirikan, karena mereka menghina Allah. Dan kita akan marah besar kalau ada orang menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang menghina Allah lebih pantas untuk kita marah, lebih pantas untuk kita musuhi dan kita benci. Sebagaimana juga kita akan marah besar kalau ada orang yang menghina orang tua kita. Maka yang menghina Allah tentu lebih pantas kita benci dan kita musuhi. Ini bagi orang-orang yang gak paham. Dia pingin penjelasan yang masuk akal. Kenapa Islam menyuruh membenci orang-orang kafir? Karena mereka menghina Allah, melecehkan Allah. Bukankah kita marah kalau ada orang menghina Nabi Muhammad SAW? Kita juga marah kalau ada orang yang menghina orang tua kita. Maka membenci, memusuhi dan marah kepada orang yang menghina Allah itu tentu lebih layak. Tapi jemaah sekalian, selalu kita ingatkan, membenci bukan berarti berbuat zolim. Berbuat zolim terlarang. Inilah keadilan Islam. Walaupun kita benci kepada seseorang, kebencian kita tidak boleh menjadikan kita berbuat zolim kepadanya. Iya. Wallahu alam. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Bismillah. Apa makna kalimatun sawa, kalimat yang sama dalam surat Ali Imran? karena ada profesor yang menafsirkan kalimat sawa sebagai Pancasila atau kebinekaan. Ini penafsiran tanpa dalil. Penafsiran tanpa dalil. Apalagi kalau dipahami maksud kebinakaan di sini adalah membenarkan semua agama. Dan jemaah sekalian, perlu kita bedakan antara mengakui keberadaannya dan membenarkannya. Kalau mengakui keberadaannya, kita gak mungkin mengingkari fakta. Makanya kalau kita tafsirkan la ilaha illallah menjadi tiada Tuhan selain Allah, itu mengingkari fakta. Sama ketika kita mengatakan tidak ada agama selain Islam, itu mengingkari fakta. Yang benar apa? Tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Tidak ada agama yang benar selain Islam. Jadi kalau kita mengatakan tidak ada agama selain Islam, itu masih kurang tepat. Yang tepat apa? Tidak ada agama yang benar selain Islam. Dan biasanya orang yang menafsirkan seperti ini karena dia punya pemahaman liberal, pemahaman pluralisme yang mereka namakan akhir-akhir ini dengan Islam Nusantara. Liberal dan pluralisme, yaitu membenarkan semua agama. Jadi bedakan antara mengakui keberadaan agama itu dan membenarkan agama itu. Kalau dia membenarkan agama itu, membenarkan agama selain Islam, maka sepakat ulama, tidak ada perbedaan pendapat, dia kafir. Tidak ada perbedaan pendapat ulama. Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala berkata, beliau adalah ulama yang penelitian, beliau tahu pendapat semua ulama dalam masalah-masalah tertentu. Makanya beliau punya kitab Maratibul Ijma', jadi kumpulan ijma ulama. Nah, diantara yang beliau sebutkan tentang Yahudi dan Nasrani, hum kuffarun bila khilafin min ahadin minal ummah. Yahudi dan Nasrani itu kafir tanpa ada perbedaan pendapat umat ini. Jadi umat Islam sampai di masa beliau, jangankan ulamanya, umat Islam gak ada satupun yang beda pendapat. Yahudi dan Nasrani itu kafir. Kemudian perhatikan lanjutan ucapan beliau. Beliau mengatakan, wa man lam yukaffirhum fala khilafa min ahadin minal ummah fi kufrihi wa khurujihi minal Islam. Dan barang siapa yang tidak mengkafirkan mereka, tidak menganggap mereka kafir, maka juga tidak ada perbedaan pendapat umat, dia kafir dan keluar dari Islam. Jadi itu ijma' ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Kalau dia maksudkan dengan penafsiran ini adalah semua agama benar. Kalau itu yang dimaksudkan, maka itu adalah kekufuran. Bagaimana bisa tafsir ayat dijadikan sampai bermakna kekufuran? Baik, ini yang pertama. Yang kedua, tafsir ayatnya ada dalam lanjutan ayat. Subhanallah. Tafsir ayatnya padahal ada dalam lanjutan ayat. Apa lanjutan ayatnya? Ini surat Ali Imran. Awalnya Allah mengatakan qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa bainana wa bainakum. Katakan wahai ahli kitab. Katakan wahai Muhammad kepada ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Kemarilah kalian kepada kalimat yang sama antara kami dengan kalian. Nah, jemaah sekalian, apa yang dimaksud dengan kalimat yang sama? Alla na'budu illallah. Ada dalam lanjutan ayat. Kalimat yang sama antara kami dengan kalian adalah kita tidak boleh menyembah kecuali hanya kepada Allah. Kemudian lanjutan ayat ditekankan lagi, wala nusyriku bihi syai'an, wala nusyrika bihi syai'an, dan kita tidak boleh mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah. Dan tidak boleh antara kita satu dengan yang lainnya menjadikan selain Allah sebagai Tuhan-Tuhan atau tandingan-tandingan bagi Allah. Jadi itu yang dimaksud kalimat yang sama. Menyembah kepada Allah, tidak mempersekutukan Allah, dan tidak menjadikan di antara kita sebagai Tuhan selain Allah. Tiga kalimat. Kenapa ini disebut kalimat yang sama antara kita dengan ahli kitab? Karena dulu yang turun kepada mereka di dalam Taurat dan Injil adalah tiga kalimat ini. Sama. Yang turun mengajak mereka menyembah Allah dan melarang mereka menyembah selain Allah. Makanya di surat An-Nahl ayat ke-36 Allah menegaskan, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ibudullaha wajtanibut tagut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Setiap rasul menyerukan, wahai kaumku, sembahlah Allah dan jauhilah tagut. Semua yang disembah selain Allah. Jadi yang dimaksud dengan kalimat yang sama adalah tauhid. Sama. Kenapa disebut sama? Itulah ajaran aslinya Yahudi dan Nasrani. Maka Allah mengingatkan mereka untuk kembali kepada kalimat yang dulu yang diturunkan kepada mereka. Jadi itu tafsir yang benar. Sudah ada dalam ayat itu. Bagaimana hukum mengunjungi atau rekreasi ke tempat peribadahan orang musyrik? Jawabannya tidak boleh. Hukumnya haram. Dan bahkan bisa sampai tingkat kesyirikan dan kekufuran. Sebagaimana Allah telah mengingatkan kita dalam surat An-Nisa ayat 140. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayati Allahi yukfaru biha wa yastahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idza mithluhum. Sungguh telah diturunkan kepada kalian di dalam Alkitab apabila ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olok, maka janganlah kamu duduk-duduk bersama orang yang melakukannya sampai mereka memasuki pembicaraan yang lain. Kalau kamu duduk bersama mereka, maka kamu kalau begitu sama dengan mereka. Perhatikanlah ayat ini, jemaah sekalian. Ketika kita bersama orang-orang yang melakukan kekafiran, kata Allah, kamu sama dengan mereka. Maksud ayat ini, kalau kita diam saja, enggak menegur mereka. Tapi kalau kita menegur, mengingkari mereka, maka kita tidak termasuk. Oleh karena itu, kalau kita mau datang ke sana, hanya dibolehkan untuk satu tujuan. Untuk apa? Untuk dakwah. Untuk menasihati mereka. Untuk mengingatkan kesyirikan mereka. Kalau cuma untuk lihat-lihat saja, maka tidak boleh. Dan kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, la tadkhulu 'alal musyrikin fi kana'isihim wa ma'abidihim fa inna sukhta tanzilu 'alaihim. Jangan kamu temui orang-orang musyrik di tempat-tempat ibadah mereka atau di gereja-gereja mereka. karena murka Allah akan turun kepada mereka. Artinya apa? Ketika murka Allah turun dan kita ada di situ, kita juga kena murka Allah. Sebagaimana Allah ingatkan juga di surat Al-Anfal ayat ke-25. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu kepada azab yang tidak saja menimpa orang-orang zalim di antara kalian secara khusus. Artinya apa? Orang baik pun bisa kena kalau dia diam saja. Ini bahaya besar. Iya. Apakah nasyid termasuk lahwal hadis? Apa perbedaan nasyid dengan syair? Dimana, bagaimana dengan hadis yang mencela syair? Nasyid dan syair, kalau menggunakan nada yang orang dengarkan dia terbuai, maka ini masuk lahwal hadis. Dia sama dengan al-ghina kalau begitu. Nyanyian yang Allah katakan dalam surat Luqman, wa minan nasi may yattakhidhu lahwal hadis liyudilla an sabilillah. Di antara manusia ada yang menggunakan lahwal hadis, ucapan sia-sia untuk menyesatkan manusia. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bersumpah, 3 kali beliau bersumpah, maksud lahwal hadis adalah al-ghina, nyanyian. Nyanyian itu kata para ulama, nada-nada yang membuai, yang bisa membuat orang lalai, terbuai dengan nyanyian tersebut. Sampai-sampai kata Syekhul Islam, nyanyian itu adalah khamar jiwa. Dan bahkan kata beliau, dia bisa lebih dahsyat daripada khamar dalam gelas. Khamar dalam gelas memabukkan kan? Ini lebih memabukkan. Khamar dalam gelas, dia merusak akal, membuat akal tertutup, mabuk. Kalau nyanyian, dia merusak hati, merusak jiwa. Kata beliau lebih dahsyat pengaruhnya. Jadi nasyid yang orang dengar dia terbuai, bahkan dia dengar nasyid dia lebih semangat daripada mendengarkan Al-Quran. Mungkin meneteskan air mata, tapi dengar Al-Quran biasa-biasa saja. Syekh bin Baz pernah mengatakan, kalau ada orang yang berdoa sampai nangis-nangis tapi mendengarkan Al-Quran tidak bisa menangis, itu ada penyakit hati. Kenapa? Doa itu kan ucapan kita. Al-Quran ucapan Allah. Kok ucapan kita bisa sampai terenyuh hati? Bisa sampai bergetar hati? Sementara ucapan Allah tidak membuat hati bergetar. Itu ada penyakit hati yang tanpa kita sadari. Itu doa, apalagi cuma nasyid. Tapi itu fakta. Orang dengar nasyid, Masya Allah, bergetar hatinya. Ya. Dibandingkan mendengarkan Al-Quran, mendengarkan As-Sunnah. Apalagi ini kalau bukan tipuan setan. Mendengar nasyid dia jadi semangat, mendengar Al-Quran biasa-biasa saja. Karena gak ngerti isinya. Ya, ini, apalagi kalau bukan tipuan setan. Iya. Kemudian kalau dia menggunakan alat-alat musik, maka haramnya lebih bertambah lagi. Karena dalam banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan haramnya musik, sebagaimana hadis sudah sering kita dengarkan, hadis riwayat Al-Bukhari dan Abu Daud dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yakunanna min ummati aqwamun yastahillunal hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Akan ada nanti segolongan dari umatku yang menghalalkan zina, sutra bagi laki-laki, khamar dan alat-alat musik. Maka keharamannya bertambah kalau menggunakan alat-alat musik. Kemudian keharamannya bertambah lagi kalau syair redaksinya, lirik lagunya, lirik nasyidnya atau lirik syairnya itu mengandung kemaksiatan, ya, mengandung kesyirikan misalkan, atau bid'ah, atau kemaksiatan, maka bertambah lagi dosanya. Ya. Tapi kalau tidak mengandung yang haram, maka syair boleh. Dulu di masa Nabi SAW ada para sahabat penyair. Abdullah bin Rawaha penyair, Hasan bin Thabit penyair. Ini sahabat Nabi SAW. Tapi mereka bersyair untuk membuat semangat kaum muslimin mengamalkan Islam atau berjihad di jalan Allah, atau sebaliknya melawan syair-syair buruk orang-orang kafir. Iya. Jadi syair tidak masalah kalau tidak mengandung penyelisihan terhadap syariat. Yang dicela dalam syariat apabila syair-syair itu mengandung penyelisihan. Apakah ada uzur bil jahal bagi orang yang sudah ikut kajian tapi dia belum mendengar kajian yang berkaitan dengan tatayur, dan kemudian dia meninggal dalam kondisi masih meyakini tatayur? Pada dasarnya uzur bil jahal itu berlaku bagi orang yang dia tidak malas dalam belajar, dia berusaha belajar dan dia belum dapat ilmunya, lalu dia menyelisihi satu perkara agama karena dia belum tahu ilmunya padahal dia semangat belajar, maka insya Allah dia termasuk orang yang mendapatkan uzur karena kebodohan. Yang tidak diberi uzur itu yang gak mau belajar padahal dia sanggup belajar, dia mampu belajar. Wallahu a'lam. Tentang surat Ar-Ra'd ayat 14, dalam ayat tersebut didahului lahu da'watul haq. Mengapa dalam ayat tersebut maknanya jadi pembatasan? Apakah khabar diletakkan di depan maknanya jadi pembatasan? Ya, itu kaidah dalam bahasa Arab. Taqdimu mahaqquhu ta'khir yufidul hasar. Kata para ulama, dikedepankan yang seharusnya diakhirkan bermakna pembatasan, seperti iyyaka na'budu. Itu bermakna pembatasan ibadah hanya untuk Allah. Jadi iyyaka na'budu, kita enggak boleh terjemahkan kepadamu kami beribadah. Tapi harus kita terjemahkan hanya kepadamu kami beribadah. Iya. Sama dengan yang dalam surat Ar-Ra'd, lahu da'watul haq. Hanya milik Allah dakwah yang hak. Apa yang maksud dakwah yang hak di sini? Ibadah kepada Allah, tauhid. Hanya Allah yang berhak diibadahi. Di samping kita pahami dari lafaznya, juga kita pahami dari maknanya. Namanya ibadah, itu milik khusus Allah. Apa perbedaan? Apakah ada perbedaan perlakuan terhadap orang kafir harbi saat jihad fardu kifayah atau jihad fardu ain berkaitan dengan penawaran tiga pilihan? Wallahu a'lam, saya tidak tahu dalil yang membedakan. Sudah nanya-nanya masalah jihad nih. Sudah siap berjihad apa? Apa syarat negara disebut negara Islam dan disebut negara kafir? Penjelasan umumnya ulama, disebut negara Islam itu apabila syiar-syiar Islam nampak jelas dan kita bebas menjalankan agama kita. Adzan berkumandang, solat, puasa, zakat, haji, ini ibadah-ibadah yang paling agung, bebas kita amalkan. Sebaliknya, orang-orang kafir, mereka perlu minta izin kepada kaum muslimin. Perlu minta izin kepada kaum muslimin untuk misalkan mendirikan gereja mereka. Ini negara Islam. Ini negara Islam.

Bahkan disebut dia negara Islam, kalau tidak ada satupun hukumnya yang bertentangan dengan syariat, atau dia harus menerapkan syariat 100%, baik masyarakat maupun pemerintah, nggak akan ada negara Islam, karena nggak ada orang yang bisa sempurna. Iya, jadi itu bukan definisi negara Islam. Yang harus menerapkan syariat, disebut negara Islam, harus menerapkan syariat 100%. Baru bisa disebut negara Islam. Betul, itu bagus, ideal seperti itu. Tapi bukan itu syarat baru bisa disebut negara Islam. Iya. Begitu pula sebaliknya, disebut negara kafir ketika syiar-syiar kekufuran mendominasi dan umat Islam tidak bisa menampakkan syiarnya kecuali harus minta izin kepada orang kafir. Contohnya di mana sekarang seperti itu? Di negara-negara kafir Eropa. Muazzin harus minta izin. Atau bahkan mereka sudah keluarkan peraturan, enggak boleh azan sampai keluar ke luar masjid. Banyak kan? Wanita-wanita enggak boleh berjilbab. Iya. Jadi itu definisi negara kafir. Baik. Dan jemaah sekalian, juga banyak hadis, mungkin lain kali kita bahas, banyak hadis yang menjelaskan tentang akan datangnya para penguasa yang tidak berhukum dengan syariat. Tetapi bersamaan dengan itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap menyuruh kita taat kepada mereka. Jadi enggak boleh ada yang mengatakan ini kan bukan negara Islam, saya enggak mau taat kepada mereka, kepada penguasa. Kenapa? Mereka tidak terapkan syariat Islam. Kalau dia mengatakan begitu, maka dia bertentangan dengan hadis-hadis sahih. Contohnya, satu contoh saja, hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innakum satarawna ba'di atharatan wa umuran tungkirunaha." Sesungguhnya kalian akan melihat sepeninggalku para pemimpin yang curang, yang korup, yang hanya mementingkan dirinya dan kelompoknya, tidak menunaikan hak rakyat. Wa umuran tungkirunaha. Mereka juga melakukan berbagai kemungkaran yang kalian ingkari. Maksudnya kalian anggap salah. Kenapa salah? Karena tidak sesuai syariat. Mengelola uang negara dengan cara korupsi, sesuai syariat tidak? Tidak sesuai syariat. Jadi Nabi SAW sudah mengabarkan kepada kita akan ada pemerintah yang tidak berhukum dengan syariat, dan itulah yang dimaksud pemerintah yang zolim. Siapa yang dimaksud pemerintah zolim dalam syariat? Yang tidak berhukum dengan syariat. Tetapi sahabat pun bertanya, "Fama ta'muruna ya Rasulullah?" Apa yang kau perintahkan kepada kami ya Rasulullah? Maka Nabi SAW menjawab, "Addu ilaihim haqqahum wasallallaha haqqakum." Tunaikan hak mereka dan minta kepada Allah hak kalian. Tetap disuruh tunaikan hak mereka. Apa hak mereka? Tunduk dan patuh kita. Maksudnya dalam perkara yang ma'ruf, tetap tunduk dan patuh. Ya, ini sebagai jawaban kalau ada yang mengatakan mereka bukan penguasa yang wajib ditaati karena ini bukan negara Islam. Nabi SAW menyuruh untuk taat kepada mereka. Iya. Tentunya selama mereka masih Muslim. Apakah tafsir surat An-Nisa 115 tersebut buat pelaku bid'ah? Semua yang menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pelaku bid'ah termasuk. Apalagi pelaku syirik, lebih parah lagi tentunya. Semua bentuk penyelisihan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana menghadapi syubhat? Tidak boleh sholat di masjid yang ada kuburannya.
Sedangkan

0: Makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Masjid Nabawi. Ada tiga jawaban. Jawaban yang pertama, kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukan di masjid. Siapa bilang di masjid? Kubur beliau di dalam kamar Aisyah. Hanya kebetulan sekitarnya masjid. Tapi area kuburan beliau bukan bagian dari masjid, tapi itu adalah kamarnya Aisyah. Dan ini hukum khusus bagi para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul itu mereka dimakamkan di tempat mereka wafat. Ini hukum khusus. Dan juga berdasarkan ijma ulama dibolehkan bagi Abu Bakar dan Umar yang ada di samping beliau. Dan Abu Bakar dan Umar untuk bisa dikubur di situ, apa yang mereka lakukan? Minta izin kepada Aisyah. Karena itu kamar beliau, rumah beliau. Jadi enggak minta izin kepada kaum muslimin sebagai pemilik masjid. Tidak, mereka minta izinnya kepada Aisyah. Umar sebelum wafat, beliau kirim orang minta izin kepada Aisyah untuk dikuburkan di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ini yang pertama. Sampai hari ini Nabi SAW tidak di dalam masjid, tapi di dalam rumah Aisyah. Hanya kebetulan di sekitarnya masjid. Dan ini berlaku juga. Misalkan kita bangun masjid di sini, mungkin 100 meter sana ada kuburan, kuburan umum. Makin banyak yang dikubur di situ, makin mendekat ke masjid. Boleh gak kita sholat di masjid ini? Boleh, tidak masalah. Karena itu kompleks kuburan, ini kompleks masjid. Walaupun sudah dempetan, tidak masalah. Awalnya mungkin 100 meter, tapi makin banyak yang dikubur, makin mendekat ke masjid. Maka tidak masalah kita sholat di masjid ini. Iya. Walaupun, kata Syekh Al-Albani rahimahullah, seharusnya dibuat pagar pembatas. Tapi pendapat Lajnah Da'imah, dinding masjid sudah cukup sebagai pembatas. Karena memang areanya beda. Itu area kuburan, ini area masjid. Baik, ini jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, yang membangun Masjid Nabawi sampai mengurung kamar Aisyah radhiyallahu anha dan masuk di dalamnya kubur Nabi SAW, yang melakukan siapa? Manusia biasa. Beliau adalah pemimpin gubernur kota Madinah ketika itu, dan beliau bukan termasuk sahabat, bukan pula ulama. Artinya apa? Yang melakukan itu manusia biasa. Sekarang pertanyaannya, pantaskah perbuatan manusia itu digunakan untuk menentang hadis Nabi SAW? Tentu tidak pantas. Jadi perbuatan dia memasukkan kubur Nabi SAW terkurung di areal masjid, lalu kita gunakan untuk menentang hadis-hadis Nabi SAW yang melarang sholat di kuburan. Kemudian jawaban yang ketiga, kalaulah kita sepakat, katakanlah kita sepakat, kubur Nabi SAW di dalam masjid, maka jemaah sekalian, Masjid Nabawi adalah pengecualian. Kenapa bisa diperkecualikan? Karena dia enggak sama dengan masjid-masjid lain. Buktinya apa? Sholat di situ sama dengan 1000 sholat di masjid lain. Sementara kalau kita di masjid yang lainnya, selain 3 masjid ini, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa, pahalanya sama, enggak ada bedanya. Walaupun itu masjid bersejarah dari zaman Belanda sekalipun, dengan masjid yang baru dibangun, itu enggak ada bedanya. Sama pahalanya. Jadi, kalaupun kita enggak sholat di masjid yang ada kuburan, kita sholat di masjid lain, sholat kita enggak ada perubahan. Enggak ada pengaruh apa-apa. Karena beda masjid. Tapi kalau kita enggak sholat di Masjid Nabawi, rugi kita. Kita enggak dapat pahala 1000 kali sholat seperti di masjid lain. Itu tiga jawaban minimalnya. Wallahu alam. Apa hukumnya memakmurkan masjid yang di mana masjid tersebut terdapat kuburan? Mirip pertanyaannya ya. Insya Allah ada babnya ini, akan kita bahas di kitab ini juga. Itu tidak boleh. Larangannya keras sekali. Hadis-hadisnya sangat banyak dan termasuk hadis-hadis yang paling sahih dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Di antaranya dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW bersabda, "La'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajidah." Allah melaknat Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Ini kuburan para nabi. Apalagi hanya kuburan orang biasa. Karena itu mereka dilaknat oleh Allah. Nabi SAW menyampaikan kepada kita, maksudnya agar kita tidak dilaknat oleh Allah. Bukan sekedar mengabarkan Yahudi dan Nasrani dilaknat oleh Allah karena menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Apa maksud Nabi SAW menyampaikan ini? Maksudnya agar kita jangan ikut, supaya kita tidak dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, jemaah sekalian, dosa besar. Dilaknat pelakunya. Tapi apa yang terjadi hari ini? Malah mereka anggap sebagai satu keutamaan. Bisa sholat di masjid yang ada kuburan. Padahal Nabi SAW mengatakan dilaknat pelakunya. Bahkan yang memimpin perbuatan itu justru yang mereka anggap sebagai kiainya, ulamanya, ustadznya. Inilah kenyataan kaum muslimin. Hanya saja ulama beda pendapat apakah sholatnya sah atau tidak. Menjadi tiga pendapat. Pendapat Imam Ahmad tidak sah. Pendapat Imam Ahmad tidak sah. Kenapa? Karena dilaknat dia. Bagaimana bisa sholatnya sah sementara dia dilaknat? Pendapat banyak ulama yang lain, sah tapi berdosa. Artinya dia berdapat dosa tapi dia gak harus ulang sholatnya di masjid lain. Tidak harus. Pendapat yang ketiga, ini yang pertengahan. Dia pertama berdosa tapi sah atau tidak tergantung niatnya. Kalau dia hanya sekedar sholat tanpa ada hubungan, tanpa ada bermaksud, sholat karena kubur itu, maka dia berdosa namun sholatnya sah. Tapi kalau dia sholat untuk mengagungkan kubur itu, maka sholatnya tidak sah. Bukan tidak sah lagi, jemaah sekalian, seluruh amalannya terhapus. Karena itu syirik. Dia sholat bukan sekedar mengagungkan Allah. Ibadah itu kan pengagungan kepada Allah. Tapi dia sholat untuk mengagungkan penghuni kubur. Semua amal ibadahnya terhapus. Kenapa? Karena itu dosa syirik. Jadi ini contoh orang yang sholat tapi melakukan syirik. Iya. Jadi ini dosa besar. Insya Allah kita bahas lebih detail pada babnya tersendiri. Ada juga dalam kitab ini. Bahkan dalam dua atau tiga bab membahas tentang bahaya beribadah di kuburan atau menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Dan kesimpulannya tiga yang terlarang. Kesimpulannya tiga, beribadah di kubur, menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah walaupun tidak ada bangunan masjid. Yang kedua, membangun masjid di kompleks kuburan. Yang ketiga, mengubur di masjid. Tiga ini masuk dalam larangan hadis-hadis yang sangat banyak tentang haramnya beribadah di kuburan. Kalau antum mau baca lebih detail, bacalah kitab Tahdzirus Sajid Minat Tihadil Kubur Al-Masajid, disusun oleh Syekh Al-Albani. Buku kecil, sudah ada terjemahannya. Tahdzirus Sajid, judul aslinya. Itu beliau kumpulkan banyak hadis, lebih dari 10, lebih dari 10 hadis beliau kumpulkan tentang haramnya beribadah di kuburan, ditambah dengan keterangan-keterangan para ulama. Apakah boleh melakukan sholat qobliyah subuh setelah sholat subuh? Karena pas mau sholat qobliyah subuh sudah iqamah. Boleh, itu namanya mengqadha. Kalau kita biasa sholat qobliyah subuh, suatu hari kita bangun telat, lalu sudah qomat, maka kita tidak boleh lagi sholat qobliyah. Karena Nabi SAW mengatakan, idza uqimatis shalah fala sholata illal maktubah. Kalau sholat sudah diqomat, maka tidak ada sholat kecuali sholat wajib. Walaupun kita sedang sholat, maka kita putuskan, kecuali tinggal sedikit, tanggung mau diputuskan, gak apa-apa diselesaikan cepat, cepat tapi tetap tumakninah, lalu kemudian bergabung dengan jamaah. Tapi kalau masih panjang, maka dihentikan sholatnya, langsung bergabung dengan jamaah. Kemudian boleh kita qadha. Mengqadha-nya kata para ulama boleh di dua waktu. Yang pertama langsung ba'da subuh. Yang pertama langsung ba'da subuh. Yang kedua di waktu duha. Jadi boleh dua waktu itu mengqadha sholat qobliyah subuh. Kita cukupkan sampai di sini, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.

0: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Barakallahu fikum pemerhati Roja Kendari rahimani rahimakumullah, dimanapun Anda bisa menangkap siaran kami. Saatnya kita mendengarkan kumandang azan salat asar bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Barakallahu fikum.

0: Ustaz, ana ada pertanyaan Ustaz.
1: Silakan, silakan.
0: Bahwa masalah orang yang hamil dan menyusui Ustaz berhubungan dengan puasa Ramadan gimana Ustaz? Karena bisa jadi dia tahun ini hamil dan menyusui, tapi tahun depan sudah hamil lagi Ustaz.
1: Masya Allah, produktif iya, sekali suaminya.
0: Nah ini bagaimana hukumnya Ustaz? Apakah dia harus mengganti? Dan kayaknya agak kesulitan kok mengganti, karena dia kan kita dianjurkan sampai menyusui sama 2 tahun Ustaz.
1: Iya.
0: Sekarang dia hamil, belum Ramadan atau Ramadan depan dia masih menyusui atau kemungkinan sudah hamil. Nah gimana Ustaz?
1: Iya. Permasalahan ini permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama ya. Jumhur ulama menyatakan ya harus mengqadha, dan sebagian ulama menyatakan boleh dengan hanya membayar fidyah saja ya. Dan kalau kita perhatikan uzur-uzur yang dialami oleh orang-orang yang berbuka puasa, ada 2 model uzur. Yang pertama adalah uzur yang bisa hilang, dan yang kedua uzur yang tidak bisa hilang. Uzur yang bisa hilang seperti orang yang safar dan juga orang yang sakit, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Barang siapa yang sakit atau dia bersafar, maka dia kemudian dia berbuka, maka dia boleh mengganti di hari-hari yang lain. Kita tahu bahwasanya uzur safar dan sakit bukan uzur yang abadi. Seorang terkadang sakit nanti sembuh, safar kemudian mukim ya. Ini uzur yang bisa hilang, maka cara untuk mengganti puasa dengan mengqadha. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa iddatun min ayyamin ukhra. Itu diganti pada hari-hari yang lain selain di luar bulan Ramadan. Uzur model kedua yaitu uzur yang tidak hilang. Seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan orang-orang yang sudah tua yang tidak mampu untuk berpuasa, maka dia membayar fidyah. Ini uzur yang tidak bisa hilang. Orang tua tidak mungkin apa? Tidak mungkin kembali lagi muda lagi. Oleh karena saya ingat kisah tentang yang disampaikan oleh Az-Zahabi rahimahullah dalam Siyar Alam Nubala tentang Al-Hallaj. Al-Hallaj adalah seorang yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Dia mengaku bahwasanya dia telah ada Tuhan menitis dalam dirinya. Sehingga tatkala dia bisa melakukan hal yang ajaib, bisa mendatangkan buah yang segar di musim panas. Dan dia tatkala datang suatu kampung, dia bertanya kepada para ulama di sekitar kampung tersebut. Dia bertanya, apa yang kalian kehendaki dari saya? Karena dia memang hebat. Suatu saat, sebagaimana dikisahkan oleh Zahabi, dia mendatangi seorang ulama yang sudah tua, yang sudah rambutnya sudah tidak ada, sudah botak. Maka Hallaj ini yang mengaku sebagai Tuhan, dia dibantu oleh banyak jin dan dia bisa melakukan hal yang ajaib. Dia mengatakan, apa yang kau kehendaki akan saya kabulkan, karena saya adalah Tuhan. Maka orang ulama tadi mengatakan apa? Saya sudah tua dan saya ingin rambut saya kembali lagi, dan saya ingin muda lagi karena saya ingin kawin lagi. Kata Hallaj, kalau kembali muda saya tidak bisa. Artinya memang ini uzur yang tidak bisa hilang. Orang sudah tua enggak mungkin kembali lagi. Orang yang uzur yang tidak bisa hilang, ini jalan keluarnya cuma fidyah, karena enggak mungkin kita suruh dia untuk berpuasa di hari-hari yang lain. Demikian juga oleh karena kita bisa klasifikasikan dua model, uzur yang bisa hilang dan uzur yang tidak bisa hilang. Contoh uzur yang bisa hilang seperti apa? Seperti haid, nifas ya. Wanita tidak haid terus, kemudian tidak nifas terus. Maka caranya dengan mengqadha. Contoh uzur yang tidak bisa hilang seperti tadi, orang yang sudah tua atau sakit yang tidak mungkin sembuh. Orang terakhir cuci darah misalnya, belum ditemukan obatnya. Orang sebenarnya tidak mungkin kita suruh puasa karena tidak mungkin dia sehat. Secara kedokteran dia tidak mungkin sehat. Seperti uzur yang tidak bisa hilang ini, maka dengan bayar apa? Fidyah. Sekarang kita berbicara tentang wanita hamil dan menyusui. Secara kias, secara analogi, wanita hamil dan menyusui, uzur yang bisa hilang atau tidak? Bisa ya, tidak mungkin orang hamil terus sepanjang seumur hidupnya. Tidak mungkin juga orang menyusui sepanjang umur hidupnya. Oleh karenanya kalau kita melihat secara logika, secara analogi, maka seharusnya uzur hamil dan menyusui ini diklasifikasikan bersama uzur-uzur yang bisa hilang. Dan kalau kita klasifikasikan terhadap uzur yang bisa hilang, maka cara membayarnya dengan qadha. Ini pendapat jumhur ulama. Dan ini dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitabnya Syahrul Mumti'. Akan tapi ternyata ada fatwa dari 2 orang sahabat mulia, itu Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Mereka berdua berfatwa bahwasanya wanita hamil dan menyusui bayar fidyah. Bayar fidyah ya. Tafdiyan itu, tufdiyan itu bayar fidyah. Oleh karenanya karena ada 2 fatwa sahabat ini, maka saya lebih condong kepada fatwa 2 sahabat. Kita tahu bahwasanya dalam usul fikih ada namanya qaulu sahabi hujjah, perkataan seorang sahabat hujjah selama tidak ada sahabat lain yang menyelisihi, dan tidak dikenal ada sahabat lain yang menyelisih fatwa dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar dalam hal ini. Bahwasanya wanita hamil dan menyusui boleh membayar fidyah. Dan ini sesuatu yang memudahkan bagi para wanita sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Bang Dung, ada wanita yang demikian, dia hamil tahun ini, kemudian tahun depan dia menyusui selama 2 tahun, kemudian dia hamil lagi, kemudian dia menyusui lagi, suaminya sangat produktif dan tidak berhenti-berhenti, maka kapan dia bisa mengqadha puasanya? Ini fatwa yang meringankan bagi mereka. Sebagian ulama, sebagaimana Asy-Syaukani rahimahullah dalam kitabnya Irsyadul Fuhul menyebutkan, kalau ada fatwa sahabat yang menyelisihi kias yang jali, kias yang soreh, yang menunjukkan bahwasannya dia tidaklah menyelisihi kias yang soreh tersebut kecuali karena dia punya dalil. Seharusnya kalau kita bicara tadi kias namanya uzur yang bisa hilang, harusnya qadha. Ternyata ada fatwa dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar yang menyatakan cukup fidyah, tidak usah qadha. Ini menunjukkan dia punya dalil yang mungkin kita tidak mengetahuinya. Dari sini kita husnuzan kepada dua sahabat ini, Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, bahwasannya boleh wanita hamil dan menyusui untuk bayar fidyah, tidak perlu mengqadha. Akan tapi Bang Dung, ya tentunya yang lebih selamat mengqadha. Artinya apa? Kalau ada wanita hamil dan menyusui bisa mengqadha suatu saat, maka lebih afdol dia mengqadha agar keluar dari permasalahan khilaf. Tapi kalau memang kondisinya sulit kemudian dia sulit untuk mengqadha, maka kita bilang ada fatwa alhamdulillah dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Ini pendapat yang dipilih oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, bahwasanya wanita hamil dan menyusui boleh apa? Boleh membayar fidyah saja, dan fidyah bisa dengan dua cara. Yang pertama dengan membayar setengah sok untuk satu harinya, ya, kira-kira 1,3 kilogram beras ya, untuk satu hari 1,3 kilogram atau 1,5 kilogram beras, atau dengan memberi makanan makanan sempurna, yaitu makanan dan lauknya untuk satu hari sekali makan. Demikian Bang Dung, paham insya Allah Bang Dung?
2: Paham.
1: Oh iya, ya, terima kasih ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawla mabad. Para pendengar mukumullah, di kesempatan hari Senin di tanggal 20 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, kembali kita akan hadirkan di ruang Anda di kesempatan sore hari ini dari pembahasan kajian kitab Al-Qaul Mufid ala Kitab Tauhid bersama Al-Ustaz Abu Ibrahim Irham LC Hafizullah. Dan seperti biasa nanti kita akan buka sisi tanya jawab di 08 23 14 34 95 95. Kepada beliau kami persilakan. Faliyat tafadhul maskuro.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqur rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum yaghfir lakum dhunubakum. Wa ma yati'illahu wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalami kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah wa kullal dhalalatin finnar. Masyarakat muslim dan muslimat, seluruh pemerhati Radio Raja Kendari di mana pun Anda berada, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang kembali memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan, berikan kita kesempatan untuk bisa kembali berjumpa melalui siaran Radio Raja Kendari pada sore hari ini. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat waktu, dan diantara nikmat yang tidak kalah besarnya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita taufik untuk belajar dan mendengarkan ilmu agama. Semoga dimanapun para pendengar berada saat ini, Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita, menjaga keluarga kita, berikan kesehatan kepada kita, berikan keberkahan pada waktu yang kita gunakan untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala serta mengamalkannya. Salam serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, istri beliau, para sahabat beliau, dan kepada seluruh kaum muslimin yang senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW sampai hari kiamat kelak. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar setia Radio Raja Kendari yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pertemuan kita sore hari ini kita sampai di bab terakhir dari kitab Tauhid yang merupakan karya dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Cukup panjang ya pembahasan yang telah kita lalui dalam kitab ini ya. Kita telah belajar tentang keutamaan Tauhid. Kita juga sudah bersama-sama belajar tentang bahaya kesyirikan. Sudah pula kita membahas berbagai perkara yang dapat merusak tauhid atau mengurangi kesempurnaannya. Dan sekarang kita sampai di bagian akhir dari kitab ini. menariknya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala menutup kitab yang agung ini dengan pembahasan yang mengajak kita untuk merenungkan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala firman yang menjadi judul di bab ini, itu bab ma ja'a fi qaulillahi taala, bab tentang firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma qadarullaha haqqa qadarih wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamati was samawati matawiyatun bi yaminih subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Dan mereka tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang musyrik tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pengagungan yang sebenarnya, yang seharusnya. Padahal bumi seluruhnya berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Bumi seluruhnya berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala, dan langit digulung dengan tangan kanannya. Maha suci dan maha tinggi Allah Subhanahu wa ta'ala dari apa yang mereka persekutukan. Al-Quran surat Az-Zumar ayat 67. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar setia Radio Raja Kendari dimanapun anda berada, coba kita perhatikan awal ayat ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma qadarullaha haqqa qadrih. Yani mereka, para pelaku kesyirikan, orang-orang musyrik, mereka tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Dengan pengagungan yang seharusnya, yang semestinya. Coba kita perhatikan kalimat ini. Kalimat ini sangat dalam maknanya. Kenapa? Karena salah satu sebab seseorang itu terjatuh ke dalam kesyirikan adalah ketika dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, dan juga tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenarnya, sebagaimana mestinya. Jika seseorang itu benar-benar mengenal Allah, benar-benar mengagungkan Allah, mengenal kebesaran Allah, mengetahui kekuasaan Allah, mengetahui bahwasanya segala sesuatu itu berada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, maka dia pasti akan menyadari bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala yang pantas disembah, yang pantas dimintai, yang pantas dicintai, ditakuti, yang pantas untuk dijadikan tempat bersandar, bergantung. Kalau benar-benar seorang itu mengagungkan Allah, mengenal Allah, maka dia mesti akan menyadari bahwasanya yang pantas dimintai sesuatu yang tidak mampu dilakukan oleh makhluk itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hanya Allah SWT yang berhak mendapatkan seluruh bentuk ibadah dari kita. Terkadang ya, kita sebagai manusia terlalu mudah dibuat kagum oleh sesuatu yang sebenarnya sangat kecil di hadapan Allah. Kita melihat ya gunung yang besar, kita takjub. Melihat lautan yang begitu luas, ya, kita pun merasa kecil. Ketika kita memandang langit yang terbentang luas, ya, kita pun tidak mengetahui di mana ujungnya. Bahkan bumi yang kita tempati ini, ya, begitu luas bagi kita. Ya, dari satu daerah menuju ke daerah yang lain butuh waktu. Ya, dari satu pulau ke pulau yang lain juga membutuhkan kendaraan. Ya. apalagi kalau kita berbicara tentang luasnya bumi secara keseluruhan. Akan tetapi, ya, bumi yang bagi kita ini begitu luas, ya, yang kita tidak tahu di mana ujungnya tadi. Apa Allah katakan? Tadi disebutkan tadi, wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Tadi kita sangat kagum dengan langit, dengan bumi yang begitu besar ini, yang kita tidak tahu di mana ujungnya, yang untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain butuh kendaraan, dari satu negara ke negara lain butuh kendaraan. Apa Allah katakan tentang bumi yang begitu luas ini? Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah, dan bumi seluruhnya, ya, itu berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Bukan hanya bumi. Ya. Allah katakan was-samawati matwiyatun biyaminih, dan langit-langit digulung dengan tangan kanannya. Allahu akbar. Ya. Allahu akbar. Maha besar Allah Subhanahu wa taala. Langit yang begitu luas yang kita lihat, yang kita tidak tahu di mana ujungnya. Bumi yang begitu luas ini ternyata di tangan Allah Subhanahu di hari kiamat kelak sesuatu yang tidak ada apa-apanya, dilipat, digulung, berada di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala maha besar, maha agung. Kalau ayat seperti ini betul-betul kita renungkan, maka tentunya hati kita akan semakin mengagungkan Allah. Tentunya kita malu untuk mempersekutukan Allah, dan tidak pantas untuk kita menduakan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita akan menyadari bahwasanya betapa kecilnya manusia ini. Ya, betapa kecilnya kita. Kalau bumi dan langit saja itu berada di tangan Allah, betapa kecilnya kita manusia ini. Kalau kita betul-betul menyadari ini, maka kita pasti tidak akan betul menyadari bahwa kita tidak pantas, ya, untuk menyombongkan diri di hadapan Allah. Ya. Tidak pantas untuk kita memalingkan salah satu ibadah kepada selain Allah. Oleh karena itu ketika seorang betul-betul mengenal Allah, mengenal kebesaran Allah, mengagungkan Allah SWT yang sebenar-benarnya, maka tentu hatinya tidak akan bergantung kepada selain Allah. Hatinya tidak akan bergantung kepada makhluk, hatinya tidak bergantung kepada jimat-jimat. Dia tidak akan meminta kepada penghuni kubur, para wali, dan yang semisalnya, yang semuanya itu tidak bisa memberikan manfaat atau menolak mudarat. Bagaimana mungkin seorang yang mengetahui bahwasanya rezeki berada di tangan Allah, tetapi kemudian karena takut kepada manusia dia berani melanggar perintah Allah? Nah, disinilah pentingnya mengenal Allah Subhanahu wa taala. Semakin seorang mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka semakin besar pengagungan dia kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan semakin besar pengagungan seorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insyaAllah semakin kuat pula tauhidnya. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Karena itu pembahasan kita sore hari ini bukan sekedar membahas tentang besarnya langit, bumi, kursi atau arsy. Bukan sekadar mengetahui betapa besarnya ciptaan Allah. Ada sesuatu yang jauh lebih penting daripada itu. Kita ingin agar semua dalil yang akan kita sebutkan nanti bisa membawa hati kita pada satu kesimpulan, bahwasanya kalau ciptaan Allah saja sedemikian besar, bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya? Tentu Allah Subhanahu wa taala jauh lebih agung. Allah Subhanahu wa taala maha besar. Dan ketika kebesaran Allah benar-benar tertanam di dalam hati, semestinya tidak ada lagi sesuatu yang kita sejajarkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Terutama dalam perkara-perkara yang menjadi kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian setelah membawakan firman Allah Subhanahu wa taala tadi surat Az-Zumar 67, Syekh Muhammad bin Wahab radhiyallahu taala membawakan hadis Nabi SAW. Berapa hadis-hadis Nabi SAW yang menunjukkan akan kemahaagungan Allah Subhanahu wa taala. Kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang seharusnya ini betul-betul kita tanamkan dalam hati kita. Karena sebagaimana disebutkan tadi di surat Az-Zumar 67, orang pelaku, para pelaku kesyirikan itu mereka terjerumus ke dalam kesyirikan karena mereka tidak mengagungkan Allah. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar. Di lisan saja mereka mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Agung. Tetapi di hati mereka, di perbuatan mereka tidak mencerminkan itu semua. Mereka masih meminta kepada selain Allah. Mereka masih takut kepada selain Allah. Oleh karena itu di sini ya, setelah tadi membawakan firman Allah dalam surat Az-Zumar 67, kemudian Syekh Muhammad bin Wahab radhiyallahu ta'ala membawakan dalil-dalil dari hadis-hadis Nabi SAW yang menunjukkan kemahagungan Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang pertama yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Wahab radhiyallahu taala yaitu An ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala

istimewa karena kita bukan hanya menyelesaikan satu bab, akan tetapi sekaligus kita sampai di bab terakhir dari kitab Tauhid. Tentu setelah sekian lama kita mengikuti pembahasan kitab ini, yang paling penting bukan sekedar mengatakan bahwasanya oh kita sudah selesai pelajari kitab Tauhid, tidak. Namun ada sesuatu yang jauh lebih penting, yaitu bagaimana ilmu pelajaran-pelajaran Tauhid yang selama ini sudah kita bahas bersama, yang kita pelajari bersama, bisa memberikan pengaruh dalam kehidupan kita, bisa kita amalkan ya. Karena pada akhirnya Tauhid itu bukan sekadar sesuatu yang diilmui saja, diketahui saja, tidak, tetapi harus hidup di dalam hati kita, harus kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Tauhid harus terlihat dalam ibadah kita. Tauhid harus terlihat ketika kita berdoa. Tauhid harus terlihat ketika kita berharap, bertawakal, ketika kita takut, ketika kita menghadapi persoalan dalam kehidupan. Hadirkan itu, tauhid itu yang sudah kita pelajari. Ketika kita mendapati kesulitan, hendaknya hati kita hanya kembali kepada Allah, meminta jalan keluar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendapatkan nikmat, hendaknya kita sadar bahwa semua itu semua berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendapatkan musibah, kita yakin bahwa tidak ada yang mampu mengangkat musibah tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditimpa suatu penyakit, kita yakin tidak ada seorang pun yang bisa menyembuhkan penyakit itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membutuhkan pertolongan, maka hendak yang hadir pertama kali di hati kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu kita bergantung

0: untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon perlindungan, maka hendaknya yang pertama kali muncul di hati kita adalah memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Barangkali ada hikmah yang sangat besar ketika kitab Tauhid ini ditutup dengan pembahasan tentang keagungan Allah. Seakan-akan setelah kita mempelajari sekian banyak permasalahan Tauhid dan kesyirikan, kita kembali diingatkan kepada satu perkara yang sangat mendasar, yaitu kenalilah siapa Allah Subhanahu wa taala yang kita sembah. Semakin seorang mengenal Allah, maka tentu semakin dia akan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala benar-benar kita agungkan di dalam hati kita, maka makhluk tidak akan mengisi di hati kita, tidak akan mengambil tempat yang seharusnya hanya menjadi milik Allah. Kita menghormati manusia, ya, mencintai keluarga, ya. Kita tetap menggunakan sebab-sebab yang Allah izinkan dalam kehidupan, ya. Kita bekerja ya, untuk dapat rezeki, kita berobat kalau sakit, ya. Kita juga meminta bantuan kepada manusia dalam hal-hal yang memang mereka mampu lakukan. Akan tetapi yang perlu dicatat dan perlu diingat, bahwasanya hati kita tidak boleh bergantung kepada semua itu. Hati kita tetap bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bekerja, tetapi kita harus tahu, harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan rezeki kepada kita. Kita berobat ya, ketika sakit, namun kita harus yakini bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesembuhan. Kita meminta bantuan ya, kepada orang lain dalam perkara yang mereka mampu, tetapi kita harus yakini bahwasanya pertolongan itu tidak akan terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Poin-poin inilah yang harus terus kita jaga, yang harus kita tanamkan di dalam hati kita. Karena selesainya pembahasan kitab Tauhid ini bukan berarti selesai pula kita belajar dan menjaga Tauhid, tidak, terus ya. Justru menjaga Tauhid, belajar Tauhid, mengamalkan Tauhid, ini adalah pekerjaan seumur hidup ya. Seumur hidup. Kita ingat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah, wajidubdi wa baniya an na'budal asnam, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku dari menyembah berhala. Kita ketahui Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang nabi yang sangat kuat tauhidnya. Beliau menghancurkan berhala, beliau berdakwah kepada tauhid, beliau menghadapi berbagai macam ujian dalam mempertahankan tauhid. Akan tetapi beliau tetap berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari kesyirikan. Maka kita tentu jauh lebih membutuhkan doa tersebut. Jangan sampai ya, setelah belajar tauhid ya, kemudian kita merasa ah, saya sudah paham tauhid, saya tidak akan mungkin terjatuh dalam kesyirikan. Jangan ya, jangan kita merasa aman. Hati-hati kita manusia ini berada di antara jari-jemari Allah, yang Allah SWT bisa bolak-balikkan hati kita sesuai dengan kehendak Allah. Oleh karena itu Rasulullah SAW sering berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya, wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Oleh karena itu mintalah kepada Allah SWT agar kita senantiasa diberikan keistiqomahan, dan jangan berhenti pada diri kita sendiri. Akan tetapi kita berusaha menyampaikan tauhid ini kepada keluarga kita, ya. Ajarkan kepada anak-anak kita bahwa Allah SWT menciptakan mereka, ya. Ketika anak-anak butuh sesuatu, kita ajarkan kepada mereka untuk yang pertama kali ketika butuh sesuatu, minta kepada Allah. Ya. Pertama minta dulu kepada Allah, berdoa kepada Allah, baru kemudian minta kepada orang tua. Ajarkan kepada anak-anak kita bahwa Allah SWT memberikan kesehatan, memberikan kesembuhan. Ya. Kalau mendapatkan nikmat, ajarkan kepada mereka untuk mengucapkan Alhamdulillah. Ya. Kalau merasa takut, ajarkan kepada mereka untuk berlindung kepada Allah dan hanya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin wal muslimat, para pendengar, pemerhati, radio Raja Kaleri, pada mana berada, ya, pada akhirnya ya, kita semua sedang berjalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Umur kita terus berkurang. Ya. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, ya, tahun berganti tahun. Dan kita tidak akan pernah ya, mengetahui kapan perjalanan kita di dunia ini akan berakhir. Karena itu ya, setelah sekian lama kita belajar kitab Tauhid ini ya, ada satu harapan besar yang hendaknya selalu kita minta kepada Allah, yaitu semoga kita hidup di atas Tauhid dan meninggal di atas Tauhid. Kita ingin kalimat yang kita yakini selama hidup ini menjadi kalimat yang mengakhiri kehidupan kita. La ilaha illallah. Sesuai sabda Nabi SAW, man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Ya, barang siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Ya. Semoga Allah SWT memberikan kepada kita semua husnul khatimah, yang memberikan kepada kita semua keistiqomahan menjaga tauhid kita sampai akhir kehidupan kita. Dan semoga dengan apa yang selama ini kita pelajari melalui pembahasan kitab tauhid bisa menjadikan ilmu yang bermanfaat, menjadi sebab bertambahnya iman kita, menjadi pemberat timbangan kebaikan kita kelak ketika kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah apa yang dapat kita sampaikan di kesempatan sore hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Insyaallah nanti di pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan dengan kitab pembahasan yang lain, kemungkinan masih seputar masalah akidah insyaallah taala. Barakallahu fikum. Demikianlah apa yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Sallallahu Muhammadin wa ala alihi wasallam. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.
1: Barakallahu fikum wa sallallahu alaikum kepada Ustaz Abu Ibrahim Irham Elsi Hafizahullah. Dari pembahasan terakhir kita kali ini dari kitab Al-Qaul Mufid ala Kitabi Tauhid, dengan membahas di bab yang terakhir di pembahasan materi kitab Tauhid. Baiklah para pendengar kumullah, kami buka sesi tanya jawab. Anda bisa bergabung bersama kami di 0823 1434 9595. Baik, kita angkat pertanyaan yang masuk kali ini melalui WhatsApp dari 0853-4243-439 dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya ingin bertanya tentang masalah pembagian tauhid, Ustaz. Ada yang mengatakan pembagian tauhid itu adalah sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Mohon penjelasannya tentang tiga pembagian tauhid tersebut. Apakah ini berdasarkan kesepakatan ulama atau bagaimana, Ustaz? Jazakumullah khairan.
0: Iya, barakallahu fikum. Iya, pembagian tauhid menjadi tiga. Ya, ada tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, kemudian tauhid asma wa sifat. Ini semua adalah hasil ijtihad dari para ulama ya, untuk memudahkan kita dalam memahami tauhid ya. Jadi bukan ya, kalau dikatakan bid'ah secara bahasa, iya bid'ah secara bahasa, karena memang tidak ada Nabi SAW dan para sahabat membagi tauhid itu, tidak ya. Jadi ini hasil istiqra ya, dari para ulama, hasil ijtihad dari para ulama ya, kemudian muncullah pembagian tauhid ini ya. Tujuannya hanya untuk memudahkan kita dalam memahami ya, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ya, supaya kita mudah paham ya, kemudian mudah untuk diamalkan ya. Sama seperti ya, pembagian tentang apa rukun-rukun sholat ya, atau pembagian kafir itu ada kafir besar, ada kafir kecil, ada pembagian munafik, munafik ada nifak akbar, ada nifak asgar ya, dan pembagian-pembagian lain ya, semua itu hasil ijtihadat ya, ijtihad dari para ulama ya. Kalau dikatakan bid'ah secara bahasa ya memang tidak ada ya, bisa dikatakan bid'ah, artinya bid'ah secara bahasa memang tidak ada sebelumnya ya. Di zaman Nabi tidak dibagi-bagi seperti itu ya. Sama seperti tadi yang kita sebutkan ya, sholat itu ada rukunnya, ada syaratnya ya. Ataupun juga ibadah yang lain ya, kayak haji ada rukun, ada syarat ya. Nah, semua itu bukan ada di zaman Nabi SAW, tidak. Tapi nanti di zaman belakangan para ulama kemudian membagi-bagi itu semua ya, mengelompokkan itu semua gunanya untuk memudahkan kita dalam belajar dan memahami ya, kemudian mudah untuk diamalkan ya. Adapun tuduhan ya para pembenci dakwah tauhid ini yang mengatakan pembagian tauhid menjadi tiga seperti akidah trinitas orang-orang Nasara, ini tentu tuduhan yang jelas-jelas rusak ya, kedustaan ya. Kita sama jauh sekali perbedaannya ya. Ya, bagaikan dasar lapis 7 lapis bumi ya, dengan bagian teratas ya, lapisan paling atas dari langit ini. Jauh perbedaannya, tentunya tidak sama. Ya. Orang Nasara meyakini ya Allah apa Tuhan itu ada tiga ya, akidah trinitas. Sementara kita Ahlus Sunnah dengan membagi tauhid bukan berarti meyakini Allah itu ada tiga ya. Ini tentu tuduhan yang sangat-sangat lebih lemah dari sayap laba-laba ya. Ya. Allah taala misal.
1: Barakallahu fiikum Ustaz, dan ini merupakan satu-satunya pertanyaan yeah. di kesempatan kali ini, mungkin ada yang disampaikan
0: tafadhal. Yeah, barakallahu fiikum ke muslimin wa sunnah Allah Subhanahu wa taala ya. Sebagai penutup ya, saya rasa kami kembali ingin menekankan ya, bahwasanya apa yang sudah kita pelajari dalam kitab tauhid ini harus kita amalkan, ini kita sampaikan. Ya, dan terus kita dakwahkan ya. Kenapa? Karena kita masih saksikan ya berbagai macam fenomena kesyirikan terjadi di masyarakat kita ya, dan terang-terangan ya. Oleh karena itu dakwah tauhid ya itu harus terus digaungkan, terus disampaikan ya. Dan kita yang sudah belajar punya kewajiban untuk menyampaikan itu semua dengan cara-cara yang hikmah tentunya dan di atas ilmu ya. Barakallahu fikum, mungkin ini yang bisa kita sampaikan, lebih dan kurang yang mohon dimaafkan. Jika ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan, sekali lagi kami mohon maaf. Demikianlah kita tutup dengan zikir kepada tuan majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian para pendengar hukumullah telah kita ikuti bersama dari edisi terakhir atau pembahasan terakhir dari pembahasan kitab Al-Qaul Mufid ala Kitabi Tauhid yang merupakan tulisan Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Ustaz Abu Ibrahim Irham LC Hafizullah yang selama ini telah membawakan kajian kitab ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada beliau sekeluarga dan melipat gandakan pahala dari ilmu yang disampaikan kepada kita semuanya. Allahumma amin. Dan kepada Anda para pendengar, semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan semoga di pertemuan berikutnya kita akan kembali menghadirkan dalam kajian dalam kitab yang lain yang insyaallah akan disampaikan oleh beliau Hafizullah taala. Akhir pertemuan kita, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari, inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Teman-teman, dan apa panggilannya, kok anda jadi salah manggil antum semua ini? Apa panggilan yang tepat ini, Ustaz?
2: Kaum muslimin.
1: Kaum muslimin rahimakumullah. Ini ana kayaknya pertama kali podcast ini bersama mudir
2: dan
1: bersama
2: ketua
1: sebagai Imam Syafi'i.
2: Bukan sebagai pembicara utamanya.
1: Enggak, ana bukan. Ana sebagai apa bahasanya kalau podcastnya? Ana ngundang antum, Ustaz.
2: Oke.
1: Jadi antum sebagai tamu ana hari ini di podcast STD Imam Syafi'i Jember. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah ma'ba'ad. Pada kesempatan kali ini, kita ingin berbicara dari hati ke hati tentang STDI Imam Syafi'i Jember. STDI ini setelah berjalan cukup panjang ya, ana merasakan karena ana di dalam Ustaz, kampus ini tumbuh berkembang, ya memiliki gedung yang Masya Allah yang sedang dibangun, tanahnya kayaknya semakin luas.
2: Ya, tanah dulu cuma 3.600,
1: hari ini tuh
2: mendekati 10 hektar.
1: 10 hektar jamaah, ana baru pertama dengar nih dari beliau ini. Dan tentu semua itu Ustaz tidak datang begitu saja, setelah pertolongan Allah Azza wa Jalla. Kemudian ada perjuangan. Betul. Banyak orang-orang di belakang STD Imam Syafi'i. Ada para pendiri, ada para pengurus, ada para dosen, ada pegawai. Ada tentunya para mahasiswa yang meramaikan kampus kita. Dan alumni, yang entah sudah berapa banyak alumni kita. Dan tentu yang tidak boleh dilupakan, masyarakat.
2: Para
1: yang
2: donatur. Ikut
1: berkontribusi di kampus kita.
2: Betul.
1: Ada yang berdonasi 100.000 mungkin. Ada mungkin 20.000.
2: Ada yang seribu
1: jamaah. Ada yang 1 juta. Ada yang 100 juta, bahkan lebih. Ada pula yang membantu membelikan tanah, jemaah. Ada yang membangun gedung secara langsung. Ada berbagai macam fasilitas pendidikan dan berbagai macam kebutuhan dakwah. Boleh jadi ruang podcast kita ini juga kontribusi dari masyarakat.
2: Betul. Ya,
1: Ustaz? Seperti itu. Maka ketika masyarakat ikut membangun, Ustaz, sangat wajar kalau masyarakat juga memiliki pertanyaan. Dan pertanyaan ini jangan selalu kita anggap sebagai bentuk ketidakpercayaan, Ustaz. Boleh jadi justru karena mereka mencintai lembaga ini dan ingin amanah yang mereka titipkan benar-benar terjaga.
2: Betul.
1: Di antara pertanyaan yang muncul adalah sebenarnya STD ini milik siapa sih? STD berada di bawah sebuah yayasan. Lalu yayasan ini yayasannya siapa gitu loh, Zat? Apakah milik umat? Apakah milik pendiri? Ada lagi yang mungkin kayaknya milik keluarga yayasan ini. Kemudian tanah yang dibeli dengan donasi umat itu jadi milik siapa? Gedung yang dibangun dan sumbangan masyarakat itu tercatat atas nama siapa, Ustaz? Kalau suatu hari pendiri atau pengurus yayasan meninggal dunia, ya ana yakin Ustaz juga bakal meninggal dunia.
2: Betul, kita semua.
1: Seperti itu, kita semua bakal meninggal dunia nih. Apakah aset tersebut dapat diwariskan kepada anak-anak Ustaz mungkin? Masyaallah, itu perlu kita tanyakan jemaah ya. Dan bagaimana masyarakat dapat memastikan bahwa apa yang mereka sumbangkan hari ini insyaallah 30, 50, bahkan 100 tahun lagi tetap digunakan untuk pendidikan dan dakwah.
2: Betul.
1: Hari ini kita ingin membicarakan secara terbuka bersama Ketua STD Imam Syafi'i, Dr. Muhammad Arifin Badri Hafizahullah Ta'ala. Ahlan Ustaz, Ustaz.
2: Ahlan.
1: Selamat datang Ustaz. Kita nih datang ke antum bukan mau mencari kesalahan Ustaz ya. Bukan pula sekedar untuk membela diri. Tetapi karena amanah akan semakin kuat ketika dibangun di atas kejelasan, keterbukaan,
2: dan transparansi.
1: Ya, seperti itu, Ustaz. Ustaz, boleh Anda memulai pertanyaan pertama, Ustaz?
2: Ahlan warhaban, Ustaz.
1: Ya,
2: betul.
1: Mungkin nih kita mulai dari yang hal paling mendasar, Ustaz, ya. Sebenarnya, secara kelembagaan, hubungan antara STD Imam Syafi'i Jember dengan yayasan yang menaunginya itu bagaimana sih? Mana yang disebut perguruan tinggi dan mana yang menjadi badan yang menaungi?
2: Ya, yeah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ma'ba'du. Gini Ustaz, Indonesia ini negara hukum ya. Berarti segala sesuatu itu harus diproses secara hukum formal. Alias cara kita menilai, cara kita mengukur dan kita berinteraksi ya sesuai dengan norma hukum yang berlaku. STDI sebagai sebuah lembaga pendidikan tidak mungkin berdiri sendiri. Tapi ada namanya badan penyelenggara yang namanya yayasan.
1: Okay.
2: Jadi yang mendapatkan izin operasional itu adalah yayasan.
1: Oh, bukan STDI, yayasan yang mengajukan
2: izin untuk membuka namanya perguruan tinggi. Jadi secara legal pemilik izin yang berhak menutup atau melanjutkan, memperpanjang, itu adalah yayasan. Kita itu ya perguruan tinggi kampus itu hanya merunning, menjalankan. Sehingga ketika yayasan sebagai payung hukum yang menaungi, izin operasionalnya diberikan atas nama, sekali lagi atas nama Yayasan Imam Syafi'i, diberi izin untuk menjalankan pendidikan yang bernama STD Imam Syafi'i.
1: Oke, berarti di atas STD Imam Syafi'i ini
2: ada
1: yayasan yang menaunginya. Ah, bisa diceritakan sedikit saat sejarah yayasan ini, siapa sih yang mendirikannya dan apa tujuan awal pendiriannya dan bagaimana kemudian lahir yang namanya STDI Imam Syafi'i Jumhur.
2: Jadi gini, dulu pada awal gagasan pendirian STDI ini, kita punya yayasan yang namanya Yayasan Raudhoh Ustaz, yang didirikan oleh para mahasiswa Islamic University Madinah. Ketuanya Ustaz Anas, Anas salah satu pembina. Terus kemudian dinamika proses pendirian itu tidak mudah ya, karena kita mahasiswa masih kuliah di Madinah, ingin bikin yayasan dan kemudian bikin perguruan tinggi, tentu itu satu hal yang sangat berat. Kemudian datanglah tawaran bahwa dari donatur sudah punya yayasan namanya Yayasan Imam Syafi'i, dan pendek kata ada di Jember. Waktu itu sudah ada strukturnya, maka pakailah yayasan itu. Akhirnya kami pun merelakan Yayasan Raudhoh itu untuk ditutup.
1: Oke, dan jadi nggak ada lagi Yayasan Raudhoh.
2: Nggak ada lagi.
1: Jadi cuma ada satu yayasan yang menaungi Yayasan STDI Imam Syafi'i
2: Jember.
1: Namanya Yayasan STDI Imam Syafi'i Jember. Nah, sekarang
2: waktu
1: kita masuk
2: waktu awal pendirian. Ada pembina, ada ketua. Ketuanya waktu itu Ustaz Umar Jawas ya. Sehingga kami dengan spirit bagaimana mimpi besar punya kampus setara dengan Jamiah Islamiyah itu segera terwujud, maka kami tidak lagi berpikir siapa yayasannya dan milik siapa.
1: Dan ini jadi pertanyaan sebenarnya Ustaz. Ya. Yayasan ini sebenarnya milik siapa gitu Ustaz?
2: Dulu kan kita berpikir seperti itu ya. Kita tidak peduli siapapun, yang penting gagasan besar kampus sister ya, serupa dengan Jamiah Islamiyah itu segera terwujud di Indonesia sebagai respon atas kebutuhan anak-anak kita, adik kita ya. Nah, ketika ditanyakan yayasan milik siapa? Secara konsep hukum, yayasan itu miliknya pembina. Karena mereka yang berwenang mutlak untuk membuka, menutup, ataupun merunning, menjalankan, mengaudit dan seterusnya. Mereka yang berwenang
1: para pembina.
2: Siap. Nah, karena dulu kami menyadari bahwa pembina itu seperti owner, pemilik. Karena mereka pemegang otoritas tertinggi di bawah.
1: Tapi bukan berarti mereka bisa ngambil duit yayasan.
2: Nah, disinilah negara hukum berfungsi. Ada aturan, pembina itu tidak boleh menerima gaji, tidak boleh menerima keuntungan apapun, karena yayasan itu sosial.
1: Oh, karena banyak masyarakat berpikir seperti PT, Ustaz, nanti ada bagi hasil ya, nah, mahasiswa daftar
2: itu,
1: nih ya.
2: Itu adalah pelanggaran hukum yang tidak bisa dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Karena kalau dilakukan berarti itu adalah sebuah bentuk tindakan melawan hukum.
1: Jadi secara hukum yayasan memang tidak ada keuntungan seharusnya yang dia dapatkan.
2: Tidak ada. Kalau keuntungan kepada yayasannya bisa, karena yayasan untuk mengembangkan selanjutnya.
1: Oh, bukan kepada orang-orang di yayasan.
2: Bukan kepada pembina yang dalam ini pemilik,
1: sebagai pemilik tadi kan
2: tinggi gitu kan. Mereka tidak bisa mengambil sebagai keuntungan personal. Ini bukan PT. Beda yayasan dengan PT. Kalau PT ada profit, ada keuntungan yang bisa diambil. Sedangkan yayasan tidak, harus dikembalikan lagi untuk pengembangan. Dan ini aturan ini jelas. Makanya dalam laporan keuangan, kalau ada sisa pengelolaan, negara hanya memberi waktu 4 tahun untuk digunakan kembali, mengembangkan. Alias dinolkan, bukan diberikan kepada pembina, tapi untuk pengembangan.
1: Oke, siap. Jadi sejatinya
2: selalu dilaporkan. Oke, dalam laporan pajak 4 tahun ke depan akan ditanya, laba 4 tahun yang lalu kemana tuh? Kalau tidak, maka itu harus sisa laba itu yang tidak terbelanjakan, tidak digunakan untuk pengembangan, akan diminta oleh negara 3%.
1: Tapi intinya berarti tidak akan masuk ke kantongnya para pembina, para pengurus, ketua yayasan umpamanya Ustaz?
2: Ketua yayasan pun, kalau ketua yayasan itu secara aturan boleh digaji oleh yayasan.
1: Oke.
2: Karena dia akan bekerja ya, dia manusia biasa, punya kebutuhan, boleh dibayar. Tetapi di yayasan kita ini, dari amanat pendiri yayasan bahwa beliau tidak boleh mengambil gaji dari statusnya sebagai ketua yayasan.
1: Masya Allah, Masya Allah. Jadi ini sebuah informasi baru ya. Mungkin kita pikir yayasan ini bisa mengeruk keuntungan sebesar-besarnya, kemudian bagi-bagi duit sama pembina, ketua yayasan bisa menetapkan gajinya dia sendiri berapa, nanti kalau dilihat banyak untungnya STDI, mungkin mereka ketua bisa menentukan.
2: Ketua pembina malah tidak mungkin mengambil gaji.
1: Allahu Akbar, jamaah.
2: Bahkan pembina itu ngajar saja tidak boleh.
1: Ini ada pertanyaan yang sensitif, Seth, ya. Karena ada masyarakat yang melihat adanya orang-orang yang memiliki hubungan keluarga di dalam yayasan atau lembaga Imam Syafi'i ini, Ustaz.
2: Ya.
1: Lalu muncul kesimpulan, berarti ini yayasan keluarga. Bagaimana Ustaz menjawab pertanyaan itu, Ustaz?
2: Kita semua itu satu keluarga, anak keturunan Nabi Adam.
1: Ya. Antum saudara sama kita, gitu.
2: Dan bahkan lebih dekat dari itu, keturunan Nabi Nuh.
1: Masya Allah.
2: Bapak kedua manusia, ya. Tetapi, kalau dikatakan yayasan keluarga, tidak sepenuhnya benar. Bahkan juga tidak benar. Kenapa? Di pembina itu ada 5 orang pembina. Satunya adalah Ustaz Umar Jawas, beliau sebagai perintis pertama. Kedua adalah Lukman Jawas. Ketiga, ini putranya.
1: Lukman
2: ketiga
1: putranya
2: adalah Sulaiman Jawas. Ini orang lain, walaupun satu marga ya, tapi mereka keluarga lain.
1: Oke. Okay.
2: Kemudian keempat ada namanya Ali Bafarib. Dari nama sudah
1: terbaca,
2: maka beda keluarga. Memang ada hubungan persahabatan, wajar ketika orang bekerja memang mencari kecocokan. Kalau kita merekrut orang yang berbeda visi, berbeda karakter, berbeda orientasi, ya malah nggak kerja kita.
1: Oke,
2: kita pasti akan centang berentang. Yang kelima adalah Bapak Awud Maki, yang tidak ada hubungan kekeluargaan sama sekali dengan ini. Sehingga dari komposisi pembina ini pun sudah terbayang bahwa ini bukan yayasan keluarga dong.
1: Oke, siap. Baik, kalau itu clear berarti ya, ini yayasan bukan yayasan keluarga. Tapi di sini ada keresahan di masyarakat. Ustaz, jadi selama perjalanannya pernah mengajak masyarakat berdonasi untuk berbagai kebutuhan. Bahkan sekarang masih berdonasi ya. Kita beli tanah, membangun fasilitas pendidikan dan berbagai macam program lainnya. Ketika masyarakat memberikan uang tersebut, Ustaz, bagaimana alur dana itu sampai akhirnya berubah menjadi aset?
2: Baik. STDI sejak saya sebagai ketua sudah saya arahkan agar ada transparansi. Sejak saya ketua saya sudah arahkan bagian keuangan, suatu saat kita harus menggandeng KAP, Kantor Akuntansi Publik ya. Sehingga kita harus menertibkan pembukuan, pelaporan gitu. Nah, sejak awal juga STDI sudah menggunakan VA, Virtual Account. Sehingga ada rekening induk yang itu atas nama lembaga itu ya, Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i. Bahkan NPWP yang kami gunakan pun NPWP-nya yayasan. Sehingga untuk mendapatkan rekening yang bisa giro itu lembaga keuangan mensyaratkan adanya NPWP. NPWP itu atas nama
1: yayasan,
2: bukan atas nama pribadi.
1: Oke.
2: Sehingga ketika ada donasi, kemudian donasi itu menggunakan virtual account sehingga dibuatkan rekening turunan gitu, itu atas nama yayasan, tidak ada donasi atas nama pribadi, sehingga semuanya masuk terekap. Dan kalau sudah terekap berarti ada urusan dengan pajak nanti, ada pelaporan pajak, karena rekening kita hari ini sudah terkoneksi rekening dengan laporan pajak.
1: Oke,
2: sehingga
1: siap.
2: Dana-dana itu semuanya akan terlaporkan dalam laporan pajak dan juga diaudit.
1: Jadi ketika tujuan dana masuk untuk bangun gedung, jadi ya, uang itu akan masuk ke yayasan terlebih dahulu,
2: rekening atas nama STDI.
1: Oh, atas nama STDI rekeningnya.
2: STDI.
1: Oke.
2: Okay. Ya, kemudian peruntukannya pun jelas. Sehingga ketika donasi untuk gedung, maka nanti di pelaporan keuangan di akhir tahun kita akan melaporkan berapa dana yang masuk untuk bangunan gedung,
1: Masya Allah,
2: dan berapa yang terrealisasi. Itu semuanya akan diaudit oleh KAP, Kantor Akuntan.
1: Oke,
2: okay,
1: siap.
2: Dan itu terlapor ke pajak.
1: Dan ini sudah berkali-kali STDI melakukan itu,
2: kami,
1: dan hasilnya?
2: Kami sudah 8 kali diaudit. Pertama, audit pertama masih wajar dengan pengecualian karena pengalaman perdana dong.
1: Oke.
2: Okay. Kedua dan seterusnya sudah 7 kali kita mendapatkan pernyataan wajar tanpa pengecualian.
1: Masya Allah. Jadi orang itu bisa ngelihat hasil audit itu.
2: Ya,
1: hasil siapa audit, yang bisa ngelihat
2: itu? Hasil audit itu ringkasannya kami upload di web.
1: Oh jamaah, nggak ada yang ditutupin deh STD ini jamaah. Jadi semua bisa melihat hasil audit tersebut. Ustaz, ada pertanyaan yang
2: sederhana. Ada satu hal yang mungkin perlu diketahui. Kantor akuntan publik itu setiap 2 tahun berganti. Agar tidak ada main mata dong gitu loh. Setiap 2 tahun ganti. Yang pertama KAP dari Malang 2 kali. Kemudian kedua dan ketiga dan keempat itu dari Bekasi. Dan 5 dan ke-6 itu dari Kalimantan.
1: Masya Allah, nyebrang pulau ini Ustaz ya.
2: Sengaja agar mereka tidak ada hubungan ya. Betul-betul setiap audit itu betul-betul proses natural.
1: Subhan.
2: Yang kedua, untuk mengkondisikan tim keuangan kita beradaptasi lagi karena sistem dan pertanyaan yang akan diajukan oleh auditor berbeda-beda, dinamikanya beda. Sehingga otomatis bagian keuangan pembukuannya akan terus rapi seperti itu.
1: Iya, akan terus diperbaharui lagi mereka. Ustaz, ini ada pertanyaan sederhana sebenarnya Ustaz ya. Yang mudah dipahami oleh masyarakatnya. Misalnya suatu hari pendiri yayasan meninggal dunia.
2: Oke.
1: Tadi kan disebutkan ada anak-anaknya dalam yayasan dan ada orang lain. Tentunya kan pembina ini punya anak-anak juga yang tidak masuk dalam
2: struktur
1: itu. Apakah mereka dapat bagian warisan nanti dari tanah dan gedung STDI tadi saya lagi bangun 55M STDI misalnya gimana ya.
2: Jadi keuangan STDI semuanya atas nama STDI. Masuk rekening STDI dan itu harus dilaporkan secara berkala setiap tahun ya, laporan pajak. Sehingga ketika ada dana yang menyimpang ke arah pembina, maka itu akan secara langsung akan secara ketahuan itu adalah penyelewengan dana. Belum lagi diaudit, sehingga tidak ada warisan. Alih-alih warisan, mereka selama hidup saja tidak dapat apa-apa sebagai pembina.
1: Ya, karena mereka kan mungkin satu tujuan, satu misi. Tapi kan anak-anak ini kan belum tentu.
2: Apalagi anak-anak, anak kan tidak punya akses. Tidak punya akses kepada dana atau aset STDI.
1: Jadi secara hukum negara nuntut nggak bisa.
2: Nggak bisa.
1: Terus kalau kita lihat dengar-dengar kadang-kadang ada yayasan yang ribut ya. Anak-anak merasa ini asetnya bapaknya.
2: Nah, itu berarti ada pertama pembukuannya kurang rapi. Berarti bisa jadi rekeningnya atas nama personal.
1: Oke, siap.
2: Atau mudir misalnya, direktur, pimpinan punya akses bebas terhadap keuangan. Di STDI, saya tidak pegang uang.
1: Insya Allah.
2: Karena untuk pencairan itu ada pengajuan. Dan pengajuan itu dilakukan pada program kerja. Kita menyusun program kerja yang didiskusikan di unsur pimpinan, kemudian disetujui oleh unsur senat, kemudian disetujui oleh yayasan sebagai penyelenggara.
1: Oke,
2: sehingga saya sebagai ketua tidak bisa nyariin air kalau nyariin uang kalau tidak ada program kerja.
1: Nggak bisa telepon gitulah transfer 50 juta. Apalagi Ustaz ini ada acara besar gitu ya. Nggak bisa itu Ustaz ya.
2: Bisa. Karena untuk cair itu harus ada melalui 3 orang. Yang pertama maker yang membuat perintah kepada bank untuk dicairkan. Kemudian harus disetujui oleh orang kedua yang namanya checker. Ngecek antara kesesuaian antara program kerja dengan anggaran yang dicairkan. Yang ketiga adalah approval. Dan saya tidak masuk di salah satunya.
1: Oke, subhanallah. Ketua pun yang, tidak masuk di sana.
2: Ketua pun tidak masuk. Yang ini, approval ini yang menyetujui itu adalah puket bagian keuangan.
1: Oke, siap, kedua, Ustaz. Gitu. Siap. Ini ada pertanyaan yang menarik sebenarnya, Ustaz ya. Kalau tadi Ustaz ada yang ngawasin ya. Kita juga enggak bisa ngambil duit semena-mena. Siapa sih yang mengawasi pengurus, Ustaz? Kalau pegawai diawasi pimpinan, pimpinan diawasi pengurus tadi dari yayasan umpamanya ada pembina. Lalu siapa sih yang mengawasi orang-orang yang berada di posisi paling atas ini?
2: Pembina.
1: Iya.
2: Ya, saya akan ceritakan satu cerita yang unik mungkin ya, menurut saya sih unik sekali. Tapi pertama, transparansi itu yang akan mengawasi. Tatkala aset dan keuangan STDI dilaporkan secara terbuka, diaudit oleh KAP yang secara hukum KAP itu mandator ya, merupakan diberi kewenangan oleh negara

0: pajak juga muncul, nanti bisa tembusi kok ada pembina mengambil, ini sudah pelanggaran hukum ya. Namun waktu awal gagasan pendirian STDI dulu di Madinah, di Hotel Dalah Taibah di kota Madinah Munawarah, saya ketemu dengan donatur pertama dari pembangunan STDI. Beliau bertanya, Arifin, kalau suatu saat STDI ini berjalan, apa komitmen garanti yang bisa kau berikan kepada aku bahwa setelah berjalan kamu tidak pergi? Karena saya tidak bisa nerusin, saya bukan ulama, saya bukan doktor gitu. Apa garantinya agar STDI ini berkesinambungan? Karena saya berwakaf, itu harapannya
1: sampai hari kiamat.
0: Gitu. Saya bilang saya tidak punya bisa memberikan garansi apa-apa. Saya hanya punya hati. Tapi saya juga boleh bertanya dong, apa garansi yang bisa Bapak berikan kepada saya bahwa nanti STDI setelah besar tidak Bapak jual? Karena Bapak berstatus sebagai pembina, pembina berwenang. Beliau mengatakan, saya juga tidak punya garansi, tapi ada hukum. Saya cuma punya hati, saya punya niat bahwa ini adalah sedekah wakaf untuk abah saya, katanya. Saya tidak mungkin mengkhianati abah saya, menjilat ludah yang sudah saya keluarkan atas nama abah saya. Apalagi aset tanah di sini yang diwakafkan itu abahnya yang mewakafkan, bukan beliau. Sehingga beliau sebagai anak punya tanggung jawab moral untuk berbakti.
1: Iya, tunggu. Ada yang menarik Ustaz. Saya tadi sebutkan, jadi pembina itu ada kemungkinan bisa jual,
0: bisa STDI ini, Ustaz. Bisa menutup.
1: Bisa
0: tapi nutup. Dijual tidak mungkin.
1: Oh, kok jual nggak mungkin?
0: Tapi itu dilakukan di bawah tangan. Kemungkinan itu bisa. Jadi kong kali kong, pergantian pembina yayasan dengan kompensasi uang mungkin terjadi. Itu permainan di masyarakat ya. Tetapi secara aturan tidak ada klausul yang memungkinkan untuk jual beli.
1: Untuk jual aset yayasan itu nggak mungkin.
0: Tidak ada klausul.
1: Ini jadi pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Jadi sekarang kita berbicara 20-30 tahun ke depan STDI ini. Tadi kita sampaikan kita semua akan pergi, pendiri akan pergi, ketua akan pergi, dosen akan pergi. Tetapi kita berharap lembaga ini tetap ada. Bagaimana kita mempersiapkan hal tersebut, Ustaz? Apakah memungkinkan suatu hari ketua STDI, pengurus yayasan, bahkan pembina berasal dari generasi baru yang sama sekali tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pendiri?
0: Ya, itu satu keniscayaan ya, tidak mungkin. Karena pendiri tidak mungkin hidup selamanya, kan? Kita pun juga tidak hidup selamanya. Pasti akan terjadi pergantian dinamismenya. Tetapi, dari komposisi pembina tadi yang tidak terafiliasi dalam satu keluarga, memang ada keluarga, tapi tidak semua. Ada dua orang yang atau tiga orang bahkan memang di luar keluarga, walaupun yang orang ketiganya itu masih ada hubungan jauh lah,
1: bukan
0: satu kekeluargaan, tapi bukan satu keluarga anak keturunan, bukan. Sehingga dengan adanya komposisi dari pihak luar ini, maka konsep waris mewarisi itu sudah bisa diminimalis ya, tidak mungkin lagi itu, karena harus diskusi musyawarah, tidak bisa keputusan satu orang saja, harus melibatkan semua itu dalam diskusi. Kemudian kalau kita mengharap ada garansi 100%, maka yang bisa menggaransi 100% hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita sebagai manusia, selama kita sudah menggunakan cara-cara yang formal, cara-cara yang transparan, ada musyawarah pemilihan ketua, pembina itu dilakukan melalui musyawarah, maka itulah garansi yang bisa dilakukan oleh manusia untuk memastikan proses ini berjalan dengan sehat, transisi ke generasi selanjutnya itu berjalan dengan natural.
1: Subhanallah.
0: Karena negara pun yang sudah punya undang-undang, yang sudah punya mekanisme yang lebih jelas, lebih berkekuatan hukum pun, ternyata bisa bapak ke anak.
1: Iya.
0: Melalui apa? Ya jalan yang macam-macam lah.
1: Siap. Berarti memang kita harus serahkan kepada Allah SWT.
0: Ya, ada satu level, kalau kita sudah berusaha membuat mekanisme di kita, ada statuta, ada senat, dewan senat yang itu bukan keluarga dari unsur-unsur yang mewakili ya, unsur STDI, dan proses itu dijalani dengan sebagaimana mestinya yang berlaku di Indonesia. Ya, selebihnya itu ya hanya Allah yang
1: subhanallah. Dan saat ini ada pertanyaan yang menarik sebenarnya. Ana ingin menyampaikan satu pertanyaan seolah-olah ana ini bagian

0: dari masyarakat yang pernah berdonasi di STD ini. Anda sampaikan ke Ustaz nih, Anda tidak mengenal semua pengurus yayasan, Anda juga tidak mengetahui siapa yang nanti akan memimpin STDI 30 tahun lagi, tetapi Anda pernah memberikan sebagian harta Anda untuk kampus ini karena berharap menjadi amal jariah.
1: Ya.
0: Apa yang membuat Anda dapat merasa tenang bahwa amanah tersebut akan tetap dijaga? Ini silakan Ustaz menjawab buat masyarakat nih Ustaz.
1: Betul. Nah. Jadi transparansi sistem itu adalah satu-satunya hal yang paling efektif menurut saya sih, yang lebih bisa diukur oleh semua orang, bisa disampaikan oleh orang, dinilai oleh orang, dikontrol oleh semua orang. Jadi selama regulasi kita ikuti, regulasi ini sudah dibuat oleh negara untuk menutup celah-celah, pertama itu. Kedua, prosesnya juga transparan. Dan yang paling krusial ini kan masalah keuangan dan aset ya. Tatkala keuangan itu telah dikelola dengan transparan, dengan mekanisme yang jelas, tidak ada uang masuk atas nama pribadi menggunakan rekening lembaga PA, dan kemudian laporannya di setiap akhir tahun ada audit, kemudian ada laporan pajak, sehingga ini merupakan proteksi, seperangkat proteksi agar proses ini berjalan dan berkesinambungan. Karena kalau tidak, ya tidak ada yang bisa menjamin, bisa berkelanjutan. Kalau harus menjamin itu hanya Allah yang bisa gitu.
0: Oke, siap. Nah, sebelum kita tutup nih jamaah, kita mau tanya sama Bapak Ketua ini. Kan STD ini bayar mahasiswa yang sekolah. Betul. Di sini, Ustaz. Kenapa masih harus ngumpulin donasi, Ustaz?
1: Gini, Ustaz. Itu kunci clue sederhananya percepatan.
0: Percepatan.
1: Kalau uang yang kita dapat dari mahasiswa yang kita gunakan untuk operasional, operasional itu besar, bukan hanya untuk menggaji dosen karyawan, tapi ada maintenance gedung, ada peralatan, ada ya sarana prasarana nantinya gitu. Terus kemudian ada pengembangan, kita butuh pengembangan tanah, pembelian tanah, gedung. Kalau harus menggunakan saving, saving itu tidak banyak, karena dari saving mahasiswa itu digunakan untuk maintenance, untuk pengadaan, pengembangan macam-macam, ada pengembangan SDM, pengembangan sarana prasarana, maka STDI akan lambat pertumbuhannya. Itu dari satu sisi. Satu sisi lain, banyak masyarakat yang merasa perlu untuk ikut berkontribusi, bahkan meminta, apa yang bisa saya berikan, saya punya ini, mungkinkah ada pintu untuk berkontribusi demi percepatan.
0: Dia titip duit ke buat akhiratnya dia.
1: Iya, seperti itu. Jadi ada dua dimensi, memberi kesempatan kepada masyarakat yang juga ingin nitip jejak pahala. Kedua adalah adanya percepatan dari pembangunan. Dari berdiri di tahun 2007 ya, dalam bentuk lembaga seperti macam pesantren gitu lah, Mahat Ali, sampai mendapatkan imbalance operasional sampai hari ini di 2026. Berarti kan sudah 19 tahun. Dulu berdiri itu hanya 3.600 atau 3.700 meter, kurang dari setengah hektar.
0: Oke.
1: Hari ini tanah STDI atau yayasan lah ya, karena nanti ada TK, SD, SMP, SMA.
0: Masya Allah.
1: Kita lengkap lah.
0: Iya. Yang awal Ustaz datang ke sini dulu adanya apa aja?
1: S1 saja.
0: Oke.
1: S1. Jadi STDI ini saja. Itu hari ini aset kita mendekati 10 hektar.
0: Masya Allah.
1: Tanah.
0: Masya Allah.
1: Dan gedung, kita sudah punya gedung yang representatif, beberapa gedung besar, fasilitas, sarana. Dulu kipas angin saya tidak ada, Ustaz.
0: Allah Akbar. Ini bicara percepatan, jemaah. Kita akan tanya sama Bapak Ketua ini. Kira-kira, Ustaz, pembangunan gedung baru ini yang masih belum selesai ini, kalau menggunakan dana saving itu, berapa tahun akan selesai?
1: Masih butuh 5 tahun lagi. Karena itu kira-kira masih butuh...
0: Enggak, kalau dari awal, Ustaz. Kalau dari awal.
1: Kalau dari awal, karena itu 55 miliar, kita 1 tahun paling bisa saving 2-3. Maka 55 dibagi 3, maka akan keluar mungkin 20 tahun.
0: 20 tahun.
1: 18 dan tahun.
0: Allahu Akbar.
1: Selesai.
0: Dan rencana gedung ini ingin diselesaikan kapan, Ustaz?
1: Rencana selesai di bulan April 2027. 2 tahun.
0: Dan fungsinya sudah ada, Ustaz?
1: Belum.
0: Allahu Akbar.
1: Ada satu hal yang... Ini bagian dari komitmen pengembangan ya.
0: Nah.
1: kita bukan hanya sekolah tinggi. Hari ini kita sudah punya TAUD umur 3 tahun.
0: Masya Allah.
1: TAUD untuk 5 tahun ya. Dan TK. Kemudian kita ada SD, kita ada ma'had ya, level SMP dan SMA. Sehingga belajar di STDI itu bukan hanya STDI. Memang masyarakat mungkin kenalnya hanya STDI ya.
0: Iya.
1: Tapi di sini satu paket lengkap dari
0: TAUD dari lahir, S1. Dari lahir sampai S1 gitu saja. Lahir
1: itu nikahnya aja dulu satu. Jadi Masya itu adalah bagian pengembangan. Nah, kalau kita hanya menggunakan saving, maka kita tidak akan bisa percepatan. Dalam hitungan waktu 19 tahun kita sudah punya paket lengkap dari TAUD sampai S1. Dan insya Allah kita akan segera membuka program S2.
0: Masya Allah Ustaz, jadi memang anda ingat bicara percepatan, dampak tidak percepatan ini adalah umat sebenarnya.
1: Betul. Makanya tadi alasan kenapa kita membuka donasi, karena banyak umat yang ingin berkontribusi. Nitip jejak bahasa sederhananya gitu.
0: Itu yang nitip, enggak, yang mau nyekolahkan anaknya Ustaz. Artinya tadi,
1: ya banyak tuntutan masyarakat yang juga sama, mungkin dia tidak berkontribusi dalam donasi, tapi punya anak yang ingin kuliah, mimpi besarnya adalah ingin kuliah di Saudi Arabia, namun tidak kesampaian faktor kuota dan lain sebagainya, maka kami katakan kepada mereka, kuliah saja di STDI.
0: Kuliah, tapi gedungnya belum jadi.
1: Serasa di Saudi Arabia. Makanya inilah kontribusi masyarakat kita buka, agar mimpi besar kuliah di Indonesia serasa di Saudi Arabia itu
0: Masya Allah.
1: Segera terwujud. Dan hari ini sudah mulai menjadi kenyataan karena perkuliahan di STDI full bahasa Arab.
0: Subhanallah.
1: Kurikulum pun kita mengadopsi dari kurikulum
0: Saudi Arabia. Masya Allah. Jadi sebenarnya hadirnya STDI ini untuk umat.
1: Betul.
0: Untuk masyarakat. Jadi jangan khawatir, berapapun yang antum sumbangkan akan kembali kepada antum sendiri kelak. Dan tadi udah kita dengar secara panjang lebar dari Bapak Ketua bahwa tidak ada keuntungan yang masuk ke kantong para pengurus dan pembina yayasan. Semuanya kembalikan kepada pengembangan, dan yang jelas kita tunggu anak-anak antum untuk bergabung di STDI, dan apabila antum punya kelebihan harta dan ingin mempercepat pembangunan gedung ini dan buat umat lagi, terbuka. Jazakallahu khair Ustaz.
1: Ahlan wa rahmat.
0: Ustaz, ada untuk closing mungkin Ustaz mau disampaikan?
1: Ya. Tadi saya sampaikan bahwa STDI punya mimpi besar relate dengan histori pendirian, yaitu keprihatinan banyaknya alumni pesantren sekolah Islam yang ingin kuliah di Saudi Arabia, terutama di Islamic University of Medina, jam Islamnya, namun tidak kesampaian. Kesadaran itulah yang kemudian melatar belakangnya kenapa kami harus mendirikan STDI, yaitu menghadirkan jam Islamnya di Indonesia, sehingga mimpi besarnya adalah kuliah di Indonesia serasa di Saudi Arabia.
0: Masya Allah, barakallahu fi, jazakallahu khair Ustazana. Insyaallah kita bertemu lagi di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum.
2: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rojak Kendari, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Tetaplah bersama kami, Rojak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.

0: Tetaplah bersama kami, Rojak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
3: Baik, pemerhati Rojak Kendari, barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Waktu di studio saat ini menunjukkan waktunya untuk melaksanakan azan sholat maghrib bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Dengan dikumandangkannya azan sholat maghrib, maka pertanda waktu sholat maghrib sudah tiba bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Tentunya kewajiban kita bagi kaum muslimin untuk melaksanakan sholat berjamaah, kaum pria, kaum muslimin untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid-masjid kaum muslimin. Dan semoga Allah Ta'ala memberikan kebaikan kepada kita semuanya. Barakallahu fikum.

0: قائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

Saya sampaikan 5 wasiat Imam Syafi'i untuk para penuntut ilmu agama. Di dalam pantunnya Imam Syafi'i menyatakan, innaka lan tanalal ilma illa bisittatin. Wahai saudaraku, engkau tidak akan pernah memperoleh ilmu agama kecuali dengan 6 sifat, dengan 6 perkara. Sa'umbi'uka an tafsili habibayan. Akan aku terangkan kepadamu 6 perkara tersebut dengan penjelasan berikut ini. Yang pertama, kata beliau, dzaka'un wa hirsun wa ijtihadun wa bulghatun wa tulu zamani wa mulazamatul ustadhi. Kata Imam Syafi'i, 6 perkara tersebut, yang pertama adalah kecerdasan, memiliki IQ yang bagus. Karena ada orang yang belajar 2 tahun tetapi bisa mengalahkan orang yang sudah belajar 5 atau sampai 10 tahun karena kecerdasan yang berbeda. Jelas ya? Tetapi kecerdasan bukanlah sebab utama, karena itu merupakan anugerah dari Allah. Dan tatkala kecerdasan dimiliki tetapi tidak dimiliki 5 perkara berikut ini, kecerdasan tersebut akan menjadi malapetaka untuknya. Yang kedua, kata beliau, wahirsun, semangat untuk menggali ilmu agama. Dan jangan sampai semangat kita untuk ilmu agama itu terkalahkan dengan semangat kita untuk ilmu akademik. Coba kita renungi, kita untuk ilmu dunia 6 tahun di SD, kalau enggak masuk TK sebelumnya, ya kan? TK berapa tahun? 2 tahun. Setahun, ya. Setahun tambah SD 6 tahun. Berapa sudah? 7 tahun. Tambah SMP? Hah? 10 tahun. Ya. Tambah SMA 3 tahun. Berapa? 13 tahun. Tambah S1 berapa tahun? Ada yang 4, ada aneka ragam. Ada yang 4, ada yang 5, ada yang 7, ada yang berujung dengan DO. Ya kan? Rata-rata berapa tahun S1? 5 tahun. Kalau cum laude berapa tahun? 3,5, ya. Entah sudah berapa tahun. Baik, taruhlah 5 tahun. Berarti berapa tahun untuk ilmu dunia? Hah? 18 tahun sudah kita berikan untuk ilmu dunia. Belum lagi di sela-sela itu habisnya waktu di warung kopi. Ya, bukan, jangan dipahami saya enggak membolehkan warung kopi ya. Jangan dipahami. Maksudnya untuk menghabiskan waktu untuk hal yang sia-sia. Nih. Tapi belum lagi untuk hal-hal yang lainnya. Sedangkan untuk ilmu agama, seringnya kita memberikan sisa waktu dunia untuk ilmu agama. Sisa waktu dari ilmu akademik baru untuk ilmu agama. Kalau ada waktu sisa, baru kita pergi. Kalau enggak ada, kita tidak pergi. Berarti menunjukkan mana yang lebih kita utamakan, dunia atau akhirat? Ucapan akhirat, tapi sikap dan perbuatan menunjukkan kita lebih mengutamakan dunia daripada akhirat. Yang pertama tadi apa? Kecerdasan. Yang kedua, semangat. Ketiga, ijtihadun, sungguh-sungguh. Ya. Karena ada orang semangat tapi enggak sungguh-sungguh. Ya. Apa istilahnya orang sekarang, semangat-semangat? Nah, bahasanya enggak tepat. Kurang bagus, ya kan? Al-muhim lah. Ya, kalau istilah Aceh, semangat mio mangat demen bu madam. Ya. Semangat tergantung ya makanan yang masuk. Ada orang semangat tetapi enggak disiplin, juga enggak bermanfaat. Semangat 2 minggu luar biasa belajar bahasa Arab, 2-3 kali pertemuan, nah, lewat dia. Ya. Awal-awal alasannya begini. Sudah numpuk, ya udah enggak lagi. Udah gak hadir lagi, iya. Lagi ada temannya hadir, semangat. Maka kata Imam Syafi'i, cerdas, harus semangat dan harus ijtihad. Sungguh-sungguh ini masuk ke disiplinan dari sisi waktu, disiplin dan dari hal-hal yang lainnya. Ya, karena banyak orang semangat, banyak orang cerdas, tapi gak disiplin. Taib. Kemudian yang keempat, kata Imam Syafi'i, bulghah, punya bekal. Misalkan dalam ilmu akademik, dia cerdas, dia semangat, dia sungguh-sungguh, enggak punya uang kuliah, bisa enggak dia belajar? Enggak bisa, kan? Demikian juga ilmu agama, butuh uang untuk ngisi bensin pergi ke majelis ilmu. Enggak ada uang, alhamdulillah ada transkutar aja, tapi ntar lagi juga bayar. Ya kan? Masih gratis. Sampai kapan? Sampai enggak ada kabar. Mudah-mudahan selalu gratis. Ya, al-muhim uang sangat dibutuhkan. Ya. Dia butuh makan, dia butuh minum. Makanya dalam Al-Quran Allah menyatakan, wabtaghi fima ataka Allahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya.
Carilah kehidupan akhirat yang Allah sediakan untukmu, tetapi jangan lupa bagian kamu dari akhirat. Dan sungguh indah kehidupan seseorang itu yang selalu melakukan aktivitas dunia, tetapi selalu di dalamnya ada nilai-nilai akhirat. Karena dunia merupakan bekal, merupakan jembatan, merupakan sarana untuk akhirat. Tapi jangan kita balik. Ucapan kita memang sering menyatakan dunia ini sarana untuk akhirat, tapi perbuatan kita menunjukkan bahwa akhirat sarana untuk dunia, ya kan? Bukti apa? Seringkali kita mengorbankan akhirat demi mencari dunia, dan jarang kita mengorbankan dunia demi mencari akhirat. Baik. Yang kelima kata Imam Syafi'i, wa tuluz zamani, panjangnya waktu untuk belajar. Sekarang S1 kata teman-teman tadi paling apa, rata-rata berapa tadi? 4 hingga 5 tahun. Sabar kalian belajar, ya kan? Padahal ada KKN situ. Sekarang masih KKN istilahnya, bukan PPL. Oh beda ya, KKN. Itu mengeluarkan uang, mengeluarkan tenaga. Terkadang dikerjain lagi di desa-desa, ya kan? Tugas-tugas yang berkaitan, tidak berkaitan jurusan kita dibebankan. Tapi sabar. Kenapa? Karena ada target, ada tujuan setelah dapat gelar. 4 tahun. Nah, belajar bahasa Arab maunya dalam sebulan harus bisa bahasa Arab dan harus lebih fasih dari orang Arab. Nggak mungkin. Kita seringnya terbalik. Ya, untuk ilmu akademik, kita punya waktu yang begitu panjang. Untuk ilmu agama, maunya sebentar. Ya. Maka kata Imam Syafi'i, belajar ini butuh waktu. Sampai-sampai disebutkan ada seorang ulama di masa Imam Syafi'i yang bernama Sufyan bin Uyainah. Beliau belajar kepada seorang guru selama 20 tahun. Kita belajar bahasa Arab sebulan belum, mungkin dalam seminggu sekali. Dalam seminggu sekali, maunya setahun sudah langsung bisa baca kitab. Bahkan sebagian orang ada datang ke Ustaz, Ustaz ajarkan saya bahasa Arab, dalam 6 bulan saya harus bisa baca kitab. Lah Ustaz yang mengajarkan saja 4 tahun baru bisa baca kitab dulunya. Bagaimana mengajarkan orang bisa baca kitab cuma dalam 6 bulan? Ya, waktu yang panjang adalah salah satu dari sebab seorang memperoleh ilmu agama. Yang kelima, yang keenam ya, kata beliau adalah mulazamatul ustadi, punya guru dalam belajar. Karena agama kita ini agama yang bersambung. Nah, sanadnya ya, gurunya, referensinya jelas Al-Quran, hadis dengan pemahaman para sahabat Nabi yang diriwayatkan oleh para tabi'in, kemudian oleh para tabi'in, kemudian dibukukan, dikitabkan oleh mereka para ulama. Punya seorang guru. Karena kalau otodidak, seringnya kesalahan lebih banyak daripada kebenaran. Kata sebagian ulama, man kana kutubuhu syaikhahu kan.

0: simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ وَبَعْدُ Alhamdulillah. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat fiddin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa menyanjungnya dan mensyukurinya atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan petunjuk-Nya yang sempurna dalam Islam, sehingga membimbing kita untuk memahami hakikat penghambaan diri yang sesungguhnya kepada-Nya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan inti petunjuk dalam syariat-Nya adalah tauhid, memurnikan penghambaan diri, memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata, yang itu merupakan sumber ketenangan hidup, sumber hidayah kebaikan bagi manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kedzaliman, yaitu syirik, maka mereka inilah yang akan selalu mendapatkan al-amn, keamanan, kedamaian dalam hidupnya, dan merekalah orang-orang yang selalu mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat fiddin rahimakumullah. Di malam hari ini kita akan mengkaji tema tentang cinta, takut dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tema yang merupakan tiang utama penopang tauhid, penopang iman.

disebut sebagai Raka'izul Ubudiyah, tiang-tiang utama yang menopang penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah pelajaran tauhid yang sesungguhnya. Inilah penghambaan diri yang sejati kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sinilah diambil kata-kata ibadah, beribadah, menyembah atau menghambakan diri. Dari sinilah diambil kata-kata al-ubudiyah, penghambaan diri, menjadi hamba Allah yang sejati, yang merupakan tingkatan dan kedudukan hamba yang paling sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan itulah hamba-hamba Allah yang sempurna imannya dipuji dalam Al-Quran dengan diberi gelar sebagai Ibadur Rahman, hamba-hamba Allah yang maha pemurah. Wa ibadur rahmanil ladhina yamshuna alal ardi hauna, hamba-hamba Allah yang maha pemurah, yakni mereka-mereka yang telah menunaikan penghambaan diri dengan sempurna. Mereka adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi ini dengan sikap merendahkan dirinya. Ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah. Cinta, takut, dan berharap. Ini adalah landasan utama iman. Bahkan inti pendekatan diri kepada Allah sekaligus merupakan hakikatu tauhid. Hakikatnya tauhid. Ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan dalam petunjuk yang dibawa oleh nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tujuannya adalah untuk menyempurnakan penghambaan diri kita kepada Allah. Orang yang mengerjakan ibadah tidak akan diterima atau sempurna mendapatkan keutamaan dari ibadahnya kalau di dalam hatinya tidak terdapat cinta, takut, dan berharap kepada Allah. Bagaimana mungkin anggota badannya melaksanakan ibadah yang ibadah itu artinya adalah menyembah atau menghambakan diri sementara dalam hatinya tidak ada ketundukan, sementara dalam hatinya tidak ada makna penghambaan diri. Makanya ketika kita membuka ayat-ayat Al-Quran, kita dapati ibadah yang dipuji, dijadikan sebagai sifat mulia dari hamba-hamba Allah yang bertakwa. Bahkan ini yang memotivasi diri mereka untuk semangat menjalankan ketaatan, mengerjakan amalan soleh. Ternyata yang menjadi motivasi utamanya adalah sempurnanya rasa cinta mereka kepada Allah, takut dan pengharapan mereka kepada Allah yang terdapat di dalam hati mereka. Ini yang kita baca dalam ayat-ayat Al-Quran. Seperti yang disebutkan dalam surat Al-Anbiya ayat ke-90 tentang para nabi dan para rasul alaihi mussalatu wassalam. Innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana ragaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan amalan soleh karena mereka cinta kepada Allah, senang mendekatkan diri kepadanya. Wa yad'unana, dan mereka selalu berdoa kepada kami dalam keadaan takut dan berharap. Jadi mereka itu beribadah karena hati mereka merasa dengan ibadah kepada Allah itulah terpenuhi segala kebutuhan manusia, tercukupi segala kekurangan manusia, sempurna kebaikan pada diri manusia. Artinya mereka menyikapi ibadah itu sebagai kebutuhan yang manusia tidak akan bisa hidup dengan baik, bahkan tidak akan menjadi tentram hidup mereka
kalau tidak melaksanakan ibadah yang merupakan kebutuhan terbesar manusia ini. Sehingga beribadah disertai dengan perasaan cinta di hati mereka. Gembira ketika beribadah kepada Allah. Mengharapkan rahmatnya, takut dari azabnya. Di dalam ayat yang lain, di dalam surat Al-Isra, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan orang-orang yang dijadikan atau makhluk-makhluk yang dijadikan sebagai sembahan oleh orang-orang musyrik. Ternyata makhluk-makhluk seperti malaikat, para nabi dan para rasul, orang-orang yang soleh, mereka itu justru berlomba-lomba mendekatkan diri kepada Allah, takut akan azabnya dan mengharapkan rahmatnya. Ulaika alladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah inna adzaba rabbika kana mahdhura. Mereka-mereka yang dijadikan sembahan selain Allah, apa yang mereka lakukan? Mereka sendiri justru yabtaguna, bersemangat mencari wasilah, sebab untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ayyuhum aqrab, siapa di antara mereka yang lebih dekat? Wa yarjuna rahmatahu, dan mereka selalu mengharapkan rahmat Allah. Wa yakhafuna adzabahu, dan takut akan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ternyata mereka beribadah disertai dengan ketundukan lahir dan batinnya. Ibadah, karena mereka mengetahui ibadah itu adalah kebutuhan yang menjadikan hidup mereka tidak akan sempurna tanpanya. Makanya, tiga sifat ini, cinta, takut, dan berharap, ini yang menghimpun makna ibadah yang hakiki. Antum sudah pernah dengarkan dan juga beberapa kali insya Allah saya ulangi sewaktu saya menyampaikan kajian di sini tentang makna ibadah yang diterangkan oleh para ulama kita, seperti yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Ibadah itu ibaratun amma yajma'u kamal al-hubbi wa kamal al-dhulli lillah. Ibadah itu sesuatu yang menghimpun kesempurnaan cinta dan sikap merendahkan diri kepada Allah. Ibadah itu menghimpun perasaan gembira waktu kita melakukannya dan perasaan tunduk karena kita membutuhkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, membutuhkan pengamalan ibadah yang itu lebih besar daripada kebutuhan badan kita terhadap makan dan minuman. Disinilah hamba-hamba Allah yang sejati memahami makna ibadah yang sesungguhnya. Sehingga disebutkan di dalam Al-Quran tentang keadaan hamba Allah subhanahu wa ta'ala adalah mereka-mereka yang menyadari hakikat makna firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallahi wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai sekalian manusia, kalian adalah makhluk-makhluk yang sangat miskin, penuh dengan kekurangan dan bergantung kepada Allah. Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Jadi hamba itu secara asal sifatnya penuh dengan kekurangan. Dan tidak ada yang bisa menyempurnakan kekurangannya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tahu tentang hakikat kebutuhan mereka. Untuk tujuan inilah Allah menurunkan agamanya. Itulah sebabnya manusia dalam hidupnya, kalau dia tidak kenal Allah, tidak kenal tempat bergantungnya, maka pasti dia akan mencari pemenuhan hidupnya kepada

menjadi gantungan dalam hidupnya, tempat bersandar dalam hidupnya. Jadi di sini ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, memahami makna tauhid atau ubudiyah yang sesungguhnya itu kembali kepada menyadari bahwa kita itu butuh tempat bergantung, tempat menyandarkan segala kebutuhan kita, kemudian hati kita mendapati dengan yakin bahwa itu adalah Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Tidak dipalingkan kepada yang lainnya. Makanya kita saksikan, ya, kita baca dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Kenapa segala sesuatu yang berhubungan dengan penyandaran hati manusia kepada Allah itu disebutkan di dalam banyak ayat Al-Qur'an sebagai wujud tauhid yang sesungguhnya? Berarti orang itu keliru kalau memahami yang namanya tauhid atau wujud daripada iman sekedar dia rajin beribadah, rajin dia melaksanakan sholat, rajin berzikir, padahal hatinya tidak ada ketundukan, tidak ada rasa bergantung kepada Allah, tidak ada cinta, takut, dan berharap. Ini bukan ibadah yang dikehendaki dalam Islam. Coba lihat, yang juga beberapa kali kita ulang, inti kandungan Al-Quran yang terdapat dalam surat Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami beribadah ya Allah, dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Ayat-ayat yang tadi kita bacakan tentang orang-orang yang soleh, mereka rajin beribadah, mereka rajin berdoa kepada Allah dalam keadaan takut dan berharap. Terwujud. Ibadahnya rajin, tapi ketergantungan hatinya minta pertolongan, bersandar kepada Allah, terwujud dengan sempurna pada diri mereka. Makanya mereka dipuji. Sama dengan ayat ini, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami beribadah, dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Makanya tauhid ini perlu direnungkan. Kita beribadah kepada Allah, kita bisa mengikuti pengajian, kenal Islam dan kenal sunnah. Apakah karena kekuatan diri kita, kecerdasan akal kita, atau karena memang kita asalnya adalah baik? Jawabannya tidak. Setiap manusia dilahirkan tidak tahu apa-apa. Setiap manusia dilahirkan, syaitan berusaha memalingkannya dari fitrahnya. Kalau bukan karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada seorang pun yang bisa mengikuti kebenaran. Ini nikmat Allah yang dengan ini saja kita renungkan, Allah memberikan nikmat kepadaku yang demikian besar. Kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala ini kalau kita renungkan melahirkan rasa cinta sekaligus takut dan berharap. Berharap supaya Allah menetapkan kebaikan ini pada diri kita, karena memang tidak ada yang bisa menetapkan hidayah yang maha kuasa menjaga hati kita, tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita takut jangan sampai Allah Subhanahu wa taala mencabut kebaikan ini kemudian membiarkan kita terjerumus ke dalam keburukan. Ini kalau kita renungkan berlaku untuk semua urusan dalam hidup kita, dalam urusan dunia, apalagi urusan agama kita. Dari sinilah ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, kenapa tawakal, bertawakal kepada Allah, kenapa dijadikan di dalam Al-Quran sebagai simbol inti makna kalimat la ilaha illallah, menjadikan Allah sebagai tempat sandaran kita. Tawakal artinya apa? Sidku i'timadil qalbi 'ala Allah fi jalbil masalihi wa daf'il madhari. Penyandaran hati yang sebenarnya kepada Allah dalam upaya mendatangkan kebaikan-kebaikan dan menolak segala keburukan-keburukan. Jadi kalau kita sudah semakin mengenal Allah, semakin mengenal kemahaagungannya, kemahakuasaannya, kemahasempurnaannya, semakin hati kita selalu bergantung kepadanya. Ini yang namanya tawakal, dan ini yang disebutkan di dalam Al-Quran di beberapa ayat sebagai simbol.

0: simbol atau makna tauhid yang hakiki. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb yang maha menguasai timur dan barat. La ilaha illa huwa, tidak ada sembahan yang benar. Tidak ada sembahan yang benar selain Dia. Fattakhidhu wakila, maka jadikanlah Dia sebagai tempat bersandarmu, bertawakallah kepadanya. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dijadikan sebagai inti keimanan. Dan hendaknya hanya kepada Allah kalian bertawakal jika kalian benar-benar beriman. Jadi sebenarnya tauhid itu ya, intinya adalah Anda menyadari kekurangan dan mengetahui yang maha sempurna, itu saja. Supaya kekurangan ini kita tahu kita arahkan kemana. Disinilah perbedaan yang atau pemisah yang tipis antara tauhid dan syirik. Ketika manusia menyadari kekurangan dirinya, dan pasti dia menyadari karena dia makhluk yang jauh dari kesempurnaan. Ketika dia mengenal Allah, maka dia akan mengarahkan kekurangan dirinya, tempat bersandarnya ke tempat yang benar, yaitu kepada Allah. Ketika dia tidak mengenal Allah, dia akan arahkan kepada makhluk. Inilah syirik, inilah tauhid. Itulah kemarin kita khutbah, dalam khutbah Jumat saya jelaskan kenapa syirik itu mayoritas terjadi di umat manusia, karena tipisnya perbedaan tersebut. Makanya pembahasan tauhid, menemukan tempat bersandar yang sesungguhnya, ini adalah perkara darurat yang harus segera kita usahakan, tidak boleh ditunda-tunda. Allah Subhanahu wa taala menjadikan keutamaan tauhid adalah keutamaan yang Allah tidak wakilkan kepada makhluknya. Tawakal di dalam Al-Quran disebutkan dengan seutama-utama balasan. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal, bersandar diri dengan benar kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupi segala kebutuhannya. Allah Subhanahu wa taala menginginkan dari hamba itu mengakui dirinya sebagai hamba. Menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat bersandarnya. Makanya kenapa kita disyariatkan mengetahui kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahan diri kita, kemudian menisbatkan segala pujian dan sanjungan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Ini adalah inti dari penghambaan diri yang sesungguhnya. Coba lihat seperti faedah yang diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Wabilu Sayyib minal Kalimi Thayyib. Di dalam Sayyidul Istighfar, penghulunya istighfar yang disyariatkan kita baca termasuk zikir pagi dan petang. Istighfar ini ternyata memiliki keutamaan yang sangat tinggi karena di dalamnya terdapat kalimat abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi. Ya Allah, abu'u laka bi ni'matika 'alayya, aku mengakui kepadamu atas besarnya limpahan nikmat dan kebaikan yang kamu turunkan kepadaku, yang engkau turunkan kepadaku. Wa abu'u bi dzambi, dan aku mengakui dosa-dosaku, kekurangan-kekuranganku. Inilah hakikat makna ubudiyah. Ketika manusia itu bisa mewujudkan sikap merendahkan dirinya dan mengagungkan, meninggikan Allah Subhanahu wa taala, ketika itu dia telah menghambakan dirinya dengan sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai ini alasan yang disebutkan oleh sebagian dari para ulama, ini juga sudah pernah saya ulangi, kenapa sujud itu merupakan salah satu ibadah yang paling agung, yang kedudukannya paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan menurut salah satu pendapat, ini merupakan rukun salat yang paling utama. Ya, ini dua pendapat yang terkuat. Pendapat pertama yang mengatakan sujud, pendapat kedua mengatakan sewaktu berdiri membaca Al-Qur'an. Yang kemudian kedua pendapat ini digabungkan oleh Imam Ibnu Qayyim. Keutamaan sewaktu kita berdiri membaca Al-Qur'an, kenapa dia sebagian ulama berpendapat itulah rukun salat yang paling utama, disebabkan karena bacaannya adalah Al-Qur'an. Adapun sujud, sebagian ulama mengatakannya sebagai rukun salat yang paling utama disebabkan karena gerakannya. Posisi hamba saat itu benar-benar merendahkan dirinya. Ini menjadikan dia sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim tentang sujud, bagaimana aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid. Sedekat-dekatnya kedudukan atau keadaan seorang hamba dari Allah Subhanahu wa taala adalah ketika dia sedang sujud, maka perbanyaklah doa padanya. Sujud, sikap merendahkan diri yang sempurna. Terkandung makna ubudiyah yang saya sebutkan tadi. Seorang hamba merendahkan diri, meletakkan wajahnya, anggota badannya yang paling mulia sejajar dengan kakinya di tanah. Sikap merendahkan diri. Setelah itu apa yang diucapkan dalam sujudnya? Dia memuji Allah dengan setinggi-tingginya. Dia mengatakan apa? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, atau subhana rabbiyal a'la saja. Maha suci Rabbku Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi. Dia merendahkan dirinya dan membesarkan, memuji Allah Subhanahu wa taala dengan setinggi-tingginya. Inilah makna ubudiyah yang terkandung di dalam sujud. Oleh karena itulah, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, merenungkan makna ubudiyah atau merealisasikan makna tauhid yang sesungguhnya benar-benar dibutuhkan upaya untuk mengisi hati kita dengan sebab-sebab yang menyempurnakan cinta, takut, dan berharap kita kepada Allah. Itulah sebabnya kita harus mengenal kemahaindahan nama-nama Allah, kesempurnaan sifat-sifatnya. Bahkan untuk tiga hal ini, cinta, takut, dan berharap, tetap inti utamanya adalah cinta. Karena berharap sendiri terkandung di dalamnya cinta. Kita tidak akan mengharapkan sesuatu kecuali dari yang kita cintai. Takut sendiri juga mengandung makna takut jauh dari zat yang kita cintai tersebut. Jadi hal-hal seperti ini harus disempurnakan dalam diri kita agar makna tauhid terwujud dengan sempurna. Dan tadi sudah kita sebutkan, Allah Subhanahu wa taala tidak mewakilkan balasannya kepada makhluknya, tapi Allah Subhanahu wa taala sendiri yang turun tangan langsung memberikan balasan kepada orang yang menyempurnakan penyandaran dirinya kepada Allah. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala yang langsung mencukupi dirinya. Kalau Allah telah mencukupi seorang hamba, siapa yang bisa mencelakakan hamba ini? Apalagi yang harus ditakutkan hamba ini dalam hidupnya selain dari Allah Subhanahu wa taala? Makanya orang-orang yang bertauhid dengan benar, bersandar dengan benar kepada Allah dalam pengertian ini, memang benar-benar tenang hidupnya. Sempurna kedamaian dan keamanan, petunjuk dalam hidupnya. Kalau sudah tenang hidupnya, ibadahnya pun akan khusyuk. Ikhlas pun akan mudah diraihnya karena dia mengetahui, ya, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala itu adalah puncak yang didambakan hatinya. Otomatis keikhlasan dia dalam beribadah akan mudah diraih hamba tersebut. Kemarin saya sudah pernah sebutkan, makna ikhlas sendiri Itu disebutkan dalam kitab Fathul Majid dengan definisi yang dikatakan definisi yang indah, yaitu mahabbatullahi wahdahu wa iradatu wajhihi, mencintai Allah Subhanahu wa taala semata-mata dan mengharapkan balasan di sisinya. Jadi ada perasaan tenang ketika dekat dengan Allah. Baru seorang bisa meraih ikhlas. Inilah sebabnya ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, upaya memurnikan tauhid ini kenapa harus kita usahakan dan dijadikan prioritas dalam kegiatan atau dalam hidup kita? Karena perkara-perkara yang lain tidak akan mungkin Allah sempurnakan dalam diri kita kalau makna penghambaan diri, makna tauhid ini belum terwujud secara sempurna dalam diri kita. Maknanya tadi sudah kita bahas, sederhana. Manusia itu menyadari kelemahan dirinya untuk kemudian meyakinkan hatinya bahwa tempat bergantung yang bisa melengkapi segala kekurangannya, memenuhi segala kelemahan dan kebutuhannya adalah cuma Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Oleh karena itu ini harus dilatih dalam diri kita. Setiap kita mengalami masalah, kita mengalami segala sesuatu yang menjadikan diri kita gundah, jangan terbiasa mengikuti pemikiran-pemikiran yang berkembang di kalangan orang awam. Cari dulu makhluk, telepon dulu kepada seseorang yang bisa membantu masalahnya. Allah Subhanahu wa taala setiap saat ada mendengar seruan hamba-hambanya. Kenapa tidak meminta kepada Dia terlebih dahulu? Makhluk yang Anda hubungi mungkin juga sedang sakit, atau dia sedang tidur tidak akan bisa mendengarkan keluhan Anda, atau dia sedang jauh tidak bisa dihubungi. Allah Subhanahu wa taala Maha dekat, selalu ada dan mengawasi hamba-hambanya. Apalagi orang yang selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala keadaannya. Ini yang perlu kita latih dalam diri kita, sampai pun dalam urusan-urusan mengadukan masalah kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an tentang nabinya yang mulia Ya'qub alaihi salatu wasalam yang mengatakan apa? Innama ashku bathi wa huzni ilallah, hanyalah aku mengadukan segala kesedihanku dan kegundahanku kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Kenapa mengeluh kepada manusia? Mereka sendiri punya banyak kegundahan. Mereka sendiri tidak akan bisa menyelesaikannya. Mereka sendiri terbatas kemampuannya. Maka ini menempatkan atau membiasakan hati kita justru bersandar kepada yang lemah, yang tentu tidak akan bisa memenuhi kebutuhannya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, wujud daripada tauhid ini kita harus praktekkan, supaya makna tauhid yang tadi tersimpul dalam tiga tiang penopang utama, cinta, takut, dan berharap, selalu dalam hati kita dipenuhi kepada hal-hal yang benar, diarahkan kepada hal-hal yang benar, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Inilah yang saya pernah sebutkan, makna yang terwujud dalam nama Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Indah yaitu As-Samad. Kul huwallahu ahad, Allahus Samad. Yasmudu ilaihil khalaiqu bihawaijihim. Artinya adalah semua makhluk menghadapkan segala kebutuhan mereka, segala keperluan mereka, permintaan mereka dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap dia mengingat sifat-sifat kesempurnaan Allah, maka ternyata segala yang dibutuhkan dirinya ada secara sempurna di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wallahi inilah hakikat yang akan menyelamatkan kita sesungguhnya. Inilah tauhid yang sejati. Ikhwan dan akhwat fi din rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala ketika ingin menyempurnakan penghambaan diri hamba, Allah Subhanahu wa taala menjadikan pada hamba ini ditimpa keadaan-keadaan yang sebagian orang jahil tidak memahami hikmahnya. Contoh misalnya cobaan, ujian. Kita selalu berpikir kenapa hamba dalam hidupnya, semakin kuat imannya, cobaannya semakin berat. Rasulullah SAW bersabda apa? Asyaddun nasi bala'an al-anbiya'u thummal amthal fal-amthal. Orang yang paling besar cobaannya di jalan Allah adalah para nabi, kemudian yang setelah mereka, yang setelah mereka. Apa sebenarnya hikmah daripada ujian atau cobaan musibah? Ternyata di antara hikmahnya yang terbesar adalah untuk menyempurnakan penghambaan diri hamba ini, ubudiyah hamba ini. Kenapa? Dengan ujian dia akan mengetahui kelemahan dirinya. Dengan ujian dia melatih kesabaran dirinya untuk dia selalu bersangka baik kepada Allah. Dengan ujian, ya, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan hamba ini mengetahui bahwa dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Sampai-sampai disebutkan oleh sebagian dari para ulama, seperti penjelasan dari Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, kemudian juga Imam Ibnu Qayyim rahimahumullah ta'ala, ujian yang berupa dosa. Sekarang, kalau kita berpikir, kenapa orang yang beriman tidak dijaga oleh Allah supaya tidak berbuat dosa? Kira-kira Allah Maha Kuasa apa tidak menjaga hamba-hambanya agar tidak tergoda iblis, tidak berbuat dosa? Maha Kuasa apa tidak? Maha Kuasa. Buktinya para nabi dan para rasul dijaga dari perbuatan dosa. Dan yang roji adalah perbuatan dosa besar. Kalau perbuatan dosa kecil mereka bisa lakukan, para nabi dan para rasul, karena manusia tidak mungkin luput dari salah. Cuman setelah berbuat dosa kecil mereka langsung mendapatkan taufik dari Allah untuk bertobat. Jadi mereka terjaga. Nah sekarang orang-orang yang beriman, apakah terjaga dari dosa? Jawabannya tidak, iya kan? Tidak terjaga dari dosa. Kira-kira apa hikmahnya? Kenapa mereka kok dibiarkan terjerumus dalam dosa? Dibiarkan bisa kadang-kadang terjerumus mengikuti hawa nafsunya, dibiarkan kadang-kadang mengikuti godaan syaitan. Ternyata jawabannya sama. Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan hamba ini sadar bahwa dia itu adalah hamba yang lemah. Rajinnya dia beribadah, semangatnya dia melakukan kebaikan, jauhnya dia dari perbuatan maksiat bukan karena kemampuan dirinya, tapi karena pertolongan dari Allah. Terbukti, terkadang ketika dia lalai, dominasi hawa nafsu kuat, akhirnya dia terjerumus. Apa hikmahnya? Seandainya hamba ini terus menerus dalam ketaatan, tidak pernah berbuat dosa, kira-kira apa yang muncul dalam pikirannya? Sombong, iya kan? Bangga. Dia akan merasa dirinya hebat. Ini yang tidak dikehendaki dalam Islam. Disebutkan dalam sebuah hadis yang derajatnya hasan, dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam riwayat Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Laulam tudnibu la khashitu alaikum ma huwa a'dhamu min dhalika al-ujubu al-ujubu." Seandainya kalian tidak berbuat dosa, maka sungguh aku mengkhawatirkan, justru lebih aku takutkan kalian ditimpa sesuatu yang lebih besar dibandingkan dosa itu sendiri. Yaitu apa? Kagum terhadap diri sendiri, bangga terhadap diri sendiri. Ujub. Antum perhatikan alangkah banyaknya saat ini orang yang salah faham tentang tauhid, dengan dia menyangka rajin beribadah, rajin ngaji, merasa dirinya hebat dalam agamanya, merasa dirinya senior, kemudian timbul kesombongan dalam dirinya, lupa dia menisbatkan karunia tersebut kepada Allah. Sungguh wallahi ini yang justru akan menggugurkan makna ubudiyah pada diri hamba ini. Salah paham. Al-Imam, salah seorang ulama besar Ahlus Sunnah dari kalangan tabi'in, Imam Mutarrif Ibnu Abdullah Ibnu Syakhir, pernah mengatakan, "Wallahi la an abita naiman wa usbihu nadiman ahabbu ilayya min an abita qa'iman wa usbihu mu'jaban." Sungguh demi Allah, jika aku tertidur di malam hari, tidak bangun salat malam, tidak beribadah di malam hari, tapi kemudian di pagi hari saya bangun dalam keadaan menyesal, mengakui dosa dan kekurangan diriku. Ini lebih baik daripada aku ketika malam hari bangun rajin beribadah, sholat malam, berzikir di malam hari. Kemudian di pagi harinya aku bangun dalam keadaan bangga terhadap amal-amalku tersebut. Ucapan Imam Tabi'in senior, Mutarrif Ibnu Abdullah Ibnu Syikhir, dibawakan dalam kitab Syiar Alami Nubala. Kemudian dikomentari oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ta'ala. Qultu la aflaha wallahi man zakka nafsahu au a'jabathu. Aku katakan, sungguh demi Allah, tidak akan beruntung orang yang kagum terhadap dirinya sendiri, menganggap dirinya suci, atau kagum terhadap dirinya sendiri. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala itu maha sempurna hikmahnya. Kita dijadikan bersalah, kita tahu, ternyata saya ini lemah, kalau bersandar kepada diriku binasa saya. Hawa nafsu kita demikian kuat. Kita dijadikan kadang-kadang lalai supaya kita tahu, yang menjadikan kita ingat selama ini bukan karena kemampuan diri kita, tapi karena pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, upaya sekali lagi, upaya menyempurnakan cinta, takut, dan berharap. Ini dengan kita membaca ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang karunia Allah, nikmat Allah, kemahaindahan Allah, akan menimbulkan cinta kita. Dengan kita membaca sifat-sifat keagungan dan kebesaran Allah, menjadikan kita takut dan tunduk. Dengan kita membaca kemahakuasaannya atas segala sesuatu, kekayaan, kemahakayaannya yang sempurna, akan menjadikan kita hanya berharap kepadanya. Kita latih hati kita untuk terbiasa ini dalam kehidupan kita. Sebelum memulai sesuatu, berdoa kepada Allah, supaya nanti hasil yang kita capai kita akan nisbatkan kepada Allah. Melihat orang yang berbuat buruk menjadikan kita semakin semangat berdoa. Ya Allah, keburukan terjadi karena kamu, engkau tidak memberikan taufik kepadanya. Saya bisa menghindarinya karena engkau jaga aku. Maka tetapkanlah penjagaanmu terhadap diriku. Ini sifatnya hamba yang beriman. Setelah kita berbuat kebaikan, ya, setelah kita melakukan amalan-amalan soleh, kita pun berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya kebaikan ini Allah tetapkan pada diri kita. Antum masih ingat pembahasan ini, saya pernah kaji juga waktu kita membahas makna taufik. Inilah inti daripada makna taufik seperti yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Fawaid. Alla yakilakallahu ila nafsika fi fi'lil hasanati wa tarkis sayyi'at. Dengan Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan kamu bersandar kepada dirimu sendiri dalam melakukan kebaikan-kebaikan dan meninggalkan keburukan-keburukan. Jadi ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, tauhid diwujudkan dengan banyak kita melatih diri kita untuk selalu mengarahkan hati kita agar mengenal tempat bersandarnya. Makanya dalam kehidupan sehari-hari kita disyariatkan, ya, untuk selalu minta pertolongan kepada Allah. Memulai pekerjaan dengan membaca bismillah misalnya, yang mengandung arti memohon pertolongan kepada Allah. Kita disyariatkan bahkan setiap saat berdoa dulu sebelum melakukan sebab apapun. Bahkan doa kita semakin sungguh-sungguh, semakin menunjukkan benarnya iman di hati kita. Buktinya tadi orang-orang yang soleh disebutkan dalam Al-Quran, hampir setiap mereka dipuji, selalu disebutkan mereka itu rajin berdoa, rajin memohon ampun kepada Allah. Sudah itu berdoanya dengan rogoban wa rohaban, dalam keadaan takut dan berharap, doanya serius. Ini yang selalu menjadi ciri utama mereka. Maka dengan sebab inilah Allah subhanahu wa ta'ala selalu menolong mereka, mendekatkan mereka dalam sebab-sebab kebaikan, baik dalam urusan-urusan dunia, apalagi dalam urusan-urusan akhirat, urusan agama mereka. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimakumullah, juga tidak lupa saya sampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah kita kenal, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, dan yang lainnya, dengan sanad yang disahihkan atau dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, kisah yang sangat terkenal tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengunjungi seorang sahabat yang sedang sakit keras. Sahabat yang mulia, yang sholat di belakangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikut berjihad dan banyak melakukan kebaikan-kebaikan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mengunjungi beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Kaifa tajiduka?" Bagaimana kamu dapati dirimu saat ini? Maka sahabat yang mulia ini menjawab, "Wallahi ya Rasulullah, inni la arjullaha wa akhafu dhunubi." Demi Allah wahai Rasulullah, sungguh aku benar-benar mengharapkan rahmat Allah dan takut akan dosa-dosaku. Coba kita berpikir, sahabat ini dosanya apa? Kebaikannya banyak. Dia tidak mengatakan saya mengharapkan dengan kebaikanku yang banyak. Dan juga dia tidak merasa dirinya aman dari rasa takut karena dosanya sedikit. Sahabat yang mulia, kita ketahui bagaimana keadaan mereka yang jauh dari perbuatan dosa. Di saat-saat yang sangat menentukan, dia menyandarkan dirinya kepada Allah dengan mengatakan, "Inni la arjullaha wa akhafu dhunubi." Sungguh-sungguh aku benar-benar mengharapkan rahmat Allah dan takut akan dosa-dosaku. Mendengarkan jawaban ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadih la yajtami'ani fi qalbi rajulin fi mithli hadzal mautin illa a'tahu Allahu ma yarju wa amanahu mimma yakhaf." Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, tidaklah sifat ini takut dan berharap terkumpul pada diri seorang hamba dalam keadaan seperti ini, kecuali Allah akan berikan semua yang diharapkannya dan Allah akan selamatkan dia dari semua yang ditakutkannya. Dia selamat bukan dengan amal solehnya semata-mata, tapi dia selamat dengan tauhidnya, dengan penyandaran dirinya, dengan ketakutan dan pengharapannya yang benar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berikan semua yang diharapkan. Apa yang diharapkannya? Keselamatan dunia akhirat, kedudukan yang mulia di sisi Allah. Allah berikan semua. Dan Allah amankan dia, selamatkan dia dari semua yang ditakutkan hamba ini. Apa yang ditakutkannya? Jauh dari Allah, dicabutnya taufik dari dirinya, dijadikan tidak selamat dunia akhiratnya. Allah subhanahu wa ta'ala amankan dia dari semua itu. Subhanallah, ini keutamaan yang besar. Makanya sekali lagi, tauhid kita perlu kenali hakikatnya agar kita tahu cara menyempurnakannya dalam diri kita. Pelajaran tentang tauhid yang kita kaji ini adalah pelajaran yang butuh dipraktekkan. Dan semua ibadah yang Allah syariatkan, tujuannya sebenarnya untuk menyempurnakan makna tauhid ini. Tentu saja ibadah tidak akan mungkin luput daripada makna tauhid tersebut. Cuman kita yang selama ini kurang merenungkannya, kurang menghadirkan maknanya, sehingga ibadah-ibadah yang kita lakukan tidak membentuk makna tauhid ini dalam diri kita. Selalu saya ingatkan, ketika Anda beribadah jangan lupa hadirkan hati, supaya hati kita diisi dengan unsur-unsur keimanan, tiang-tiang yang menopang tauhid tadi, seperti yang kita bahas tadi. Dalam setiap ibadah yang kita lakukan akan semakin banyak perbaikan-perbaikan iman, perbaikan-perbaikan tauhid yang kita rasakan dan kita dapatkan. Maka barakallahu fikum, inilah nasihat yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan kajian kita di malam hari ini, ya. Karena waktu juga yang membatasi kita, kita akan mengumandangkan azan, setelah itu kita akan menjawab beberapa pertanyaan sebelum kita melaksanakan sholat isya insyaallah. Semoga apa yang kita kaji bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Kami cukupkan. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan, bagaimana apabila kita beribadah karena mencintai seseorang, apakah perasaan itu baik atau tidak? Orang tersebut baik dan alim serta rajin beribadah. Maksudnya kita beribadah kepada Allah ya harus karena cinta kepada Allah, bukan cinta orang lain. Nanti ini jadi riya nanti amalnya. Itu maksudnya apa? Maksudnya Apakah antum termotivasi beribadah karena orang menyukai orang tersebut? Berarti maknanya supaya dia mengetahui kita rajin. Ya jelas ini riya. Tidak pantas untuk ditujukan kepada makhluk ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Nah, bagaimana pakaian seorang muslimah itu dengan menjulurkan pakaian sampai ke tanah, apakah najis? Biasanya pakaian itu digunakan untuk sholat. Jawabannya tidak najis karena hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti hadisnya Ummu Salamah radhiyallahu taala anha ketika beliau bertanya tentang pakaian perempuan yang sampai menyentuh tanah, bahkan kadang-kadang dia menyentuh najis di tanah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yutahhiruhu ma ba'dahu. Kain yang disentuh najis tersebut akan disucikan dengan tanah setelahnya. Karena tanah itu Allah jadikan sebagai pensuci. Waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura dalam Sahih Muslim. Rasulullah SAW bersabda, dijadikan bagiku permukaan bumi ini sebagai tempat sholat dan sesuatu yang mensucikan. Nah, jadi dia akan disucikan dengan tanah yang menimpa ujung pakaian itu setelahnya. Seorang syekh membagi bid'ah menjadi dua, bid'ah haram dan bid'ah makruh. Tolong berikan penjelasan serta contoh dari bid'ah haram dan bid'ah makruh agar saya dapat lebih memahami. Ini asalnya. Asalnya perbuatan bid'ah itu ada yang masih bersifat makruh saja. Ya, bersifat dibenci saja, tapi lama-kelamaan karena bid'ah ini sifatnya dianggap baik, maka mesti akan terus ditambah. Maka yang asalnya pun kecil misalnya dalam perkara-perkara yang kecil bisa menjadi besar. Seperti yang diterangkan dalam kitab Syarhus Sunnah oleh Al-Barbahari. Wa'lam anna sigharal bida'i ta'udu hatta tasira kibaran wa kadzalika kullu bid'atin uhditha fi hadhihi al-ummah. Ketahuilah bahwasanya bid'ah itu awal-awalnya kecil, tapi dia akan terus berulang, ditambah, dimodifikasi, ditambah lagi jumlahnya atau ditambah semakin banyak variasinya. Lama-kelamaan menjadi besar. Maka demikian pula setiap bid'ah yang terjadi di umat ini awalnya selalu kecil. Ini memang diterangkan oleh sebagian dari para ulama, seperti yang saya ingat, kalau tidak salah ingat, di kitab Al-Iktisam Asy-Syatibi, kemudian juga mungkin ada di kitab Ilmu Usulul Bid'ah, beberapa kitab yang saya ingat sudah lama dulunya pernah kita baca. Ala kulli hal, ada yang menjelaskan seperti itu. Asalnya bid'ah itu ada yang makruh, tidak sampai haram. Ya, tidak sampai perbuatan yang haram, tapi karena berkembang terus, ya, seperti yang dicontohkan oleh para ulama, perbuatan bid'ah dengan berzikir dengan biji-bijian tasbih di zamannya Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Awalnya cuma ya sekelompok orang di halaqah-halaqah, mereka membuat halaqah berzikir dengan menghitung dengan menggunakan batu kerikil. Nanti ada yang memimpin mengatakan halilu mi'ah, ucapkan tahlil la ilaha illallah 100, dihitung 100 la ilaha illallah sampai 100. Kemudian waktu ditegur oleh Ibnu Mas'ud, sudah kita ketahui kisahnya, mereka mengatakan wallahi ya Aba Abdurrahman ma aradna illal khair, demi Allah kami tidak mengendai kecuali kebaikan. Kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan wa kam min muridin lil khairi la yusibahu, berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan dia tidak pernah mencapai kebaikan tersebut. Kelanjutan dari hadis ini disebutkan ya oleh rawi hadis tersebut, mereka dia mengatakan selanjutnya ketika terjadi di zamannya Ali bin Abi Thalib, para sahabat memerangi orang-orang Khawarij, ternyata kebanyakan ya dari mereka yang hadir di situ adalah orang-orang yang ikut tadi berzikir dengan menghitungnya dengan biji-bijian batu kerikil tadi. Jadi bid'ahnya yang awal ini kecil menjadi besar karena berkembang terus. Apalagi alasan mereka yang penting niat kami baik. Itulah keburukan perbuatan bid'ah yang harusnya kita waspadai. Karena meskipun awalnya kelihatan kecil atau mungkin tadi hukumnya sekedar makruh saja, tapi karena terus-menerus dilakukan maka menjadi semakin parah. Bagaimana cara mendakwakan tauhid kepada masyarakat awam yang kurang memahami ilmu tauhid karena kebodohan mereka? Justru karena kejahilan mereka pertama kali diajarkan tauhid. Kenapa? Karena tauhid itu fitrah manusia. Di dalam hadis kursi riwayat Imam Muslim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni khalaqtu 'ibadi hunafa'a, thumma innahu atathumus syayatinu fajtalathum 'an dinihim." Aku menciptakan hamba-hambaku itu dalam keadaan hanif, asal penciptaan manusia. Kemudian syaitan mendatangi mereka dan memalingkan mereka dari fitrah yang lurus itu. Jadi mendakwai orang awam justru lebih mudah dimulai dengan tauhid, karena setiap jiwa mengakui Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa, tempat kita meminta satu-satunya karena dialah yang maha kuasa mengabulkan segala permohonan kita. Dialah yang maha sempurna, yang maha kaya, semua diakui jiwa manusia. Makanya mengajak kepada tauhid adalah dakwah yang paling mudah kepada orang awam, karena ini sesuai dengan asal fitrah manusia. Apakah ketika kita hijrah di tengah proses terbesit keinginan untuk populer, cantik dengan pakaian syar'i, termasuk merusak tauhid? Ini godaan syaitan, kita lawan dengan segera menepisnya. Kalau kita segera menepisnya, ya, niat-niat yang ada di tengah ibadah itu, kalau segera kita menepisnya dan kita tidak istirsal ma'ahu mengikutinya, maka insya Allah tidak akan merusak ibadah tersebut. Makanya selalu minta pertolongan kepada Allah supaya dijaga. Dan kata para ulama, orang yang dari awal niatnya itu benar, ikhlas, dengan dia minta pertolongan kepada Allah, kemudian dia mengikhlaskan niatnya dengan sebab awalnya dia ikhlas, ini Allah akan jaga terus dia. Tapi kalau di tengah-tengah mungkin muncul niatnya yang akan mempengaruhi dia, ini menunjukkan dari awal memang sudah tidak beres niatnya, sehingga Allah tidak menjaga dia. Nah, bagaimana menghindari rasa was-was ketika sholat, berlindung kepada Allah? Memang kita ketahui dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim disebutkan, ada syaitan yang khusus menggoda manusia dalam sholat. Syaitan yang bernama khinzab. Makanya kita disyariatkan, kita berlindung kepada Allah, membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kemudian apa ini, bernafas di sebelah kiri kita 3 kali. Seperti itu. Itu akan menghilangkan gangguan syaitan tersebut, dan ini sunnah yang ditinggalkan, yang harusnya bisa diamalkan dalam sholat kita ketika kita merasakan gangguan godaan syaitan. Apa yang seharusnya dilakukan seorang hamba Allah ketika dia telah bertaubat namun terjerumus berulang kali ke dalam perbuatan dosa dan maksiat? Bertaubat lagi. Jangan lepas dari perbuatan taubat. Kemudian minta kepada Allah agar kita dijaga. Dijaga. Dan harusnya waktu kita melakukan perbuatan maksiat tersebut, na'udzubillahi min dzalik, kita hadirkan dalam diri kita perasaan, bagaimana kalau Allah murka kemudian mencabut hidayah? Alhamdulillah kita bisa bertobat. Belum tentu kesempatan berikutnya kita bisa bertobat. Rasa takut kepada Allah itu yang menjadikan kita lemah sehingga berani melanggar. Makanya saya katakan tadi, pembahasan tauhid dan iman yang sumbernya di hati kita perlu sempurnakan, supaya ini yang mencegah kita dengan izin Allah dari meremehkan syariat Allah Subhanahu wa taala, mudah melanggar larangannya. Bagaimana cara menasihati teman yang mengeluh dan merasa ingin menyerah dengan masalahnya? Cara menasihati dia, katakan, kalau Anda menyerah dengan masalah Anda, apakah itu akan menjadi sebab perbaikan? Jawabannya jelas tidak. Anda menyerah, ya masalah Anda tidak akan selesai. Tapi kalau Anda menyerahkannya kepada Allah, maka Allah yang maha kuasa untuk menolong. Minta pertolongan kepada Allah, berdoa dengan sungguh-sungguh. Karena kalau Anda menyerah, ya tetap musibah tidak akan lepas. Masalah yang sedang Anda hadapi tidak akan selesai. Makanya di sini orang yang menyerah, orang yang mengeluh, orang yang tidak sabar, kita katakan Anda rugi. Dengan sikap Anda tidak akan berubah keadaan Anda. Tapi kalau Anda sikapnya benar, ya, musibah tersebut jadi ringan, nanti berganti menjadi pahala dan keutamaan di akhirat. Tapi kalau mengeluh, menyerah, tidak sabar, sudah dapat musibah di dunia, di akhirat lebih-lebih dapat keburukan lagi, rugi dunia dan akhiratnya, na'udzubillahi min dzalik. Dulu saya pernah melakukan kesyirikan, apakah saya harus bersyahadat ulang? Kalau kesyirikan besar yang dilakukan dan benar-benar waktu itu disadari, ya, dia bersyahadat ulang lebih baik. Nah, barakallahu fikum. Cukup? Ya, kalau sudah selesai kita cukupkan kajian kita. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.

Ada sebuah ucapan atau ungkapan yang sering kita dengar. Tajri riyah bima la tashtahi sufun. Terkadang angin bertiup tidak sesuai dengan keinginan nelayan. Tapi bagaimana seorang muslim menghadapi hal itu? Ketahuilah bahwa semua takdir Allah Subhanahu wa taala pasti baik buat kita. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak bertindak melainkan tindakannya berdasarkan ilmu dan hikmah. Apapun yang menimpa kita, apapun yang terjadi dengan keluarga kita, dengan anak-anak kita, dengan usaha kita, katakan qadarullah wa masya'a fa'an. Seorang muslim mengatakan itu takdir Allah Subhanahu wa taala dan Allah bertindak apa yang Dia kehendaki. Dia fa'anu lima yurid. Dan dalam semua kondisi seorang muslim harus berada di antara dua hal. Nikmat yang Allah berikan kepada dia, dia syukuri. Dan musibah yang datang kepada dia, dia bersabar. Dan itulah kunci kebahagiaan seorang hamba ketika hidup di muka bumi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dan ambil manfaatnya di 95,1 FM. Roja Kendari menetrapkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. Sebulan penuh kita berjuang meninggalkan sesuatu yang biasa kita lakukan, mengontrol diri untuk tidak berbuat padahal kita membutuhkannya, menahan diri dari melakukan sesuatu yang kita semua mencintai. Kenapa kita lakukan itu? Kenapa? Sebagian ada yang melakukannya karena kebiasaan. Sebagian ada yang mengamalkannya karena memang sudah menjadi tradisi dan budaya. Tapi sebagian tidak. Dia melakukan itu karena dia tahu dirinya adalah hamba yang tercipta dari air mani yang hina, yang perjalanan hidup ini hanya sementara. Dia tahu bahwa akan ada hari dia berjumpa dengan yang mewajibkan kepadanya untuk berpuasa. Dia tahu bahwa Allah memanggilnya. Dia dengar itu ucapan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan buat kalian berpuasa. Itu bukan tradisi dan budaya. Bukan. Itu bukan untuk melatih agar engkau sehat. Bukan. Tapi agar engkau menjadi hamba Allah Azza wa Jalla. Bagaimana Allah Azza wa Jal mengistimewakan ibadah puasa ini? Tatkala semua amalan itu hitungannya udah diketahui, udah diserahkan kepada manusia, al-hasanatu bi asyri amsalihha ila sab'i mati dhif. Kebaikan itu dilipat gandakan jadi 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Banyak jemaah. Allah itu syakur. Kita tuh beramal sedikit tapi dikasih banyak sama Allah. Kita tuh berbuat dosa banyak tapi sekali bertobat semuanya Allah ampuni. Itu Allah Tuhan kita. Jalla jalaluh. Illa saum. Kata Allah, kecuali puasa. Fa innahu li. Puasa itu milikku. Malaikat gak bisa mencatat dilipat gandakan jadi berapa. Dia catat puasanya. Tapi berapa kali lipat? Kata Allah, illa som fa innahu li wa ana adzibi. Aku yang akan kasih pahala buat dia. Kenapa begitu istimewa puasa yang sebulan kita lakukan? Allah jelaskan dalam hadis qudsi itu. Yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Dia meninggalkan makan. Iya. Enggak makan orang yang puasa padahal dia butuh makan. Dia meninggalkan minum padahal dia dahaga dan haus. Dia meninggalkan syahwatnya, istrinya yang halal dia tinggalkan, suaminya yang halal dia katakan selamat tinggal. Kenapa? Min ajli. Karena aku, kata Allah. Apakah benar kita melakukan puasa itu karena Allah? Taqabbalallahu minna wa minkum minal a'idin wal faizin. Semoga Allah menerima dari kami dan dari antum semua yang hadir di tempat ini. Semoga termasuk orang-orang yang kembali kepada Allah, yang sudah lama pergi jauh, hidup dengan syahwatnya, hidup dengan nafsunya, hidup dengan dunianya. Semoga kita termasuk orang yang kembali kepada Allah dan termasuk orang-orang yang menang, yang setelah berjuang. Tapi bagi yang gak berjuang, gak pantas kita ucapkan selamat kepada dia. Ucapkan bela sungkawa kepada dia. Ahibati fillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahilham. Sebelum antum pulang semuanya, meninggalkan tempat yang kita mungkin hanya kumpul setahun dua kali di tempat ini, antum pergi mengungkapkan kebahagiaan antum berjumpa dengan orang-orang yang antum cintai. Sebagian mudik jauh, jemaah. Datang dari Jakarta, datang dari kota yang jauh. Dia ingin melampiaskan kebahagiaan berjumpa dengan orang tuanya, berjumpa dengan orang-orang yang selama ini dia berpisah. Tapi ingat, kita akan berpisah dengan mereka selama-lamanya. Pertemuan antum sama mereka hanya sebentar. Dan ada satu kawan kita yang akan terus mendampingi kita. Apa? Quran yang kita baca selama Ramadan. Dia teman setia kita, jemaah. Tatkala orang tua kita, tatkala anak-anak kita mengantarkan kita ke kuburan kita karena sudah selesai waktu kita hidup di muka bumi ini, satupun di antara mereka tidak akan ada yang mendampingi kita. Mereka akan menguburkan kita. Tidak lama, mereka akan berdiri di atas kubur kita. Singkat, mereka akan berdoa mengatakan, Allahumma ighfir lahu, Allahumma thabbithu bil qawli thabit. Tapi adakah satu dari orang-orang yang kita cintai yang akan mendampingi kita di sana? Tidak ada. Tapi Quran akan mendampingi kita di sana. Surat min al-Quran 30 ayat. Ada salah satu surat dari Quran terdiri dari 30 ayat yang akan melindungi kita, yang akan menemani kita dan menyelamatkan kita dari azab kubur. Itu baru satu surat, surat Tabarok. Maka jangan kemudian setelah ini kita berhenti baca Quran. Sebagian orang berpikir bahwa membaca Quran itu di bulan Ramadan, menghatamkan Al-Quran itu di bulan Ramadan sebulan sekali, itu dianjurkan. Lah, setiap bulan kita dianjurkan membaca Al-Quran. Setiap bulan menghatamkan Al-Quran. Mungkin sebagian kita tidak merasakan ini Quran yang menjadi pegangan umat Islam, yang membuat kemenangan mereka terus Allah berikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa beliau berdakwah? Dengan apa beliau tabah? Dengan apa beliau berjihad? Bil Quran. Iqra, itu turun di bulan Ramadhan. Beberapa bulan sebelum beliau meninggal dunia, alaihi salatu wassalam, pulang haji, beliau berhenti di sebuah tempat yang namanya Ghadir Khum. Lalu beliau mengumpulkan para sahabatnya. Dan ingat, kita semua punya beban di pundak kita melanjutkan perjuangan para sahabat Nabi. Apa kata Nabi kepada generasi terbaik umat ini? Beliau mengatakan, amma ba'd, ala ayyuhan nas, wahai umat manusia. Beliau tidak panggil ya ayyuhalladzina amanu. Beliau panggil wahai umat manusia. Fa innama ana bashar, aku ini manusia. Yushiku an ya'tiya rasulu rabbi fa ujib. Sepertinya sudah dekat utusan Allah akan datang kepada aku. Malaikat mencabut nyawa. Dan aku harus menjawab. Wa inni tarikun fikum thaqalain. Awwalihima aw awwalahuma kitabullah. Aku meninggalkan dua hal yang berat yang harus dipegang. Yang pertama, kata beliau, kitabullah fihi al-huda wan nur. Yang pertama, kitabullah. Di situ ada petunjuk dan cahaya. Yang ingin selamat sekarang, besok, lusa, sampai hari dibangkitkannya manusia, pegang kitabullah. Wan nur, di situ cahaya jemaah. Ketika kita hidup dalam kegelapan, Allah turunkan Al-Quran. Dan Nabi menyampaikan ini setelah 23 tahun kira-kira dari turunnya Al-Quran. Fakhudhu bikitabillah wastamsiku bihi. Kalian ambil itu kitabullah. Kalian pegang itu kitabullah. Terus Nabi memotivasi para sahabatnya agar mereka memegang kitabullah. Ya jemaah, inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Ini Qur'an menunjukkan kepada jalan yang paling lurus. Orang-orang kafir enggak ingin kita baca Qur'an. Allah Azza wa Jalla menyebutkan bagaimana semangat mereka agar kita tidak membaca Al-Qur'an. Wa qala alladhina kafaru

ternyata mereka tahu bahwa kemenangan orang-orang kafir bukan karena persenjataan lengkap mereka, bukan karena jumlah mereka, bukan karena kecanggihan mereka. La. Kenapa? Karena umat Islam meninggalkan Al-Quran, baru mereka menang. Kembali kepada Al-Quran, kita harus baca. Dia yang mendampingi kita di kuburan, jemaah. Sekarang antum akan ketemu sama mereka, berpelukan sama mereka, menangis karena lama tidak berjumpa, tapi nanti datang waktu yang engkau ditinggalkan selama-lamanya. Engkau lihat kuburan-kuburan itu. Dan subhanallah, ketika engkau dibangkitkan dari kuburan, tatkala Allah ceritakan pada hari itu, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Ketika orang di sana lari kabur dari saudaranya, dari orang tuanya, dari anaknya, dari istrinya, dari semua manusia. Dia hanya menyingkirkan dirinya sendiri. Antum tahu siapa yang nyambut antum? Quran. Antum keluar dari kuburan antum, Quran itu datang nyambut antum. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan innal Quran yalqa sahibahu yawmal qiyamah hina yanshaqqu anhu qabru karajuli syahib, seperti orang yang pucat keluar dari kuburannya, ada orang nemuin antum. Bukan abah antum, bukan ibu antum, bukan anak antum, bukan kawan-kawan antum, tapi Quran antum. Dia jumpain antum, lalu dia akan berkata kepada antum, apa kata Quran ini? Hal ta'rifuni? Engkau kenal enggak sama aku? Engkau tahu enggak sama aku? Lalu antum akan menjawab, kalau antum termasuk ahlul Quran. Nabi ceritakan orang ini mengatakan, ma'arifuka, aku enggak tahu engkau siapa. Ini orang semuanya lari, kabur, Quran datang sama antum. Apa kata orang ini? Ana sahibuka, aku kawanmu, kata dia. Kawanku? Iya. Al-Quran. Alladhi azma'tu fi al-hawa, azma'tuka fil hawajir wa ashartu laylak. Aku yang membuat engkau kau hausan karena engkau sibuk baca aku, engkau berpuasa. Aku yang membuatmu tidak tidur, engkau begadang gara-gara aku. Maka aku tidak akan tinggalkan engkau. Itu Quran. Dia mengatakan, wa inna kulla tajirin min wara'i tijarati, semua pedagang itu di balik barang dagangan mereka. Wa innaka al-yawm min wara'i kulli tijara, engkau hari ini di belakang semua dagangan orang-orang itu. Itu Quran jemaah. Fa yu'tal mulk bi yaminihi wal khulda bi shimali. Apa yang akan diberikan kepada orang yang punya Quran ini jemaah? Diberikan yang namanya kerajaan di kanannya dan kekekalan di kirinya. Sudah cukup? Belum. Allah kasih dia tajul waqar. Allah kasih crown di atas kepalanya. Allah muliakan dia. Kemudian orang tuanya dapat fadilah tu Quran yang dihafal, diamalkan oleh anak. Wa yuksa walidahu hullataini, dikasih dua pakaian yang enggak bisa penduduk bumi ini untuk menghargai pakaian tersebut. Orang tuanya tanya, kenapa aku dikasih pakaian ini? Kok bisa? Bi akhdi waladikum al-Quran, karena anakmu. Dia mengambil Al-Quran, dia hafalkan Quran, dia amalkan Quran. Selesai sudah buat dia? Belum. Ketika antum masuk surga, Quran akan ada di sana menemanimu. Quranmu akan datang menemanimu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuqalu li sahibil Quran, iqra, baca, wartaqi, warattil kama kunta turattil fid dunya, fa inna manzilataka 'inda akhiri ayatin taqra'uha. Engkau baca. Engkau baca. Engkau naik. Tartilkan sebagaimana kau mentartilkan di dunia. Terus naik dia di derajat-derajat surga jemaah.

0: kedudukanmu di akhir ayat yang engkau baca. Terus kita mau tinggalkan Al-Quran. Kita sibuk dengan handphone kita. Bagaimana keterikatan kita dengan handphone? Sampai kita beli power bank. Kenapa? Apa enggak cukup dalam sehari engkau habiskan baterai yang ada di handphone? Kemudian engkau tinggalkan. Enggak. Harus pakai power bank. Letakkan power bank itu di balik Quranmu sekarang. Sesuai dengan kecintaanmu kepada Al-Quran, dengan pengagunganmu kepada Al-Quran, Al-Quran akan mendampingimu di saat orang-orang meninggalkanmu. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين قائد الغر المحجلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عباد الله، tatkala seorang membaca Al-Quran, antum akan jadi manusia yang berbeda. Kita semua tahu mukjizat para nabi. Nabi Musa, tongkatnya dilemparkan jadi ular. Dipukulkan ke lautan, berubah lautan jadi jalan. Dipukulkan ke batu, keluar mata air. Nabi Isa AS, tanah, beliau genggam, beliau bikin seperti burung, ditiup, terbang menjadi burung. Nabi Saleh, itu batu keluar, unta. Tapi mukjizat Nabi kita alaihissalatu wassalam bukan merubah benda, tapi merubah manusia untuk menjadi manusia yang bertakwa. Itu Quran. Bagaimana bangsa Persia, bagaimana bangsa Romawi melihat bangsa Arab yang awalnya sibuk dengan domba mereka, dengan unta mereka, yang awalnya mereka sibuk menjarah, merampok. Tahu-tahu orang itu berada di perbatasan Persia, berada di perbatasan Romawi. Apa yang merubah mereka, Syama? Apa yang merubah mereka? Al-Quran. Itu mukjizat Nabi alaihi salatu wassalam. Ada sebuah ungkapan orang-orang kafir. Kalau ingin mengalahkan umat Islam, tarik kerudungnya wanita. Copot jilbabnya wanita. Tutupkan dengannya Al-Quran. Tutupin itu Quran dengan jilbabnya wanita. Maka anda minta kepada wanita-wanita yang di belakang, agar engkau tahu, engkau dieksploitasi oleh mereka. Engkau dimanfaatkan agar menampilkan kecantikanmu, mengumbar auratmu, dan menutup Quranmu. Hari ini sadarlah, sadar bahwa Allah Azza wa Jalla hendak merubahmu untuk menjadi makhluk yang indah dan istimewa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah khutbah kepada kaum laki-laki, beliau datang ke tempat para wanita. Beliau mengingatkan wanita. Yang pertama beliau katakan kepada mereka, tasaddaqna. Tasaddaqna walau min huliyikunna. Kalian bersedekahlah. Walaupun dari perhiasan kalian. Orang kadang-kadang datang, dia ingin tampil cantik. Tapi Nabi menyuruh mereka bersedekah walaupun dari perhiasan mereka. Fa inni ra'aitukunna akthar ahli an-nar. Aku melihat kebanyakan kalian adalah penghuni neraka. Mereka bertanya, walima ya Rasulullah. Walima ya Rasulullah. Kenapa ya Rasulullah, kebanyakan penghuni neraka itu wanita. Yukthirna al-la'an wa yakfurna al-ashir. Mereka banyak melaknat, mereka banyak mengutuk. Jaga lisan dan kufur kepada pasangan hidupnya. Kufur, enggak berterima kasih kepada suaminya, seakan-akan suaminya belum berbuat apa-apa sepanjang hidupnya. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan, "Lau ahsanta ila ihdahunna ad-dar." Kalau engkau berbuat baik sepanjang tahun, sepanjang tahun berbuat baik kepada salah satu dari wanita itu, "Tsumma ra'at minka syai'an." Lalu mereka melihat ada satu kesalahan yang kau perbuat. Apa kata perempuan ini? "Ma ra'aitu minka khairan qat." Engkau enggak pernah nyenengno aku. Aku enggak pernah melihat kebaikan sedikit pun di diri. Untuk ngobatin itu dengan sedekah. Dan ternyata sedekah itu bisa menjadi banyak dan berkah ketika baca Quran. Maka tolong baca Quranmu, perbanyak sedekahmu. Itu perempuan melepas cincinnya, melepas gelangnya bersedekah, dan Bilal bawa itu jemaah. Maka ahibati fillah, taqabbalallahu minna wa minkum. Terus nilai-nilai kebaikan yang kita amalkan kita jaga. Dan pesan ana satu, hatamkan Quran tiap bulan. Kalau engkau enggak mampu, 2 bulan sekali. Dan tolong dibaca dengan artinya. Karena dia yang akan mendampingi kita sampai kita berjumpa Allah Azza wa Jal. Dan amal-amal soleh lainnya tentunya. Ahibati fillah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala 'abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya' minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma taqabbal minna, إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: يأ دكم يوفيت تيفي dengan belanja di UFIT Store www.ufitstore.com.

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ইন্নাল হামদুলিল্লাহ নাহমাদুহু ওয়া نستাইনুহু ওয়া نستাগফিরুহু ওয়া নাউযু বিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সাইয়্যাতি আ'মালিনা মা ইয়াহদিহিল্লাহু ফালা মুদিল্লা লাহ ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وبعد আলহামদুলিল্লাহ মাআশিরাল ইখওয়া ওয়াল আখওয়াত ফি দ্বীন রাহিমাকুমুল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ কিতা বরশুকুর কাপাদা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা, কিতা মামুজি দান মানজুংনিয়া আতাস সামুয়া লিমপাহা নিকমাত দান কারুনিয়ানিয়া। আলহামদুলিল্লাহ কিতা বিল পর্তমুকান দি মসজিদ দান মাহাদ yang mubarak ini, yang penuh berkah ini, tanpa ada kepentingan selain insyaallah bertemu karena Allah, karena saling mencintai di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kepentingan bisnis yang mempertemukan kita, bukan juga karena persaudaraan nasab, bukan juga karena kita satu suku, atau mungkin reuni sekolah. Tidak lain, kita bertemu adalah karena dalam rangka untuk mewujudkan kecintaan karena Allah, yang merupakan ikatan iman yang paling kuat. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Awthaqa ural iman al-hubbu fillahi wal-bughdhu fillah." Ikatan iman yang paling kuat adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Antum ketahui, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim tentang sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh, 7 golongan manusia yang mendapatkan naungan arsnya Allah, yang waktu itu di hari kiamat tidak ada naungan selain naungan arsnya. Ada 7 di antaranya. Warajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqu alaihi. 2 orang yang saling mencintai karena Allah, mereka bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. InsyaAllah pertemuan kita ini termasuk hal tersebut, bahkan merupakan bagian yang terbesar dari hal tersebut. Kenapa? Kita bertemu untuk saling menasihati dalam kebaikan dan ketaatan, dalam ketakwaan. Kita bertemu dalam rangka merasa bangga dengan karunia Allah, mengenal sunnah Rasulullah SAW di akhir zaman. Iya kan? Ini kebanggaan setiap orang yang beriman. Bangga dengan karunia Allah yang diperintahkan dalam Al-Quran. Kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un.
katakanlah dengan karunia Allah dan dengan rahmatnya. Karunia Allah artinya adalah Al-Quran. Rahmat Allah adalah iman. Dengan ini hendaknya mereka orang-orang yang beriman bangga, merasa mulia, merasa bahagia dengannya. Karena itu lebih baik daripada kesenangan dunia yang berlomba-lomba dikumpulkan oleh manusia. Antum dan kita semua bersyukur. Di akhir zaman yang penuh dengan fitnah, syubhat maupun syahwat, sebagian orang berlomba-lomba mencari dunia, harta, dan kedudukan. Sebagian orang ada yang mengenal agama, tapi agama yang jauh dari jalan yang lurus. Jauh dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Jauh dari jalan golongan yang selamat dari ancaman azab neraka. Jauh dari orang yang disebut sebagai firqatun najiyah. Orang golongan yang selamat dari perpecahan umat, yaitu hum man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti petunjukku, yakni petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatku. Subhanallah, di tengah zaman yang penuh dengan fitnah, syubhat dan syahwat, masih ada orang-orang yang mau belajar sunnah. Sampai pun dengan segala keterbatasan fasilitas yang mereka miliki. Tidak salah kalau Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala pernah berkata, "Idza ra'aitu rajulan min ashabil hadis fa ka'annama ra'aitu rajulan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kalau saya melihat berjumpa dengan seseorang yang belajar ilmu sunnah, seolah-olah saya melihat salah seorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling mulia di akhir zaman adalah orang yang berpegang teguh dengan sunnah. Kemuliaan-kemuliaan yang Allah subhanahu wa ta'ala limpahkan kepada manusia, rahmatnya, karunianya, Allah semua turunkan dalam Islam. Orang yang belajar Islam dengan pemahaman yang benar, dialah yang paling berhak mendapatkan semua kemuliaan tersebut. Belajar sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Bukhari yang menulis kitab Sahih Bukhari pernah mengatakan, "Afdhalul muslimina rajulun ahya sunnatan min sunani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fasbiru ya ashabas sunan fa innakum aqallun nas." Orang muslim yang paling utama adalah seseorang yang menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah ditinggalkan dan dilupakan manusia. Maka bersabarlah wahai ahlu sunnah. Kenapa bersabar? Karena perjuangannya besar. Anda harus bersabar menundukkan hawa nafsu. Bersabar untuk belajar, memahami dan mengamalkan. Bersabar untuk menghadapi cibiran sinis dari orang-orang di sekitar kita. Bahkan perlawanan, penentangan. Maka bersabarlah wahai ahlu sunnah. Fa innakum aqallun nas, karena jumlah kalian paling sedikit. Kita ketahui semua hadis ghuraba yang terkenal riwayat Imam Muslim. Innal islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Fatuba lil ghuraba. Islam itu pertama datang asing. Dan di akhir zaman akan kembali asing. Kenapa? Rata-rata orang berpaling dari Islam. Maka mendapatkan tuba, keberuntungan besar. Atau tuba ini adalah pohon di surga, pohon kemuliaan. Orang-orang yang asing karena berpegang teguh dengan agamanya. Dalam sebagian riwayat lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ciri-ciri mereka, orang-orang asing ini adalah unasun salihun fi unasin su'in katsir man ya'sihim aktsaru mimma yuti'uhum. Mereka adalah orang-orang yang saleh di tengah-tengah manusia-manusia yang buruk yang jumlahnya banyak. Orang-orang yang mau mengikuti mereka lebih sedikit daripada yang menyelisihi mereka. Tentu, ikhwani wa akhwati fiddin rahimakumullah, kita tidak mengatakan kita pasti ahlu sunnah. Kita pasti orang-orang yang ghuraba. Iya kan?
Tidak ada yang mengatakan atau memastikan demikian. Tapi apa yang kita lakukan? Kita berharap dengan karunia dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, dengan mengakui segala kelemahan diri kita, lemah dalam ilmu, lemah dalam amal, lemah dalam kesabaran, lemah dalam memperjuangkan Islam, kita berharap dengan kelemahan diri kita, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita hidayah, taufik, untuk termasuk ke dalam golongan ahlu sunnah yang akan selalu mendapatkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itulah, ikhwani wa akhwati fi din rahimakumullah, saya ingin ingatkan kepada antum, tentu kepada diri saya juga sendiri. Saat ini antum dapatkan nikmat yang besar. Antum punya markas, punya masjid tempat sholat berjamaah, antum bisa mengadakan pengajian sunnah, bisa berpegang teguh dengan sunnah. Ini nikmat yang besar. Mungkin ada sebagian orang yang berpandangan, wah ini fasilitas yang kita miliki sangat sederhana. Siapa bilang sangat sederhana? Antum bandingkan dengan siapa? Bandingkan dengan ulama salaf terdahulu. Mereka bahkan tidak punya lantai. Apalagi kipas angin. Mereka bahkan tidak punya gedung atau bangunan seperti yang kita miliki saat ini. Banyak orang-orang atau ikhwan-ikhwan kita yang merindukan pengajian tidak mendapatkan kesempatan seperti yang antum dapatkan. Coba nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini karunia yang agung yang harusnya kita jaga. Pertama tadi kita datang, kita melihat ikhwan-ikhwan kita, anak-anak, ya, dengan penampilan mereka yang sesuai dengan sunnah. Orang tua mereka juga seperti itu. Sangat bahagia kita melihatnya. Apakah kita biarkan nikmat ini akan hilang begitu saja dari diri kita? Tidak kita jaga dengan sebaik-baiknya. Tentu syaitan tidak akan tinggal diam. Dan kerjaannya syaitan adalah memecah belah, membuat masalah. Supaya manusia berpaling dari ilmu. Syaitan mengetahui ilmu itu adalah cahaya. Makanya upaya terbesar yang dilakukannya adalah membuat suasana ilmu kacau. Entah itu disebabkan perselisihan, saling sangka buruk, atau perkara-perkara urusan-urusan dunia yang tidak penting akhirnya menjadi sebab permusuhan. Imam Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, wa'lam anna awwala talbisi iblisa 'alan nasi sadduhum 'anil ilmi. Ketahuilah, perangkap pertama yang akan dipasang oleh syaitan kepada manusia adalah memalingkan mereka dari ilmu. Menjadikan mereka tidak bisa belajar sunnah. Malas, ada yang sudah pengen datang, tidak ada kajian atau suasana kajian tidak kondusif. Tidak nyaman, akhirnya dia pun malas menghadirinya. Dihalangi manusia dari ilmu. Kenapa? Karena ilmu itu adalah cahaya. Kalau manusia sudah bercahaya, maka dia akan menempuh jalan yang lurus dengan izin Allah. Syaitan tidak inginkan ini. Dia menghalangi manusia dari cahaya ilmu. فَإِذَا أَطْفَأَ مَصَابِحَهُمْ. Maka kalau dia telah berhasil memadamkan cahaya-cahaya mereka, khabbatahum fil dhulami kaifa sya, maka iblis pun bebas mengombang-ambingkan manusia dalam kegelapan sesuai dengan kehendaknya. Ikhwani wa akhwati fid din rahimakumullah, saya katakan kepada antum hal ini karena pengalaman yang pernah terjadi di beberapa tempat. Dan sebagian di antaranya diadukan ke saya pribadi. Bahkan saya juga ikut turun tangan menasihati. Apa itu? Beberapa tempat ketika awal-awal perintisan kajian sunnah. Beberapa orang-orang yang semangat, jazahumullahu khairan, merintis, bergerak, mengajak untuk mengikuti pengajian. Mulai pengajian ramai, kajian-kajian sunnah, belajar bahasa Arab, belajar tafsir, apalagi belajar tauhid, digalakan.
semarak. Lama kelamaan timbul berbagai masalah yang awalnya kecil. Kesalahpahaman. Atau mungkin yang satu merasa sudah punya jasa yang besar, kok dia kurang dihargai dan seterusnya. Syaitan punya misi. Rasulullah SAW bersabda, "Inna syaitana qad ya'isa ay ya'budahul musallun, walakin fit tahrishi bainakum." Syaitan itu telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang beriman yang selalu menunaikan sholat. Tapi dia tidak pernah berputus asa untuk membuat permusuhan di antara kamu. Hadis sahih. Ini ditunjukkan dalam makna firman Allah Subhanahu wa taala. Qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan inna syaitana yanzagu bainahum. Katakanlah kepada hamba-hambaku agar mereka mengucapkan ucapan yang terbaik karena sesungguhnya syaitan selalu menanamkan permusuhan di antara mereka. Ini kerjaannya syaitan. Membuat manusia bermusuhan. Sehingga suasana tidak nyaman. Akhirnya persaudaraan karena Islam menjadi rusak dan seterusnya. Saya katakan tadi terjadi hal-hal seperti ini. Pengajian yang tadinya sudah baik, orang-orang yang belum kenal pun ikut bergabung dalam pengajian. Tiba-tiba beberapa di antara pengurus ya di tempat-tempat tersebut ada kesalahpahaman di antara mereka. Setelah ditelusuri masalah pribadi dan karena kurang bertemu untuk berbicara. Sepele masalahnya. Bayangkan akibat dari perselisihan mereka, pengajian sampai terhenti dalam waktu yang lama. Siapa yang tanggung dosanya? Disinilah seseorang hamba itu berpikir kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah segala-galanya bagi orang yang beriman. Salah satu yang dinasihatkan oleh para ulama dalam adab-adab menuntut ilmu, bahkan ini adalah nasihat yang pertama, adalah ikhlas dalam menuntut ilmu. Bahkan sudah kita ketahui ini merupakan dasar dari semua permasalahan agama. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata dengan mengikhlaskan agama baginya dalam keadaan hanif lurus kepada tauhid dan mendirikan salat, menunaikan zakat, dan itulah agama yang lurus. Menuntut ilmu adalah ibadah yang sangat besar. Ibadah yang sangat tinggi keutamaannya. Bahkan kata Syekhul kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, izzud dunya wal akhirah, semua kemuliaan dunia dan akhirat tergantung dari ilmu. Tetapi kapan ilmu itu memiliki keutamaan yang demikian tinggi? Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala berkata, "La syai'a afdhala min talabil ilmi idza hasunat fihi niyyatu." Tidak ada sesuatu pun tidak ada satu amal pun yang lebih utama daripada menuntut ilmu kalau seseorang bisa memperbaiki niat padanya. Apa yang Anda niatkan dalam menuntut ilmu? Apa yang kita niatkan supaya dapatkan keutamaan di sisi Allah? Niatnya kata Imam Ahmad adalah an yanwiya raf'al jahli an nafsihi thumma an ghairihi. Meniatkan untuk menghilangkan kebodohan, ketidakpahaman terhadap petunjuk Allah, ketidakpahaman terhadap sunnah, kemudian kita lakukan itu juga untuk orang lain. Jadi intinya adalah memperbaiki diri dan mengusahakan untuk tersebarnya kebaikan pada orang lain. Dengan sebab inilah orang-orang yang berilmu dan menyebarkan ilmu sunnah
menjadi hamba-hamba Allah yang paling mulia. Mereka menempati kedudukan setelah kedudukan para nabi dan para rasul alaihissalatu wassalam. Para nabi dan para rasul, kenapa mereka mulia? Karena mereka menyebarkan petunjuk Allah.

0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام
1: jomblo dan jomblowati ya
2: alhamdulillah kaabsen
1: yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini dengan izin Allah ya insyaallah kita akan berbicara tentang materi yang sangat berat ya.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Fikih tingkat tinggi ya. Semenjak diluncurkan judul Poligami Anugerah yang Terzalimi, banyak yang bertanya-tanya, ada yang juga japri ke saya, Ustaz, maksudnya yang terzalimi siapa yang terzalimi? Ya. Ya. Apakah istri-istri nomor satu yang terzalimi?

orang sebagian orang-orang mereka bisa berpoligami namun tidak mereka berpoligami akhirnya terjerumus dalam hal-hal yang haram, atau maksudnya apa ya? Sebenarnya dari judulnya sudah jelas sehingga tidak dimaksud adalah syariat poligami yang terzalimi ya. Yang terzalimi bukan saya tidak berbicara tentang praktisinya, tetapi syariat poligami ini adalah syariat yang sangat indah yang diturunkan oleh Rabbul Alamin yang Al-Hakim, yang maha bijak, yang tahu tentang makhluk yang ia ciptakan. Ala ya'lamu man khalaq, bukankah yang menciptakan lebih tahu tentang yang dia ciptakan? Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat yang pas dan tepat untuk dijalankan oleh makhluk-makhluk yang Allah ciptakan. Namun syariat poligami menjadi tercoreng ya, dengan orang-orang yang tidak paham tentang indahnya syariat tersebut. Maka dia terzalimi dari sisi ini ya. Terzalimi karena muncul orang-orang yang benci terhadap syariat poligami. Kalau seandainya yang benci terhadap syariat ini adalah orang-orang non-muslim, orang-orang kafir, maka itu perkara yang biasa. Karena mereka dari dahulu berusaha untuk mencela agama yang sudah sempurna ini. Dan mereka melakukan propaganda-propaganda untuk menyoroti secara khusus syariat poligami. Dengan berbagai macam dalih yang mereka utarakan. Ya. Seperti ketidakadilan lah, atau persamaan gender lah, dan apalah yang mereka utarakan untuk mencoreng syariat poligami. Dan ini persis mereka lakukan juga terhadap syariat waris. Tatkala ada pembagian dalam sebagian kondisi, lidzakari mislu hadzil unsayain, bahwasanya laki-laki mendapat dua bagian adapun wanita satu bagian, maka mulailah orang-orang kafir mereka menggaungkan masalah ini, ingin mencela dua syariat ini, syariat poligami, syariat waris. Kalau mereka berhasil mencela dua syariat ini, maka mudah mereka akan menganalogikan dengan syariat yang lainnya. Maka sebagai orang Islam yang benar, yang membela agamanya, yang meyakini bahwasanya Islam adalah agama yang sempurna, maka dia harus membela syariat ini. Karena jika seandainya mereka berhasil mencela syariat ini, dua ini, berarti agama Islam tidak sempurna. Dan membuka pintu-pintu mereka untuk mencela syariat-syariat yang lain, hukum-hukum Islam yang lain. Oleh karenanya para ulama menulis buku-buku membantah tuduhan-tuduhan mereka, cercaan mereka, yang mereka tidak tahu tentang bagaimana indahnya syariat poligami. Yang menyedihkan bahwasanya propaganda mereka ya akhirnya tertular kepada sebagian kaum muslimin, terutama kaum muslimat, terutama ibu-ibu ya, yang terbawa dengan ya omongan-omongan mereka, akhirnya secara sadar atau tidak sadar menjadi wanita-wanita anti poligami, anti syariat Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, ini yang kita khawatirkan. Yang kita khawatirkan. Tentunya banyak di antara ibu-ibu yang tidak suka poligami bukan karena syariatnya, tapi karena praktisinya, karena suaminya yang poligami. Kalau suami orang yang poligami enggak masalah. Tapi karena praktisnya adalah suaminya yang dianggap mungkin tidak adil, mulailah dia benci terhadap syariat poligami. Saya khawatir kebawa. Namanya setan akan bisikkan dalam hatinya seakan-akan syariatnya tidak adil. Seakan-akan syariat tidak adil. Maka dari sini syariat poligami seakan-akan terzalimi dari orang-orang yang tidak tahu tentang hakikat syariat ini, termakan dengan propaganda orang-orang non-muslim. Kemudian syariat poligami juga terzalimi dari sisi praktisinya. Dari sisi praktisinya. Ya. Betapa banyak orang-orang yang menjalankan praktek poligami, mereka tidak paham tentang fikih poligami. Ya. Mereka mengedepankan syahwat ya, daripada ilmu. Padahal saya katakan tadi, poligami adalah fikih tingkat tinggi. Ya. Seorang yang masuk dalam bab ini harus punya bekal yang luar biasa. Bukan sekedar ilmu, bukan sekedar harta. Mental juga dia harus punya. Ya. Kebijakan dalam menghadapi kehidupan rumah tangganya. Tapi kalau dia seorang yang lemah, ya, yang secara ilmu terkadang tidak punya, ya, kemudian mengedepankan emosinya, ya, atau ketakutan berlebihan kepada istri yang pertama sehingga menzalimi istri kedua, atau ketakutan yang berlebihan kepada istri kedua sehingga menzalimi istri yang pertama, dan akhirnya dia tidak pantas untuk menjalankan syariat ini, akhirnya dia mencoreng syariat poligami. Yang terjadi akhirnya praktik

0: si praktisi tersebut yang menjalankan poligami dengan tidak tepat, sehingga akhirnya menjadi momok yang menakutkan bagi para ibu-ibu sekalian. Ya. Karenanya pada kesempatan yang berbahagia ini, ya, kita ingin menjelaskan tentang apa sebenarnya ya syariat poligami, syariat yang indah yang Allah turunkan dalam Al-Quran, yang dipraktekan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dipraktekan oleh para sahabat, hampir seluruh sahabat poligami. Hukum asalnya mereka poligami. Ya, hukum asal mereka poligami. Tidak seperti kita, hukum asal penakut ya. Yang berani cuma sedikit ya. Tapi kalau para sahabat dulu hukum asal mereka poligami ya. Dan saya juga jarang tahu ada sahabat yang tidak poligami ya. Ini menunjukkan syariat ini syariat yang mulia. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya syariat poligami bukanlah syariat yang baru dalam agama Islam, tetapi dia syariat yang sudah ada sejak dahulu ya. Hanya saja tidak teratur. Misalnya kita katakan di Romawi atau Persia, mereka menikah dengan istri yang banyak tanpa ada aturan ya, raja-raja mereka dan yang lainnya. Demikian juga agama-agama yang lainnya, betapa sering kita dengar raja dari kerajaan ini yang beragama ini istrinya banyak atau selirnya banyak, perkara yang sudah ada sejak zaman dahulu ya. Hanya saja syariat mengatur dengan rapi, dengan kaedah-kaedah dan aturan-aturan agar bisa berjalan dengan baik. Dan kita dapati bahwasanya syariat poligami juga sudah ada di agama Bani Israel, Yahudi maupun Nasrani. Makanya kalau kita buka Bible ya, kemudian kita buka Perjanjian Lama dan Kitab Kejadian misalnya atau yang lainnya, kita dapati bahwasanya mereka menyebutkan nabi-nabi mereka yang mereka akui juga berpoligami. Contoh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam disebutkan punya istri, ada Sarah, ada Hajar, bahkan kalau tidak salah dalam Bible mungkin ada istri yang ketiga, minimal dua. Kemudian mereka sebutkan juga misalnya Nabi Ya'qub alaihissalam yang memiliki 12 anak laki-laki ya. Maka Nabi Ya'qub memiliki anak dari 4 wanita. Dari 2 wanita merdeka, kakak beradik, yaitu Lia dan Rahil, kemudian dari budak-budak istri-istrinya yaitu Zilfi dan Bilha ya. Jadi menunjukkan bahwasanya Nabi Ya'qub punya anak yang banyak dari 4 wanita. Dan ini termaktub dalam kitab suci mereka. Maka lantas kenapa mereka kemudian sekarang mencela syariat poligami seakan-akan syariat yang zalim dan yang lainnya? Belum kalau kita berbicara tentang Nabi Sulaiman alaihissalam ya. Tentunya disebutkan bagaimana banyak wanita di sekeliling Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi ini bukan syariat yang baru, syariat yang sudah ada dalam agama-agama yang terdahulu, bahkan dalam kebudayaan-kebudayaan terdahulu yang tidak ada agama ya, maka syariat Islam mengatur dengan baik. Kita ingin menjelaskan tentang bagaimana agungnya syariat ini. Yang pertama, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah telah menghalalkan syariat ini dalam Al-Qur'an. Dalam firman-Nya dalam surat An-Nisa, "Fankihu ma taaba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba'. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan." Kata Allah Subhanahu wa taala, nikahilah wanita-wanita yang kalian sukai. Ya, 2 atau 3 atau 4. Kalau kalian takut fawahidah, maka satu saja ya. Ya. Ya, saya ulangi. Biar jelas ya. Biar jelas kita di posisi yang mana ya. Fankihu ma taaba lakum. Nikahilah wanita yang kalian sukai. Masna 2 wa thulatha 3 wa ruba' 4. Fa in khiftum, kalau kalian takut berapa? Fawahidatan. Ini takut yang syar'i ya. Takut yang diperbolehkan dalam syariat. Kalau tidak mampu untuk adil, in khiftum alla ta'dilu, kalau kalian tidak mampu untuk adil di antara istri-istri kalian, maka cukup satu. Ini dalil bahwasanya poligami diperbolehkan. Kemudian juga mafhum dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa, kata Allah Subhanahu wa taala, "Hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti," dan seterusnya, kata Allah Subhanahu wa taala di akhir ayat, "wa anta jama'u bainal ukhtain." Kata Allah, diharamkan bagi kalian menikahi ibu-ibu kalian, menikahi ya putri-putri kalian, menikahi saudari-saudari kalian, menikahi bibi-bibi kalian, tante-tante kalian, ya, ponakan-ponakan kalian, dan seterusnya sampai di dekat penghujung ayat kata Allah, diharamkan bagi kalian anta jama'u bainal ukhtain. Diharamkan bagi kalian untuk menikahi dua perempuan kakak beradik. Enggak boleh digabungkan. Berarti dipahami kalau bukan kakak beradik boleh atau tidak? Boleh. Yang Allah larang adalah menggabungkan kakak beradik. Tidak boleh. Karena itu akan menimbulkan pemutusan silaturahmi, karena akan terjadi kecemburuan di antara kedua istri tersebut. Maka Allah melarang menikah dengan dua wanita yang kakak beradik. Difahami dari ini bahwasanya seandainya dua wanita tersebut bukan kakak beradik, maka hukumnya boleh. Ini syariat yang jelas dan ijma ulama bahwasanya syariat poligami datang dijelaskan dalam Al-Quran dengan tegas dan juga dijelaskan dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari mana sisi bahwasanya syariat ini adalah syariat yang indah yang merupakan mukjizat dari Allah Subhanahu Wa Taala? Banyak sisi dijelaskan oleh para ulama. Yang pertama, ya, sisi keindahan syariat ini bahwasanya syariat poligami ini dia memandang kemaslahatan dari sisi makro bukan dari sisi mikro, ya. Kebanyakan wanita yang merasa misalnya terzalimi, ya, dalam tanda kutip mereka merasa terzalimi, ya, tatkala dipoligami, ya, dia memandang daripada sisi dirinya bahwasanya dalam lingkup rumah dia, dia terkurang jatahnya, jatah nginap suaminya berkurang, ya mungkin jatah belanjanya berkurang, jatah jalan-jalannya berkurang, dan itu benar. Konsekuensi dari seorang laki punya istri dua, maka dia akan bagi jatah nginapnya, jatah jalan-jalannya. Maka ditinjau dari sisinya, dia merasa bahwasanya dia dalam tanda kutip terzalimi, ya, ya, bahwasanya haknya dikurangi, yang biasanya dia terima haknya 7 hari, sekarang jadi berkurang, misalnya berkurang 3 hari atau berkurang beberapa hari. Maka dari sisi mikro dia merasa dia dizalimi. Tetapi syariat memandang yang lebih luas daripada itu. Syariat memandang umat Islam sebagai satu kesatuan. Bahwasanya, ya, di dalam dunia Islam banyak sekali wanita-wanita yang harus diayomi, yang harus diayomi, ya. Banyak, ya, gadis-gadis atau perawan-perawan yang sudah tua yang tidak ada yang menikahi mereka. Banyak janda-janda yang meninggal suami mereka atau ditalak oleh suami mereka yang tidak ada mengayomi mereka. Bahkan janda-janda tersebut juga terkadang membawa anak-anak kecil, anak-anak yatim, ya. Tatkala syariat melihat secara makro, maka syariat poligami ini sangat indah. Siapa yang mau berkorban untuk mengayomi wanita-wanita tersebut? Oleh karena saya punya kawan banyak yang praktisi poligami, ya. Cuma saya belum tertular, ya. Kalau mau dilihat dari keturunan, buyut saya poligami, ya. Ya, saya ini produk poligami. Seandainya tidak ada poligami, saya tidak muncul di atas muka bumi ini. Ya. Jadi buyut saya poligami, nikah dua. Kakek saya juga nikah dua, dan saya dari istri kedua. Kemudian bapak saya juga nikah dengan ibu saya, kemudian nikah juga dengan wanita yang lain. Dan saya tidak, ya. Ini menunjukkan bahwasanya poligami bukan keturunan, ya. Yang keturunan itu penyakit gula, ya. Teman saya juga banyak praktisi poligami, apalagi kalau di Arab teman saya rata-rata banyak yang poligami. Dan mereka berkata kepada saya, ya Firanda, poligami itu bukan, sebenarnya ada benar, kita tidak pungkiri ada kelezatan. Tetapi sisi tanggung jawab lebih besar daripada kelezatan. Ya. Bahwasanya seorang tatkala poligami bukan pikiran dia sekedar melampiaskan hawa nafsu, banyak pikiran yang dipikirkan. Dia misalnya ingin memiliki anak yang banyak misalnya, dia ingin mengayomi para wanita misalnya, banyak hal yang dia pikirkan. Sehingga dia berkata kepada saya, bahwasanya poligami itu tanggung jawab lebih besar daripada sisi kelezatan. Bayangkan kalau punya istri 3, kemudian punya anak banyak, siapa yang ngurusi anak tersebut? Butuh seorang laki-laki yang hebat, ya, yang hebat, yang punya mental yang kuat, yang punya ekonomi yang bagus, untuk bisa mengayomi, ya, orang-orang tersebut, wanita-wanita tersebut. Bukan orang yang nekat, ya, yang tidak punya modal. Suatu hari saya duduk di teman saya maksudnya alhamdulillah punya kelebihan harta. Tiba-tiba dia cerita atau ada yang telepon dia, seseorang telepon dia, tolong bantu saya, ini motor saya bocor, ya, masukkan bengkel, saya nggak punya uang untuk bengkelin motor. Subhanallah, dia bilang, Ustaz, saya tahu siapa orang ini. Saya bilang, saya enggak tahu. Orang ini, Ustaz, dia untuk bayar bengkel motor nggak punya, tapi istrinya dua. Masya Allah. Ini contoh praktisi nekat. Baru saya katakan bahwa poligami bukan sihir kelezatan, tapi bagaimana pertanggungjawaban yang luar biasa. Ya. Sehingga syariat melihat secara apa? Secara makro. Bayang kita di daerah-daerah, di negara-negara kafir yang mereka menolak poligami, bahkan di antara mereka mengharamkan ya perceraian misalnya, apalagi nikah dua, kalau ada masalah tidak boleh cerai sama sekali, sehingga tidak apa-apa berzina, tapi yang penting tidak boleh cerai. Maka banyak sekali penyakit-penyakit sosial yang terjadi. Ya. Banyak prostitusi, banyak perzinahan, ya. Ya, kemudian perempuan mau nunggu dinikahi laki-laki, ternyata dia bersaing dengan lelaki. Wanita, dia nunggu laki-laki untuk didatangi, ternyata dia bersaing dengan laki-laki. Kenapa? Banyak praktisi homo. Tambah gak laku lagi perempuan. Laki-laki ternyata punya pilihan, bukan cuma perempuan, dia juga suka apa? Laki-laki. Sehingga semakin banyak penderitaan di dalam kehidupan mereka. Ya. Belum anak-anak tidak ada yang ayomi, anak-anak tidak punya bapak, tidak punya ibu akibat banyak perzinahan. Ini semua kenapa? Karena permusuhan yang nyata terhadap praktek apa? Poligami. Maka Allah yang maha tahu tentang ciptaannya menurunkan syariat yang pas buat makhluknya. Oleh karena syariat poligami ini tidak boleh dicela. Anda tidak bisa mempraktekkan, Anda jangan mencela praktek poligami. Ya. Anda ternyata, suami Anda ternyata tidak bisa menjalankan praktek poligami dengan baik, jangan syariatnya dicela. Jangan syariatnya dicela. Dan jangan sampai dalam diri Anda benci dengan syariat poligami. Ini syariat diturunkan dari Rabbul Alamin untuk kemaslahatan makro. Ya, bukan hanya sekedar melihat pada satu rumah, dua rumah. Tidak, tapi melihat kepada satu dunia Islam. Satu kabupaten, satu negara Islam. Dengan berbagai macam permasalahan sosial, penyakit sosial yang ada. Maka ada satu syariat yang mudah untuk mengayomi mereka, itu syariat poligami. Paham bapak-bapak? Ibu-ibu paham ibu-ibu? Baik. Yang kedua, yang menunjukkan syariat poligami adalah syariat yang merupakan mukjizat. Bahwasanya syariat ini turun pas buat kondisi laki-laki dan perempuan. Dalam Islam, laki dan perempuan tidak dihukumi sama. Tetapi disikapi oleh Islam dengan keadilan. Dan keadilan tidak sama dengan menyamakan. Jangan menyangka bahwasanya namanya adil itu harus menyamakan. Ya. Kalau misalnya saya punya murid di kelas, yang satu rajin, yang satunya bahlul. Kemudian yang satunya nilainya 10, yang satunya nilainya minus 2. Kemudian saya satunya ranking 1, satunya tidak naik kelas. Akhirnya yang tidak naik kelas tanya, Ustaz, Ustaz enggak adil. Kita kan sama-sama murid Ustaz, jadi maksudmu apa? Ya kita sama-sama ranking 1 Ustaz. Ya gimana mau ranking 1 sama-sama? Ente bahlul dia pintar ya. Maka tidak berarti keadilan itu harus menyamakan, paham? Dan dalam Al-Quran banyak sekali Allah membedakan. Ya. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Katakan apakah sama antara yang berilmu dengan tidak berilmu? Beda, Allah membedakan. Ya, apakah sama orang kafir dengan orang muslim? Afanaja al muslimina kal mujrimin, apakah mensikapi ya orang-orang Islam seperti orang-orang pendosa, mujrim orang kafir? Tidak akan sama ya. Qul hal yastawi al a'ma wal basir am hal tastawi adh-dhulumatu wan nur, apakah sama yang melihat hak dengan yang buta dari kebenaran? Apakah sama antara cahaya dengan kegelapan? Allah banyak bedakan hal. Ini dalil bahwasanya keadilan itu bukan persamaan. Tetapi keadilan dalam Islam namanya wad'u syai' ala mawdhi'ihi, meletakkan suatu pada tempatnya. Meletakkan suatu pada tempatnya yang tepat, itulah namanya adil. Itulah namanya keadilan. Nah, orang-orang kafir, mereka ingin menyamakan antara wanita dengan laki-laki. Mereka menganggap wanita adalah kompetitor bagi laki-laki. Laki-laki kompetitor bagi wanita. Sehingga sekarang wanita dianggap seperti laki-laki, disikapi sama, suruh kerja yang keras ya. Ya, sampai berbagai macam hal, bahkan perempuan kemudian mungkin super track. Ya, kita ngelihatnya kasihan ya. Kemudian perempuan kerja keras ya, keluar pagi kemudian kerja berat yang bukan bidangnya. Sehingga wanita terhina, ya, terhina. Islam tidak demikian, wanita di rumah dimuliakan jadi ratu, ya terkadang jadi pembantu, ya lihat kondisi. Tapi maksudnya dimuliakan di rumah, lah yang kerja laki-laki, yang kerja laki-laki. Ya. Perempuan santai, dia punya tugas berat, ngurus anak-anak, ya. Ngurus buah hatinya, buah hati kita diurus oleh istri kita. tugasnya berat, ya. Bukan kemudian suruh keluar rumah, kemudian cari nafkah, kompetitor dengan laki-laki, bersaing dengan laki-laki, laki-laki bicara dia pun teriak-teriak dalam forum, tidak demikian, ya. Itu tata cara pemikiran orang barat, ya. Ya. Yang mereka ingin merendahkan wanita dengan propaganda tersebut. Maksudnya ingin menyamakan wanita dan laki-laki, seakan-akan mengangkat derajat wanita, namun pada hakikatnya adalah menghina para wanita, sehingga wanita bisa dijamah oleh siapa saja, bisa dijamah oleh siapa saja, boleh dinikmati oleh siapa saja, ya, beda dengan dalam Islam. Oleh karenanya Islam melihat ada perbedaan laki-laki dengan perempuan, sehingga dimunculkanlah oleh Allah Subhanahu wa Taala syariat poligami. Banyak sisi. Pertama, ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa Taala, kenyataan menunjukkan bahwasanya jumlah wanita jauh lebih banyak daripada jumlah lelaki. Jumlah wanita jauh lebih banyak daripada jumlah lelaki. Ya, kalau setiap laki-laki hanya mengoyomi satu perempuan, bagaimana sisa wanita yang berlebihan tersebut? Ada yang membuka daftar untuk biro jodoh. Misalnya laki-laki yang daftar 10.000, yang perempuan mungkin 30.000. Ya, ya bagaimana? Ya, ini kalau jadi semua masih ada 2/3 yang tidak terayomi. Ya. Bahkan Nabi mengabarkan bahwasanya di hari kiamat kala, min alamatis sa'ah, di antara tanda-tanda hari kiamat, antaksuran nisa wa yaqillar rijal, bahwasanya banyak wanita dan sedikit lelaki. Hatta yakuna li khamsina imra'ah al-qayyimul wahid, sampai-sampai pada suatu kondisi di mana 50 perempuan yang ngurus satu laki-laki. Bayangkan kalau antum ada di zaman tersebut, antum dikejar 50 wanita. Sampai jumlahnya berlipat ganda, sampai 50 wanita yang ngurus berapa? Satu orang laki-laki. Itu akan tiba sampai menjelang hari kiamat, ya. Oleh karenanya kenyataan menunjukkan bahwa jumlah wanita lebih banyak daripada lelaki, sehingga tidak mungkin cuma satu hanya menikahi satu. Kalau kenyataannya demikian, maka banyak wanita yang tidak terayomi, ya. Baik. Siapa tahu ada SWA dari istri saya, karena istri saya hadir, ya.
1: Masya Allah.
0: Enggak ada, berarti aman. Baik. Kita lanjutkan. Tunggu aja ada. Istri saya bawa anak saya juga, masya Allah. Baik, kita lanjutkan. Ya, sampai di mana tadi?
1: Tanda kiamat 1/50.
0: Oh ya, kiamat 1/50. Kemudian juga Allah Maha tahu tentang bagaimana perbedaan lelaki dengan wanita. Lelaki tatkala sudah mencapai balig, sudah mencapai umur 20 misalnya atau 25 tahun, mereka sudah ingin nikah, belum tentu bisa nikah. Adapun wanita kalau sudah dewasa, sudah balig, sudah haid, sudah siap dinikahi. Artinya yang ready untuk dinikahi dari sisi wanita lebih banyak daripada ready dari sisi laki-laki yang mau nikah. Kenapa? Laki-laki kalau sudah balig, sudah pingin nikah, sudah jadi jomblo sejati, duit gak punya. Dan itu banyak, saya pertanyaan jomblo-jomblo yang menderita banyak. Ya, sampai kepada saya, banyak sekali. Ustaz, tapi saya belum punya ini Ustaz. Ustaz, saya sudah pingin nikah, masih kuliah Ustaz. Ustaz, saya mau pingin menikah tapi gak punya modal. Banyak sekali. Saya bisa mengira-ngira penderitaan mereka. Jadi maksud saya, selain jumlah wanita lebih banyak, poin kedua, wanita itu yang ready untuk dinikahi banyak daripada laki-laki. Laki-laki tidak ready-ready. Tunggu saat, aduh belum bisa, saya belum mapan, belum mau nikah. Ya. Sampai umur berapa? Tunggu, 25 lah, mapan dulu. Enggak mapan-mapan. Sampai umur 30, enggak mapan-mapan. Ya. Sudah mapan, aduh takut Ustaz, aduh takut tanggung jawab. Sehingga maksud saya banyak laki-laki yang kesiapan mereka untuk nikah ready stoknya sedikit. Ini menunjukkan yang berani yang mau nikah dia harus mengambil lebih daripada satu jika memungkinkan. Berikutnya, lelaki bekerja di luar menghadapi banyak risiko, sehingga kemungkinan mereka tewas terlebih dahulu lebih besar daripada ibu-ibu. Oleh karenanya kebanyakan yang kita lihat dalam kehidupan dunia ini janda wanita, suaminya sudah meninggal. Jarang kita dapati duda istrinya sudah meninggal, jarang. Yang kita sering dapati janda suaminya sudah meninggal. Kenapa suaminya kerja keras di perusahaan, mungkin menghirup udara yang kotor dan yang lainnya, mudah sakit, akhirnya meninggal dunia. Itu banyak kejadiannya. Ya. Sehingga akhirnya jumlah laki semakin sedikit lagi dibandingkan dengan jumlah apa? Wanita.

Dia bilang, Ustaz, apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Saya ini masih berhasrat. Istri saya umur 60 tahun. Kalau saya mau berhubungan, dia bilang sakit. Saya takut, Ustaz. Akhirnya saya terjerumus dalam zina. Zina apa, Pak? Saya masturbasi. Jadi enggak ada cara lain. Saya bilang, ya udah, Pak. Kalau memang begitu, Bapak bisa berhubungan. Istri tidak harus dengan di kemaluannya, mohon maaf ini ya, ini jomblo, mohon maaf ya. Saya bilang ya bisa istri bapak yang melakukan masturbasi buat bapak dan yang lainnya. Artinya saya kasih solusi. Tapi maksud saya dia menderita ya. Sementara di umur 70 dia masih berhasrat, istrinya sudah tidak mau, bahkan merasa sakit, bahkan merasa didolimi kalau digauli. Ya, seandainya antum sampai umur 70, istri antum ternyata sudah tidak mau berhubungan, ya kalau tidak ada solusi, tidak ada istri kedua misalnya, maka ini susah bagi lelaki. Susah ngomongnya. Ibu-ibu, mohon maaf ibu-ibu ya. Saya cuma menjelaskan. Kita lanjut apa sudah ini? Ada WA enggak? Coba. Aman, aman. Jadi ini berbagai macam sisi yang akhirnya dijelaskan oleh para ulama bahwasanya syariat poligami adalah syariat yang indah. Yang jadi permasalahan adalah praktisinya. Praktisi poligami yang tidak tahu hukum dalam menjalankan praktisi tersebut. Oleh karenanya Islam memberi syarat bagi laki-laki yang mau poligami harus memenuhi persyaratan. Harus memenuhi persyaratan. Yang pertama, dia harus adil. Kalau dia tidak adil, maka tidak boleh. Allah tegas mengatakan, "Fa in khiftum alla ta'dilu," kalau kalian takut tidak adil, fawahidah, maka satu saja. Ya. Kalau takut tidak adil, maka satu saja. Ya. Ustaz, kalau kita tidak poligami tidak apa-apa, kalau ente takut tidak adil, ya sudah jangan poligami. Bahkan syariat memberi ancaman keras, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kanat lahum ra'atani famala ila ihdahuma jaa yaumal qiyamati wa syikkuhuma il." Barang siapa yang punya dua istri kemudian dia condong kepada salah satunya, maka dia akan datang pada hari kiamat badannya miring. Ini menunjukkan terjadi penyimpangan dalam hal ini. Sampai Nabi menyebutkan secara khusus peringatan keras, barang siapa yang tidak adil terhadap istrinya, condong kepada salah satunya, maka dia datang dalam kondisi miring. Ini menunjukkan tidak adil dalam praktek poligami dosa besar. Karena dipermalukan oleh Allah pada hari kiamat kelak, dibangkitkan di padang mahsyar badan miring-miring. Ya akhi, kenapa akhi ente miring badan? Perasaan ente ke masjid rajin, kemana rajin, ternyata tidak adil dalam berumah tangga. Sampai-sampai sebagian ulama seperti dari mazhab Hambali menyebutkan hukum asal poligami makruh. Sampai ada yang mengatakan demikian, hukum asal poligami makruh, dibenci. Kenapa? Karena seorang akan mengantarkan dirinya pada kezaliman, ketidakadilan. Itu menunjukkan bahwasanya tidak semua orang bisa melaksanakan poligami. Tidak semua lelaki bisa melaksanakan poligami. Dia harus tahu bagaimana menjalani, ya, mengatur rumah tangganya, ya. Dia harus adil. Kalau dia tidak adil, maka tidak boleh dia berpoligami. Yang kedua, dia harus mampu secara finansial, secara ekonomi dia harus mampu. Ya. Kalau enggak mampu, maka tidak boleh. Jangankan untuk menikah dua, untuk menikah satu harus punya ekonomi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya ma'syaral syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj." Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian punya kemampuan, yaitu ekonomi maksudnya. Ya. Falyatazawwaj, maka menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanul farj, karena menikah bisa menundukkan pandangan dan bisa menjaga kemaluan. Kalau untuk menikah istri pertama saja Nabi mempersyaratkan harus punya apa? Kemampuan, ya, secara ekonomi untuk mengurus istrinya. Bagaimana lagi kalau menikah dua dan tiga dan seterusnya? Di antara pertanyaan yang aneh pernah saya hadapi, ada seorang wanita bertanya kepada saya di pengajian, "Ustaz, suami saya pinjam uang sama saya, Ustaz, ngutang sama saya. Ternyata saya selidiki, dia ngutang sama saya untuk poligami." Ini memang apa namanya, luar biasa, nekat ya. Jadi ekonomi harus kuat. Kalau tidak kuat, tidak boleh poligami.

0: Kalau enggak, siapa yang ngoyomi istri? Siapa yang ngoyomi anak-anak? Ya, ya. Jadi harus kuat secara ekonomi. Kemudian saya katakan juga, harus kuat secara mental. Dia punya jiwa kepemimpinan untuk bisa mengatur istrinya. Ya. Kepemimpinan sini bukan berarti dia teriak-teriak, marah-marah, nampar sana nampar sini, tidak, tapi dia punya kemampuan untuk mengatur. Ya. Bisa jadi seorang bisa mengatur perusahaan, dia tidak bisa mengatur rumah tangganya. Banyak orang seperti itu. Dia dalam bidang dunia kerjaan dia hebat, tapi dalam rumah tangga dia hancur. Dia tidak bisa mengatur. Tidak bisa mengatur. Kalau dia tidak bisa mengatur, maka yang dia bawa dalam kehidupan rumah tangganya adalah kesengsaraan. Ya, makanya saya punya kawan juga praktisi poligami. Dia bilang, "Ya Firanda, dulu waktu saya memenikah, saya bayangkan saya akan menjadi serigala di antara dua kambing betina. Setelah saya poligami, saya menjadi kambing di antara dua serigala betina." Sehari diomelin di sana, sehari diomelin di sini. Ada ikhwan poligami. Kita cuma cerita. Sudah lama dia enggak muncul, setelah sebulan atau berapa waktu dia datang, kemudian datang ketemu kawan saya. "Gimana ente poligami?" "Sedih." Kasihan. Ada orang poligami datang ke rumah kurus, masya Allah. Ini poligami bukan mendatangkan kebahagiaan, mendatangkan apa? Penderitaan. Berarti dia tidak kuat secara mental untuk menjalankan roda rumah tangga. Maka seorang, ya, tatkala ingin berpoligami, dia harus siap ini semua. Tentunya dia meminta petunjuk kepada Allah, minta kekuatan kepada Allah, isti'anah billah, minta pertolongan, kemudian dia jalankan, berusaha semaksimal mungkin. Dan pasti akan ada ujian, dan pasti ada hambatan. Itulah, dia ingin menjalankan syariat yang mulia. Maka ada hambatan, ada ujian. Ujian tersebut terutama di zaman kita ini. Di zaman kita ini, khususnya di tanah air. Di sebagian tempat, poligami adalah perkara yang sangat-sangat biasa. Contoh di Arab Saudi. Arab Saudi orang poligami mudah sekali. Teman-teman poligami, punya duit tinggal poligami. Apakah istrinya enggak marah? Ya marah, cemburu. Tapi enggak bisa apa-apa. Mau ngapain? Ya. Karena semua orang juga poligami. Bahkan istri pertama adalah produk poligami. Istri pertama mungkin dia adalah anak dari istri ketiga bapaknya. Terus dia mau anti poligami, enggak bisa. Dia sendiri produk apa? Poligami. Sehingga poligami adalah hal yang biasa di Arab Saudi. Bahkan di antara cerita yang saya pernah dengar, ada seorang orang ingin menikah lagi, maka anak-anaknya kumpul musyawarah sama dia. "Abi, nikah yang begini dong, Bi." Diskusi sama anak-anaknya. Hebat atau tidak? Itu terjadi. Ya. Karena suatu hal yang biasa. Sehingga bi'ah atau lingkungan mendukung terjadinya praktek poligami. Contoh lebih hebat lagi seperti di Afrika. Di Afrika, kawan-kawan saya yang dulu di Universitas Lamadina, kata mereka, "Ya Firanda, kalau kita tidak poligami, kita dianggap berpenyakit. Dianggap lemah syahwat, dihina. Maka hukum asalnya kita poligami." Saya punya kawan datang ketemu saya musim haji. Dia S1. S1 tapi istrinya 3. Ente S3, istri cuma 1. Saya bilang, "Istri saya 4-in-1. Jadi maksud saya, ya, bagi mereka itu hal yang biasa. Bahkan orang tidak poligami dihina. Sehingga karena kondisi sudah biasa, poligami tidak ada yang demo-demo di situ, tidak ada yang protes-protes. Ya. Beda tatkala kita di tanah air. Ente mau poligami, ujian berat di hadapan ente. Ya kalau kita bilang poligami, indah ya, impian para lelaki. Satu kata berjuta makna. Tapi begitu dilaksanakan ternyata berat. Yang menghalangi poligami pertama, istri kita yang pertama jelas tidak mau. Ya, sampai di antara mereka ucapkan kata-kata yang keras ya. Ya. Saya tidak bercerita istri saya, tidak ya. Dan nanti saya salah paham. Ini cerita tentang istri orang lain. "Langkahi dulu mayatku." Ngeri, bayangkan. Itu mereka ucapkan. "Langkahi dulu mayatku." Di antara mereka yang berkata, "Saya siap di madu, kalau suami saya siap diracun."
1: Mengerikan.
0: Dan itu terjadi di tanah air kita. Di tanah air kita terjadi. Ya. Kondisi mengerikan ya. Kondisi mengerikan. Enggak, bukan. Bukan pengalaman saya. Alhamdulillah, istri saya tidak begitu ya. Istri saya sudah bilang dari dulu, Abi, saya sudah siap. Masya Allah, siap pentungan. Baik, kita lanjutkan. Ada WA enggak? Aman, aman. Lanjut. Kemudian ujian kedua, terkadang yang menghalangi ibu kita sendiri, terkadang anak-anak kita, ya, sampai istri terkadang bilang, nak mau enggak bapak kawin lagi? Enggak mau. Harusnya bapaknya bilang, kalau kamu punya ibu lagi, bisa minta uang sama dua ibu. Kalau yang satu enggak kasih, dari yang satunya dikasih. Jadi apa namanya, penolakan luar biasa. Jadi orang tua kadang menolak, kemudian kakak, adik-adik semua mencaci maki, adik-adik perempuan. Ingat, ini bukan pengalaman pribadi ya, enggak, saya cerita tentang teman-teman. Adik-adik protes, kenapa kak nikah lagi, gimana, sudah protes. Tetangga menghina, subhanallah, berat ya. Maka ini semakin menunjukkan orang yang bisa poligami dengan baik, orang yang hebat di tanah air. Bisa jadi dia wali dari wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Bisa jalankan dengan baik, adil, ini orang hebat. Karena tantangan begitu besar yang dia hadapi untuk menunjukkan syariat Allah yang sempurna ini, ya. Berat, tidak gampang. Kemudian terkadang kalau sudah dipoligami, istri pertama, istri kedua. Istri pertama dengan beratnya menerima, dan saya tidak tahu ada ujian lebih berat bagi wanita seperti poligami. Saya rasa paling berat zaman sekarang ini, terutama Indonesia, perempuan diuji dengan ujian poligami. Kalau dia bisa menjalani, insya Allah dapat pahala yang besar. Ya. Kenapa? Karena dia memperjuangkan syariat Allah. Dia tidak ingin poligami tercemar dengan kelakuannya. Maka dia berusaha menjalankan dengan baik. Tapi itu ujian yang sangat berat. Terkadang ini sudah jalan baik-baik. Ini seorang laki-laki punya istri satu, istri kedua. Ternyata ada provokator. Ada setan-setan perempuan beredar. Datanglah ibu-ibu yang kepanasan kepada istri pertama. Anti kenapa dipoligami? Anti gak bisa servis suami ya? Jadi membuat kesan seakan-akan wanita yang dipoligami wanita rendahan, tidak dicintai lagi oleh suaminya. Ini tidak benar, ini pendustaan dan ini kebohongan. Dan banyak wanita termakan, tadinya sudah hidup tenteram, akhirnya termakan dengan setan-setan perempuan yang datang kepada istri pertama. Istri pertama akhirnya berontak, padahal tadinya dia sudah kuat, dia sudah sabar. Maka saya katakan, ibu-ibu, anti yang dipoligami, anti sedang berjuang menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jangan termakan dengan perkataan setan-setan perempuan. Bukan berarti kalau suami anti mempoligami anti berarti dia tidak cinta sama anti. Lihat, Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Aisyah. Begitu Khadijah meninggal dunia, Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Aisyah, akad tinggal serumah nanti di Madinah. Tapi akad setelah pertama Aisyah, setelah itu Nabi menikah dengan Saudah. Kemudian masih ada sekitar 7 perempuan atau 8 perempuan setelah Aisyah. Istri kedua, istri ketiga, istri keempat, istri seterusnya. Tapi yang paling dicintai siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Dia istri pertama, secara akad nikah dia istri pertama. Setelah wafatnya Khadijah radhiyallahu taala anha. Ya. Saya juga dapat disebutkan orang, dia menikah dua bukan berarti dia tidak sayang sama istri pertamanya. Dia lebih cinta pada istri pertamanya. Bagaimana saya tidak cinta anak-anak saya dari istri pertama? Cuma gara-gara istrinya termakan, tiap hari ngomelin sama dia, lunturlah kecintaannya. Padahal kalau dia bandingkan istri pertama, istri kedua, dia tetap lebih sayang kepada istri yang pertama. Tetapi istri pertama telah tergoda oleh setan-setan perempuan. Yang menggambarkan bahwasanya kalau kamu dipoligami berarti kamu tidak bisa menservis suamimu. Berarti kamu gagal dalam pernikahan. Berarti kamu sudah tidak cantik lagi. Berarti kamu tidak dicintai lagi oleh suamimu. Ingat, ini semua godaan setan. Terkadang setan-setan tersebut, ibu-ibu setan tersebut datang kepada istri kedua. Yang digoda istri kedua sekarang. Anti masih gadis, kok mau jadi istri kedua? Emang anti gak laku ya harus jadi istri kedua? Masya Allah. Omongan sadis. Ini sadis ya. Anti kenapa? Anti jangan rusak rumah tangga orang. Subhanallah. Ya, ini syariat Allah dibilang merusak rumah tangga orang. ini bahaya, ini perempuan ini, saya takut mereka dosa besar karena mereka merusak rumah tangga orang lain. Ya. Kalau anti tidak ingin dipoligami, anti servis suami anti, jangan merusak rumah tangga orang lain. Sehingga mereka kemudian datang mengganggu, akhirnya terjadilah perceraian. Akhirnya istri pertama nuntut kepada suaminya, pilih saya atau dia. Ini dilarang oleh Nabi SAW. Tidak boleh seorang wanita meminta suaminya menceraikan istri yang lain. Tidak boleh. Ya, haram kata Nabi seorang wanita apa minta kepada suaminya talaqa ukhtiha. Sampai dia mengatakan tidak boleh seorang minta talaqa ukhtiha, meminta diceraikan saudaranya. Sampai Nabi menyamakan dia dan istri keduanya adalah saudara bagi istri yang pertama. Tidak boleh. Ya, bersaing yang sehat. Kalau berjuang sama-sama, kalau suami tidak adil, suami yang ditegur kamu enggak adil, kamu harusnya bisa yang baik, ya. Seperti itu dan yang lainnya. Oleh karenanya saya katakan, kita Indonesia untuk menjalankan syariat poligami berat. Butuh seorang laki-laki yang hebat, ya, yang dia sisi ekonomi oke, sisi keadilan juga bisa, dia punya mental untuk menghadapi ini semua, bisa mengayomi istri kedua istrinya atau ketiga istrinya agar tidak terpengaruh dengan godaan-godaan di luar dan kata-kata orang, ya. Kalau dia bisa, maka dia orang yang luar biasa. Kemudian juga syariat memandang, mengatur bahwasanya lelaki tidak boleh punya istri lebih dari 4. Dan ini diantara mukjizat syariat poligami. Ya. Syariat membatasi hanya 4. Hanya 4. Kenapa? Kalau lebih daripada 4, maka sulit untuk membagi kebahagiaan. Secara umum, lelaki hanya bisa maksimal mengurus wanita 4 orang. Sehingga dia punya waktu untuk ngurus istri-istrinya, dan dia punya waktu untuk ngurus apa? Anak-anaknya. Ya. Dengan demikian, maka dia hanya maksimal oleh syariat hanya 4. Makanya waktu turun syariat poligami, ya, para sahabat yang punya istri lebih dari 4 disuruh cerai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tinggalkan 4 saja, sisanya cerai. Ya, adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih dari 4 itu keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, khusus buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kalau kita baca, ya, tentang bagaimana pernikahan beliau, semua ada maslahatnya. Dan Nabi punya keistimewaan, contohnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki kekuatan biologis yang luar biasa, ya. Terkadang Nabi SAW dalam semalam dia menjimai istrinya langsung 9 orang dengan sekali jalan. Langsung digilir 9 orang tersebut, dan itu jarang yang bisa melakukannya seperti Nabi SAW. Intinya Nabi spesial. Adapun umatnya maksimal cuma berapa? Cuma 4. Karena itulah yang memungkinkan kadar maksimal yang mungkin seorang bisa membagi kebahagiaannya. Membagi kebahagiaannya. Taib. Ini tentang syariat poligami. Sekarang kita bicara bagaimana tentang keutamaan orang yang menjalankan praktek poligami. Laki-laki maupun perempuan. Laki-laki yang menjalankan poligami berarti dia menjalankan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjalankan sunnah. Ya. Ya. Banyak ibu-ibu yang protes, "Mas, sunnah kan masih banyak. Kok pilih yang ini?" Sang suaminya diam. Dalam hati ini dia menjawab, memang sunnah yang banyak, tapi yang enak yang ini. Cuma dia tidak bisa menjawab. Saya sudah jawab tadi. Ya, dia menjalankan syariat yang dimudahkan. Menjalankan syariat Allah. Ya. Dimudahkan. Dengan menjalankan syariat tersebut, dia lebih menundukkan pandangan. Ya. Dia lebih cinta kepada istrinya. Dan itu benar. Saya ketemu dengan beberapa orang praktisi poligami, mereka berkata, "Ustaz, setelah saya berpoligami, saya lebih sayang kepada istri saya yang pertama. Kecintaan lebih. Saya kalau istri kedua berhasrat kepada istri pertama. Sampai istri pertama saya ada hasrat lagi kepada istri kedua, rindu." Begitu. Ya. Dan itu logika yang masuk akal. Tetapi logika ini tidak diterima oleh para ibu-ibu. Saya sering bilang, kalau seorang tiap hari makan sayur asem, ya agak gimana, tapi kalau sehari sayur asem, sehari sayur kangkung, jadi enak terus tiap hari. Emang kita sayur, Ustaz. Saya tidak bilang anti sayur, ini logika yang logis. Dan itu saya dengar langsung daripada para praktisi poligami. Bahwasanya setelah saya poligami, saya lebih sayang kepada istri saya yang pertama. Ya, ada kerinduan menuju istri yang pertama. Kalau lagi istri ada rindu kepada istri kedua, lebih sayang. Ya, lebih sayang. Bukan berarti kalau nikah lagi kemudian cintanya 100% dirubah, enggak, berkurang 50-50, tidak. Logikanya bukan demikian. Logikanya kalau dia nikah 100% cintanya pada istri pertama, kalau sudah nikah dua jadi 200. Ternyata simpanannya ada 10.000 cinta. Jadi maksudnya bertambah cinta tersebut. Dan laki-laki pandai membagi cinta. Dia bisa cinta pada orang tuanya, cinta pada kawannya, cinta pada istri pertamanya, istri keduanya, dan tidak berkurang tapi semakin bertambah. Intinya ini logika yang benar ya, logika yang benar. Jadi seorang lelaki yang melaksanakan praktek poligami berarti dia menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, menghidupkan kembali sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia memikirkan betapa banyak manfaat dari poligami, mengayumi orang ya. Banyak ya. Bayangkan dia punya istri 4 misalnya, punya anak-anak banyak ya, maka banyak yang mendoakannya, banyak yang dia urus, tiap hari dia kasih makan berapa orang. Dia berjalan ke safar misalnya, banyak orang yang mendoakannya ya. Indah ya. Tapi kita susah poligami. Ini kalau di Arab mudah sekali. Contoh, saya punya kawan. Waktu dia datang ke sini, umur dia baru sekitar 30. Waktu itu istrinya sudah 3. Saya bilang, ya Fi, nanti anaknya berapa? Tunggu Firanda, nanti tanya sekarang atau bulan depan? Wih, apa bedanya? Kalau bulan depan anak saya 13. Kenapa? Istri saya 3-3-nya hamil. Kalau sekarang masih 10. Masya Allah. Ente umur belum 30 sudah istri 3? Iya, kata dia, sudah. Antum tahu bagaimana cerita istri saya yang ketiga? Saya enggak tahu gimana. Suatu hari saya naik mobil, tiba-tiba ibu saya telpon, dia ketemu dengan akhwat. Hei fulan, nak, ibu ketemu perempuan cocok kayaknya buat kamu. Kamu mau enggak istri ketiga? Saya langsung stop, saya ke masjid, saya sholat. Sebentar ibu, saya sholat istikharah dulu. Oke bu, masya Allah. Begitu mudahnya di sana. Jadi ibunya malah mendukung. Ini sekedar intermezzo ya. Jadi intinya, jadi ikhwan nasib kita sama ya, nasib kita sama. Jadi maksud saya orang yang bisa berhasil menjalankan poligami dengan sesuai sunnah, dengan adil, mengayomi kedua istrinya atau ketiga istrinya, mengurusi anak-anaknya, maka dia lebih baik daripada yang tidak poligami. Makanya Ibnu Abbas berkata kepada Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair waktu masih muda, jenggotnya belum tumbuh. Maka Ibnu Abbas sahabat radhiyallahu anhuma berkata kepada tabi'in, muridnya Sa'id bin Jubair, "Tazawwaj, menikahlah engkau. Fa inna khairu hadhil ummah aktsaruha nisa'an." Kata Ibnu Abbas, sungguhnya orang terbaik di umat ini yang paling banyak istrinya. Yang paling banyak apa? Istri. Artinya tanggung jawabnya lebih banyak. Dia mengayomi lebih banyak. Banyak orang yang dia kasih makan, banyak orang yang dia urus. Ya. Dan kita punya kaedah, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik orang di sisi Allah yang paling bermanfaat bagi banyak, banyak orang. Kemudian, orang yang melaksanakan praktik poligami, menyenangkan Nabi SAW pada hari kiamat kelak. Bayangkan, menyenangkan Nabi pada hari kiamat kelak. Kenapa? Karena kata Nabi SAW, tazawwajul wadud al-walud, fa inni mukathirum bikumul umama yawmal qiyamah. Nikahilah wanita yang subur dan mudah memiliki anak yang mencintai, karena aku bangga dengan jumlah pengikutku pada hari kiamat kelak. Kalau misalnya seorang punya istri 2, 3, atau 4, kemudian anaknya banyak, dia akan hari kiamat membawa umat Nabi yang banyak. Dan ini menyenangkan Nabi SAW. Kemarin saya punya murid, anak Lipia, saya tanya, ente berapa bersaudara? 21 saudara Ustaz, Masya Allah. Orang Indonesia. Ternyata bapaknya praktisi poligami. Ya, saya pernah ketemu teman juga, orang Arab teman saya, ente berapa saudara? 55 bersaudara, Masya Allah. 55 bersaudara. Saya pernah diundang makan, kambing besar, 24 bersaudara makan bareng, Masya Allah. Ya. Jadi, kalau seorang ngurusi anak yang banyak, ngurus semua jadi orang yang soleh, misalnya soleha, dia bertakwa kepada Allah untuk ngurusi mereka. Ini menyenangkan Nabi SAW, karena Nabi bangga punya umat yang banyak. Kemudian di antara keutamaan orang yang berpoligami tadi, banyak yang dia urusin. Terkadang dia menikahi janda, terkadang dia mengurusi anak-anak yatim. Dan kata Nabi SAW, as-sa'i fil armalah wal yatim kal mujahid fisabilillah. Orang yang berusaha mengurusi janda dan anak yatim seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia tidak hanya menikahi gadis-gadis saja, dia menikahi terkadang janda yang harus diayomi, terkadang ada. Makanya saya sampaikan kepada para akhwat, para ibu-ibu, ya, ibu-ibu lihatlah bagaimana nasib janda, kasihan ya. Nasib janda bagaimana mereka sendirian, terkadang utang sana, utang sini, anak-anak enggak ada yang ngurus. Mereka ingin menjaga diri mereka, tidak ada yang mengayomi, banyak kasihan ya. Ya kita cuma melihat aja kasihan, tidak bisa berbuat apa-apa. Baik, ini bagi laki-laki, bagi perempuan Masya Allah, perempuan yang siap dipoligami, ya. Maka dia menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ujian dia lebih berat daripada laki-laki. Ujian dia lebih berat daripada laki-laki dengan omongan banyak orang. Tapi dia berusaha melihat sisi positif. Saya bilang ada sisi positif di mana perempuan kalau dia dipoligami berarti harinya terbagi. Harinya terbagi, misalnya dia istri dua orang, suaminya punya istri dua, berarti 3 hari, 4 hari misalnya, 3,5, 3,5 misalnya. Ya. Seperti saya punya kawan istrinya 2. 3 hari, 3 hari. Satu harinya gimana? Satu harinya buat perjalanan. Setengah hari ke sini, setengah hari untuk ke istri kedua. Jadi intinya kalau kita bagi hari, 3 hari yang biasanya seminggu penuh ngurusi suami, sekarang berkurang cuma 3 hari ngurusi suami. 3 hari yang kosong buat apa? Bisa buat hafal Quran, bisa buat hafal hadis, bisa buat belajar fikih, ya. Ini contoh. Bisa manfaatkan waktu juga yang lain. Misalnya suami lagi tidak di rumah, dia bisa tidur sama anak-anak. Dan anak-anak butuh untuk tidur sama orang tuanya, apalagi masih kecil-kecil. Bisa dia bimbing, ya. Beda kalau dia sama suaminya, dia harus terus ngurus suaminya sehingga terkadang anak-anaknya kurang atau terlalaikan, ya, sedikit misalnya. Ini dari sisi apa? Sisi positif. Dari sisi positif juga dia rela sebagian harinya dia berikan kepada saudarinya. Semoga Allah beri balasan yang baik di akhirat kelak, di surga kelak. Ya, dia niatkan saya merelakan sebagian hari saya untuk kebahagiaan saudari saya. Dan Nabi SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Tidaklah beriman seorang sampai dia mencintai bagi saudaranya kebaikan yang dia sukai untuk apa? Untuk dirinya. Saya rasa saya tidak usah berpanjang lebar lagi. Khawatir ada yang sakit hati, ya. Mudah-mudahan ini sekedar yang bisa sampaikan. Semoga Allah menjaga terus syariat poligami. Yang bisa menjalankan silakan menjalankan, yang tidak bisa jangan nekat. Jangan sampai Anda malah mencoreng syariat yang indah ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kalau yang bertanya dari ikhwan maupun akhwat, ya, bapak-bapak, ibu-ibu, jomblowan dan jomblowati, saya persilakan.
1: Masya Allah. Syukur Ustaz, jazakallah khair. Belum ada WhatsApp tadi? Belum ada WhatsApp, belum, kan? Masih bisa tanya jawab insyaallah.
2: Brothers, WhatsApp-nya aman ya?
1: Alhamdulillah. Cek dulu deh. Aman, aman kayaknya.
2: Cek juga aman ya? Aman. Alhamdulillah. Siap pindah ke Arab Saudi berarti ya?
1: Baik, silakan.
2: Brothers dulu ya.
1: Boleh.
2: Brothers. Sekali lagi tidak ada pertanyaan nanti tanya jawab di bawah di bazar, kita maksimalkan waktu di atas. Silakan dari brothers, ada yang berani nanya enggak?
1: Ah, ya.
2: Silakan.
1: Insyaallah.
2: Silakan Desa Ketol ya, dioper ke Bapak, silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Masya Allah Ustaz, kajian malam ini begitu bapak-bapaknya semangat juga ya.
1: Masya Allah.
3: Pertanyaannya, kalau dilihat dari hasil ini semua bapak kayaknya kepingin Ustaz.
0: Nah, cuma antum bicara tentang diri sendirilah. Ya. Ya. Bapak boy-boy belum tentu berani.
3: Ya kalau dilihat dari
0: mimik mereka.
3: Hukumnya poligami itu kayaknya apa gimana Ustaz? Setengah-setengah Ustaz, 50-nya takut, 50-nya berani, kan gitu.
1: Nah, pertanyaannya apa?
3: Kenapa? Cuman pertanyaannya bukan itu Ustaz.
0: Pertanyaannya apa?
3: Pertanyaannya kepada Ustaz, kenapa apa alasan Ustaz sampai saat ini cuman Ustaz belum poligami gitu.
1: Nah,
3: ya, sementara ilmu sudah fikih tingkat tinggi, gelar doktor, ya, bisa material itu juga sudah sangat bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Masalahnya kalau ustadznya, Anda pernah tanya ya sama istri.
1: Baik.
3: Ustadz Firanda aja istrinya baru satu, kita baru gimana? Jadi,
1: jadi
3: Anda
1: ya,
3: dapat ilmu dari Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Syukur Pak.
0: Di depan saya ada dua pilihan. Saya berpoligami atau tidak. Poligami tidak harus wajib bagi saya. Ya, dia terkadang wajib bagi kondisi tertentu. Terkadang sunnah bagi kondisi tertentu, terkadang boleh bagi kondisi tertentu. Dan Nabi mencontohkan keduanya. Nabi SAW pernah tidak berpoligami dalam waktu yang lama, 25 tahun. Tatkala beristrikan dengan apa? Khadijah radhiyallahu anha. Ya. Kemudian tatkala Khadijah meninggal dunia, maka kemudian Nabi berpoligami. Ya, saya tidak mungkin menjelaskan di sini. Yang jelas, saya tahu apa yang saya lakukan. Yang jelas, saya belum terima WhatsApp. Itu dapur saya, mohon maaf tidak bisa saya jelaskan. Masya Allah. Karena gak mungkin saya jelaskan, nanti khawatir saya ria, istri saya ria. Jadi gak usah lah, itu antara saya dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, antara saya dengan kekasih saya, istri saya.
1: Masya Allah, barakallahu fiikum Ustaz. Masya Allah, semoga Allah menjaga.
0: Yang jelas kalau saya poligami dan saya kasih tahu.
1: Baik, silakan. Allah. Semoga Allah menjaga Ustaz dan keluarga, masya Allah. Amin. Baik, silakan istri.
2: Oke. Mesti istri kan, istri. Oke, sister silakan nanya. Baik. Harus istri.
4: Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Mbak.
1: Langsung ke pertanyaannya, Uti, silakan.
4: Ya, Ustaz, saya sudah menikah 16 tahun.
0: Masya Allah. Sudah apa?
4: Sudah menikah 16 tahun, ya, namun belum diberikan keturunan. Saat ini suami saya meminta izin untuk poligami. Akhirnya dengan berat hati saya mengizinkan. Sebelumnya kami memiliki anak adopsi sudah berumur 16 tahun.
0: Masya Allah.
4: Pertanyaannya, bagaimana saya harus menghadapinya? Karena jauh di lubuk hati saya tidak takut, tidak kuat.
0: Ya, ya. Baik.
4: Kedua, apakah keputusan kami ini sudah menjadi jalan yang baik? Itu aja, Ustaz. Ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kagum dengan anti yang maksudnya rela untuk berbagi kebaikan, anti pikirkan suami anti, ya, dalam tanda kutip, agar bisa punya anak, menikah lagi. Dan memang itu berat, saya katakan tadi, ujian bagi wanita sekarang ini terberat menurut saya poligami. Lebih berat daripada lelaki. Lelaki, ya, ujian mungkin diomelin orang, diomelin keluarga, dia masih bisa jalan. Dia seorang lelaki, ya, dia kuat, hatinya kuat. Tapi perempuan, istri pertama, tatkala di madu, itu sangat berat. Dan itu dirasakan oleh semua orang, ya. Tapi saya cuma bisa nyampaikan bahwasanya apa yang anti lakukan sudah benar. Agar anti bisa dapat pahala, anti harus merelakan tersebut, niatkan bahwasanya saya ingin menyenangkan suami saya ingin suami saya punya dapat keturunan, dan saya ingin berbagi kasih sayang saya kepada wanita yang lain. Ya, dengan begitu mungkin suami lebih sayang kepada anti. Daripada tiap hari anti kemudian ngomelin, akhirnya bisa jadi rasa cintanya pudar. Dia akhirnya lebih tentram kepada istri kedua, akhirnya dia jarang tengok anti, dan itu bisa jadi anti pemacu dia berbuat zalim. Harusnya dia bisa adil, dia malah menjadi apa? Berbuat zalim. Tapi selalu ingatkan suami, wahai suamiku, saya sudah relakan sebagian waktuku, ya, hendaknya kau berbuat adil, ya. Ya, jalani sebagai praktisi poligami yang baik. Ya, ada aturan-aturannya, ya. Bisa dibaca di buku saya Mukjizat Poligami, ya. Bagaimana menjalani poligami yang benar sebagai seorang ahli teori. Masya Allah. Ya, karena di antaranya misalnya seorang suami, kalau dia berpoligami, dia selalu menunjukkan bahwasanya istrinya dia yang paling cintai. Dia harus pandai, bahkan bersendiwara dalam hal ini, bahwasanya istrinya yang paling dia cintai. Kalau dia lagi istri pertama, istrinya yang paling dia cintai. Dia tidak boleh cerita sedikit pun tentang istri keduanya. Tatkala istri kedua, dia harus juga menunjukkan istri kedua yang paling dia cintai. Ya. Begitu agar dia bisa menjalankan roda poligami dengan baik. Bapak-bapak banyak begini. Jadi ya, saya kagum dengan anti, tinggal anti lanjutkan, ya, jangan sampai salah langkah. Kebahagiaan terkadang tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Terkadang Allah memberikan kita bagian dari sisi yang lain. Dan di balik ujian tersebut pasti ada hikmahnya. Yang penting anti jalani dengan baik. Wallahu a'lam bishawab.
1: Masya Allah, demikian.
2: Mohon maaf, Ustaz, ada beberapa pemahaman yang berjalan di masyarakat, Ustaz, mengenai syariat poligami. Ada yang berdalil dengan Rasulullah tadi, selama dengan Khadijah, hanya satu istri. Jadi bilang, selama istri pertama belum boleh poligami. Dan ada juga yang...
0: Tunggu meninggal dulu?
2: Iya, wallahualam alasannya kemana. Itu bagaimana pendapat seperti itu, Ustaz?
0: Rasulullah SAW, dia tidak berpoligami. Para ulama sebutkan. Karena sebab-sebab yang besar yang ada pada Khadijah. Ya. Ya, kalau anti mungkin seperti Khadijah mungkinlah, ya. Ya. Tapi lihat Rasulullah SAW tidak ingin menyakiti Khadijah. Kenapa? Rasulullah SAW, ya, waktu Rasulullah membela Khadijah, kata Rasulullah, "Saddaqatni idz kadzabani an-nas." Khadijah membenarkan aku tatkala orang semua mendustakan aku. Masyaallah. Ya. "Wawasatni bimaliha idz haramani an-nas." Khadijah membantu aku dengan hartanya seluruh, ya, saudagar kaya raya, sementara orang-orang tidak ada yang membantuku untuk berdakwah. Seluruh hartanya untukku. Ya. Kemudian aku mendapati anak-anak, semua anak-anakku dari siapa? Khadijah. Dulu siapa teman curhatnya Nabi? Khadijah radhiyallahu anha. Tatkala Nabi pertama kali dihina, dimaki-maki, dimusuhi oleh seluruh kampungnya, yang jadi teman bicaranya siapa? Khadijah. Ya. Maka ini membuat kata para ulama, Nabi tidak sampai hati mempoligami Khadijah. Ya. Tetapi setelah Khadijah meninggal dunia, kemudian Nabi berpoligami karena Nabi sudah jadi pemimpin negara, kemudian banyak maslahat-maslahat yang dia lihat, maka kemudian Nabi membuka pintu poligami sampai dia menikah 9 wanita. Maka saya katakan tadi, di depan seorang laki dua pilihan. Ya. Kita tidak usah mencela orang yang poligami, dan kita juga tidak mencela orang yang tidak poligami. Banyak mungkin dia takut, ya, takut yang syar'i tadi. Ya. Atau dia tidak mampu secara ekonomi misalnya. Atau dia di bawah ketiak istrinya misalnya. Tidak berkutik misalnya. Banyak hal. Ekonominya mungkin tidak mampu. Ya. Yang jelas, ya lelaki mau poligami, ya, ada contoh, Nabi pernah contohkan, dia tidak poligami juga pernah Nabi contohkan. Tapi tidak boleh wanita kalau menuntut semuanya harus tidak poligami, karena Nabi toh mencontohkan yang ada poligaminya juga. Wallah alam bisawab.
2: Ah, Masya Allah. Kita ke brothers lagi ya.
1: Ya, silakan.
2: Brothers silakan. Antum ah,
1: antum, Masya Allah.
2: Dapat ya? Boleh, silakan.
1: Baik. Baik, dan harapkan langsung ke inti pertanyaan.
2: Iya, langsung silakan. Ke inti pertanyaan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh, Ustaz.
5: Waalaikumsalam. Jazakallahu atas ilmunya. Semoga Ustaz dan keluarganya berkah Allah Ta'ala.
1: Amin.
5: Yang saya mau tanyakan, Ustaz, kan fitnah terbesar seorang laki-laki itu kan adalah perempuan, kan?
1: Iya.
5: Berdasarkan hadis-hadis yang sahih, gitu.
1: Iya.
5: Nah, apakah yang sepemahaman saya, bukan gak ada seorang sahabat yang dia juga gak berharta, tapi dia poligami, gitu. Karena kan fitnah yang karena besar ini perempuan, kita tahu bahwa ada yang seorang mujahid bahkan hafiz Al-Qurannya tergoda fitnah wanita gitu, apalagi kayak di zaman saat sekarang ini gitu. Maksud saya, apakah tidak ada celah bagi seorang laki-laki yang harus dia mampu secara harta gitu, dia harus berpoligami gitu, Ustaz? Karena di kalangan orang bawah ini ada yang dia tukang ojek atau apa, na'udzubillah min dzalik, maksudnya bahkan dia jajan-jajan di luar gitu, lebih utama kan gitu kan.
1: Baik.
5: Jadi apakah ada celah seperti itu untuk orang enggak? Karena setahu saya juga kayak Ustadz Nuzul pernah bilang, yang mampu itu mampu secara seksual juga itu kan gitu. Ada bukan mampu secara ekonomi, tapi ada ikhtilafnya ulama, mampu itu secara seksual gitu ya.
1: Baik.
0: Kalau mampu secara seksual, semua orang mampu. Paham? Makanya dia mengatakan, ya ma'asyarah syabab, manistato aminkumul ba'a. Barang siapa yang kalian mampu, itu bukan maksudnya mampu seksual. Karena para pemuda semuanya apa mampu? Seksual, tapi itu dimaksudkan kepada selain seksual mampu ekonomi. Ya. Dan bukan berarti seorang kemudian tidak punya harta tidak boleh menikah. Selama dia mampu bekerja, dia tidak punya modal, tapi dia punya pekerjaan dan dia bisa mengayomi istrinya, silakan. Ya, silakan. Ya. Ya. Seperti Abu Bakar radhiyallahu anhu, dia menginfakkan seluruh hartanya. Ya. Dia bisa, meskipun infakkan hartanya, dia bisa mencari harta lagi. Sementara sebagian sahabat ingin menginfakkan seluruh hartanya, Nabi larang, jangan, karena orang beda-beda. Maka kalau ada orang misalnya dia mungkin harta tidak banyak, dia ingin menikah dan dia sampaikan kepada calon mertuanya ridho, kamu modalnya apa? Enggak ada pak, saya cuma punya motor. Terus insya Allah saya berusaha, insya Allah pak, bapak percaya sama saya. Ya kalau dia mau ya silakan, enggak ada masalah. Ya. Nah, tapi tatkala nikah saja harus dipersiapkan ekonomi. Ya. Bukan berarti harus kaya raya maksud saya. Antum tidak harus punya rumah tatkala nikah. Saya juga nikah enggak punya rumah. Yang penting bisa sewa rumah. Karena istri nikah mau taruh di mana? Mau taruh di bawah kolong jembatan? Enggak, karena harus ada uang untuk sewa apa? Rumah. Ada uang kendaraan, mungkin enggak motor sederhana. Yang penting bisa kasih makan istri. Antum punya jaminan entah kerja entah apa bisa makan istri, tidak harus punya rumah mewah, tidak harus punya, maksudnya demikian untuk menikah. Nah, kalau tatkala menikah pertama harus diperhatikan masalah ini, apalagi nikah kedua dan ketiga dan seterusnya. Karena tadi ada sebagian orang, dia meskipun dalam ekonomi pas-pasan, dia bisa poligami. Istrinya bisa dia didik, istrinya hidup sederhana. Dan sebaliknya ada yang menikah dengan istri kedua, hancur. Dan itu kejadian. Kenapa? Dia tidak mampu mengayomi istrinya. Istri keduanya punya gaya hidup sendiri, style sendiri, yang tidak mampu ikut irama istrinya, akhirnya buyar. Ini terjadi. Jadi masing-masing lihat kondisinya, ya. Secara umum namanya menikah harus punya kemampuan ekonomi, ya. Ya. Wallahu a'lam bisawab.
5: Masyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan selanjutnya. Oke,
2: silakan sisters. Sudah tadi disebutkan sisters, ya, dulu kita kasih kesempatan ya.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Nama saya Ika dari Tangerang, Ustaz.
2: Ya, silakan, Mbak. Langsung ke pertanyaan.
6: Sekarang saya masih sendiri, belum berjodoh. Umur saya 30 tahun. Saya punya teman kantor, dia karirnya bagus, keuangannya juga bagus. Tapi dia sudah berkeluarga dan punya anak. Dia pernah datang ke saya, meminta saya untuk jadi istri keduanya dia. Nah, tapi selama saya kenal dia, saya gak pernah lihat dia sholat. Terus dia melakukan hal-halnya yang kurang baik, Ustadz. Saya pernah ngomong sama dia, pertemukan saya sama istri kamu yang pertama. Kalau istri kamu mengizinkan saya jadi istri kedua, saya mau. Tapi dia bilang gak mungkin, karena pernikahan saya sama dia tidak boleh diketahui sama istri pertamanya. Apakah saya salah, Ustadz, kalau saya menolak permintaannya dia? Terus apakah saya disebut tidak menerima takdir Allah, Ustadz? Karena sampai sekarang saya semenjak kejadian itu belum pernah bertemukan sama orang yang memang berniat menikahi saya, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jomblo angkat tangan, yang jomblo angkat tangan coba.
2: Ayo serahkan diri kalian.
0: Antum nih jomblo, masya Allah. Adapun pertanyaan anti menolak itu hak anti, karena seorang sebagaimana lelaki diperintahkan mencari wanita yang beragama, demikiannya wanita diperintahkan untuk mencari lelaki yang apa? Beragama. Anti sih tidak benar dia sholat. Bagaimana mengharapkan kebahagiaan dari seorang yang tidak sholat? Bagaimana mengharapkan keadilan dari seorang lelaki yang tidak sholat? Anti terima, tolak wajar. Ya, adapun belum ada yang mengetuk pintu anti. Ya, penting banyak doa, berdoa kepada Allah. Kita enggak tahu yang terbaik bagi kita. Ya. Kita tidak tahu yang terbaik bagi kita. Saya katakan sebagian orang, ya, sedih karena tidak ada yang meminangnya, hidup dalam kesendirian, dia menangis. Dan sebaliknya banyak orang yang menangis karena suaminya yang tidak beres. Banyak. Siksa, dipukulin, dijauhin, tidak dikasih nafkah, dibiarkan dia terlantar dengan anak-anaknya, banyak juga. Makanya saya katakan kita enggak tahu apa yang terbaik yang Allah takdirkan bagi kita. Yang dilakukan oleh anti sudah benar, tinggal anti berdoa kepada Allah. Kalau memang terbaik Allah kirimkan jodoh, alhamdulillah. Kalau enggak, terima apa yang Allah takdirkan. Jadi apa yang anti lakukan tidak benar, dan apa yang anti lakukan sudah benar, dan tidak dikatakan anti menolak apa? Takdir. Wallahu a'lam bisawab.
2: Masyaallah. Dari dua ya, semoga Allah mudahkan bagi sister kita. Dari dua penanya sister saya ini, Ustaz, ada satu keyword yang sama, Ustaz. Izin istri pertama. Itu emang syarat atau gimana? Tadi enggak terbahas berarti.
1: Apanya?
2: Izin istri pertama.
1: Istri pertama apa sebuah syariat, Ustaz?
0: Ente mau praktek tanya-tanya gitu.
2: Pertanyaan dari sister. Ilmu dulu.
1: Live streaming ya.
0: Yang lain.
2: Jangan difokus. Silakan. Silakan dari brothers. Mohon di aja. Penasaran.
0: Kalau ente mau praktek kan aja jawab. Oh.
8: Assalamualaikum.
1: Ya, silakan.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Ustaz, saya mau bertanya mengenai substansi atau isi dari implisit surat Anisa yang Ustaz sebutkan tadi. Itu sebenarnya kan Ustaz tadi sampaikan bahwa ayat itu diturunkan saat sahabat memiliki istri lebih dari 4 ya, Ustaz.
1: Iya.
8: Nah, sebenarnya implisitnya itu apakah surat itu menyariatkan untuk menambah atau mengurangi, Ustaz?
0: Syariat tersebut
8: sedangkan di banyak sisi lain para sahabat di hadis-hadis yang lain bahwa kayak banyak istri itu lebih baik gitu.
1: Baik, terima kasih.
0: Ya, cukup ya. Terima kasih. Jadi syariat itu turun untuk mengatur bagi orang yang istrinya lebih 4 agar dikurangi jadi 4. Karena kebahagiaan tidak bisa diraih dengan menurut kadar manusia yang normal kecuali dengan istri yang 4 ya. Kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu lain cerita. Dan mengatur bagi orang yang belum menikah, jika dia ingin berpoligami, maka maksimal cuma 4. Kalau dia takut tidak adil, maka cuma 1. Jadi kondisinya demikian. Kebetulan tatkala ayat itu turun, ada sebagian sahabat yang istrinya lebih 4, ada sebagian sahabat yang belum nikah. Maka bermanfaat bagi dua golongan ini. Paham ya?
1: Masya Allah. Ya. Baik.
2: Cukup aja. Kita ke sister side lagi. Sister side dulu ya. Udah ada. Siap. Oke, silakan.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung ke pertanyaan.
7: Ustadz, saya mau... Aduh.
1: Ya. Silakan.
2: Silakan, masalah di teknis kah? Oke, kita ke brothers dulu ya. Ya. Tolong panitia dicek dulu, dibantu dicek di belakang ada apa.
1: Silakan, Pak. Antum.
2: Silakan, Pak.
1: Ya, silakan. Ya,
9: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Ustaz, ingin tanya baiknya, saya bukan praktisi, cuma mau tahu aja. Oh,
1: sudah kelihatan dari wajah antum.
9: Apakah, apakah sebaiknya poligami itu satu atap dua cinta apa tetap beda atap gitu? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau melihat dari pertanyaan sister tadi, apa enggak tidak sebaiknya Ustadz bikin kayak semacam biro jodoh gitu untuk menampung yang jomblo sama
1: saya? Bikin biro jodoh yang verifikasi siapa?
9: Antum lah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Yang saya jawab pertanyaan pertamanya aja. Jadi kalau seorang poligami, seharusnya masing-masing istri punya tempat tinggal sendiri. Dan itu hak di antara hak istri. Ya, para ulama menyebutkan hak seorang istri dia memiliki tempat tinggal sendiri, tidak diintervensi oleh keluarga suami sama sekali. Tidak boleh ada adik suami tinggal di situ, tidak boleh ada ayah dan ibu suami tinggal di situ, apalagi istri yang lain tinggal di situ. Maka ini hak seorang istri. Ya. Hak seorang istri, kecuali misalnya dia merelakan, ya. Dia mengalah, ya, maka itu urusan dia. Tapi kalau dia hukum asalnya masing-masing istri punya rumah sendiri. Dan itu yang dipraktekkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanapun seorang wanita, ya, kesolehannya seperti apapun pasti ada rasa cemburu. Pasti ada rasa cemburu. Dan Islam memandang secara secara umum bahwasanya wanita punya kecemburuan meskipun mereka orang-orang yang salehah, maka mencegah terjadinya kemudharatan, maka masing-masing punya tempat tinggal sendiri, ya. Sampai saya pernah menghadapi kasus ada seorang wanita minta cerai karena suaminya punya istri 4, kemudian ditaruh di satu rumah tapi lain pintu, ya. Lain pintu tetapi penutupnya kurang rapat. Sehingga kalau di sebelah ada desah-desahan terdengar oleh dia. Ya, itu kan susah bagi seorang wanita. Itu akhirnya dia minta cerai karena dia tidak kuat menahan kecemburuannya, dan itu wajar, dia punya hak untuk minta cerai. Jadi seharusnya masing-masing punya tempat tersendiri, ya, tempat tersendiri. Allah taala alam bisawab.
2: Masyaallah. Oke, okay, sisters. Baik. Mungkin sudah siap.

0: wanita. Itu akhirnya dia minta cerai karena dia tidak kuat menahan kecemburuannya, dan itu wajar, dia punya hak untuk minta cerai. Jadi seharusnya masing-masing punya tempat tersendiri, ya, tempat tersendiri. Allah taala alam bisawab.
1: Masyaallah. Oke, sisters mungkin sudah
2: siap. Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Di antara cara untuk menghindari bala bencana adalah kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat banyak orang yang lalai, memperbanyak istighfar di sepertiga malam yang terakhir setiap waktu, memohonkan ampun untuk diri kita dan juga orang lain, kaum muslimin. Semoga dengan cara seperti itu Allah Subhanahu wa taala menghindarkan dari kita bencana tersebut.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwah wal akhwat fid din rahimakumullah, kaum muslimin, para pemerhati Roja TV, Radio Roja, dan juga Radio Roja Kendari, dimanapun antum berada. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Di pagi hari yang berbahagia ini kita dipertemukan dalam majelis ilmu yang mulia di dalam pembahasan kitab yang sangat bermanfaat, Al-ilmu fadluhu wa syarafuhu, buah karya dari Al-Imam Al-Allamah Syamsuddin Abu Abdullah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala, yang pembahasan ini merupakan petikan dari kitab asal tulis Imam Ibnu Qayyim, yaitu kitab Miftahu dari Sa'adah. Baik, kita masih dalam pembahasan tentang segi-segi kemuliaan ilmu, yang menunjukkan keutamaan dan kemuliaan ilmu. Kita sekarang sampai di Al-Wajhul Khamis Wasitun, segi yang ke-65. Segi yang ke-65. Al-ilmu wa tauhid, ilmu dan tauhid. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, annahu la syai'a athyabu lil 'abdi wa la aladhu wa la ahna'u wa la an'amu li qalbihi wa 'aishihi min mahabbati fatirihi wa bari'ihi wa dawami dhikrihi wa sa'yi fi mardatihi. Tidak ada satupun yang lebih indah bagi seorang hamba, yang lebih lezat, yang lebih nikmat. Tidak ada satupun yang lebih indah, lebih lezat, lebih nikmat bagi seorang hamba, serta lebih menyenangkan bagi hatinya, serta lebih menyenangkan bagi hatinya dan menjadikan indah hidupnya daripada mencintai penciptanya yaitu Allah Subhanahu wa taala, daripada mencintai Allah Subhanahu wa taala selalu berzikir kepadanya, dan berusaha mencari keridhaannya. Ya. Apa hubungannya dengan ilmu? Nanti kita akan bahas. Ilmu adalah pintu untuk kita bisa mengenal Allah dengan benar. Untuk kita bisa berzikir kepada Allah dengan benar. Untuk kita bisa beribadah kepada Allah dengan benar. Untuk kita kenali

iman kita kenal tauhid. Ini bukan cuma nikmat. Tidak ada kenikmatan yang melebihi hal tersebut. Ingat, kalau dalam kehidupan kita, ya, kita mencintai sesuatu, kita inginkan, dengan yang kita cintai itu kita akan bahagia. Tapi ternyata, kalaupun kita rasakan kebahagiaan tersebut, maka tidak ada yang lebih membahagiakan hati manusia daripada ketika dia mengenal Allah, beribadah kepadanya, dan selalu berzikir, selalu mengingatnya. Subhanallah. Inilah kedudukan dan kemuliaan tauhid. Taib, kata Ibnu Qayyim, وَهَذَا هُوَ الْكَمَالُ الَّذِي لَا كَمَالَ لِلْعَبْدُنِهِ. Inilah kesempurnaan yang tidak mungkin ada kesempurnaan bagi hamba tanpanya. Ini kesempurnaan yang kalau hamba tidak memiliki ini, tidak akan ada kesempurnaan baginya. Kalau dia tidak merasakan ini, tidak akan ada kebahagiaan dalam hidupnya. وَلَهُ الْخُلِقَ الْخَلْقُ وَلِأَجْلِهِ نَزَلَ الْوَحْيُ وَأُرْسِلَتِ الرُّسُلُ وَقَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ. Dengan sebab inilah makhluk diciptakan. Untuk tujuan ini wahyu diturunkan. Para rasul diutus. Langit-langit dan bumi ditegakkan. Para nabi diutus untuk apa? Mendakwakan tauhid. Inti tauhid adalah mencintai Allah. Karena tauhid adalah beribadah. Ibadah itu artinya, ya, sesuatu yang menghimpun kesempurnaan cinta dan tunduk kepada Allah. Jadi ibadah kepada Allah intinya adalah mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya hati manusia ketika beribadah dengan Allah, kepada Allah dengan benar, dia akan merasakan ketenangan yang luar biasa. Ala bidzikrillahi tathma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah, hati manusia menjadi tenang. Dan ketika orang beribadah dengan cinta kepada Allah yang benar, maka ibadahnya akan terasa nikmat. Ya, karena kenikmatan itu mengikuti rasa cinta. Ini kaidah. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, Al-ladzatu tabi'atun lil mahabbah. Kelezatan itu mengikuti rasa cinta. Kalau kita hidup, ingin hidup kita indah, terasa nikmat, maka kita harus mencintai hidup kita karena kita tahu tujuan hidup kita apa. Setelah itu kita akan merasakan hidup kita indah. Beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah puncak dari segala keindahan bagi hati. Karena ibadah itu landasannya adalah cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di samping takut dan berharap kepadanya. Nah. وَوُجِدَتِ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ وَلِأَجْلِهِ شُرِعَتِ الشَّرَائِعُ وَوُضِعَ الْبَيْتُ الْحَرَامُ وَوَجَبَ حَجُّهُ عَلَى النَّاسِ إِقَامَةً لِذِكْرِهِ الَّذِي هُوَ مِنْ تَوَابِئِ مَحَبَّتِهِ وَالرِّضَى بِهِ وَعَنْهُ. Karena itulah surga dan neraka diciptakan. Karena ibadah yang landasannya adalah cinta, surga dan neraka diciptakan oleh Allah untuk menjadikan balasan bagi orang-orang yang taat dan siksaan bagi orang-orang yang durhaka. Untuk tujuan inilah semua syariat Allah turunkan. Haram, Ka'bah diletakkan di muka bumi ini untuk mewujudkan cinta kepada Allah. Dan diwajibkan menunaikan ibadah haji. Dalam rangka menegakkan zikir kepada Allah. Yang zikir ini merupakan tawabi' konsekuensi dari cinta kepada Allah dan keridhaan. Wali ajli hadza umira bil jihad. Bahkan oleh karena inilah kita diperintahkan berjihad. Wa duribat a'naku man abahu wa athara ghayrahu alaih. Dan dipenggal leher-leher musuh yang enggan untuk masuk Islam dalam jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang-orang kafir. Wa ju'ila lahu fil akhirati darul hawani khalidan mukhalladan. Dan di akhirat nanti orang-orang kafir ini dijadikan menempati negeri kehinaan kekal abadi selama-lamanya. Ini semua tujuannya untuk apa? Untuk menegakkan zikrullah. Untuk mewujudkan cinta kepada Allah. Jadi tauhid itu semua tujuan penciptaan alam semesta, diutusnya para nabi dan para rasul, disyariatkannya ibadah, diperintahkan kita berjihad, kemudian dijadikan surga dan neraka, semua tujuannya adalah untuk menegakkan
zikrullah, kecintaan kepada Allah yang merupakan landasan yang agung dari ibadah. Nah, jadi ini menggambarkan kepada kita tentang kedudukan tauhid yang ternyata merupakan landasan dari segala sesuatu. Landasan dari segala sesuatu. Makanya dalam Al-Quran disebutkan, sholat, ibadah yang paling besar, tujuannya apa? Wa aqimis sholata li dzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku, kata Allah. Ya, sholat bertujuan menghapuskan dosa-dosa, mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Banyak tujuannya sholat. Tapi tujuan terbesarnya adalah untuk menegakkan zikrullah. Ingat Allah, hati kita tidak lalai dari mengingat Allah. Supaya hati kita bahagia dan tenang ketika dia selalu mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Wa ala hadzal atharil adzim ussisatil millatu wa nusibatil qiblatu wa huwa qutbur rahal khalqi wal amr alladhi madaruhuma alayh wa la sabila ila dukhuli fi dhalika illa min babil ilmi. Dan berdasarkan tujuan agung agama Islam didirikan. Agama Islam didirikan. Makanya secara bahasa, apa artinya Islam? Al-Islam diambil dari kata-kata al-istislam, tunduk. Al-istislamu lillahi bit-tauhid. Tunduk kepada Allah dengan mentauhidkannya. Itu artinya Islam. Makanya, semua para nabi dan para

kepada Allah dengan mentauhidkannya serta menjalankan ketaatan kepadanya. Wa nusibal kiblatu, dan ditegakkan kiblat untuk tujuan ini. Wa huwa qutbur rohal khalqi wal amr, yang mana tauhid ini merupakan poros dan perintah yang Allah turunkan di dalam syariatnya. Inilah porosnya. Kata Ibnu Qayyim di sini, wala sabila ila dukhuli ila dzalika, dan tidak ada jalan untuk bisa masuk kepada tauhid, memahami dan bisa mengamalkannya, tidak ada jalan kecuali dari pintu ilmu. Ya. Antum ingin belajar tauhid yang benar harus mengambilnya dari petunjuk Al-Qur'an. Bagaimana Anda bisa mengambilnya kalau tidak bisa baca Al-Qur'an?

aku. Kalau mereka mau berbicara, kalau dia mau posting, kalau dia mau komen, kalau dia mau menyampaikan sebuah artikel, billatihi ahsan, dia harus gunakan bahasa yang terbaik. Ahsan dalam ayat ini adalah, kalau pakai istilah bahasa ini, superlatif, bukan komparatif. Jadi bukan yang lebih baik, tapi yang terbaik. Jadi bilang ke hamba-hambaku, yang merasa hamba Allah aja, kata Allah, bilang kepada hamba-hambaku, kalau mereka mau bicara, gunakan bahasa yang terbaik. Kenapa? Inna syaitana yanzaghu bainahum. Karena syaitan akan mengadu domba mereka. Dan sesungguhnya syaitan adalah musuh kalian yang nyata. Gunakan bahasa yang terbaik. Tapi Pak Ustaz, saya ini begini ini. Ya udah diam, enggak usah bicara. Anda harus diam. Kalau mau bicara, gunakan bahasa yang terbaik. Apalagi di sosmed. Karena ketika kita masuk ke grup atau di Facebook atau di tweet atau kita mention sesuatu, kita tidak memberikan ekspresi. Lalu tidak ada intonasi. Jadi secara umum tidak ada ekspresi, tidak ada intonasi. Tapi kan ada emotikon, Pak Ustadz. Oke. Tapi berapa persen yang pakai itu? Jadi rentang salah pahamnya kuat. Dan Allah katakan syaitan itu akan adu domba loh. Jadi ini kata kunci, inna syaitana yanzaghu bainahum. Ingat, syaitan ada di mana-mana. Begitu antum keluarkan kata tersebut, maka misi dia buat orang miss dengan bahasa antum. Makanya gunakan bahasa yang terbaik. Antum balas sambil senyum, dia pikir antum cemberut. Itu sering terjadi. Banyak sekali miss di grup. Makanya kalau hal-hal sensitif, jangan gunakan sosmed, telepon langsung. Ini gara-gara dikit-dikit sosmed, semua sosmed. Bicara masalah-masalah sensitif, itu telepon. Kalau mau pakai sosmed, pastikan ada pembukaan dan ditutup pintu-pintu miskomunikasi. Diawali dengan doa misalnya, biar dia tahu bahwa kita ini pengen yang terbaik untuk dia. Tapi kalau enggak, bicara via telepon lebih nyaman, lebih jelas, karena di situ ada intonasi, di situ lebih bebas. Kalau kita mau sukses, gunakan bahasa yang terbaik. Jangan membuat masalah bahasa yang ambigu, yang membuat orang salah tafsir, yang membuat orang miss, membuat orang tersinggung, padahal kita gak ada maksud kesana. Gunakan bahasa yang terbaik. Jangan lupa salam. Salam itu penting. Itu salah satu metode yang terbaik. Salam dulu sebelum antum masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam qoblal kalam, kata Nabi. Salam dulu sebelum bicara. Dan itu menunjukkan bahwa kita ingin kebaikan kepada dia. Semoga keselamatan meliputi dirimu. Itu kan keinginan kebaikan. Orang kan paham, oh iya, ini orang baik. Tapi kalau tiba-tiba langsung dikritik, langsung diserang, dan seterusnya, ini akan menimbulkan masalah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jadi gunakan bahasa yang terbaik. Kalau gak bisa, belajar. Kita harus belajar seni komunikasi Nabi SAW. Dan bisa kok. Bisa. Kenapa gak bisa? Pilih gaya bahasa terbaik. Belajar dengan orang-orang yang bahasanya bagus. Bahasanya santun. Bahasanya lembut. Gunakan bahasa-bahasa yang lembut di sosmed. Apalagi kalau kita misinya untuk berdakwah kepada member-member grup tersebut. Jangan kasar. Pakai bahasa yang lembut. Allah berfirman, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّ مِنْ حَوْلِكَ. Kalau bukan karena rahmat Allah,

atau fabima rahmati minallah linta lahum, karena rahmat Allah lah engkau lembut dengan mereka. Kalau saja engkau kasar, hatimu keras, mereka akan bubar dari hadapanmu. Ali Imran ayat 159. Saya ingin tanya, siapa engkau dalam ayat ini? Engkau dalam ayat ini itu siapa? Rasul. Mereka dalam ayat ini siapa? Sahabat. Jadi Allah mengatakan, karena rahmat Allah, engkau wahai Muhammad lembut dengan para sahabatmu. Kalau engkau kasar dan hatimu keras, mereka akan bubar. Allahu Akbar. Abu Bakar gak bisa dikerasin, hadirin. Umar tidak bisa dikerasin. Uthman tidak bisa dikerasin. Ali tidak bisa dikerasin. Abdurrahman bin Auf gak bisa dikerasin. Itu manusia-manusia terbaik, terbening, terbersih hati mereka. Kalau metode Nabi kasar, keras, langsung nyerang sana, langsung vonis sini, mereka gak bisa, mereka gak betah, mereka akan menghindar. Kata para ulama, anggota grup antum itu bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan Uthman, bukan Ali, dan Anda bukan Muhammad bin Abdullah. Kalau Nabi saja menggunakan bahasa kasar, bahasa keras, lalu mereka bubar, bagaimana dengan kita? Tapi ya saya begini ini Pak Ustadz, ya udah nggak usah jadi admin, kan nggak ada kewajiban harus jadi admin. Ada dalil ya ayyuhalladzina amanu kunu adminan, wa orang-orang beriman jadilah admin, kan enggak ada. Enggak ada dalil. Kalau Anda enggak mampu enggak usah jadi admin lah, wajib mal ajaz, kada fikih mengatakan tidak ada kewajiban kalau Anda enggak mampu. Kalau Anda mau terjun di dunia ini, Anda harus tahu SOP dan kriteria-kriterianya. Dan belajar dulu. Jangan sampai dakwah itu tercemar gara-gara kita. Gara-gara kita keras atau kasar di sosmed, akhirnya dakwah yang rusak. Nabi bersabda dalam hadis Bukhari, inna minkum munafirin, di antara kalian ada orang-orang yang kerjaannya membuat orang lari dari sunnah, lari dari Islam, lari dari akidah yang benar. Salah satu caranya gara-gara sikap dan tutur kata kita. Itu syarat yang kedua, benar dari segi konten dan cara penyampaian. Syarat yang ketiga, kalau kita mau bicara, dan ini kaidah, terapkan di setiap bidang. Syarat yang ketiga, efeknya positif atau bisa menekan kemudharatan yang ada pada saat itu. Itu syarat ketiga. Jadi kita harus memperhatikan, kalau saya masuk ke diskusi yang ada di grup, efeknya gimana nih? Positif atau negatif? Kalau saya kasih tanggapan, kira-kira bisa meredakan atau membuat bola menjadi liar? Kalau saat kita bicara justru akan memperburuk suasana, walaupun isinya benar, maka Imam Nawawi mengatakan tidak boleh kita bicara. Ada manfaatnya enggak? Ini penjelasan saya, Sulaiman Rohairi. Kita harus berpikir, ketika kita masukkan postingan di grup keluarga misalnya, lihat efeknya gimana? Efeknya seperti apa? Kalau tubuh memperparah, akhirnya pecah, jangan kirim pada saat itu. Bukan jangan berdakwah, tapi jangan kirim pada saat itu, cari waktu lain atau cari media lain. Ini penting. Jangan asal bicara terus kita cuci tangan. Kalau kita ingin bicara, pastikan efek dari pembicaraan kita positif atau bisa menekan kemudharatan yang sudah ada. Kalau justru memperparah atau menimbulkan masalah baru yang tidak kalah parahnya dengan masalah yang sebelumnya, jangan bicara, jangan masuk, jangan bergabung, jangan komen, jangan posting. Dar'ul mafasid muqaddam 'alal jalbi masalih. Kaidah fikih mengatakan menghindar dari keburukan yang besar atau yang selevel itu lebih didahulukan daripada mengambil manfaat. Jadi ini penting. Sekali lagi hadirin yang dirahmati oleh Allah,
Orang yang cerdas, dia harus tahu dan dia harus perhitungkan apa yang terjadi kalau saya kasih komentar. Salah satu istilah dalam dunia fikih kontemporer ini namanya fikul ma'alat, kemampuan seorang dalam memprediksi apa efek dari perbuatan saya, dan itu harus diperhatikan. Makanya Nabi SAW tetap bersikap baik dengan orang munafik, tidak menunjukkan permusuhan. Kenapa demikian? Ditanyakan para sahabat, ya Rasulullah, kenapa kita gak perangi saja orang-orang munafik? Kenapa Anda tetap melibatkan Abdullah bin Ubay bin Salul? Nabi mengatakan, khasyitu an yakulan nasu anna Muhammadan qatala ashabah. Aku khawatir akan terbentuk opini di tengah-tengah manusia bahwa Muhammad hobinya memerangi dan membunuhi sahabat-sahabatnya sendiri. Karena munafik casingnya mukmin atau kafir? Mukmin. Orang munafik itu penampilannya mukmin. Dan mayoritas manusia enggak ngerti kekufuran yang ada di dalam hati-hati mereka. Kalau Nabi perangi, kan aslinya mereka kafir nih. Tapi mereka kan enggak memperlihatkan kekafiran mereka. Maka kalau Nabi perangi, Nabi menggunakan bahasa yang tegas-tegasan dengan mereka, maka manusia enggak ngerti, akan berpikir Muhammad itu suka memerangi sahabatnya. Kalau gitu jangan masuk Islam. Karena kita masuk Islam pun kita bisa diperangi sama nabinya sendiri. Maka Nabi menggunakan bahasa yang lembut dan tidak menggunakan komunikasi yang tegas-tegasan dengan orang-orang munafik. Ini fikih. Beliau mempertimbangkan efek dari sikap dan gaya komunikasi yang akan beliau sampaikan. Dan ini yang harus kita pikirkan. Jangan main asal bicara. Lalu Ustaz, pokoknya kalau keadaannya ribut ya saya tinggal leave dari grup. Gak bisa. Kita harus bermain cantik dalam masalah ini. Wallahu ta'ala bisawab. Itulah tiga kaidah. Dan praktekkan dimanapun. Ketika kita berhadapan dengan orang baik dan ketika kita berhadapan dengan orang buruk, antum dicaci maki, sebelum antum balas, antum tanya, saya balas ini niatnya karena Allah atau bukan? Saya niatnya karena Allah atau ingin melampiaskan dendam saya? Kalau niatnya bukan karena Allah, diam. Ketika kita ketemu orang lalu kita berkata yang baik, tanya kepada diri kita, saya ini baik karena Allah atau cuma basa-basi aja? Saya ini bicara yang santun karena Allah atau hanya ingin dikenal sebagai orang yang lembut? Itu harus kita pakai terus konsep ini. Lalu yang kedua, pastikan kontennya benar dan cara penyampaiannya benar. Dan yang ketiga, lihat efeknya. Kalau efeknya negatif, diam. Karena kita pasti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Poin yang berikutnya, poin yang berikutnya, kalau kita mau terjun di ranah sosmed atau di dunia nyata, kita harus membedakan antara ranah publik dan ranah private atau privat. Mana yang bisa di-share dan mana yang tidak boleh di-share? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, "Idza haddatha ar-rajulu bil haditsi tsumma iltafata fahiya al-amanah." Ini hadis dilupakan oleh banyak kita pada hari ini. Apabila ada seseorang yang mengajak bicara, dia mengajak bicara kita, sebelum berbicara dia nengok kanan kiri dulu, ada orang gak ya? Ketika aman baru dia bicara. Kata Nabi, itu rahasia, gak boleh Anda sebarkan. Itu rahasia, itu amanah. Kalau Anda cerita-cerita, Anda khianat. Dan salah satu tanda orang munafik, wa idza tumina
khan, ketika Anda diberikan amanat Anda khianati. Itu salah satu tanda munafik. Walaupun dia enggak bilang, Ustaz kan dia enggak bilang itu rahasia. Udah ngelirik-ngelirik itu tuh tanda. Ngelirik sana, ngelirik sini. Begitu ada orang datang tiba-tiba dialihkan pembicaraan, itu udah merupakan indikator bahwa itu rahasia pembicaraan empat mata. Kita jangan terlalu polos gitu loh. Kata para ulama, innal labiba bil isyarati yafhamu. Orang yang cerdas itu akan paham hanya dengan membaca indikasi-indikasi yang ada. Enggak perlu terang-terangan dibilang gitu loh. Itu orang yang cerdas. Jadi sekali lagi, kalau ada orang mau bicara sama kita, lalu kata Nabi, dia nengok ke kanan, dia nengok ke kiri dulu, aman gak nih? Ada orang yang nguping gak? Ada orang yang mau datangi tidak? Baru dia bicarakan sesuatu, maka itu sifatnya apa? Itu rahasia, itu ranah private. Kalau kita cerita, Pak Fulan tadi lucu loh sebelum bicara sama saya, ngeliat kanan, ngeliat kiri, ternyata dia bicarakan, dia mau cerai sama istrinya, khianat Anda. Itu bukan lucu, itu rahasia, Mas. Anda ini terlalu polos banget. Ini menunjukkan seorang mukmin lagi-lagi harus bisa membaca indikator, indikasi-indikasi di lapangan. Karena orang enggak setiap saat bicara terang-terangan. Nah, begitu juga kalau antum ada rapat tertutup dengan seseorang, maka antum enggak boleh share di grup. Gak boleh, hukum asalnya haram. Kalau ada orang, bisa saya bicara empat mata dengan Anda, berarti itu gak boleh di-share, gak boleh disampaikan. Tadi siang saya ketemu dengan Ustaz A, dia ngomong begini, begini, begini, haram hukumnya. Walaupun dia tidak mengatakan ini rahasia loh, gak boleh, hukumnya haram. Dan itu salah satu tanda orang munafik. Kalau misalnya ada orang, saya hanya mau bicara dengan Anda, itu berarti rahasia. Ustadz, kita bisa bicara sekarang, nanti aja ketika orang sudah pada pulang, itu artinya rahasia. Kalau terbuka, ngapain tunggu orang pada pulang? Itu indikasi rahasia, itu isyarat. Gak boleh kita buka, haram hukumnya buka. Kita harus paham. Nah, kalau di sosmed gimana? Kalau ada orang yang japri kita, dia ada di grup nih, dia ada di grup, terus tiba-tiba dia japri, kita foto japriannya masukin ke grup, ini gimana sih? Itu rahasia. Japri, kan japri jaringan pribadi, kenapa dimasukin ke grup? Itu gak perlu dikasih tahu lagi. Anda harus paham, kalau kita masukkan, khianat kita. Dan ini sering terjadi apa enggak? Sering. Ada seseorang japri-japrian dengan seorang ustadz atau seorang ini, dimasukin ke grupnya. Tadi Ustadz A bilang seperti ini, persis dikasih, kata-katanya tetap dikasih. Ini gak boleh, hukumnya haram di dalam Islam. Atau ketika misalnya kita berbicara secara tertutup, tidak boleh merekam, hukumnya haram. Harus sebagian pihak direkam, kecuali minta izin. Tidak boleh merekam tanpa sepengetahuan si pembicara, karena itu ranah private. Karena dia juga punya handphone, kan dia punya gadget, kalau merekam dia aja yang merekam. Gak boleh kita merekam tanpa izin. Tidak boleh merekam tanpa izin, karena itu ranah privasi, rahasia, bukan ranah publik. Dan ini fatal. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita lanjutkan. Maka poin yang berikutnya, kita harus tahu tidak semua yang kita dengar kita sampaikan atau kita share. Ingat, filter dulu. Gak semua yang masuk ke
handphone kita, kita bisa posting dengan enaknya ke grup-grup yang lain, atau ke Facebook kita, ke tweet kita, dan lain sebagainya. Masih ingat hadis Muslim? Cukuplah seseorang dikatakan pendusta kalau dia apa? An yuhaditha bi kulli ma sami'. Kalau dia menceritakan setiap yang dia dengar, itu pendusta, kata Nabi. Cukuplah seseorang dikatakan pendusta kalau dia sampaikan setiap yang dia dengar. Cukuplah kita dikatakan pendusta kalau setiap ada artikel masuk langsung kita share. Iya gak sih? Iya kan, itu sabda Nabi. Setiap yang kita dengar kita share itu pendusta. Gak boleh. Karena itu tadi ada ranah private, ada yang gak cocok. Kita harus tahu fikihnya. Gak bisa setiap dengar share, setiap dengar share, setiap dengar share, setiap dengar disampaikan. Kata Nabi, cukuplah orang itu dikatakan pendusta. Dan dusta dosa besar, dosa kecil. Dosa besar, dosa besar. Oleh karena itu kita filter dulu, kita lihat ada maslahatnya. Itu tadi, terapkan konsep yang tiga. Ini gimana nih, ikhlas niatnya gimana, terus benar gak, cocok gak cara penyampaiannya, lalu yang berikutnya efeknya seperti apa. Jangan dikit-dikit share, itu dikatakan pendusta. Poin yang berikutnya, hadirin yang dirahmati oleh Allah, poin yang keberapa? 7. Hati-hati dengan ghibah di sosmed. Bersihkan grup kita dari ghibah. Bersihkan Facebook kita dari ghibah. Bersihkan Twitter kita dari ghibah. Ghibah perboden di sosmed kita. Gak boleh masuk. Ini harga mati. Karena sekali lagi, menggibah di sosmed lebih fatal daripada menggibah di dunia nyata. Karena bisa langsung disebar, bisa langsung difoto, dan banyak orang yang tahu. Hati-hati dengan ghibah. Ustaz, tapi ini fakta loh Pak Ustaz. Ya itu ghibah mas. Ghibah itu kalau fakta. Dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau membicarakan saudaramu di belakang dia yang kalau dia dengar dia enggak suka. Lalu ada sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau benar?" Faqad iktarta, kata Nabi. Itu yang namanya ghibah. Dan kalau salah, faqad bahatta. Anda baru saja memfitnahnya, dan fitnah lebih parah daripada ghibah. Jangan bicarakan orang di sosmed kita. Jangan, sekali-sekali jangan. Fatal. Itu ibadah kita bisa hancur. Masih ingat hadis Muslim tentang muflis? Atadruna manil muflis? Tahu gak kalian siapa orang yang bangkrut pada hari kiamat? Al-muflisu fina ma la dirham lahu wa la mata'. Ya Rasulullah, orang yang muflis, orang yang bangkrut menurut kami adalah orang yang tidak punya harta dan tidak punya aset. Lalu kata Nabi, bukan mereka. Al-muflis fi ummati, orang yang bangkrut dari tengah-tengah umatku, yaitu orang-orang yang membawa pahala sholat, membawa pahala puasa, membawa pahala infak, zakat, dan sedekah, dan ibadah-ibadah yang lain. Al-Qad syatama hadha. Tapi dia mau dosa mencela orang, menggibahi orang, menyakiti orang, makan uang orang, maka pahalanya diambil oleh korban-korbannya pada hari kiamat. Lalu ketika dia tidak punya apapun lagi, soal pahala sholatnya sudah habis, pahala puasanya sudah habis, pahala zikirnya sudah habis, dan korbannya masih ngantri, masih nuntut dia, maka dosa-dosa korbannya itu ditransfer ke dia, dan masuklah dia ke dalam api neraka. Hati-hati, ghibah di sosmed ini sangat masif, dan yang dengar sangat banyak. Pastikan tidak ada ghibah. Dan ghibah akan membuat kita terkena firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat 12.
ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apakah anda, apakah kalian senang memakan bangkai saudara kalian yang kalian benci tersebut? Ghibah itu seperti apa? Makan apa? Bangkai. Dan itu real, bukan analogi. Real. Sebagaimana hadis yang sahih dihasankan Al-Hafidz Ibnu Hajar bahwa Nabi SAW mengatakan, hadis Ibnu Abbas ya, bahwa orang yang menggibah pada hari kiamat akan diberikan bangkai manusia. Lalu dia harus habiskan bangkai itu sampai selesai. Jadi kalau antum selama hidup, gak usah antum, kita semua lah yang berbicara dan yang mendengarkan, kalau kita selama hidup menghibahi 10 orang, maka 10 bangkai di depan kita, kita gak boleh beranjak sampai kita habisi 10 bangkai tersebut. Itu kalau 10. Bagaimana kalau 100 orang kita ghibahi? Gimana kalau 500 orang kita ghibahi? Bagaimana kalau 1000 orang kita ghibahi? Gimana kalau satu suku kita ghibahi? Orang kan ngomong satu suku. Dasar Jawa nih, emang begini Jawa. Jumlah orang Jawa di Indonesia itu berapa? Itu nyerang kita pada hari kiamat. Ini Batak nih, begini Batak. Jumlah orang Batak itu berapa? Anda ghibahi semua. Ini Madura nih. Jumlah orang Madura berapa hadirin? Dan semua suku kan wajar, ada yang baik, ada yang tidak baik. Tapi kan kalau kita ghibah langsung satu paket gitu, sukunya semua dihabisin. Itu berapa? Itu nuntut semua loh. Nuntut. Terus kita bicara di sosmed begitu. 500 bangkai, 1000 bangkai Allah sediakan. Makanan kesukaan antum apa? Apa? Apa? Makanan kesukaan? Sop buntut, suka sop buntut. Kepala kakap. Antum dikasih sop buntut. Tapi antum harus habiskan 17 mangkok sop buntut. Kira-kira mangkok yang ke-16 enak enggak? Muntah. Muntah. Antum suka martabak manis. Antum dikasih 17 piring martabak manis. Kira-kira makan yang ke-17 enak gak? Muntah. Itu martabak tuh. Antum hobi bakso nih, dikasih 30 mangkok. Kira-kira perasaan antum gimana? Mangkok pertama oke, mangkok kedua oke lah, ketiga itu udah mikir, gak ada enak-enaknya. Itu bakso, ini bangkai. Antum harus makan matanya, antum harus seruput-seruput tulang iganya, lalu telan lidahnya yang udah ada uget-uget, udah ada ulat, udah dilalerin. Terus ada limpah di sana, semuanya tanpa dimasak, bangkai manusia. Antum harus isep-isep jempol kakinya, lah, olah jempol kaki. Itu bukan satu orang, 50 orang, 70 orang. Ini real, bukan analogi. Real. Hati-hati. Jangan sampai kita menggibah. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian semuanya, ini tantangan bapak-bapak masalah politik nih. Udah politik habis semuanya. Hati-hati, kalau dia masih muslim dan dia belum tentu bersalah misalnya, masih tersangka, dalam konsep Islam apa? Asas praduga
gak bersalah. Terus sudah dihabiskan di sosmed-sosmed kita. Hati-hati hadirin sekalian. Ini ngeri. Sosmed kita harus steril dari hal-hal seperti itu. Yang berikutnya, waspada dengan fitnah di sosmed kita. Apa bedanya fitnah dengan ghibah? Fitnah bohong. Kalau ghibah benar. Atau fitnah skandal yang belum jelas, isu yang masih jadi bola panas, jangan masukkan itu ke sosmed kita. Apalagi kita penuntut ilmu. Nabi mengatakan as-sa'idu laman junibal fitan. Orang yang bahagia adalah orang-orang yang menjauh dari fitnah. Jangan masuk ke dunia fitnah. Urus diri kita. Urus kekhusyuan sholat kita. Kita nih masih banyak kekurangan. Kita semuanya, saya dan antum semua, sholat masih banyak yang belum tahu, zikir masih banyak yang belum hafal. Jangan urus masalah fitnah. Fitnah serahkan saja kepada ahlinya, bukan urusan kita. Ada yang bicarakan si A, si B, gak usah diurusin. Allah berfirman dalam surat Al-Ma'idah ayat 41, 42, Allah berfirman, وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ. Allah berfirman dalam surat Al-Ma'idah ayat 41, 42, dan orang-orang yang Allah ingin memfitnah mereka, Allah ingin hancurkan dia di dalam fitnah, maka engkau wahai Muhammad tidak akan bisa menasihati dia, tidak akan bisa memberikan hidayah kepada dia. Jadi kalau dia, orang-orang yang Allah kasih fitnah itu duduk di majelis Nabi, gak akan dapat hidayah, gak akan dapat manfaat sama sekali. Jadi kalau ustadznya langsung Nabi Muhammad SAW, gak ada manfaat. Siapa mereka? Allah lanjutkan, ulaika alladzina lam yuridillahu an yutahhira qulubahum. Mereka adalah orang-orang yang Allah, mereka adalah orang-orang yang Allah tidak ingin hati mereka suci. Jadi Allah kotorkan terus hati mereka. Lahum fid dunya khizyun, mereka akan terhina di dunia. Walahum fil akhirati adzabun adzim, dan mereka akan diazab dengan azab yang pedih di akhirat. Siapa mereka? Apa tanda-tanda mereka? Sampai detik ini kita masih bingung nih. Ciri-cirinya kayak apa, Pak Ustaz? Awal ayat ke-42, sam'una lil kadzib. Mereka adalah orang yang hobi mendengarkan berita-berita bohong. Mereka adalah orang yang hobi mengikuti skandal-skandal yang sedang tersebar. Mereka adalah orang yang hobi mengikuti fitnah. Mau fitnah dakwah, fitnah di lingkungan sekitar. Pokoknya kerjanya itu deh. Pokoknya udah fitnah, udah isu, udah skandal, udah keponya luar biasa. Pengen tahu aja, pengen dengar. Ini kuping gatel kalau kita gak dengar hal-hal tersebut. Sama'un, mereka tuh hobi dengar berita-berita demikian. Akaluna lisuhat, dan mereka pemakan harta-harta yang haram. Itu yang Allah fitnah. Allah berikan fitnah kepada mereka. Jadi orang yang hobi mendengar berita-berita fitnah, sebenarnya mereka yang terfitnah. Karena Allah mengatakan wa man yuridillahu fitnatahu, dan barang siapa yang Allah ingin memfitnahnya. Jadi yang terfitnah itu Anda, bukan objek di mana Anda memfitnah dia. Yang terfitnah itu Anda. Buka Al-Ma'idah 41 dan 42. Orang-orang yang hobi mendengarkan berita-berita seperti itu, dia masukkan ke grupnya, dia masukkan ke FB-nya, belum tentu benar. Ingatkan, belum tentu benar kan bohong. Sama'una lil kadzib. Mereka hobi mendengarkan berita-berita fitnah atau bohong.
Masih ingat tadi hadis Muslim, cukuplah orang dikatakan pembohong kalau dia menyampaikan apa yang dia dengar tanpa difilter, tanpa disensor, pokoknya ngikutin aja. Itu enggak akan dapat hidayah walaupun diajarkan langsung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu para penuntut ilmu, jangan ikuti berita-berita tentang fitnah. Sibukkan diri, dan itu nasihat para ulama besar. Itu nasihat para ulama besar. Beberapa bulan yang lalu ketika khutbah Jumat di kampus, itu salah satu syekh kami yang khutbah Jumat itu mengatakan, "Kak, saya nasihati kalian wahai para penuntut ilmu, jangan mengikuti fitnah yang berkembang. Kalau ada keraguan, tanya kepada para ulama." Lalu beliau tanya kepada Syekh Saleh Fauzan, tanya kepada Syekh Saleh Luhai, dan para ulama besar yang berada di Riyadh pada saat ini. "Kalian jangan ikut-ikutan, jangan bicarakan orang, jangan sebutkan aib-aib orang, jangan gampang memvonis orang. Itu bukan ranah kalian. Kalau kalian ini, tanya kepada para ulama. Kalau ulama sudah memvonis, silakan. Tapi jangan isu itu berkembang di masyarakat. Kalau ahli ilmu sudah bicara, gak ada masalah. Tapi kalian jangan ikut-ikutan." Itu dibicarakan di hadapan mahasiswa-mahasiswa S1 Fakultas Syariah, mahasiswa S1 Fakultas Akidah, mahasiswa S2. Itu saja kita diingatkan terus oleh para ulama, jangan masuk ke dalam masalah fitnah. As-sa'id laman junibal fitan. Orang yang bahagia, orang yang menghindar dari fitnah. Fitnah itu dihindari, bukan didatangi, bukan dimasukkan ke grup, bukan dibahas di grup, dihilangkan. Begitu ada yang bahas masalah-masalah seperti itu, cut. Kalau mau tanya itu ke ustaz aja, ini grup bukan masalah-masalah demikian. Sama'unal, kalau kita hobi dengar skandal, hobi dengar isu, dengar fitnah, dengar berita-berita bohong, kita tidak akan dapat hidayah. Kita akan terfitnah dan kita akan hina di dunia dan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Karena waktu akan berjalan terus. Waktu kita habis hanya ngurus si A, si B, si C, sedangkan akidah kita belum benar. Konsep tentang iman kepada malaikat aja kita belum tahu. Konsep iman kepada takdir saja masih bingung. Itu aja deh yang diurusin. Gak usah urusin orang. Ini yang perlu kita camkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Yang berikutnya, hati-hati memberikan komentar di sosmed. Hati-hati memberikan komentar. Dan ini saya tekankan, apalagi kita sudah belajar, hati-hati dengan komen. Walaupun orang itu jelas-jelas bersalah, apalagi sudah taubat, dan kita tidak tahu kapan dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ditakutkan para ulama, gampang memberikan komentar kepada saudaranya. Ibrahim An-Nakhai, ulama besar, beliau mengatakan, "Inni la ara syai'a aqrahu fama yamna'uni an atakallama fi illa makhafata an ubtiliya bimithlih." Aku melihat sesuatu yang aku enggak suka. Aku melihat sebuah kemungkaran. Aku enggak nyaman nih sama dia. Kok dia begitu sih, dan seterusnya. Tidak ada yang menahanku untuk berkomentar dan membicarakan dirinya kecuali karena aku khawatir aku yang akan ditimpakan masalahnya di kemudian hari. Misalnya ada jamaah pengajian berzina, na'udzubillah. Kalau itu terjadi di masa Ibrahim An-Nakhai, itu gak ada yang membuat beliau tidak berkomentar kecuali beliau khawatir beliau jatuh ke dalam zina tersebut. Dan itu real. Dan ini konsep para sahabat, konsep para tabi'in. Hasan al-Basri menyatakan, "Kanu yaqulun man rama akhahu bi dhanbin qad taba minhu lam yamut hatta yabtaliyahu Allahu bih."
dan semua riwayat yang disampaikan oleh Ibnu Abi Dunya dalam kitabnya As-Samt. Hasan Al-Basri mengatakan para sahabat, para tabi'in tidak berani mencela saudaranya karena dosa yang dia kerjakan, dan dia sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf. Para sahabat dan tabi'in memiliki konsep, barang siapa yang mencela saudaranya karena dosa-dosanya, sedangkan saudaranya itu sudah bertobat kepada Allah, maka si pencela tidak akan meninggal dunia kecuali dia akan mengalami dosa saudaranya tersebut. Antum tahu teman pengajian antum terfitnah dengan wanita, dia pacaran atau dia jalin hubungan, bahkan mungkin selingkuh, lalu antum ceritakan, antum cela, gimana sih udah jenggotan, udah cingkrangan, masih juga pacaran, masih juga selingkuh. Maka kata pak para sahabat, Anda tidak akan meninggal kecuali Anda terlibat perselingkuhan. Na'udzubillah. Itu ngeri. Kenapa mereka memiliki konsep demikian? Karena hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih atau hasan, dihasankan Imam Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Arnaud, "La tudhhiru syamatata bi akhika fayu'afihi Allahu wa yabtalik." Janganlah Anda mencela saudara Anda terang-terangan karena dosa-dosa dia. Kenapa? Karena bisa jadi Allah akan mengampuni dia dan Allah akan masukkan Anda ke dosa tersebut. Jadi kita lihat teman kita yang udah dekat sama Allah berzina, lalu kita bicarakan di grup, kita cela dia. Nabi katakan Allah akan ampuni saudara Anda dan Anda akan Allah buat berzina. Na'udzubillah tuma na'udzubillah. Dan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dan yang sebagainya, Nabi juga mengatakan hal yang serupa. Bahkan sekaliber Abdullah bin Mas'ud nggak berani kasih komen kalau ngelihat anjing. Kata beliau, lau sakhirtu min kalbin khashitu an uhawwal al kalba. Kata Abdullah bin Mas'ud, sebagaimana yang tercantum dalam kitab Az-Zuhud karya Al-Imam Hinad bin Sir, jika aku mencela dan merendahkan seekor anjing, jadi kalau aku mencela dan merendahkan seekor anjing, aku khawatir aku akan diubah seperti anjing atau Allah berikan sifat-sifat buruk anjing itu kepada diriku. Itu anjing. Jadi Abdul bin Mas'ud gak suka sama anjing, tapi gak dikomentarin. Kita semua dikomentarin. Kita semua di komentar. Peci Ustadz miring aja ada komentarnya. Oh, bisnisnya miring itu, subhanallah. Oh, pokoknya luar biasa deh. Hebat udah kalau udah komen. Dan orang Indonesia kan jago komen. Lihat aja komentator sepak bola tuh. Ya Allah, semua pelatih dunia salah semua. Allahu Akbar. Salah udah. Pelatih MU salah, pelatih Barcelona salah. Yang pintarnya mereka itu. Kita dikit-dikit komen, dikit-dikit komen. Ini fatal. Ibnu Mas'ud anjing aja gak berani dikomentarin. Kita Facebook kita isinya komen, komen, komen, komen. Ada orang salah dikomentarin, kasih uzur lah. Atau kalau mau kasih nasihat secara sir, secara rahasia. Kenapa dikit-dikit komen, dikit-dikit komen, dikit komen. Itu gak bagus. Dan salah satu hukumannya, kita akan terjatuh ke lubang yang sama. Berkita rasakan. Karena Allah gak suka dengan orang yang sok suci seperti itu.
tapi saya kesal banget sama dia Ustaz. Dia bermaksiat kepada Allah, merusak dakwah. Apa kata Nabi SAW? Nabi bersabda, dan ini juga hadis ini pelajaran, kalau kita suka dikomenin orang, jangan dibalas. Komen itu jangan dibalas, komen yang menyerang lagi. Kalau kita dicela orang, jangan mencela dia lagi. Akhirnya kita balas-balasan di sosmed kita. Simak baik-baik hadis ini. Wamru'un syatamaka wa ayyaraka bima ya'lam fika fala yu'ayyirhu bima ta'lam fi. Jika ada seseorang yang mencela Anda, menjatuhkan Anda, mencaci maki Anda karena dia tahu aib-aib Anda, dia pernah mergokin kita bermaksiat memang, lalu dia bongkar, dia caci maki kita, apa kata Nabi? Fala tu'ayyirhu bima ta'lam fi, jangan dibalas walaupun Anda tahu aib-aibnya. Dia buka kartu kita, kita jangan buka kartu dia. Jangan, jangan dibalas walaupun kita tahu. Jangan dibalas. Mungkin dulu ada yang selingkuh, lalu ketahuan teman istrinya, lalu diadukan, dicela dan seterusnya. Tiba-tiba berikutnya dia lihat teman istrinya itu selingkuh. Gak usah dibuka walaupun dia caci maki kita. Kenapa demikian? Fa inna mawabalu dzalika alaihi. Karena cukuplah caci maki dia kepada kita akan membuat dia terkena bencana dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika dia caci maki kita, dia komenin kita, ini benar loh ya, ini benar. Tapi kan enggak boleh kita caci maki orang. Benar, dia tahu aib kita, dia buka, dia jelek-jelekin. Kata Nabi, cukuplah hal tersebut akan membuat dia terkena bencana, bencana dan bencana dari Allah. Kalau sudah begini, Anda gak usah ikut campur, kata Nabi. Udah, nikmatin hidup aja, insya Allah jadi penghapus dosa. Pan evaluasi diri, gak usah ikut caci maki, karena Allah akan balas. Allah akan balas. Memangnya kalau Anda mau balas mau ngapain sih? Mana yang lebih pedih, balasan Allah atau balasan kita? Balasan Allah, ya udah biarkan aja Allah balas. Allah syadidul iqab. Kau usah dipikir, dia akan habis, orang seperti itu akan habis. Akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia tidak bertaubat kepada Allah. Oleh karena itu hatilah komen. Wallahu taala alam bisawab. Selanjutnya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin yang berikutnya. Salah satu hukum masalah sosmed, masalah-masalah besar dikembalikan kepada ulama. Jangan dibahas di grup. Masalah-masalah besar itu harus dikembalikan kepada para ulama, kepada ahli ilmu, kepada ulil amri. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 83, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khafi adza'u bi walau radduhu ilar rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladziina yastanbitunahu minhum. Orang-orang munafik itu kalau dapat isu, kalau dapat skandal, kalau dapat berita besar yang berkaitan dengan stabilitas keamanan dan kekhawatiran. Ini masalah-masalah besar. Setiap masalah yang berkaitan dengan stabilitas keamanan, masalah besar atau masalah kecil? Masalah besar. Orang-orang munafik itu langsung di-share, langsung diangkat. Kalau sekarang kita di-share di grup, disebarkan. Allah mengatakan kalau saja mereka kembalikan itu kepada Rasulullah SAW dan ulil amri, para pakar, para ulama dan umara, maka para pakar itu bisa menyudukan masalahnya dan bisa menyelesaikan masalah tersebut. Jadi oleh karena itu, salah satu adab dan hukum Facebook kita tidak boleh berisi masalah besar kecuali yang bahas ulama. Adapun para member, tutup. Masalah-masalah besar yang berkaitan dengan umat, berkaitan dengan isu nasional, itu dikembalikan pada ulama. Yang hebatnya udah kasih artikel ulama dikomentarin lagi di bawahnya. Ya Allah,
Orang awam gak boleh komen dalam masalah-masalah besar. Ya, kita lanjutkan karena waktu sudah sangat terbatas. Yang kesembilan, dakwah. Sosmed adalah media dakwah yang sangat ampuh, yang sangat mujarab. Dan pada kesempatan kali ini tidak lupa kita ucapkan jazakumullahu khairan wa jazakumullahu khairan bagi ikhwan-ikhwan, bapak-bapak, ibu-ibu dan akhwat-akhwat yang telah mendukung dakwah melalui sosmed yang mereka punya, di grup-grup mereka atau di Facebook mereka, di Twitter mereka dan lain sebagainya. Dan itulah salah satu fungsi dari sosmed agar kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Namun yang ingin saya tekankan agar kita benar-benar dapat pahala dari dakwah kita di sosmed, bukan justru menjadi bumerang bagi kita. Ada beberapa rambu yang hendaknya kita tekankan. Yang pertama, selektiflah dalam memposting artikel dan selektiflah dalam memilih penulisnya. Jadi kalau kita ingin posting artikel atau ingin posting sebuah ceramah dari seorang ustadz, selektiflah, jangan asal-asalan. Muhammad bin Sirin dalam Muqaddimah Sahih Muslim, inna hadal ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum, sesungguhnya ilmu ini adalah agama kalian, maka selektiflah, lihatlah dari mana Anda mengambil agama tersebut. Hanya pihak-pihak yang punya kapasitas dan integritas, secara ilmu dia kuat dan secara akhlak dia baik, itulah yang diambil. Jangan semuanya posting, posting, posting, posting. Oh, kalau di grup kami Ustadz, semuanya bisa Pak Ustadz, dari segala macam kalangan. Tidak boleh. Muhammad bin Sirin mengatakan selektiflah. Sebagian para sahabat mengatakan dinuka dinuka, ilmu agamamu, ilmu agamamu, karena sesungguhnya ilmu agamamu adalah darah dagingmu. Khudh 'anil ladzina istaqamu, ambil dari orang-orang yang istiqamah. Wala ta'khudh 'anil ladzina malu, dan jangan ambil dari orang-orang yang menyimpang. Makanya salah satu tanda-tanda hari kiamat, dan tanda ini tercela, Nabi bersabda dalam hadis riwayat Imam Ibnu Mubarak, min asyratis sa'ah an yultamasal ilmu indal asagir, di antara tanda-tanda

Gak boleh. Tapi kan dia masih ahlus sunnah. Iya, kita tahu dia ahlus sunnah. Tapi apa kapasitasnya? Saya ingin tanya, apakah setiap orang boleh jadi dokter? Kan enggak. Tapi dia pengen dakwah, setuju. Anda hobi kesehatan, apakah besok Anda boleh buka praktek? Kan tidak. Anda harus belajar dulu. Silakan belajar, kalau sudah matang baru Anda menyampaikan ilmu tersebut. Pastikan artikelnya, pengisinya benar-benar sesuai dengan konsep para ulama. Dan harus selektif. Apabila kita jadi admin, kita ngelola sebuah grup, atau kita punya Facebook dan tweet, pastikan kata-kata mutiara yang kita masukkan berasal dari orang-orang yang punya kapasitas ilmu. Jangan terima semuanya. Jangan terima semuanya. Selektif. Antum kalau sakit, antum sakit di liver, kira-kira antum akan berobat kepada setiap dokter tanpa peduli spesialisasinya? Pak Ustaz, saya mau sama dokter itu aja. Gak bisa, Pak. Enggak, saya cocok sama dia. Bapak sakitnya apa? Saya kena liver. Dia dokter kandungan, Pak. Jangan, gak bisa. Dia gak ngerti tentang liver. Dia bukan faknya liver, begitu juga. Kalau Anda cocok dengan gaya bicara seseorang, ya sudah, berteman aja dengan dia. Tapi jangan dijadikan sebagai sumber ilmu, kecuali dia punya kapasitas. Iya gak sih? Masa ini masalah akhirat loh. Ana ingin tanya sama antum ya. Nasi uduk saja antum selektif atau asal-asalan? Itu nasi uduk loh, isinya nasi uduk, bawang goreng, sambal pecel, bakwan. Itu aja kita selektif. Di sini aja enggak, itu enggak enak, yang situ tuh enak. Itu nasi uduk. Gorengan aja kita selektif. Gorengan. Pecel aja selektif. Ini akhirat enggak selektif. Masalah kubur kita enggak selektif. Mau terima dari semuanya. Selektiflah dalam masalah ini penting. Pastikan, Ustaz saya gak tahu, tanya kepada ahli ilmu. Kata Al-Imam Nawawi, dan ini juga penjelasan Syekh Sathri, salah satu pakar usul fikih yang ada pada saat ini. Kalau kita gak tahu, tanya dan minta rekomendasi kepada ahli ilmu. Karena rekomendasi itu konsep para ulama. Imam Malik mengatakan, ma'aftaitu hatta syahida alaiya annani syahida alaiya sabauna aliman annani mu'ahlan li dzalik. Aku gak berani mengisi kajian atau berfatwa sampai ada 70 ulama yang merekomendasikan saya pantas untuk mengisi kajian atau berfatwa. Itu Imam Malik. Minta rekomendasi dulu. Saya ini pantas gak sih ini ngisi? Saya pantas gak sih buat artikel? Imam Syafi'i gak berani ngisi kajian di Masjidil Haram sampai dapat rekomendasi dari siapa? Mufti Mekah pada saat itu, Khalid Az-Zinji. Itu ulama, minta rekomendasi. Orang awam tidak bisa menilai ustadz, sebagaimana pasien tidak bisa menilai diagnosa seorang dokter. Makanya kita butuh second opinion atau third opinion dalam dunia kesehatan. Karena kita gak bisa memilah-milih ini benar apa enggak. Begitu juga dengan orang awam. Orang awam bisa menilai retorika seorang ustadz, bisa menilai gaya tulisan seorang ustadz, tapi konten, validitas benar atau tidak, itu bukan ranah orang awam. Saya ingin tanya, kalau ada ustadz mengatakan hadis ini dikeluarkan Ibnu Abi Syaibah dalam kitab musonnafnya, siapa yang bisa cek? Kita kan selama ini, oh ya ngangguk-ngangguk aja gitu kan. Siapa yang bisa cek? Musonnaf Abi Syaibah, siapa yang punya buku tersebut? Kalau misalnya khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil islam idha faquhu, sebaik-baik kalian di masa jahiliyah, sebaik-baik kalian akan menjadi orang terbaik di dalam Islam jika dia faqih dan mengamalkan kaedahnya. Hadis ini dikeluarkan diantaranya Ibnu Hibban. Siapa yang bisa cek? Orang awam gak bisa. Maka minta referensi. Gak bisa kita nilai kekuatan ilmiah seorang ustaz yang bisa nilai ustaz yang lain. Tanya kepada guru-guru kita yang ilmunya matang dan objektif dan bijak dalam menilai. Wallahu ta'ala bisawab. Jadi pastikan referensi. Yang kedua, kalau kita ingin dakwah dengan sosmed kita, kalau kita dapat artikel, baca dulu. Baca dulu, ini penting. Baca. Mas, aku masih belum paham dengan artikel yang antum kirim. Artikel yang mana ya? Itu yang tentang khusyuk. Tunggu-tunggu aku baca dulu. Dia belum baca. Udah main sebar sana sebar.

sini sebar situ. Baca. Kalau ada salah, Anda tanggung jawab di hadapan Allah. Jadi sebelum kita share, baca dulu. Jangan share-share saja. Baca. Dan yang ketiga, ketika kita ingin berdakwah di sosmed, ilmu itu sebelum kita dakwahi, berusaha kita amalkan. Jangan hanya copy paste, tapi gak pernah dibaca dan gak pernah diamalkan. Ya gitu-gitu aja, kirim sana, kirim sini. Karena kebanyakan grup akhirnya bingung sendiri, gak sempat baca, dan akhirnya gak pernah diamalkan. Atamurunan nasa bil birri. Apakah kalian mengajarkan manusia berbuat baik? Wa antum tatlunal kitab. Watansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Tapi kalian lupa diri-diri kalian. Padahal kalian udah baca Al-Quranul Karim. Afala ta'kilun. Kenapa Anda gak berpikir, kata Allah dalam surat Al-Baqarah. Mari karena itu sekalian baca dulu buat kita. Dan amalkan untuk kita, baru kita berusaha share ke orang lain. Lalu, tidak semua artikel bagus kita share. Ingat fikih dakwah. Jangan langsung copy paste atau copy paste. Maksudnya gini loh, antum dapat artikel tentang sekte-sekte sesat dari seorang ustadz pakar aliran-aliran sesat tentang sekte dalam masalah takdir, dalam berbicara tentang sekte Jabariyah, sekte Qadariyah. Artikel itu bagus dan kuat secara ilmiah, tapi nggak cocok di setiap grup. Kalau antum punya grup keluarga yang orang-orangnya sholat aja susah, ada yang belum pakai jilbab, weekend nggak pulang karena mabok di tempat hiburan malam, lalu antum kasih definisi Jabariyah, definisi Qadariyah, perbedaan antara Jabariyah dengan Ahlussunnah, ya bingung orang. Nggak semua artikel yang benar itu di share. Lalu coba kalau antum punya grup orang awam, lihat karakter ustadznya. Ada ustadz gaya bahasanya tegas, lugas. Ada ustadz yang gaya bahasanya lembut. Pilih yang lembut untuk orang awam atau keluarga kita. Jangan semuanya di share sana, share sini, share sana. Gak bisa. Kita punya grup teman-teman SMA, semuanya pegawai bank. Artikel pertama haramnya riba. Ya orang stres, sabar. Dakwah Nabi pertama kali emangnya tentang riba? Enggak kan. Tentang tauhid, tentang la ilaha illallah. Biarin aja Pak Ustadz, biar tahu, biar mereka tahu rasa. Biar mereka merasakan kegalauan saya dulu gitu kan, balas dendam. Enggak bisa, katanya Anda mau dakwah, enggak semuanya di-share. Makanya kalau mau share, saran saya minta bimbingan dari ahli ilmu. Ini boleh di-share gak? Tanya dulu, artikel antum bagus, kira-kira cocok gak kalau saya share di grup keluarga? Tanya, gak semuanya di-share sana, share sini, share sana. Akhirnya kan antum sendiri yang ditembak di sana sini. Yang jadi bemper kan nanti kita. Diomelin lah sama keluarganya, apa-apaan sih kirim artikel demikian? Maksudnya apa sih? Karena kita tidak tahu fikih dakwah. Jadi tidak semua di-share, harus pastikan ini artikel cocok apa enggak, artikel ini tepat apa tidak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya juga, hati-hati riya terselubung. Ini penting. Khususnya dari sisi selfie dan narsis. Hati-hati. Karena selfie dalam urusan dunia akan menggiring kita untuk selfie dalam ibadah, dan itu real, terbukti. Orang yang terbiasa selfie ketika misalnya ke Paris, ke Dubai, ke Kuala Lumpur, maka mereka akan selfie di depan Ka'bah. Mereka akan selfie di depan kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang hobi taruh status, begitu landing di Madinah, Madinah 6 IM. Biar Anda semua, biar yang lain tahu Anda sedang di Madinah sekarang. Buat apa kita posting? Ini bisa jadi riya terselubung, sum'ah terselubung. Hati-hati dalam masalah ini. Saya pernah lihat ada orang tawaf begini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kenapa di sebelah kanan? Karena kalau orang tawaf Ka'bahnya sebelah mana? Sebelah kiri, biar kelihatan, enggak ada yang begini. Jelek kan backgroundnya, enggak dapat.
Subhanallah. Jadi sebelah kanan. Buat apa? Biar semua orang tahu Anda tawaf. Lalu kalau kita lagi jalan di Masjidil Haram, ada orang minta tolong kita fotokan dia lagi selfie. Lalu biasanya gaya selfie-nya gimana? Diangkat tangan. Lalu belakangnya Ka'bah. Kan kebalik. Harusnya kan doa hadap Ka'bah. Kenapa belakangnya Ka'bah? Karena kan background-nya gak dapet. Makanya harus belakang, kebalik. Pak, kalau mau doa tuh hadap Ka'bah, jangan ngebelakangin Ka'bah. Ya nanti kan background-nya gak dapet, Pak Ustaz. Semua berantakan lah. Bayangkan orang sa'i masih sempet-sempet selfie di Marwah. Masih sempet-sempet selfie di Sofa. La haula wala quwata illa billah. Ini penyakit. Hati-hati dalam masalah. Dan narsis kan secara khurafat aja udah gak sesuai dengan Islam. Makanya antum jangan narsis. Antum tahu narsis kan? Narsis ceritanya, biografinya dari apa? Dari Narsisus. Seorang laki-laki tampan luar biasa, berasteran manusia dan dewa. Dan dia terpukau dengan ketampanannya. Dan dia adalah idolanya para peri-peri pada saat itu. Dan di antara peri yang jatuh cinta sama dia adalah peri yang hanya bisa mengucapkan huruf terakhir dari sebuah kata. Ini peri fans berat sama Narsisus, kemana-mana diikutin. Tapi karena dia ganteng dan tampan, dia sok jual mahal, dia usir si peri tersebut. Sampai si peri patah hati. Dan itu dilihat oleh Dewi Cinta. Siapa Dewi Cinta? Aphrodite. Masya Allah. Tahu ya? Kalau malaikat penjaga surga siapa? Lupa. Tapi kalau Dewi Cinta, tahu lah. Aphrodite marah. Akhirnya dipanahlah Narsisus sebagai hukuman. Apa virus yang diberikan? Dia akan tergila-gila dengan dirinya sendiri. Maka virus itu baru bereaksi ketika dia melihat sebuah danau atau sebuah danau yang jernih. Begitu dia cuci muka, dia lihat wajahnya sendiri, dia jatuh cinta dengan wajahnya tersebut. Saking terkagumnya, dia tidak beranjak. Dia pelototin terus wajahnya sampai dia mati dengan cara seperti itu. Karena terpukau, gak mau dia kehilangan kesempatan memandangi siapa? Wajah dia sendiri. Lalu semua penghuni hutan iri dengan si danau. Akhirnya tanya, danau, apa perasaan Anda ketika di depan mata Anda ada orang yang paling ganteng di dunia? Kata danau, saya gak tahu, karena saya sibuk mengagumi diri saya melalui pantulan mata Narsisus. Jadi Narsisus menggunakan danau untuk mengagumi dirinya, danau menggunakan Narsisus pantulan matanya untuk mengagumi dirinya. Itulah awal mula dari narsis. Gak sesuai banget dengan Islam. Karena Islam tidak mengajak kita terpukau dengan diri kita. Apa firman Allah Subhanahu wa taala? Tilka darul akhirah naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardh. Akhirat, surga, Allah persiapkan untuk orang-orang yang tidak ingin show off di dunia, tidak ingin tampil di dunia. Silakan baca buku tafsirnya. Sebagian contoh yang dibawakan para ulama, barang siapa yang pakai sendal dan dia berharap dan dia punya motif sendalnya lebih bagus daripada orang lain, maka dia terancam tidak masuk surga. Ini budaya merusak. Dan saya ingatkan jemaah sekalian, saya ingatkan, Ibnu Qayyim mengatakan bahwa ain bisa terjadi tanpa melihat secara langsung. Ain bisa terjadi tanpa melihat secara langsung. Artinya kalau kita gampang-gampang bermudah-mudahan pasang foto kita di sosmed, khawatir ada orang hasad dengan punya ain melihat foto kita dan kita terkena. Ibnu Qayyim menjelaskan itu dalam Zadul Ma'ad. Hati-hati dalam pasang foto kita, foto suami kita, foto istri kita, lalu foto anak-anak kita.
tapi kan kalau gitu, kalau lagi normal juga kita bisa kena. Iya, tapi kan yang jadi masalah saat kita posting, itu jelas tujuannya bukan ibadah. Itu tujuannya bukan amal soleh. Itu ingin tampil. Dan ingin tampil, diridhoi apa tidak oleh Allah? Tidak diridhoi. Maka semakin besar potensi kita kena ain. Udahlah, gak usah lah. Pak ibu juga di belakang, jangan. Dan juga yang bercadar kadang-kadang selfie juga. Gimana udah bercadar selfie tuh? Kan kontradiksi. Cadar kan nutup, kenapa jadi selfie juga? Hadirin yang dirahmati. Dan kalau foto kita dipampang, lalu orang ada yang terpikat dengan kita, lalu naudzubillah dia onani karena melihat wajah kita, atau dia masturbasi ngelihat wajah kita, maka kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita sengaja memposting. Kecuali kalau kita enggak sengaja memposting, kita lagi bicara di sini lalu tiba-tiba ada yang foto tanpa keinginan kita, demikian. Hanya karena itu hadirin, saya tidak mengharamkan, kita tidak sedang membahas memfoto, tapi enggak perlu diposting lah. Dan kalau memposting bukan kita, orang, kalau orang lain kita enggak bisa tahan. Tapi jangan kita buat di Facebook atau di media kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sebenarnya ada dua lagi yang hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih ada waktu enggak? Masih ya? Berapa menit lagi? Oke, yang berikutnya, pikirkan dulu sebelum kita memposting aktivitas-aktivitas kita. Simak baik-baik sabda Nabi. Ini sabda penting. Dikeluarkan Imam Tabrani dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Istainu bi injahil awaij bil kitman fa inna kulladzina fa inna kulladzina ni'matin mahsudu. Mintalah pertolongan kepada Allah agar Allah menyelesaikan urusan-urusan kita. Karena sesungguhnya setiap orang yang punya nikmat ada penghasatnya. Jadi Allah katakan, mohon maaf, kayaknya tadi ada yang terpotong. Jadi Nabi mengatakan, mintalah pertolongan kepada Allah agar Allah menyelesaikan urusan-urusan kita dengan merahasiakannya, dengan menyembunyikannya, dengan menutupnya, off the record. Kenapa? Kenapa jangan dibuka? Karena setiap orang yang punya nikmat ada penghasat. Antum sedang proses dengan wanita tercantik di Jakarta Selatan, jangan taruh di Facebook. Kan ada yang hasad. Begitu taruh di Facebook antum, besok dilamar lebih kaya 3 kali lipat dari antum, hilang. Antum taruh. Harusnya kan tiba-tiba udah nikah aja gitu kan, orang bingung, ya Allah, gue kelewatan sama dia. Ini dikasih tahu, itu sama saja membuka kesempatan untuk lawan kita menyerang kita. Dan ini sabda Nabi loh. Ini bukan teori, ini sabda Nabi SAW. Istainu ala injahil hawaij bil kitman. Mintalah pertolongan kepada Allah agar Allah menyelesaikan urusan-urusan Anda dengan merahasiakannya. Jangan bilang-bilang. Kalau udah jadi baru sampaikan, wa amma bi nikmati rabbika fahadid, itu silahkan selama niatnya ikhlas. Adapun nikmat Rabbmu ceritakan. Tapi kalau lagi proses, lagi beraktivitas, lagi usaha, kan kita suka doain ya guys, emangnya semuanya dukung antum? Enggak, pasti ada tukang hasad. Nabi aja dihasati. Jadi sembunyikan, gak usah cerita-cerita. Ini salah satu adab dalam dunia Facebook atau sosmed atau grup atau tweet. Gak usah antum pergi kemana, gak usah cerita. Banyak yang penghasad di sekeliling kita dan kita gak suudzon, tapi fakta membuktikan hal demikian. Dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mungkin yang terakhir yang perlu ditekankan masalah ini, hati-hati dengan fitnah wanita di sosmed. Ini penting dan ini harus ditekankan. Hati-hati dengan fitnah wanita, baik yang masih single maupun yang sudah berkeluarga. Nabi SAW mengatakan, ma taraktu ba'di fitnatan ashadda 'ala rijali minan nisa. Aku tidak pernah meninggalkan fitnah yang lebih berbahaya bagi laki-laki kecuali masuk dari sisi perempuan. Dan begitu juga sebaliknya, fitnah lawan jenis ini fatal. Nabi mengatakan bahwa fitnah yang pertama kali menyerang Bani Israel itu fitnah apa?
wanita. Saya ingin tanya, Bani Israel orang-orang bodoh atau orang-orang cerdas? Orang-orang cerdas, etnis tercerdas di dunia. Itu masih, itu saja masih bisa bertindak bodoh gara-gara terfitnah dengan lawan jenis. Sa'id bin Musayyib, pakar fikih nomor satu dalam di dunia tabi'in, beliau mengatakan, "Ma syai'un akhwafu 'alayya minan nisa." Tidak ada yang lebih aku takutkan dibanding wanita. Atau bin Abi Rabah, muftinya Mekah, mengatakan, "Kalau aku disuruh menjaga harta Baitul Mal, insyaallah saya amanah. Tapi kalau saya ditinggal berdua-duaan di sebuah kamar dengan wanita, saya tidak merasa aman dengan diri saya. Saya tidak bisa pastikan saya bisa menjaga keistiqomahan saya." Itu apa? Muftinya Masjidil Haram. Saya dan antum muftinya mana coba? Bahkan Abu Nuaim dalam Hilyatul Aulia membawakan penjelasan para ulama, janganlah anda berdua-duaan dengan wanita walaupun dengan dalih mengajarkan Al-Quranul Karim. Gak boleh. "Mas, kok check in, saya lihat mas sama mbak tadi check in." "Iya mas, mau belajar Iqra 4 Gak boleh. "Kok Iqra 4 check in?" "Iya, biar private." Gak boleh, haram. Bahkan dalam madhab Syafi'i, apabila kita sholat berjamaah hanya dengan wanita di belakang kita, gak boleh. Padahal itu bukan hadap-hadapan, satu arah, arah kiblat. Kalau sholat sama wanita gimana? Arah semua arah kiblat atau berhadapan? Gara-gara cantik saya berhadapan aja, Ustaz. Kan gak mungkin. Itu satu arah. Itu gak boleh, madhab Syafi'i. Dan sholat loh, ini bukan ngobrol, bukan chatting. Gak boleh. Jam 3 bangunin Japri, walaupun dengan dalih bangunin tahajud, gak boleh. "Kenapa antum Japri dia?" "Tahajud Pak Ustaz. Insya Allah kita tawasau bil haq wa tawasau bis sabar." Gak boleh. Ada santri begitu, dia terfitnah dengan wanita, akhirnya jam 3 malam dia japrian sama wanita untuk ngingetin baca Quran dan tahajud. Dan ketika ditanya dalihnya begitu, "Kenapa antum japrian sama akhwat yang bukan mahram?" "Ustaz, saya mau dakwahin dia dan bangunkan dia tahajud." Kita bilang, "Teman antum di kamar ada 4, itu gak ada yang antum bangunin. Kenapa wanita di sana antum bangunin? Teman antum ada 4, gak ada yang antum bangunin. Harusnya kan kalau mau dakwah bangunin dulu teman-teman sekamar, lalu bangunin kamar yang lain. Ngapain wanita di sana dibangunin?" Subhanallah. Fitnah. Kecuali kalau alasan syar'i, memang boleh komunikasi laki-laki dengan wanita diperbolehkan. Nabi pernah berkhalwat dalam, makanya Imam Bukhari menulis bab-bab ada khalwat yang dibolehkan dengan syarat aman dari fitnah dan sesuai dengan kebutuhan. Dan kalau khalwat berdua-duaan itu harus di tempat yang terlihat, gak boleh di tempat yang tertutup atau tidak terlihat. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah beberapa adab dan hukum yang berkaitan dengan sosmed. Dan sekali lagi terakhir, hati-hati dengan fitnah wanita di sosmed, karena banyak CLBK itu dari sosmed. Banyak perkenalan dari sosmed, khususnya ketika antum lagi ada masalah keluarga. Jangan buat bangun komunikasi dengan laki-laki atau dengan wanita di sosmed, khususnya ketika kita sedang punya masalah keluarga, karena itu nanti pelarian. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Ada sesi tanya jawab berarti ya. Subhanallah. Tapi insya Allah semoga inti dari kajian ini bisa tersampaikan. Dan kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan kepada ustaz-ustaz lain yang lebih berilmu dari saya, lebih berpengalaman dan lebih baik dalam menyampaikan. Semoga ini bisa disampaikan. Subhanallah, wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Kepada seluruh yang hadir, kepada bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-Nya, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa datang ke tempat ini untuk menuntut ilmu syar'i, yang mudah-mudahan datangnya kita ke tempat ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan hidayah taufik dari Allah untuk dapat mengamalkannya, mendapatkan barokah dari Allah Taala, mendapatkan rahmatnya, dan juga dimudahkan jalan kita menuju ke sorga. Kepada seluruh yang hadir, kepada bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, kita bersyukur atas semua nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, dan nikmat ini sangat besar yang tidak bisa kita hitung. Meskipun kondisi kita seperti ini ya, di masjid ini kita melihat tidak muat gitu, karena yang hadir ribuan. Begitu juga lampu mati, tapi yang penting suara masih bisa didengar. Kita masih bersyukur sama Allah Taala. Kalau di zaman dulu, di zaman ulama salaf, enggak ada lampu gitu, enggak ada speaker. Jadi ulamanya duduk di atas meja, dia sampaikan dengan suara yang keras. Seperti di zamannya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Imam Ahmad ketika beliau mengajar, yang hadir kurang lebih ada 5.000 orang. Enggak ada lampu, enggak ada speaker gitu. Tapi semuanya duduk tenang. Karena kita sudah tergantung dengan lampu, begitu agak mati dikit ribut kita. Karena apa? Karena sudah tergantung kita. Kalau dulu orang sudah terbiasa dengan lampu yang enggak punya lampu gitu. Enggak ada speaker, tapi dengan suara yang keras Imam Ahmad menyampaikan bermanfaat ilmunya. Makanya kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat meskipun kondisinya seperti ini, dan mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, memberikan kepada kita keberkahan, rahmat, dan juga ganjaran. Karena yang datang juga bukan dari yang dekat, yang jauh juga banyak. Kalau niat antum ikhlas datang ke tempat-tempat yang jauh, mudah-mudahan langkah antum dapat mendapatkan ganjaran dari Allah Taala, dan juga bisa menghapuskan dosa-dosa antum. Ikhwan fil din, a'azakumullah. Kita kajian seperti ini, kondisi seperti ini harus sabar. Dan memang nuntut ilmu harus sabar. Kalau antum enggak sabar enggak dapat ilmu. Ya, lampu mati, kipas angin enggak nyala, dan segala macam sudah. Tapi alhamdulillah suara masih bisa terdengar. Kita akan bahas dari buku Konsekuensi Cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Ini ada yang kita bahas, insyaallah ada 5 poin. Dan mudah-mudahan cukup waktunya. Karena setiap poin ini panjang pembahasannya. Ada 5 poin yang kita akan bahas insyaallah. Yang pertama,
kita akan bahas tentang qa'idah nafi'ah fi wujubil i'tisam birrisalah. Qa'idah nafi'ah fi wujubil i'tisam birrisalah. Artinya qa'idah yang bermanfaat tentang wajibnya kita berpegang kepada risalah. Arti risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan ini tentang konsekuensi cinta kepada Nabi Muhammad SAW ini harus terus diulang, enggak cukup sekali, ribuan kali, sebagaimana juga kita bahas tentang tauhid. Karena kalau kita lihat banyak kaum muslimin yang tidak paham tentang nikmat yang paling besar diutusnya Nabi Muhammad SAW, begitu juga tentang wajibnya untuk mengikuti beliau dalam semua hal. Ini juga banyak yang gak paham. Yang gak paham bukan hanya orang awam, tapi termasuk penuntut ilmu, para da'i, para tokoh agama, banyak yang gak paham. Kenapa saya katakan gak paham? Karena kita lihat dari perbuatan mereka, ibadah mereka, i'tiqad mereka, dan adab mereka, tidak mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dari sini aja sudah menunjukkan bahwa mereka tidak cinta kepada Rasulullah SAW. Dan insya Allah antum akan tahu dari pembahasan ini, nanti akan terbuka wawasan antum bahwa banyak orang-orang yang memang mereka tidak mengikuti Nabi Muhammad SAW, mendakwakan dirinya umat Nabi Muhammad, tapi mereka tidak mengikuti Nabi. Tapi mereka mendakwakan dirinya bahwa mereka cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta mereka dusta dan bohong. Makanya ahlul bidah, ahlul ahwa, itu mereka adalah kadzab, para pendusta. Dan ini saya akan tunjukkan dalil-dalilnya dari Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan perkataan para ulama. Saya akan bahas yang pertama tentang kaidah nafi'ah fi wujubil i'tisam bi risalah. Saya ambil dari penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Di buku ini ada terjemahannya tapi tidak sempurna. Saya akan bacakan dulu, nanti baru kita baca terjemahannya. Dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam Majmu' Fatawa di juz yang ke-19 di halaman 93 dan selanjutnya, beliau mengatakan begini. Saya bawakan perkataan Syekhul Islam Taqiyuddin Abdul Abbas Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam bin Abil Qasim bin Muhammad bin Taimiyah Al-Harrani rahimahullah. Beliau seorang ulama pada abad ke-7 dan termasuk seorang mujaddid reformer pada abad ke-7 Hijriah, yang beliau wafat tahun 728 Hijriah, dan murid-muridnya para ulama, muridnya beliau para ulama. Siapa muridnya Syekhul Islam? Al-Hafidz Ibnu Katsir, yang menulis kitab tafsir, kitab Al-Bidayah wan Nihayah, dan banyak lagi kitab yang lain. Muridnya Imam Adz-Dzahabi, yang punya kitab Tarikhul Islam 50 jilid, itu muridnya. Belum lagi buku-buku atau kitab-kitab tentang Jar wa Ta'dil, Mizanul I'tidal, Al-Mughni fi Du'afa, Al-Kashif, dan yang lainnya. Ini Adz-Dzahabi. Muridnya lagi Ibnu Muflih. Muridnya lagi Ibnu Abdul Hadi. Ibnu Muflih punya kitab Al-Adab Syariah. Ibnu Abdul Hadi. Dan masih banyak lagi muridnya. Yang terkenal lagi Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Itu juga punya kitab ratusan jilid, Ibnu Qayyim. Jadi Syekhul Islam ini punya murid para ulama, sehingga diakui oleh seluruh ulama dunia tentang kehebatan Syekhul Islam, tentang ilmunya, tentang takwanya dia kepada Allah. Jadi ilmu dan takwanya dia kepada Allah Taala. Dia merupakan lautan ilmu dan orang yang tawadhu dan tidak suka kepada dunia, zuhud dia kepada dunia. Dan beliau di penjara, terakhir meninggalnya di penjara oleh para penguasa.
Dan beliau rahimahullah punya kitab fatwa ini 36 jilid. Belum lagi kitab-kitab yang lainnya. Nah, di jilid 19 ini beliau menyebutkan tentang qaidah nafi'ah fi wujubil i'tisam bi risalah, qaidatun nafi'atun fi wujubil i'tisam bi risalah wa bayani anna as-sa'adata wal huda fi mutaba'ati ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa anna ad-dhalala wasyaqa'a fi mukhalafatihi wa anna kulla khairin fil wujudi imma 'amun wa imma khassun faman sya'u min jihati ar-rasul wa anna kulla sharrin fil 'alami mukhtassun bil 'abdi fa sababuhu mukhalafatu ar-rasul aw al-jahlu bima ja'a bihi wa anna sa'adatal 'abd wa anna sa'adatal 'ibadi fi ma'ashihim wa ma'adihim biittiba'i risalah wa risalatu daruriyyatun lil 'ibadi la budda lahum minha wa hajatuhum ilayha fawqa hajatihim ila kulli shay'in wa risalatu ruhul 'alam wa nuruhu wa hayatuhu fa ayyu salahin lil 'alami idza 'adima ar-ruh wal hayata wan nur. Antum lihat di buku ini di halaman 28. Jadi kaidah qaidatun nafi'atun fi wujubil i'tisam bi risalah. Kaidah yang bermanfaat tentang wajibnya kita berpegang teguh kepada risalah. Artinya kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yang wafat tahun 728 Hijriah, beliau berkata, kebahagiaan itu disebabkan karena mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kesesatan dan celaka disebabkan karena menyalahi petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya setiap kebaikan di alam semesta, ini ada yang terlewat dalam terjemahannya, wa anna ad-dhalala wasyaqa'a fi mukhalafatihi, bahwasanya kesesatan dan juga celaka disebabkan karena menyalahi Rasulullah SAW, dan bahwasanya atau sesungguhnya setiap kebaikan di alam semesta ini, baik yang sifatnya umum atau khusus, sumbernya dari diutusnya Rasulullah SAW. Begitu juga semua kejelekan di alam semesta yang menimpa manusia disebabkan penyimpangan mereka terhadap petunjuk Rasulullah SAW dan ketidaktahuan atas apa yang beliau SAW bahas.

cahaya dan kehidupan. Kemudian kata Syekhul Islam, saya enggak lanjutkan di sini, fa yusalahinil alam idza adima ruha wal hayata wan nur. Maka kebaikan apa yang diperoleh oleh alam semesta ini apabila sudah tidak ada ruh, tidak ada kehidupan dan tidak ada cahaya? Mati alam semesta ini. Makanya diutus Nabi Muhammad SAW merupakan kebahagiaan, merupakan petunjuk, merupakan cahaya, merupakan ruh bagi kehidupan ini. Ketika orang tidak mengikuti Nabi Muhammad SAW, maka dia berada di dalam kegelapan. Zulumat, zulumatul syirk, wa zulumatul kufur, wa zulumatul jahl, wa zulumatul bid'ah. Orang kalau sudah tidak mengikuti Nabi Muhammad SAW, maka dia berada di dalam kegelapan-kegelapan kekufuran, kesyirikan, di dalam kegelapan kebodohan, dan juga dalam kegelapan bid'ah. Kegelapan yang luar biasa, bukan satu, zulumat. Makanya diutus Nabi Muhammad merupakan nikmat yang besar, yang nanti saya akan sebutkan tentang nikmat ini. Makanya Allah menamakan risalah Nabi Muhammad sebagai ruh. Allah menamakan risalah Nabi Muhammad sebagai ruh. Dan apabila ruh ini hilang, enggak ada kehidupan. Jadi manusia kalau ruhnya sudah dicabut, sudah mati dia. Begitu juga tentang diutusnya Nabi Muhammad SAW, risalah beliau sebagai ruh. Dan Allah menyebutkan demikian. Antum catat di dalam surah Asy-Syura ayat 52. Antum catat aja. Allah berfirman tentang risalah Nabi Muhammad sebagai ruh. Allah berfirman, wa kadzalika uhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitab wal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Dalam surah Asy-Syura surah 42 ayat 52. Demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh. Al-Quran dan Sunnah dikatakan ruh. Ruh dari urusan kami yang sebelumnya engkau tidak tahu apa itu kitab, apa itu iman. Akan kami jadikan sebagai cahaya yang kami menunjuki dengannya siapa yang kami kehendaki dari hamba-hamba kami. Dan sesungguhnya engkau Muhammad menunjuki manusia ke jalan yang lurus. Nabi menunjuki manusia hidayah, yang Nabi tunjuki manusia hidayatul bayan wal irsyad. Namanya hidayahnya hidayatul bayan wal irsyad. Hadapun hidayah taufik di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sudah jelaskan kepada manusia, ada manusia yang mengikuti beliau, ada yang manusia yang kufur kepada beliau. Tapi beliau sudah sampaikan. Kemudian juga Syekhul Islam menyebutkan lagi di juz yang sama, juz 19, di halaman 96-97, kata beliau, wa hajatul abdi ila risalati a'zamu bikathirin min hajatil maridi ila tibb. Dan kebutuhan seorang hamba kepada risalah kenabian, kepada diutusnya Nabi Muhammad SAW, itu lebih butuh, lebih banyak kebutuhannya dari seorang yang sakit kepada dokter. Kalau dokter itu mengobati penyakit apa? Badan. Yang mengobati penyakit hati yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Al-Qur'an dikatakan oleh Allah sebagai syifa lima fis sudur, sebagai obat yang terdapat dalam dada manusia. Dai-dai itu dia petunjuk untuk menunjuki manusia ke jalan yang lurus dan mengobati manusia. Tapi sekarang banyak dai yang sakit, ustadz yang sakit, kiai yang sakit. Kalau dia sudah sakit, bagaimana dia mengobati umat? Sakit mereka sudah, dan penyakitnya kronis, sangat kronis. Sudah dia pentingkan dunia, dia sudah pentingkan kedudukan, sudah pentingkan harta, sudah pentingkan segala macam. Rusak agama ini dengan sebab mereka. Ini penyakit mereka kronis. Akhirnya umat jadi sesat dengan sebab mereka. Kemudian di halaman 99

0: 9 kata beliau begini, warisalatu daruriyatun fi islahil abdi fi ma'ashi wa ma'adihi, fakama anna salaha fakama annahu la salaha lahu fi akhiratihi illa bitiba'i risalah, fakadhalika la salaha lahu fi ma'ashi wa dunyahu illa bitiba'i risalah, fa innal insana muttarrun ila syara'. Kata beliau, risalah diutusnya Rasulullah, antum lihat di halaman 29, halaman 29 di buku ini, risalah diutusnya Rasulullah merupakan kebutuhan yang sangat penting untuk memperbaiki kehidupan seorang hamba dalam hidupnya ini di dunia dan juga di akhirat, dan juga sebagai kehidupan nanti di akhirat. Sebagaimana seorang hamba ia tidak akan baik untuk kehidupan akhiratnya melainkan dengan risalah, begitu juga dalam kehidupan dunianya. Dan dia tidak akan baik melainkan dengan ittiba' kepada risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kemudian disebutkan fa innahu baina harakataini, fa innal insan muttarun li syara', sungguhnya manusia itu butuh kepada syariat. Fa innahu baina harakataini, harakatun yajlibu biha ma yanfa'u wa harakatun yadfa'u biha ma yadurru. Wasyara'u huwa an-nuru alladhi yubayyinu ma yanfa'uhu wa ma yadurruhu. Wasyara'u nurullahi fi ardihi wa adlihi baina ibadihi wa hisnihi alladhi man dakhalahu kana amina. وليس المراد بالشرع التمييز بين الضار والنافع بالحس، فإن ذلك يحصل بالحيوانات العجم أو الحيوانات العجم، فإن الحمار والجمل يميز به بين الشعير والتراب، بل التمييز بين الأفعال التي تضر فاعلها في معاشه ومعاده كنفع الإيمان والتوحيد والعدل والبر والصدق والإحسان والأمانة والإحفاء والشجاعة والحلم والصبر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وصلة الأرحام وبر الوالدين والإحسان إلى الممالك والجار وأداء الحقوق وإخلاص العمل لله والتوكل عليه والاستعانة به والرضا بمواقع القدر به والتسليم لحكمه والإنكار لأمره وموالاة أوليائه ومعادة أعدائه. ثم لياتي di halaman 29. Sesungguhnya manusia sangat membutuhkan kepada agama ini karena dia hidup di antara dua gerak, gerak yang mendatangkan manfaat baginya dan gerak yang dapat menolak bahaya baginya. Adapun syariat itu adalah cahaya yang dapat menjelaskan apa-apa yang bermanfaat baginya dan menjelaskan apa-apa yang berbahaya. Syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW untuk menjelaskan apa yang bermanfaat bagi manusia dan menjelaskan pula tentang apa yang berbahaya. Dan syariat ini adalah cahaya Allah di muka bumi ini, merupakan keadilan Allah di antara hamba-hambanya dan benteng Allah yang sangat kokoh. Barang siapa yang masuk ke dalamnya, maka dia akan aman. Yang dimaksud dengan syariat ini bukan sekedar hanya membedakan yang bahaya dan manfaat dengan perasaan, bukan. Sebab kalau hanya dengan perasaan, maka hewan pun bisa membedakan, bahkan keledai pun dan unta dapat membedakan debu dengan tepung. Tapi yang dimaksud di sini itu membedakan antara manfaat iman, tauhid, keadilan, kebaikan, kejujuran, amanah, sabar, amar ma'ruf nahi mungkar, silaturahim, berbuat baik kepada kedua orang tua dan tetangga, memenuhi hak, mengikhlaskan amal semata-mata karena Allah, tawakal hanya kepadanya, kepada Allah, ridha dengan qadar dan qadarnya, tunduk kepada haknya Allah, taat kepada perintahnya, loyal, setia kepada wali-wali Allah, dan memusuhi musuh-musuh Allah, dan seterusnya. Ini dibutuhkan kepada apa? Kepada risalah. Kalau enggak ada risalah kenabian, kita enggak bisa. Manusia, pada hakikatnya sudah diberikan oleh Allah alat untuk memahami petunjuk ini. Tapi tetap harus diutus Rasul. Artinya Allah sudah memberikan kepada manusia panca indera. Panca indera diberikan. Diberikan mata, telinga. Artinya ada penglihatan, pendengaran. Kemudian juga akal, hati, dan yang lainnya diberikan oleh Allah Ta'ala. Cuma itu enggak cukup untuk bisa membedakan ini tauhid, ini syirik. Ini benar, ini salah. Ini jalan yang lurus, jalan yang bengkok. Itu enggak cukup. Mesti ada yang lain. Selain fitrahnya manusia yang diberikan oleh Allah, yang Allah ciptakan manusia di atas Islam, mesti ada petunjuk, yaitu Allah turunkan kitab Taurat, Zabur, Injil, kemudian Al-Quran. Al-Quran ini sebagai petunjuk, sebagaimana Injil juga Taurat sebagai petunjuk. Al-Quran sebagai nur, cahaya, dan juga sebagai ruh bagi kehidupan. Cuma kalau diturunkan Al-Quran saja tanpa ada yang bisa menjelaskan, enggak bermanfaat. Mesti ada yang bisa menjelaskan. Kayak antum punya mobil umpamanya, ada buku petunjuknya, tapi mesti ada yang menjelaskan. Kalau enggak ada yang menjelaskan, kan enggak tahu. Al-Quran itu untuk dunia, kalau untuk akhirat lebih lagi. Butuh orang yang menjelaskan tentang kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Maka diutusnya para rasul alaihi salatu wassalam. Maka rasul yang diutus lebih dari 300 rasul. Dan nabi yang diutus kurang lebih ada 124 ribu nabi. Karena manusia butuh petunjuk, butuh orang yang menjelaskan kepada manusia. Maka penutup para nabi, penutup para rasul, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, yaitu Rasulullah sallallahu. Beliau ini sebagai rahmatan lil alamin, rahmat sekalian alam. Beliau datang untuk menjelaskan ini kepada seluruh manusia. Jelas, gamblang, semuanya jelas. Akal enggak mampu. Maka dikatakan oleh Syekhul Islam di juz 19 di halaman 100 dari Majmu' Fatawa, kata beliau, walaula risalatu lam yahtadil aqlu ila tafasilin nafi' wadhar fil ma'ashi wal ma'ad. Kalau tidak ada risalah, akal ini gak akan mampu untuk mengetahui rincian-rincian yang bermanfaat dan juga rincian-rincian yang berbahaya, baik dalam kehidupan mereka dan juga kepada tempat kembali mereka nanti di akhirat. Gak akan mampu. Maka ini nikmat yang besar. Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah mengutus beliau sebagai rahmatan lil alamin. Dan beliau juga mengatakan, ya yuhannas innama ana rahmatun muhda, wahai manusia, sesungguhnya aku adalah rahmat yang dihadiahkan kepada kalian. Dan Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya surah 21 ayat 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami utus engkau Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi sekalian alam. Dan diutusnya Nabi Muhammad SAW membawa risalah ini, ya kita wajib mengimani dan mengikuti. Makanya kita terus memohon kepada Allah hidayah. Makanya enggak kurang kita, minimal 17 kali kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita minta kepada Allah, ya tunjuki jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang kau beri nikmat mereka, bukannya jalan orang-orang yang kau murkai, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Makanya ketika penghuni surga masuk ke dalam surga, mereka berkata sebagaimana Allah firmankan tentang perkataan penghuni surga dalam Al-Quran, dalam surah Al-A'raf surah yang ke-7 ayat 43, Allah berfirman, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah laqad ja'at rusul rabbina bil haqq. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada kami kepada jalan ini, dan kami enggak akan mungkin dapat petunjuk kalau Allah tidak tunjuki kami. Sungguh telah datang rasul-rasul Rabb kami dengan kebenaran. Jadi kita bersyukur kepada Allah dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Orang akan tahu jalan yang benar, jalan yang lurus, dan jalan yang sesat. Dengan diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika orang tidak mau mengikuti beliau, tidak taat kepada beliau, menyalahi beliau, maka dihinakan. Kalau kita lihat kondisi umat Islam yang ada sekarang ini, mereka mendapatkan kehinaan. Padahal Islam ini kata Nabi SAW, al-Islamu ya'lu wa la yu'la. Islam itu tinggi dan enggak ada yang bisa mendikin Islam. Tapi umatnya yang tidak tinggi. Agama tetap tinggi dan mulia agama Islam. Karena apa? Umatnya tidak memenuhi syarat. Allah pasti nolong. Allah berjanji dalam Al-Qur'an, "Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin." Dan wajib atas kami menolong orang beriman. Dan Allah juga berjanji dalam ayat yang lain, "Inna lanansuru rusulana wal ladzina amanu fil hayati dunya wa yauma yaqumun ashhad." Sungguhnya kami akan menolong orang beriman di dalam kehidupan dunia dan juga nanti. "Inna lanansuru rusulana wal ladzina amanu fil hayati dunya wa yauma yaqumun ashhad." Kami akan tolong rasul-rasul kami dan orang beriman dalam kehidupan dunia dan nanti. Pada saat dibangkitkannya manusia, di saat berdirinya saksi. Tapi orang Islam belum memenuhi syarat ini. Artinya mereka belum ittiba kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka belum menuntut ilmu yang benar. Mereka belum mengamalkan Islam yang benar. Belum. Dan belum menolong agama. Karena syarat untuk bisa mendapatkan izzah umat Islam harus menolong agama ini. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Muhammad, surah 47 ayat 7. Allah berfirman, "In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum." Jika kalian menolong agama Allah, Allah akan menolong kalian dan Allah akan kokohkan kalian. Artinya, kita wajib menolong agama Allah. Bagaimana menolongnya? Dengan kita belajar, nuntut ilmu. Nuntut ilmu syar'i, Al-Qur'an wa sunnah la fahmi salaf. Dan waktunya lama, puluhan tahun kita belajar. Kemudian mengamalkan. Setelah kita mengamalkan, mendakwahkan. Dakwah yang pertama ya kepada keluarga. Adapun kepada orang yang berilmu, dia berdakwah kepada yang lainnya. Semua ini harus dia dakwahkan. Yang pertama kepada keluarga. Makanya ketika Abdullah bin Mas'ud menyebutkan tentang belajar, setelah belajar bukan berdakwah. Kan sekarang banyak orang belajar untuk ini langsung dakwah. Anda lihat perkataan Ibnu Mas'ud. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ta'allamu fa'idha alimtu fa'ila azimtum fa'amalu. Enggak ada fad'u. Belajarlah kalian, belajar. Kalau kalian sudah belajar, sudah tahu, amalkan. Ini dalam rangka menolong agama Allah. Kalau kita lihat amalnya mereka tidak sesuai, maka syarat amal berapa? Dua. Yang pertama ikhlas. Yang kedua ittiba. Dan banyak orang tidak ikhlas dan tidak ittiba kepada Rasulullah SAW. Makanya Allah, maka Nabi menyebutkan, "Wa ju'ila dhillatu was-saghara 'ala man khalafa amri." Dijadikan kehinaan dan kerendahan bagi orang-orang yang menyalahi sunnahku, menyalahi perintahku. "Wa man tashabba biqaumin fa huwa minhum." Barang siapa menyerupai satu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud. Jadi ikhwan fi din, azakumullah, ini tentang kewajiban kita untuk berpegang teguh kepada risalah kenabian. Kalau enggak ada risalah, gelap semuanya ini. Dunia ini gelap. Enggak ada cahaya, enggak ada ruh, enggak ada kehidupan. Ya diutusin Nabi Muhammad membawa cahaya. Maka dulu di Mekah itu gelap semuanya, gelap. Begitu datangnya Nabi, terang. Dengan apa? Dengan Quran, dengan Sunnah, dengan beliau mendakwahkan Islam ini terang. Begitu ketika Nabi di Madinah juga demikian, terang. Dan ini cahaya, karena Allah menyebutkan demikian dalam Al Quran. Allah telah memberikan izin kepada Nabi untuk mendakwahkan syariat ini. Beliau sebagai basyiran wa nadhira, dan beliau sebagai sirajan munira, lampu yang terang, Rasulullah SAW. Makanya ikhwan fil din, jazakumullah, kita harus belajar dan terus mengamalkan amal saleh. Karena orang enggak akan bahagia, enggak akan ada kehidupan bagi dia, enggak ada cahaya bagi dia, tidak ada kebahagiaan bagi dia, enggak ada perbaikan kecuali dengan ilmu dan amal saleh. Makanya Syekhul Islam membawakan lagi di dalam juz yang sama, juz 19 di halaman 169 dalam Majmu' Fatawa, dia mengatakan begini, "Wal khairu was-sa'adatu wal kamalu munhasirun fi naw'aini fil 'ilmin nafi' wal 'amal as-salih." Kata beliau, kebaikan, kebahagiaan, kesempurnaan, dan juga perbaikan itu terbatas pada dua. Pada ilmu yang bermanfaat dan pada amal soleh. Ilmu yang bermanfaat, amal soleh. Waqad ba'athallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bi afdhala dhalika wa wal huda wa dinil haqq kama qala ta'ala wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhira 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Kata Syaikhul Islam lagi rahimahullah, dan sungguh Allah telah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan yang lebih utama daripada itu, yaitu petunjuk dan agama yang hak, sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Fatih, dan dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya, di surah Al-Fatih ayat 28, surah 48 ayat 28, dan sungguh Allah telah mengutus, dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk, petunjuk maksudnya ilmu nafi, wa dinil haq, al-amal salih, liyudhira wa ladini kuli, agar Allah menampakkan agama ini di atas semua agama, wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Jadi ini tentang diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Makanya kita bersyukur kepada Allah dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita lihat tentang nikmat yang paling besar diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sebutkan dalam surah, ini masih yang pertama, poin yang pertama pembahasan kita, surah Ali Imran ayat 164. Allah berfirman, laqad manallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Allah berfirman di dalam surah Ali Imran ayatnya, antum bisa lihat di buku ini di halaman 27. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 164, ayatnya ada di buku ini di halaman 27. Allah berfirman, laqad manallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka Alkitab yaitu Al-Quran dan Al-Hikmah yaitu As-Sunnah. Dan sesungguhnya sebelum kedatangan Nabi SAW mereka benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata. Untuk perhatikan itu. Artinya di sini Allah menyebutkan laqad manallahu 'alal mu'minin. Allah telah memberikan nikmat yang besar. Apa nikmat yang paling besar? Diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini nikmat yang paling besar. Dan Allah menyebutkan di sini Allah mengutus rasul dari kalangan diri mereka sendiri. Arti dari jenis manusia dan dari bangsa Arab. Asli keturunan Arab Rasulullah SAW, dan suku yang paling mulia dari Quraisy yang paling mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nikmat yang paling besar diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan disebutkan di sini dari mereka, dari bangsa Arab. Dan ini enggak bisa lepas. Kalau ya agama Islam, ya mengikuti Nabi Muhammad Sallam. Mengikuti siapa? Nabi Muhammad SAW. Asli keturunan Arab. Sekarang kan mulai ada orang berusaha bagaimana menghilangkan nilai-nilai kearaban. Dirubah oleh mereka dengan istilah Islam Nusantara. Ini usaha mereka untuk memurtadkan umat Islam. Ini usaha mereka untuk memurtadkan umat Islam. Berarti mereka ingin berlepas dari siapa? dari Nabi Muhammad SAW, dari orang Arab. Jelas Nabi Muhammad SAW keturunan Arab, asli Arab, gitu. Dan yang paling mulia dari bangsa Arab. Ini kenikmatan yang luar biasa dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, dan diantara tugas Nabi Muhammad SAW membersihkan hati manusia. Yang itu perhatikan, kita sudah ngaji, kita nuntut ilmu, kita sebagai penuntut ilmu dan juga sebagai da'i, maka kita berusaha bagaimana membersihkan hati kita, membersihkan hati kita dari berbagai macam bentuk kesyirikan, membersihkan hati dari berbagai macam bentuk riya, pamer, kesombongan, ujub, dan penyakit hati yang lainnya. Kita harus membersihkan hati kita dari bid'ah dan yang lainnya. Harus berusaha untuk dibersihkan hati ini, dan terus, waktunya lama, karena surga disediakan untuk orang-orang yang hatinya bersih. Karena orang yang datang kepada Allah akan bermanfaat kalau hatinya selamat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari nanti di hari kiamat enggak bermanfaat harta dan anak kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Makanya nuntut ilmu ini dalam rangka kita membersihkan hati kita. Hati kita harus baik, harus berubah, sifat-sifat yang jelek harus ditinggalkan. Kemudian wa yu'allimul kitab wal hikmah. Nabi mengajarkan kitab Al-Qur'an dan hikmah, yaitu as-sunnah. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama salaf, diantaranya oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah di dalam kitabnya Ar-Risalah. Imam Syafi'i rahimahullah menjelaskan bahwa dimaksud dengan al-hikmah yaitu as-sunnah. Dalam kitab beliau namanya Ar-Risalah. Wa in kanu min qablu fi dhalal mubin, dan sungguh mereka sebelum itu sungguh-sungguh dalam kesesatan yang nyata. Dalam kesesatan yang nyata. Artinya sebelum diutus Nabi, semua orang dalam kesesatan. Makanya kita bersyukur kepada Allah, kita mengikuti agama Islam dan kita mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian antum lihat lagi ayatnya dalam surah At-Taubah ayat 128. Itu ada ayatnya di bab yang keempat. Surah Taubah ayat 128. Ini saya masih menyebutkan tentang apa? Tentang nikmatnya diutus Nabi Muhammad SAW, dan juga kaidah yang bermanfaat dalam kita berpegang teguh dengan risalah Nabi Muhammad SAW. Allah berfirman dalam surah At-Taubah, surah yang ke-9 ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh datang kepada kamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat rasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagi kalian, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Allah menyebutkan, sungguh telah datang kepada kamu seorang rasul min anfusikum, dari diri kalian, dari jenis manusia dan dari bangsa Arab yang paling mulia. Azizun alaihi ma'anittum, terasa berat olehnya penderitaan yang kalian alami. Harisun alaikum, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagi kalian. Bil mu'mina raufur rahim, beliau sangat kasih dan sayang kepada orang beriman. Allah menyebutkan di sini ada empat. Yang pertama, antum lihat di ayat ini. Yang pertama Allah sebutkan, telah datang kepada kamu seorang rasul. Ini nikmat yang besar, datangnya seorang rasul. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Dan Allah menyebutkan di sini, yaitu dari diri kalian, dari jenis manusia dan dari bangsa Arab. Ini yang pertama. Allah sebutkan dari jenis manusia dari bangsa Arab. Ini yang pertama. Yang kedua, azizun alaihi ma'anittum, terasa berat baginya penderitaan yang kalian alami. Arti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mau memberikan kepada manusia atau mengajarkan kepada manusia yang memberatkan mereka. Makanya seluruh ajaran Islam, seluruh syariat Islam semuanya apa? Mudah, enggak ada yang sulit. Karena Nabi berat bagi dia kalau umat Islam ini menderita dengan syariat yang dibawa. Makanya seluruh syariat Islam tentang apa aja? Tentang akidah, tentang ibadah, tentang akhlak, tentang muamalah, tentang jihad, tentang apa saja semuanya mudah, enggak ada yang sulit dalam agama ini. Sesuai dengan nas Al-Qur'an. Allah berfirman di tengah-tengah ayat puasa di surah Al-Baqarah di ayat 185, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah mengendaki kepada kalian kemudahan dan Allah tidak mengendaki kesulitan bagi kalian. Nabi juga bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, inna hadzal dina yusrun. Sesungguhnya agama Islam agama yang mudah. Enggak sulit agama Islam. Semuanya mudah. Makanya Nabi SAW tidak mau sampai umat Islam menderita, sulit dalam beragama, enggak mungkin. Nabi mesti memberikan contoh yang mudah buat umat Islam. Semuanya. Tentang apa aja? Tentang sholat, tentang puasa, zakat, sedekah, haji, umroh, dan yang lainnya semuanya mudah. Enggak ada yang sulit sama sekali. Itu yang kedua. Yang ketiga, harisun alaikum. Harisun alaikum ay harisun ala hidayatikum. Berkeinginan keras untuk memberikan hidayah kepada kalian. Berkeinginan keras untuk menyelamatkan kalian. Maka Nabi berusaha bagaimana menyelamatkan umat Islam. Sampai Nabi memberikan contoh kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kata Nabi SAW, matali wa mathalukum kamathali rajulin istauqada naran faja'al janadibu wal farashu yaqa'na fiha wa ana akhidhum bihujazikum 'anil nari wa antum tafallatuna min yadayya. Muttafaqun 'alaih. Kata Nabi SAW, perumpamaan aku dengan kalian seperti seorang yang menyalakan api. Ketika api sudah nyala, laron datang. Aku dengan kalian, aku yang menyalakan api, kalian laron. Laron itu berusaha untuk masuk dalam api. Aku berusaha untuk menarik kalian jangan masuk ke api, masuk api neraka. Tapi kalian lepas dari tanganku. Kalian masuk ke dalam neraka. Hati Nabi sudah sayang, berusaha memberikan petunjuk dan mengingatkan manusia agar manusia masuk surga, jangan masuk ke neraka. Diberikan penjelasan, diberikan penjelasan yang paling jelas tentang tauhid kepada Allah. Rububiyah, uluhiyah, jelas di Quran, jelas di sunnah Nabi, jelas sekali. Nabi jelaskan tentang sunnah dan juga bahayanya bidah, jelas sekali. Nabi jelaskan jalan ketaatan dan jalan juga kesesatan, maksiat. Nabi jelaskan semuanya lengkap. Tapi manusia tetap aja berbuat syirik, berbuat bid'ah, berbuat maksiat, bahkan melecehkan Quran dan sunnah. Maka Nabi, kalian lepas dari tanganku, masuk ke dalam neraka dari umat Islam ini. Kenapa? Tidak mengikuti Rasulullah SAW. Yang keempat, kalau sebutkan dalam ayat ini, bil mu'minina raufur rahim. Kepada orang beriman sangat kasih dan sayang Rasulullah. Orang yang paling sayang adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya anda perhatikan bahwa orang-orang yang mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW menjelaskan kepada umat yang hak itu hak, yang batil itu batil, yang tauhid itu tauhid, yang syirik itu syirik, yang sunnah itu sunnah, yang bid'ah itu bid'ah, yang taat-taat, yang maksiat-maksiat, jelas dijelaskan dengan gamblang. Justru orang inilah orang yang sayang kepada umat. Rasulullah jelas sayang kepada umatnya, maka Rasul menjelaskan kepada mereka. Beliau jelaskan ini syirik, patung-patung yang ada syirik, kubur-kubur yang sembah syirik, pohon-pohon yang sembah semuanya syirik. Kita wajib barok, berlepas diri dari semuanya itu untuk mentauhidkan Allah. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya, wa idh qala ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Dalam surah Az-Zukhruf, surah 43 ayat 26 sampai 28. Allah berfirman, ingat tatkala Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Karena kaumnya Nabi Ibrahim menyembah patung, menyembah kubur, menyembah pohon, menyembah matahari, bulan, bintang. Aku berlepas diri dari semuanya. Berlepas diri, meninggalkan semuanya dan benci kepada semuanya yang disembah selain Allah, kecuali satu, itu Allah. yang telah menciptakan aku. Dan Allah jadikan kalimat ini, kalimat la ilaha illallah, sebagai kalimat yang kekal pada anak cucunya agar mereka kembali kepada kalimat ini. Dalam surah Az-Zukhruf, surah 43 ayat 26 sampai 28. Maka di sini untuk perhatikan bahwa Nabi Muhammad sayang kepada umatnya. Ketika Nabi mendakwakan dakwah tauhid, saya mau tanya kepada antum, diterima atau dimusuhi? Dimusuhi. Dibilang gila, dibilang pemecah belah umat, dibilang melecehkan nenek moyang, dan segala macam sudah. Tapi nggak boleh berhenti dakwah. Dimusuhi, dilempar dengan kotoran binatang, dilempar dengan batu, diusir. Inilah konsekuensi dari dakwah, dakwah yang diberkahi ini. Kita sayang pada umat, harus dijelaskan. Meskipun dimusuhi oleh umat ini, dimusuhi oleh orang mujrimin, oleh tokoh-tokoh penyesat umat, gak ada masalah. Tapi dakwah ini harus sampai kepada umat, supaya umat selamat dunia dan selamat akhiratnya, agar mereka mentauhidkan Allah dan menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Ini perjuangan dan ini dakwah. Baru dikatakan dakwah ya seperti ini dakwah. Kau cuma ceramah menghibur orang supaya orang senang. Ini bukan dakwah. Namanya tontonan. Yang hadir semuanya penggemar, bukan tuntunan. Mahal hidayah ini, pahit tapi harus diterima. Karena jalan yang membawa manusia kepada keselamatan dunia akhirat, enggak bisa ditukar dengan yang lain. Jalan ini, jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, dan Allah jamin mereka semua dengan surga. Wa kullan wa'adallahu husna. Kalau kita ingin masuk surga, ikuti jalan ini. Justru kita menjelaskan kepada umat tentang tauhid, tentang bahaya syirik, tentang sunnah bahaya beda. Justru kita sayang kepada umat Islam. Tapi dianggap oleh tokoh-tokoh agama, ahlul bidah, dianggap apa? Memecah belah umat. Dianggap suka menyesatkan. Padahal kita enggak menyesatkan. Allah ayatnya mengatakan Allah menunjuki siapa yang Allah kehendaki, Allah sesatkan siapa yang Allah kehendaki. Yudhillu man yasha wa yahdi man yasha. Allah sesatkan siapa yang Allah kehendaki, Allah berikan petunjuk siapa yang Allah kehendaki. Banyak ayat dalam Al-Qur'an menyebutkan tentang kesesatan. Bahkan orang yang syirik, Allah mengatakan dalam Al-Qur'an adalah orang yang paling sesat di muka bumi ini. Nas Al-Qur'an. Untuk misalnya dalam berapa ayat? Dalam surah An-Nisa, di dalam surah Al-Ahqaf, Allah menjelaskan. Jelas. Saya bacakan satu ayat aja. Allah menyebutkan bahwa orang berbuat syirik itu sesat. Kalau sesat mau dikatakan dapat petunjuk dia. Ya sesat kata Al-Qur'an. Allah sebutkan dalam surah An-Nisa di ayat 116. Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang berbuat syirik, dan Allah mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Barang siapa yang berbuat syirik, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Kalau syirik sesat. Sekarang orang nyembah kubur, syirik atau tidak? Syirik. Datang ke kuburan wali, minta-minta kuburan wali, syirik atau tidak? Syirik. Jelas syirik ini. Mau dikatakan tauhid, syirik. Jelas syirik. Syirkun akbar. Sampai menangis di kubur-kubur wali, minta kepada mereka supaya dimudahkan rezeki, supaya dimudahkan jodohnya, supaya tetap jabatannya, kemudian datang ke dukun-dukun dan segala macam. Ini semua syirik. Kita harus jelaskan berumat ini syirik, supaya orang tidak berbuat syirik. Justru ini kita sayang kepada umat. Jelas sampai sini? Paham ya? Gitu. Bapak, kalau kita lihat, sekarang kita balik. Orang yang tidak menjelaskan tentang tauhid dan syirik, dibiarkan umatnya berbuat syirik, dibiarkan umatnya berbuat bid'ah, jahat enggak dia? Jahat kepada umatnya. Sampai puluhan tahun dia ngaji, enggak tahu tentang tauhid dan syirik, enggak tahu tentang rukun la ilallah, enggak tahu tentang syarat la ilallah, tidak tahu bagaimana konsekuensi dan mengamalkan la ilallah, enggak tahu dia. Apa enggak zalim seperti ini kepada rakyat, kepada umat? Justru kita sayang. Jelas ya sampai sini ya. Sekarang kita masuk poin yang kedua, pembahasan yang kedua. Yang kedua tentang dua prinsip agama. Yang ini harus kita pahami ini. Dan sering saya dalam mukadimah kajian saya bawakan beberapa prinsip dalam agama Islam. Ini saya akan bawakan di sini dua prinsip agama Islam. Antum lihat di bab yang kedua. Bab kedua di buku ini, halaman 17. Saya sebutkan dulu penjelasan para ulama dalam bahasa Arabnya. Dikatakanlah para ulama bahwa dinul Islam mabniun ala aslaini. Ala na'budu illallah wahdahu la syarikalah. Wa ala na'budu illa bima syara'a fi kitabihi aw fi sunnati rasulih Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la bil bid'ah wala bil ahwa. Bahwa agama Islam dibangun di atas dua prinsip. Agama Islam dibangun di atas dua prinsip. Prinsip yang pertama, ala na'budu illallah wahdahu la syarikalah. Tidak boleh kita beribadah melainkan hanya kepada Allah saja, dan tidak boleh kita mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ala na'budu illa bima syara'a fi kitabihi aw fi sunnati rasuli Muhammadin SAW la bil bid'ah wala bil ahwa. Yang kedua, tidak boleh kita beribadah melainkan dengan apa yang telah Allah syariatkan dalam kitabnya atau yang telah disyariatkan dalam sunnah nabinya SAW yang terpelihara, tidak dengan bid'ah dan tidak pula dengan hawa nafsu. Tuh, melihat poin ini, dua poin ini di halaman 17 dan halaman 20. Halaman 17 dan halaman 20. Ini prinsip dalam kita beragama ini. Ya, dua prinsip dalam kita beragama, yaitu yang pertama, tidak boleh kita beribadah melainkan hanya kepada Allah. Satu aja. Yaitu Allah SWT yang kita wajib ibadahi. Makanya Nabi SAW mendakwakan dakwah ini kepada semua manusia, kepada orang Yahudi, Nasrani, kaum musyrikin dan yang lainnya, Majusi dan segala macam sudah Nabi dakwakan dakwah ini kepada mereka agar mereka beribadahnya kepada Allah. Kemudian Nabi mengajak juga kaum Nasrani. Artinya setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang Yahudi dan Nasrani wajib untuk mengikuti siapa? Wajib mengikuti siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai seandainya Nabi Musa masih hidup, tetap wajib mengikuti siapa? Nabi Muhammad SAW. Karena beliau adalah Nabi yang terakhir, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Bahkan Sayyidul Khalqi Ajma'in. Penghulunya seluruh makhluk semuanya Nabi Muhammad SAW. Lebih mulia dari semua yang ada di langit dan di bumi, Nabi Muhammad SAW. Orang yang paling kita cintai dari seluruh manusia di muka bumi ini. Makanya kita perhatikan bahwa tidak ada agama kecuali yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak ada syariat, tidak ada hakikat, tidak ada marifat kecuali yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Sempurna agama ini. Makanya orang Yahudi Nasrani diajak untuk masuk ke agama Islam. Kalau mereka enggak masuk dan tetap dalam agamanya setelah diutus Nabi Muhammad, maka mereka tempatnya di neraka. Perhatikan ya. Karena agamanya satu, itu agama Islam. Selain Islam tidak akan diterima oleh Allah. Inna dina indallahil Islam. Agama yang jelas satu, agama Islam. Wa may yabtaghi ghayra Islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain Islam enggak akan diterima oleh Allah dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Dan Allah juga berfirman, "Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati." Wa'atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam. Jadi pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu. Aku telah cukupkan nikmatku atasmu dan aku ridho Islam jadi agamamu. Jelas wa raditu lakumul islam. Jadi wa'atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam. Aku ridho Islam. Berarti selain Islam enggak akan diterima oleh Allah. Makanya Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi SAW, "Waladhi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadin min hadhihi al-ummati yahudiyyun aw nasraniyyun thumma yamut wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Demi Allah yang diri Muhammad di tangannya, tidaklah mendengar aku diutus siapa aja, Yahudi atau Nasrani,
1: Kemudian dia beriman dengan apa yang aku bawa, maka dia pasti menjadi penghuni neraka. Ini harus kita yakini dengan seyakin-yakinnya. Jadi dalam Islam enggak ada semua agama sama, enggak ada. Ini batil dan kufur ini. Semua agama baik juga batil dan kufur. Hanya satu yang benar, hanya satu yang baik, hanya satu yang diridhoi, hanya satu yang membawa manusia ke surga. Itu apa? Islam. Yang dibawa oleh para nabi dan ditutup dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi mengajak orang-orang Yahudi kepada satu kalimat yang sama. Antum lihat ayatnya di halaman 18. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 64, "Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah fa in tawallaw faqulu syahdu bi anna muslimun." Wahai ahlul kitab, kemarilah kepada satu kalimat. Marilah berpegang kepada satu kalimat ketetapan yang tidak ada perselisihan antara kami dengan kalian, bahwa tidak ada yang disembah dengan benar kecuali Allah, dan kita tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga, dan tidak boleh sebagian dari kita menjadikan sebagian yang sebagai Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, katakanlah, saksikanlah bahwa kami adalah kaum muslimin. Di sini Nabi disuruh oleh Allah untuk mengajak Yahudi Nasrani untuk mengikuti kalimat yang sama yang terdapat dalam kitab-kitab mereka. Itu kalimat yang sama yang terdapat dalam kitab mereka, yaitu untuk beribadah kepada Allah. Karena semua nabi, semua rasul, dakwanya mengajak orang untuk mentauhidkan Allah. Yang kedua, kalimat yang sama, tidak boleh menyekutukan Allah. Dan nabi-nabi semua begitu. Semuanya nabi melarang orang berbuat syirik. Yang ketiga, tidak boleh sebagian dari kita menjadikan sebagian lain sebagai Tuhan. Karena di antara orang Yahudi ada yang menjadikan Uzair sebagai anak Allah, sebagai Tuhan. Begitu juga orang-orang Nasrani menjadikan Isa sebagai Tuhan. Ini semua batil, semuanya sesat. Maka enggak boleh menjadikan sebagian manusia sebagai Tuhan bagi sebagian lain. Tuhan itu hanya satu, Rabb hanya satu Allah. Selain Allah semuanya makhluk. Ma'bud hanya satu Allah. Selainnya semuanya hamba Allah SWT. Maka enggak boleh kita beribadah melainkan kepada Allah. Ini di surah Ali Imran ayat 64. Kalau antum lihat juga, Nabi Isa alaihissalam mendakwakan kepada orang-orang Nasrani supaya beribadah kepada Allah. Seperti Allah menyebutkan dalam surah Ali Imran di ayat 51. Nabi Isa mengatakan, "Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh, hadza siratum mustaqim." Surah Ali Imran surah 3 ayat 51. "Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh." Sesungguhnya Allah itu Rabb kami dan Rabb kalian. Ibadahnya kepada Allah. Di Nabi Isa itu mengatakan ibadah kepada Allah. Ini jalan yang lurus. Itu yang kita ikuti, jalan yang lurus. Beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dua prinsip agama. Yang pertama tentang tauhid. Makanya ayat-ayat dalam Al-Quran Allah sebutkan, "Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a." Beribadah kepada Allah, dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu pun juga. Nabi-nabi semuanya diutus untuk menegakkan tauhid, menjauhkan syirik. "Walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wa yajtanibut taghut." Sungguh kami tahu itu pada setiap umat seorang rasul agar mereka, umat ini, beribadah kepada Allah dan menjauhkan taghut. Ini tugasnya para dai ini. Para dai. Para ulama. Karena para ulama, kata Nabi, pewaris siapa? Al-ulama warasatul anbiya. "Innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman innama warathul ilma faman akhadahu akhadahu bihadzin wafir." Kata Nabi SAW, sesungguhnya para ulama waris para nabi. Para nabi enggak mewariskan dinar dan dirham. Nabi-nabi enggak mewariskan uang, tidak. Makanya dakwah enggak ada duit. Dan bukan cari uang, bukan cari dunia. Nabi-nabi enggak meninggalkan itu. Yang Nabi wariskan kepada umat ini apa? Ilmu. Barang siapa yang mengambil ilmu ini, maka dia mendapatkan bagian yang besar. Ilmu yang diwariskan oleh Nabi apa? Ilmu yang diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW apa? Al-Quran dan As-Sunnah, dengan mengikuti pemahaman salafus saleh. Itu ingat, Ilmu yang kita kaji, ilmu yang kita tuntut, ilmu yang kita cari, ilmu yang kita pelajari adalah Al-Quran dan Sunnah. Dalil dari Quran dan Sunnah. Bukan kata guru, bukan kata ustadz, bukan kata imam, bukan kata syekh. Kata dalil. Itu perhatikan, dalam antum belajar dalil. Ini yang kita pelajari. Orang yang mengambil ini, maka dia bagian yang banyak. Tapi ada tugas yang wajib yang harus diperhatikan oleh para ulama. Apa tugas mereka yang wajib? Mereka sudah nuntut ilmu, mereka belajar, mereka sampai menjadi ulama. Bukan sedikit waktunya, puluhan tahun. Bukan seperti sekarang orang belajar, baru belajar kemudian bisa ceramah. La haula wa la quwwata illa billah. Belajar lama, bertahun-tahun. Mereka hafal Quran, hafal hadis Nabi, memahami tentang isinya, kemudian mereka amalkan, mereka pahami, mereka amalkan, mereka dakwakan. Sekarang ada yang kewajiban. Kewajiban antara ulama dengan umumnya manusia, ada kewajiban yang sama dan ada kewajiban yang berbeda. Kewajiban yang sama seperti apa? Seperti wajib dia mentauhidkan Allah, enggak boleh syirik, wajib melaksanakan sunnah, sholat, puasa, zakat, haji, umroh, dan lainnya wajib semuanya. Cuma ada kelebihan orang yang alim di sini. Apa kelebihannya yang berbeda dengan masyarakat? Apa? Apa? Kewajiban dia untuk menjelaskan kepada umat tentang apa? Tauhid kepada Allah, menjauhkan syirik. Sesuai dengan nas Al-Qur'an tadi yang kita baca, surah An-Nahl ayat 36. Jelas enggak sampai sini nih? Seperti orang kaya. Orang kaya kewajibannya dengan orang miskin sama atau tidak? Sama secara umum. Cuma ada kelebihan orang kaya apa? Dia wajib membayar apa? Zakat. Dia wajib sedekah, dia wajib menolong orang-orang yang susah. Ada kewajiban bagi dia. Tapi secara umum dia wajib sholat, wajib puasa, sama dengan orang miskin. Gak ada perbedaan, semua sama. Tapi ada perbedaan apa? Dia wajib mengeluarkan zakat. Gak ada perbedaan pengajian, gak ada. Orang miskin ngajinya di masjid, orang kaya di hotel. Ini penyimpangan dalam manhaj ini. Ini penyimpangan dalam manhaj. Ini harus perhatikan, gak ada dalam Islam seperti ini, gak ada. Ini penyesatan umat ini. Gak boleh, gak ada kasta dalam Islam, gak ada. Gak ada diskriminasi, semua sama dalam pandangan Allah. Yang mulia, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia yang takwa kepada Allah, bukan orang kaya. Enggak ada kemuliaan bagi orang kaya. Enggak boleh ngaji di hotel itu. Pakai bayar 4 juta, 6 juta. Asal kumpulkan buat bangun masjid. Bangun masjid manfaat daripada buat ngaji di hotel. Jadi ini enggak benar dalam Islam. Ini penyimpangan manhaj ini. Kan makanya ustaznya harus belajar juga tentang manhaj. Karena ustaz juga gak ngerti tentang manhaj. Jadi ada perbedaan yang harus dipahami, kewajiban dia untuk menjelaskan kepada umat tentang apa? Yang tauhid yang paling pokok. Dan melarang orang dari perbuatan syirik. Ini kewajibannya para ulama. Karena itulah Allah mengutus Nabi Muhammad SAW untuk menjelaskan itu. Kalau sekarang, kalau umat menjelaskan tentang masalah-masalah umum, ya udah banyak. Pencerama umum yang gak ngerti agama, ceramah. Enggak dijelaskan apa-apa karena dia enggak ngerti agama. Makanya ini bala, musibah yang besar dalam agama ini, lebih daripada musibah bencana alam. Banyaknya dai-dai ruwaibidhah yang muncul yang enggak punya ilmu sama sekali. Kemudian selanjutnya tentang prinsip yang kedua, bahwa Islam dibangun dari dua prinsip. Yang pertama, beriman kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah. Yang kedua, yaitu ala na'budu illa bima syara. Enggak boleh kita beribadah melainkan menurut apa yang disyariatkan. Enggak boleh kita bikin syariat sendiri. Syariat itu ada terdapat dalam kitabullah, yang kedua dalam sunnah rasulnya. Bukan ikutin pendapat atau fatwa, bukan. Tapi dalil yang kita ikuti dari Quran dan sunnah. Tidak boleh kita berbuat beda dan tidak boleh kita mengikuti hawa nafsu. Artinya prinsip yang kedua, tidak boleh kita beribadah melainkan dengan apa yang telah Allah syariatkan dalam kitabnya. Dalam kitabnya apa? Al-Quran. Atau yang telah disyariatkan dalam sunnah Nabi-Nya SAW yang terpelihara, yaitu sunnahnya. Tidak dengan bidah dan tidak dengan hawa nafsu. Makanya enggak boleh orang berbuat beda. Apa yang datang dari nabi kewajiban dia untuk mengambil. Wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang dari rasul kamu ambil, yang dilarang kamu tinggalkan. Kemudian juga Allah berfirman dalam surah An-Nisa Ali Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uuni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah seandainya kamu cinta kepada Allah, ikuti aku. Insyaallah akan cinta kepada kalian. Allah akan mengampuni dosa kalian dan Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Kemudian Nabi bersabda SAW dalam beribadah kepada Allah, tidak boleh seorang muslim melakukan perbuatan bid'ah. Karena bid'ah terlarang dalam agama. Orang yang mengadakan sesuatu yang berdalam agama, maka perbuatannya tertolak, tidak diterima oleh Allah Tabaraka wa Taala. Rasulullah SAW bersabda, antum lihat halaman 22, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Jauhilah diri kalian dari setiap perkara yang baru dalam agama, karena sungguhnya setiap yang dalam agama adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Hadis ini sahih riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah, Darimi dan lainnya. Dan Nabi juga bersabda Sallallahu alaihi wasallam, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa min wa huwa radd." Barang siapa yang mengadakan sesuatu yang baru dalam urusan agama kami yang tidak ada contohnya dari kami, maka ia tertolak. Antum lihat di sini, "Man ahdatha fi amrina hadza." Barang siapa yang mengadakan sesuatu yang baru dalam urusan agama, yang baru dalam urusan agama, bukan soal urusan dunia. Kalau dunia, kata Nabi, "Antum a'lamu bi umuri dunia, kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian." Jadi orang yang mengatakan yang berdalam agama tertolak. Hadis ini sahih riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud dan yang lainnya. Nabi juga bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amrun fa huwa raddun." Barang siapa yang beramal tanpa ada tuntunan dari kami, amalan tersebut tertolak. Jadi orang yang mengatakan yang berdalam agama yang tidak ada contohnya tertolak. Sekarang kita masuk poin yang ketiga, pembahasan yang ketiga. Pembahasan ketiga, antum lihat bab yang ketujuh. Kita akan bahas bab ketujuh dari mulai halaman 57. Ini juga enggak semua kita baca. Ayat-ayat tentang wajibnya ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang wajibnya ittiba kepada Rasulullah SAW sangatlah banyak. Menurut Imam Ahmad ada 33 ayat dalam Al-Quran. Sedangkan menurut Syekhul Islam Taimiyah dalam Majmu' Fatawa bahwa Allah telah mewajibkan taat kepada Rasulullah kurang lebih ada 40 ayat dalam Al-Quran. Perlunya kita membahas tentang ittiba karena pembahasan ini sangat penting serta telah banyak dilalaikan dan diabaikan oleh kaum muslimin, bahkan oleh para ustaz dan para da'i. Baik ittiba dalam masalah akidah, syariah, akhlak, dakwah, siasat syariah, politik syar'i maupun yang lainnya. Karena dengan ittiba kepada Allah Subhanahu wa taala akan menjamin kebahagiaan, kemenangan dan sorga. Allah Azza wa Jalla akan menjadikan kebinasaan, kehinaan, kerendahan, kehancuran bagi orang-orang yang tidak ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah berfirman, tadi ayatnya sudah kita baca dalam surah Ali Imran ayat 31. Ini sering diulang ini ayat ini. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uuni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah seandainya kamu cinta kepada Allah, ikuti aku. Ikuti siapa? Ikuti siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Allah akan mencintai kalian, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian, dan Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya yang wafat tahun 774 Hijriah, dia mengatakan ayat ini adalah sebagai pemutus hukum bagi setiap orang yang mengaku mencintai Allah namun tidak mau menempuh jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang itu telah berdusta dalam pengakuannya tersebut sampai ia mengikuti syariat dan agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW dalam semua ucapan dan perbuatannya. Sebagaimana terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa melakukan suatu amalan yang tidak termasuk dalam urusan agama kami, maka amalan tersebut tertolak. Hadis sahih dari Bukhari Muslim. Oleh karena itu Allah SWT berfirman, "Qul in kuntum tuhibbuna fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Jika kamu mencintai Allah, ikuti aku, niscaya Allah akan mengasihi dan mengampuni dosa kamu. Kalian akan mendapatkan apa yang kalian minta dari kecintaan kalian kepada Allah, yaitu kecintaan Allah kepada kalian. Dan ini lebih besar daripada yang pertama, sebagaimana dijawabkan oleh para ulama. Yang penting adalah bukan bagaimana kalian mencintai, akan tapi bagaimana kalian dicintai oleh Allah SWT.

Jadi ayat ini sebagai ayat ujian. Betul enggak dia mencintai Allah? Kalau betul dia mencintai Allah, dia wajib mengikuti Rasulullah SAW. Kalau dia mencintai Rasulullah, maka dia wajib untuk ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang antum lihat di halaman 63. Halaman 63 tentang wajibnya kita ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surah An-Nisa ayat 65. Lihat surah An-Nisa ayat 65. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka demi Rabbmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan di antara mereka. Kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Surah An-Nisa ayat 65. Ayat ini mengandung yang pertama, seorang tidak dikatakan beriman hingga menjadikan Rasulullah SAW sebagai hakim terhadap apa-apa yang diperselisihkan di antara sesama manusia. Yang kedua, di antara ciri orang beriman adalah tidak merasa keberatan, tidak merasa sempit atas apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW, bahkan ia menerima putusan beliau dengan lapang dada. Yang ketiga, ciri orang beriman adalah tunduk kepada setiap keputusan Rasulullah SAW dengan setunduk-tunduknya. Yang keempat, kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya Taisir Karimur Rahman fi tafsir Kalamil Mannan, kata beliau bahwa maksud tahkim, menjadikan Rasulullah sebagai hakim, di sini kedudukannya sama dengan Islam. Menghilangkan kesempitan hati dan menerima keputusan, kedudukannya sama dengan iman. Dan taslim tunduk kepada keputusan tersebut, kedudukannya sama dengan ihsan. Jadi kalau sudah datang keputusan dari Rasulullah, kewajiban kita sami'na wa ta'na. Enggak boleh pilih-pilih lagi. Ini yang harus kita perhatikan. Orang beriman itu berusaha bagaimana dia menerima keputusan sami'na wa ata'na. Sebab kalau enggak begitu, ya akan terjadi berbagai macam penyimpangan. Kalau sudah ada dalil keterangan dari Quran dan Sunnah, kewajibannya sami'na wa ata'na. Itu orang beriman. Sami'na wa ata'na. Enggak boleh dibantah. Kalau sudah datang dalil, kewajiban dia untuk mendengar dan taat. Enggak boleh dibantah. Bahkan kita mengangkat suara aja di atas suara Nabi enggak boleh. Mengangkat suara di atas suara Nabi enggak boleh. Dan itu bisa membatalkan amal kita. Mengangkat suara itu bisa membatalkan amal. Apalagi kalau dia membantah dengan apa? Dengan perasaan, dengan analogi, dengan kias, dengan akal, dengan pendapat gurunya, dengan pendapat syekhnya. Bisa batal amalnya. Antum lihat ayat tentang batalnya amal itu di dalam surah Al-Hujurat. Di ayat 2. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi wa la tajharu lahu biqawli kajari ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Wahai orang beriman, janganlah kalian mengangkat suara kalian di atas suaranya Nabi. Jangan kalian mengeraskan kepada beliau dengan perkataan seperti sebagian kalian mengeraskan kepada sebagian yang lain. Sebab apa? Akan hapus amal kalian. Jadi bukan syirik aja menghapuskan amal, bukan riya aja menghapuskan amal, termasuk mengeraskan suara di atas suara Nabi bisa menghapuskan amal. Wa antum la tasyurun, dan kalian tidak mengetahui. Dan kalian tidak mengetahui. Apakah Nabi itu masih hidup atau Nabi sudah wafat, enggak boleh kita mengeraskan suara di hadapan Rasulullah SAW. Makanya antum lihat di Madinah, antum di Mekah dengan Madinah, antum lihat di Mekah orang biasa suara dengan keras. Di Madinah enggak ada. Karena enggak boleh mengeraskan suara di depan Rasulullah SAW. Kan di sana masih ada kuburannya Nabi sallallahu alaihi wasallam.

ada yang berani mengeraskan suara. Kalau di Mekah anda bisa lihat suara keras-keras di Mekah. Di Madinah enggak ada suara dikeraskan. Karena enggak boleh mengeraskan suara, membatalkan amal. Kata Imam Al-Qayyim, saya bacakan penjelasan Al-Qayyim dalam kitabnya Ilamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin. Kata beliau gini, "Idz fa idza kana rafu aswatin fawqa sawti sababan li hubuti a'malihim, fa kaifa taqdimu ara'ihim wa 'uqulihim wa adhwaqihim wa siyasatihim wa ma'arifihim 'ala ma jabi wa rafa'a 'alayhi. Alaysa hadha awla an yakuna muhbitan li'amalihim?" Kata Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah, beliau wafat tahun 751 Hijriah. Beliau muridnya Syekhul Islam Taimiyah. Dalam kitabnya Ilamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin di juz yang pertama, atau yang ditahqiq oleh Syekh Masyhur Hasan Salman di juz yang kedua, kata beliau, apabila mengangkat suara di atas suaranya Nabi itu sebagai sebab hapusnya amal mereka, bagaimana kalau mereka mendahulukan akal mereka dari hadis Nabi SAW, atau mereka mendahulukan ra'yu mereka dari sunnah Nabi, atau mendahulukan perasaan mereka dari sunnah Nabi, atau mendahulukan politik mereka atau pengetahuan mereka atas apa yang ada dari Nabi SAW. Dia kalahkan itu sunnah Nabi. Demi apa? Demi perasaannya, mengikuti orang banyak, demi politik, atau yang lainnya. Ini batal gak amalnya? Alaysa hadza aula aw ayyakuna muhbitan li'amalin? Bukankah ini yang lebih patut untuk membatalkan amal amal mereka? Antum bisa cek nanti itu di kitab I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin. Jadi bisa membatalkan amal. Sudah datang sunnah Nabi, mestinya kewajiban orang mukmin taslim mengucapkan sami'na wa ata'na. Antum lihat ayatnya dalam surah An-Nur tentang kewajiban sami'na wa ata'na. Surah 24, surah An-Nur. Antum lihat. Supaya antum paham dengan dalil di ayat 51 dan 52. Antum lihat surah An-Nur, surah 24 ayat 51, 52. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi liyakuma bainahum man yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Wa man yuti' Allah wa rasulahu wa yakhsha Allah wa yattaqi fa ulaika humul faizun. Sesungguhnya perkataan orang-orang beriman apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasulnya untuk dihukumi di antara mereka, mereka mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Mereka lah orang-orang yang sukses, mereka orang yang bahagia, mereka orang-orang yang menang. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan dia takut kepada Allah dan bertakwa kepada Allah, mereka lah orang-orang yang sukses. Orang yang sukses, ya mereka ini yang taat kepada Allah. Karena jaminan orang yang taat kepada Rasulullah, jaminannya apa? Sorga. Orang yang taat kepada Rasulullah SAW, jaminannya sorga. Dan kalau sudah diputuskan satu perkara, wajib dia untuk sami'na wa ata'na. Makanya di surah yang lain, di surah Al-Ahzab, untuk melihat di halaman 67 68, Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 36. Dilihat semuanya. Surah Al-Ahzab ayat 36. Allah berfirman, dilihat ayatnya. Yang punya buku dilihat di halaman 67. Yang tidak bawa bukunya lihat mushafnya. Antum datang ke sini untuk ngaji, untuk ilmu, perhatikan. Jangan ngobrol. Semuanya yang ngobrol, baik yang laki maupun perempuan, jangan tidur. Perhatikan agar anda dapat ilmu. Antum sudah berdoa tadi pagi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Ya Allah, kumohon engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan amal diterima. Kalau antum sudah berdoa itu, antum perhatikan pelajaran ini agar antum dapat ilmu, supaya enggak sia-sia antum datang ke tempat ini. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab, surah 33 ayat 36. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin
idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillahu rasuluhu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidak patut bagi mukmin laki-laki dan mukmin perempuan apabila Allah Rasulnya sudah putuskan satu perkara, tidak patut bagi mereka untuk memilih-milih dari urusan mereka. Dan barang siapa yang durhaka kepada Allah Rasulnya, maka sungguh ia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Ini Allah yang berfirman, sesat orang yang tidak mau taat kepada Allah Rasulnya, sesat. Allah yang katakan ini nyata. Jadi kalau sudah Allah putuskan perkara, kewajiban dia samina wa ta'ala, jangan pilih lagi yang lain. Dikatakan ini wajib, samina wa ta'ala. Ini haram, samina wa ta'ala, tinggalkan yang haram itu. Kalau dikatakan ini perintah dari Allah Rasulnya, samina wa ta'ala, apa aja. Tentang tauhid, tentang sholat berjamaah bagi laki-laki, tentang pakai jilbab bagi wanita, tentang kewajiban taat seorang wanita kepada suaminya, dan yang lainnya. Sami'na wa ata'na. Jangan pilih-pilih lagi. Dilarang oleh Nabi, jangan berbuat beda. Sesuatu yang belum agama, yang Nabi tidak contohkan, tinggalkan semuanya. Sami'na wa ata'na. Sekarang ketika dia melawan dengan akalnya, dengan perasaannya, dengan orang banyak, dengan pendapat gurunya, di sini dia menentang siapa? Menentang Rasulullah SAW. Di sini dia punya adab atau tidak? Tidak punya adab. Makanya kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Madarijus Salikin, kata beliau, kalau Rasulullah sudah putuskan satu perkara, perintah atau larangan, wajib atau haram, ketika beliau masih hidup, kita wajib enggak untuk taat? Wajib. Wajib atau tidak? Wajib. Sekarang beliau sudah meninggal, wajib gak taat? Wajib. Gak ada satupun yang menghapus ketika beliau masih hidup atau beliau sudah meninggal, kewajiban kita untuk mengikuti beliau. Ayat-ayat yang tadi kita bacakan berkaitan dengan beliau masih hidup atau beliau sudah meninggal dunia. Sami'na wa ata'na. Makanya ketika orang itu tidak mentaati Rasulullah, maka orang ini tidak punya apa? Gak punya adab Rasulullah. Maka kita lihat ahlul bidah, ahlul ahwa adalah orang-orang yang tidak punya adab kepada Allah dan tidak punya adab kepada Rasulullah SAW. Gak punya adab. Kalau kepada Allah gak punya adab, kepada Rasulullah gak punya adab, apalagi kepada kaum mukminin. Allah aja gak dihiraukan oleh mereka. Rasul gak dihiraukan. Tapi mereka mengatakan apa? Cinta kepada Rasulullah. Nanti kita akan bahas insyaAllah tentang cinta. Gitu. Cinta Nabi Muhammad SAW yang kita bahas. Bukan tangga-tangga cinta, bukan. Itu nanti pembahasannya. Jadi kalau mengatakan cinta kepada Rasulullah SAW, harus wajib ikut kepada Rasulullah SAW. Bukan ikut pendapat, ikut pemikiran, ikut fulan, sesat. Rasulullah, kan Nabi sudah mengatakan, taraktu fikum amrayni lan tadillu mata masaktum bima kitab Allah wa sunnati, aku tinggalkan dua perkara yang kamu tidak akan sesat selama kamu berpegang dengan dua perkara ini, kitab Allah dan sunnahku. Wajib kita ikut, selamat dunia akhirat. Dan ini yang kita dakwakan siang malam, agar umat Islam mengikuti Nabi Muhammad SAW. Tidak ada yang lain. Kita tidak mengajarkan ajaran yang baru, tidak membawa mazhab yang baru, tidak membawa aliran baru. Justru kita mengajak umat untuk mengikuti Rasulullah SAW. Gak ada yang lain. Dan bangsa ini akan selamat kalau bangsa ini mengikuti dakwah yang barokah ini. Baru akan selamat. Baru bangsa ini akan dapat barokah dari Allah selama mengikuti dakwah ini. Karena dakwah ini membawa keberkahan kepada umat, kepada pribadi, kepada keluarga, kepada masyarakat, kepada rakyat. Barokah. Kenapa? Dakwah-dakwah yang barokah, mengikuti Rasulullah, mengikuti Allah, mengikuti Quran, mengikuti Sunnah. Gak ada yang lain. Gak ada yang baru dalam dakwah ini. Dikatakan baru oleh orang-orang yang tidak mau terima apa? Gak mau terima Quran, gak mau terima Sunnah. Tapi ngakunya ahlu Sunnah wal Jamaah. Kenapa? Kalau kita lihat gak sesuai. Kalau bilang ahlu Sunnah ikuti siapa? Sunnah Nabi. Kalau Jamaah ikuti siapa? Para sahabat. Mereka gak ikut Al-Jamaah para sahabat kan. Ketika Nabi menyebutkan iftirakul ummah, 73 masuk neraka, 72 masuk neraka, 1 masuk surga, kata Nabi apa? Al-Jamaah. Al-Jamaah maksudnya apa? Sahabat. Ma'ana al-yawma wa sahabi.
Jadi ngaku ahlus sunnah jamaah gak ngikuti sunnah, gak ngikuti sahabat. Jadi gak bisa dikatakan mereka ahlus sunnah jamaah. Nama aja. Orang bisa bikin 1000 nama, tapi gak ngikuti sunnah, gak ada manfaatnya. Intisab mereka gak ada manfaatnya. Sama seperti orang mengaku salaf-salaf, tapi dia gak belajar Quran dan sunnah lepah misalnya, gak ngerti manhaj, gak ada manfaat buat dia. Jelas sampai sini. Karena saya bawakan ayat orang-orang yang menyalahi sunnah Rasulullah apa akibatnya. Masih di bab yang ketujuh. Antum lihat ayatnya di dalam surah An-Nur ayat 63 halaman 65. Halaman 65. Allah berfirman dalam surah An-Nur, semuanya lihat baca ayatnya, surah An-Nur surah 24 ayat 65, ayat 63, afwan. Saya keliru. Ayat 63, bukan 65, ayat 63. Surah An-Nur surah 24 ayat 63. Allah berfirman, subhanahu wa ta'ala, falyahdharil ladzina yukhalifuna amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Maka hendaklah berhati-hati orang-orang yang menyalahi perintah Rasulullah, takut akan ditimpa fitnah, cobaan atau ditimpa azab. Saya bacakan penjelasan tafsirnya oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, "Ana amri ay an amr Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa sabiluhu wa minhaju wa tariqatuhu wa sunnatuhu wa syari'atuhu fatuzanul aqwal wal a'mal bi aqwalihi wa amalihi fama wafaqa dhalika qubila wa ma khalafa huwa mardudun ala qa'ilihi wa fa'ilihi man kainan man kana kama thabata fi sahihain qala rasulullah man amila amalan laysa 'alaihi amru fa huwa raddun falyahdhar walyakhsha man yukhalif syari'ata ar-rasuli batinan wa zahiran an tusibahum fitnatun ay fi qulubihim min kufrin aw nifaqin aw bid'atin aw yusibahum adzabun alim ay fi dunya bi qatlin aw haddin aw hafsin aw nahwi dzalik. Kata Ibnu Katsir, beliau menerangkan menyalahi perintah Rasulullah SAW, yaitu menyalahi jalan beliau, jalan hidup beliau, menyalahi manhaj cara beragama, menyalahi sunnah dan syariat beliau, maka seluruh perkataan dan seluruh amal harus ditimbang dengan perkataan dan perbuatan Rasulullah SAW. Apa yang sesuai dengan perkataan dan perbuatan Rasulullah SAW maka diterima oleh Allah Azza wa Jalla, dan apa yang tidak sesuai dengan perkataan dan perbuatan Rasulullah SAW akan ditolak oleh Allah Azza wa Jalla, siapapun yang melakukan perkataan dan perbuatan itu serta apapun perkataan dan perbuatan mereka. Sampai di situ itu ada tanda kurung, antum kasih kurung, itu kurungnya hilang itu. Tanda kurung, meskipun itu tanda kurung, sampai kalimat maka wajib ditolak, tanda kurung lagi. Itu tambahan dari penulis. Kalimat meskipun sampai maka wajib ditolak, itu dikasih tanda kurung, kurung buka, kurung tutup. Kata Ibnu Katsir, dengan dasar hadis Nabi SAW bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa mengamalkan satu amalan yang tidak contoh dari kami, maka amalannya tertolak. Hadis ini sahih dari Bukhari, Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah dan yang lainnya. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, hendaknya berhati-hati orang yang menyelisih syariat Rasulullah SAW secara lahir dan batin, mereka akan ditimpa fitnah dalam hatinya berupa kekufuran, kemunafikan dan bid'ah, atau ditimpa dengan fitnah di dunia dengan dibunuh, diberi hukuman had, dipenjara atau yang lainnya. Ini dalam tafsir Ibnu Katsir. Jadi orang gak boleh menyalahi perintah Rasulullah. Kalau orang menyalahi perintahnya, orang awam, orang banyak atau ulama, gak ada masalah. Tapi ketika dia menyalahi perintahnya Rasulullah SAW, ini akibatnya fatal. Karena kita akan ditanya, kenapa kita menyalahi satu orang ini? Siapa? Rasulullah SAW. Antum lihat penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa, antum lihat di halaman 72, halaman 73. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wahai saudaraku, berhati-hatilah jika engkau membenci sesuatu yang datang dari Rasulullah SAW, atau
engkau menolak sunnah Rasulullah karena mengikuti hawa nafsumu. Ini perhatikan nih, semuanya yang hadir perhatikan, begitu juga para dai, para ustaz, dan juga para ulamanya, perhatikan, para kiai perhatikan ini. Wahai saudaraku, berhati-hatilah jika engkau membenci sesuatu yang datang dari Rasulullah SAW, atau engkau menolak sunnah Rasulullah SAW karena mengikuti hawa nafsumu, atau membela madhabmu, atau membela syekhmu, membela gurumu, atau engkau menolak sunnah Rasulullah SAW karena engkau sibuk dengan dunia, mementingkan dunia, mengikuti syahwat, sesungguhnya Allah tidak mewajibkan ketaatan kepada seorang pun melainkan taat kepada Rasulullah SAW. Dan kita wajib berpegang dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kalau seandainya seorang hamba menyalahi seluruh makhluk dan mengikuti Rasulullah SAW, maka Allah Azza wa Jalla tidak akan bertanya, kenapa engkau menyalahi seluruh makhluk? Allah tidak akan tanya. Justru yang akan ditanya, kenapa seseorang tidak mengikuti Rasulullah SAW, tetapi justru dia mengikuti mazhabnya, mengikuti syekhnya, mengikuti gurunya. Jika ia mengikuti Rasulullah SAW, justru inilah yang akan membawa kepada keselamatan dunia dan akhirat. Dan sebaliknya, jika ia menyalahi sunnah Rasulullah SAW, maka ia akan celaka dan binasa di dunia dan di akhirat. Ketahuilah, hendaknya engkau dengar dan taat, ikuti dan jangan berbuat bid'ah, nanti engkau akan tersesat, tidak akan barokah hidup dan amalmu, dan tidak ada kebaikan dari amal yang terputus, dan tidak ada kebaikan bagi orang yang melakukannya. Syekhul Islam ini ketika membahas ayat inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Inna syani'aka, orang yang membencimu Muhammad dia akan putus barokahnya. Kalau membenci Muhammad itu seorang, begitu juga orang membenci apa? Sunnah-sunnah Nabi Muhammad, akan terputus dia. Tidak ada barokah hidupnya dia. Maka itu perhatikan, siapa aja, apakah seorang dai, penceramah, orang awam, seorang ustaz, seorang kiai, seorang tokoh agama, ketika dia membenci sunnah Nabi, antum bisa lihat, akibatnya fatal buat dia. Tidak ada bahagia bagi dia. Rusak kehidupannya. Rusak kehidupannya. Antum bisa lihat dalam kehidupan. Dan hidupnya selalu dalam keadaan galau. Susah hidupnya. Enggak mengalami ketenangan, enggak ada ketenangan. Antum lihat ahlul bidah enggak mengalami ketenangan hidupnya. Kan tadi sudah bawakan penjelasan Syekhul Islam. Lautan ilmu, kebahagiaan, kebaikan, perbaikan itu ada pada ilmu dan amal soleh. Dan ada dalam mengikuti Rasulullah SAW, baru orang itu bahagia. Ketika dia tidak mengikuti Rasulullah, bahkan membenci sunnah-sunnah Rasulullah, maka dialah orang yang tidak barokah. Itu perhatikan di sini. Terakhir yang saya ulangi lagi. Dan sebaliknya, jika orang itu menyalahi sunnah Rasulullah SAW, maka ia akan celaka dan binasa di dunia dan di akhirat. Ketahuilah, hendaknya engkau dengar dan taat, ikuti dan jangan berbuat beda, nanti engkau akan tersesat, tidak akan barokah hidup dan amalmu, dan tidak ada kebaikan dari amal yang terputus, dan tidak ada kebaikan bagi orang yang melakukannya. Arti orang yang membenci sunnah Nabi, tidak ada kebaikan bagi orang itu. Orang yang berbuat beda, tidak ada kebaikan bagi orang yang berbuat beda, tidak ada kebaikan. Ila Majmu' Fatawa di juz yang ke-16 halaman 527 sampai 529. Nanti antum cek lagi. Kemudian kita lihat bahwa Nabi Muhammad SAW telah menjelaskan semua agama ini sempurna. Sempurna. Kewajiban kita untuk apa? Ittiba, taat kepada beliau. Antum lihat sekarang halaman 74. Nabi bersabda SAW, kullu ummati yadkhulun al-jannah illa man aba. Qalu ya Rasulullah, wa man ya'ba? Qala man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Setiap umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Para sahabat bertanya, siapakah yang enggan Rasulullah? Beliau menjawab, barang siapa yang taat kepadaku maka dia masuk surga, dan barang siapa yang nuraka kepadaku maka dia enggan masuk surga. Hadis sahih riwayat Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Berarti yang taat kepada Rasulullah masuk surga, yang tidak taat masuk neraka dia. Agama Islam sudah sempurna. Kewajiban kita untuk apa?
Itibar. Jangan membuat yang baru dalam agama. Sempurna agama Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Sempurna agama Islam. Enggak boleh kita tambah, enggak boleh kita kurangi, enggak boleh. Kewajiban kita untuk mengikuti. Dan jalan itu hanya satu, menuju kepada keridhaan Allah dan menuju ke surga Allah hanya satu. Jalan yang ditempuh oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Maka dikatakan oleh Imam Ibn Abil Izz Al-Hanafi yang wafat tahun 792 Hijriah. Kata beliau begini, antum lihat di halaman 75 di akhirnya. Kata Imam Ibn Abil Izz Al-Hanafi, kata beliau begini, "Fala tariqata ila tariqatu tariqatul Rasul sallallahu alaihi wasallam wala haqiqata illa haqiqatuhu wala syari'ata illa syari'atuhu wala aqidata illa aqidatuhu wala yasilu ahadun minal khalqi ba'dahu ila Allah wa ila ridwani wa jannati wa karamati illa bimutaba'ati batinan wa zahiran wa man lam yakun musaddiqan fima akhbara multaziman li ta'ati fima amara fil umuril batinati allati fil qulub wal a'mal adh-dhahirati allati 'ala al-abdan lam yakun mu'mina fadlan ay yakuna waliyan lillahi ta'ala walau tara fil hawa wa masha 'ala al-ma'. Kata Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi rahimahullah yang wafat tahun 760 Hijriah, kata beliau, tidak ada jalan kecuali jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah SAW. Tidak ada hakikat kecuali hakikat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Tidak ada syariat kecuali syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Tidak ada akidah kecuali akidah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Setiap makhluk setelah diutusin Nabi Muhammad SAW, mereka tidak akan mendapatkan keredoan Allah, tidak akan sampai ke surga dan kemuliaannya melainkan dengan ittiba' kepada Rasulullah SAW secara lahir dan batin. Dan barang siapa yang tidak membenarkan apa yang diberitakan dan disampaikan oleh Rasulullah SAW, tidak berpegang dan tidak taat terhadap apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, baik dalam perkataan yang batin yang ada dalam hati maupun perkataan yang lahir dengan lisan dan anggota tubuh, maka ia tidak termasuk orang beriman. Kalau ia tidak membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, tidak taat kepada Rasulullah SAW, tidak tunduk, tidak taslim, tidak tunduk hatinya dan anggota tubuhnya, tidak melaksanakan sesuai dengan ketentuan Rasulullah SAW, maka ia bukan termasuk orang mukmin, tidak termasuk orang mukmin, apalagi dikatakan sebagai wali meskipun ia terbang di udara atau ia berjalan di atas air. Ini bantahan kepada torekot-torekot sufiya. Ini dalam syarah akidah tahawiyah. Dalam syarah akidah tahawiyah. Jadi ini jelas ini ya. Di bab yang ketujuh tentang konsekuensi cinta kepada Nabi, tentang ayat-ayat wajibnya kita itibak kepada Rasulullah SAW. Sekarang kita masuk yang keempat. Bab yang kesembilan. Bab 9 saya ingin menyebutkan tentang beberapa hadis Nabi SAW tentang wajibnya kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi diutus oleh Allah ke muka bumi ini untuk ditaati, untuk diikuti. Enggak ada manfaat diutus Nabi kalau seandainya orang tidak mengikuti beliau. Mengikuti pendapat, perasaan orang banyak, enggak ada manfaatnya. Nabi diutus untuk ditaati. Nabi diutus untuk diikuti. Yang dengan itu kita masuk surga. Tadi sudah saya sebutkan. Orang yang taat kepada beliau akan masuk surga. Yang tidak taat, berarti dia enggan masuk surga. Hadis Sahih Bukhari yang sudah kita baca tadi. Wajib kita mengikuti Rasulullah SAW. Makanya hadis-hadis ini menjelaskan tentang wajibnya kita mencintai Nabi SAW. Kita lihat dari halaman 92. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "La yu'minu hatta kuna habba ilai mi walidihi wa waladi wan nas ajmain." Tidak beriman seorang dari kamu hingga aku lebih dicintai melebihi kecintaannya kepada orang tuanya, anaknya, bahkan seluruh manusia. Hadis sahih riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad dan yang lainnya. Dari sahabat Anas bin Malik. Dan mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam hukumnya wajib. Bahkan termasuk kewajiban yang terbesar dalam agama Islam, kewajiban mencintai Nabi Muhammad SAW.
Bab tidak akan sempurna iman kita kecuali mencintai beliau. Tapi bagaimana mencintai beliau? Ini kita akan bahas nanti. Ya. Jadi ayat-ayat Al-Qur'an menjelaskan tentang wajibnya cinta. Surah Ali Imran ayat 31 yang sudah kita baca. Surah Taubah ayat 24 dan yang lainnya. Kemudian ada yang lain lagi yang sama dari Abu Hurairah, antum lihat di halaman 96. Walladzi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi. Demi zat Allah yang jiwaku berada di tangannya, tidak sempurna iman salah seorang dari kalian hingga menjadikan aku lebih ia cintai dari orang tuanya dan anaknya. Hadis sahih dari Imam Bukhari. Jadi wajib mencintai Nabi Muhammad SAW, wajib melebihi kecintaan kepada siapapun juga. Makanya para sahabat radhiyallahu majma'in cinta kepada Nabi luar biasa cintanya mereka dengan itibak kepada beliau. Dan pribadi Nabi berbeda dengan pribadi yang lain. Kalau pribadi Nabi barokah pribadi Nabi dan tidak ada pada yang lain. Pribadi Nabi itu barokah. Makanya ketika Nabi mengeluarkan ludah atau riak diperbutkan oleh sahabat. Keringatnya Nabi wangi. Rambutnya Nabi ketika Nabi cukur rambut diperbutkan oleh sahabat untuk mengobati orang sakit. Hanya khusus untuk Nabi Muhammad SAW. Enggak ada yang lain. Di zaman Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali enggak ada orang tabaruk dengan mereka, tidak ada. Hanya khusus kepada siapa? Kepada Rasulullah SAW. Dan sudah hilang semuanya itu. Makanya ada seorang Urwah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang tadinya dia kafir, kaum musyrikin. Beliau mengatakan begini, antum lihat di halaman 99 halaman 100. Saya bacakan di halaman 100-nya aja. Di sini sahih dari Bukhari. Kata beliau begini, demi Allah, sungguh aku pernah menemui raja-raja, kata Urwah bin Mas'ud. Menjumpai kaisar-kaisar, Kisra dan Najasyi. Demi Allah, tidak pernah aku melihat seorang pun raja yang diagungkan oleh para sahabatnya seperti para sahabat Nabi Muhammad SAW mengagungkan Muhammad SAW. Demi Allah, tidaklah keluar dahak, maksudnya riak di sini. Tidaklah keluar riak dari beliau kecuali mengenai telapak seorang dari mereka, lalu menggosokkannya di wajah dan kulitnya. Jika ia memerintahkan mereka, maka mereka segera melaksanakannya. Jika ia berwudu, mereka seakan berperang memperebutkan air sisa wudunya. Dan jika berbicara, mereka merendahkan suara-suara mereka serta tidak memandang langsung kepadanya karena mengagungkan beliau. Sungguh ia Muhammad SAW telah menawarkan kepada kami kebaikan, maka terimalah. Artinya Nabi Muhammad telah menawarkan, mengajak kepada kebaikan, maka terimalah. Urwah bin Mas'ud dari kaum musyrikin yang masuk Islam menjelaskan kepada kaum musyrikin untuk masuk dalam agama Islam. Ini hadis sahih dari Imam Bukhari. Anas bin Malik yang merupakan pelayan Nabi, dia terus mengikuti Rasulullah. Jadi pelayan Rasulullah selama 10 tahun dan ittiba kepada beliau. Tapi beliau mengatakan, fa ana uhibbullaha wa rasulahu wa Abu Bakr wa Umar fa arju an akuna ma'ahum wa illam a'mal bi a'malihim. Sungguh aku mencintai Allah dan Rasulnya, juga Abu Bakar dan Umar, aku berharap bisa bersama mereka walaupun aku belum beramal dengan amalan mereka. Hadis sahih riwayat Muslim. Artinya kita terus berusaha untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW. Wajib ittiba. Kalau cinta kepada Nabi, mengikuti Nabi. Enggak boleh yang lain. Sekarang kita bahas yang terakhir, yang kelima, bab kelima. Yang kelima, bab yang ke-11. Pembahasan kelima, bab 11. Kalau bab yang ke-10 tentang hakikat cinta Nabi antara sunnah dan bid'ah. Banyak orang-orang mengatakan cinta Nabi tapi mereka masih berbuat kesyirikan, masih melakukan beda-beda, masih mengadakan peringatan-peringatan, perayaan-perayaan, melakukan selawat-selawat beda berlebihan dalam memuji Nabi Muhammad SAW dan yang lainnya yang dilarang oleh Nabi. Ini sudah bertentangan dengan sabda Nabi. Nanti semua ini akan kita baca sekarang ke-11, karena ini yang dilakukan oleh banyak kaum muslimin dan yang melakukannya ya para dai, para kiai, para habib, ulama sering dijadikan dalil. Yang melakukannya kan banyak orang, sedangkan banyak orang ukuran kebenaran atau bukan? Bukan, kan banyak orang yang melakukan. Bapak Allah berfirman
dalam Al-Qur'an, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabila iyattabi'una illa dhanna wa innahum la yaqusun. Seandainya kamu mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Mereka hanya menyangka-nyangka dan mereka berdusta. Kita bahas tentang Maulid Nabi, bukan berarti kita enggak cinta kepada Nabi, justru kita lah orang yang cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita enggak boleh mengadakan sesuatu yang Nabi tidak kerjakan. Ketika orang mengadakan perayaan Maulid Nabi, tujuan mereka apa? Main-main atau ibadah? Ibadah. Mereka ketika mengadakan itu, mereka dalam rangka cinta kepada siapa? Rasulullah. Cinta kepada Rasulullah ibadah bukan? Ibadah. Mereka ketika mengadakan itu, tujuannya ingin mendapat apa? Ganjaran. Ingin mendapatkan pahala, ingin dicintai oleh Allah, ingin dekat kedudukannya dengan Nabi di sorga. Tujuan mereka mengadakan itu. Sekarang ini berarti apa? Ibadah atau bukan? Ibadah. Kalau ibadah kembalinya kepada apa? Dalil. Makanya para ulama membuat kaidah al-aslu fil ibadati al-man'u. Asal dalam ibadah itu dilarang, kecuali ada apa? Dalil. Dan kita dalam beragama ikuti dalil, enggak boleh ikut-ikutan, enggak boleh. Karena Allah berfirman dalam surah Al-Isra, surah 17 ayat 36. Surah Al-Isra 17 ayat 36, "Wala taqfu ma laysa laka bi ilmun, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana mas'ulan." Jadi kamu ikut apa yang kamu tidak tahu, karena semua pendengaran, mata dan hati akan ditanya oleh Allah. Enggak boleh ikut-ikutan, ada dalil atau tidak? Karena kita akan bahas ini tentang peringatan Maulid Nabi. Karena kita dituduh kita ini enggak cinta sama Nabi. Karena enggak mengadakan perayaan Maulid Nabi. Sampai kita dituduh oleh mereka antimo, anti Maulid. Mata mereka. Kok dibilang antimo kita? La haula wala quwata illa billah. Kalau memberikan gelar nomor satu mereka. Mereka mengikuti jejak siapa? Orang-orang kafir. Orang-orang kafir ketika memberikan gelar kepada Nabi nomor satu, dituduh Nabi orang gila, pemecah belah umat, mencela, melecehkan nenek moyang, tukang sihir, penyair, dan yang lainnya tuduhan itu. Kenapa? Mereka gak punya hujah. Sekarang kita membahas ini untuk menjelaskan kepada umat Islam yang mana yang hak, yang mana yang batil, yang mana yang sunnah, yang mana yang bid'ah, agar umat ini mengikuti siapa? Rasulullah SAW. Sebagai bentuk cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kita bahas sekarang. Kita melihat halaman 114 dan seterusnya. Beberapa alasan dilarangnya memperingati Maulid Nabi SAW. Ini kita bahas secara ilmiah ya. Ilmiah. Bukan kita anti Maulid, bukan. Ini ibadah, orang mengerjakannya ibadah. Ketika ibadah harus ada apa? Dalil atau contoh. Maka saya bawakan di sini untuk lihat. Yang pertama, para ulama dahulu dan sekarang telah menjelaskan tentang bid'ahnya memperingati Maulid Nabi SAW dan membantah orang-orang yang mengadakannya dan mengerjakannya. Memperingati Maulid kelahiran Nabi SAW adalah bid'ah berdasarkan beberapa alasan. Yang pertama, peringatan Maulid Nabi SAW adalah bid'ah yang dibuat-buat dalam agama ini, di mana Allah Azza wa Jalla tidak menurunkan sedikit pun keterangan dan ilmu tentang itu. Karena Nabi SAW tidak pernah mensyariatkannya, baik melalui sabda beliau, perbuatan beliau, maupun ketetapan beliau. Padahal beliau adalah suri tauladan dan imam kita. Allah SWT berfirman, وَمَا أَتَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوا وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Apa yang diberikan Rasul pada kamu, kamu terima, yang dilarang kamu tinggalkan. Dalam surah Al-Hasyr ayat 7. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada Rasulullah suri teladan yang baik bagi kalian, bagi orang-orang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangannya, kedatangan hari kiamat, dan ia banyak mengingat Allah. Dan Nabi bersabda Rasulullah ini dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa min fa huwa rad." Barang siapa yang melakukan amal yang tidak ada dalam urusan agama kami, maka amalan tertolak. Arti Nabi enggak mencontohkan. Enggak pernah ada riwayat Nabi mengadakan Maulid Nabi, enggak pernah ada. Sama sekali. Dan Nabi berdakwah berapa tahun? 23 tahun.
Gak pernah ada riwayat Nabi mengadakan peringatan maulid dalam rangka umpamanya untuk menarik kaum musyrikin atau kafir masuk dalam agama Islam. Gak pernah ada. Kalau ada sudah tercantum dalam kitab-kitab semuanya. Yang kedua, alasan kedua, Khulafaur Rasyidin. Kalau disebut Khulafaur Rasyidin siapa? Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhu majma'in. Dan para sahabat Nabi SAW lainnya yang bersama mereka tidak pernah mengadakan peringatan maulid Nabi SAW dan tidak pernah mengajak untuk melakukannya, padahal mereka adalah sebaik-baik umat ini setelah Nabi SAW. Mereka sebaik-baik umat, khairun nas. Para sahabat adalah orang yang paling cinta kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi gak pernah mengadakan perayaan maulid. Sama sekali gak pernah. Gak pernah. Makanya dijelaskan di sini bahwa Nabi bersabda, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafail mahdiyina rasyidin tamassaku biha wa'addu alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Hendaklah kalian berpegang pada sunnahku dan sunnah para khalifahku yang terpimpin dan lurus. Peganglah erat-erat dan gigitlah dengan geram kalian. Jauhkan dari kalian dari setiap perkara-perkara yang berbau agama, karena setiap yang berbau bid'ah dan setiap bid'ah sesat. Artinya Nabi SAW menyuruh kita berpegang teguh kepada sunnah Nabi dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Dan ini enggak akan terwujud kecuali dengan kita menjauhkan perbuatan apa? Perbuatan bid'ah. Harus kita jauhkan. Yang mengatakan jauhkan dari kalian perkara yang baru, karena setiap perkara yang baru dalam agama adalah bid'ah dan setiap bid'ah sesat, dan Nabi Muhammad SAW. Hadis ini sahih, riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Darimi dan yang lainnya. Peringatan maulid tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan tidak pernah dilakukan oleh para sahabatnya. Kalau seandainya perbuatan itu baik, niscaya mereka telah lebih dahulu melakukannya. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, seandainya Ahlussunnah wal Jamaah berpendapat bahwa setiap perkataan dan perbuatan yang tidak dasarnya dari sahabat Nabi SAW adalah bid'ah. Karena bila hal itu baik, niscaya mereka akan lebih dahulu melakukannya daripada kita. Sebab mereka tidak pernah mengabaikan suatu kebaikan pun kecuali mereka terlebih dahulu melaksanakannya. Dalam tafsir Ibnu Katsir di juz yang ketujuh. Yang ketiga, peringatan hari kelahiran atau maulid adalah kebiasaan orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Karena yang pertama kali mengadakan kebiasaan tersebut adalah para penguasa generasi Fatimiyah Ubaidiyah pada abad ke-4 Hijriah. Mereka menisbatkan diri mereka kepada Fatimah binti Rasulullah secara zalim, dusta dan fitnah yang keji. Mereka sebenarnya berasal dari kalangan Yahudi. Bahkan ada yang berpendapat mereka berasal dari kalangan Majusi. Bisa jadi mereka adalah orang-orang ateis. Itu bisa lihat dalam kitab Syiar Alamin Nubala. Orang yang pertama kali mengadakan bid'ah ini itu Al-Mu'izz Lidinillah Al-Ubaidi Al-Maghribi, yang keluar dari Maroko menuju Mesir pada bulan Ramadan tahun 362 Hijriah. Abad keberapa ini? Abad keempat. Jadi abad keempat. Jadi pada abad keempat, bukan pada abad pertama, bukan abad kedua. Hatta imam-imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali rahimahumullah tidak pernah mengadakan, tidak pernah. Jadi yang pernah mengadakan yang pertama kali adalah orang-orang siapa? Orang Syiah. Yang mereka adakan maulid Ali bin Abi Thalib, maulid Fatimah, maulid Hasan dan Husain, maulid Nabi SAW. Itu yang mereka adakan, 5 maulid yang mereka adakan. Dan ini kisahnya panjang. Dan juga mereka dikatakan oleh para ulama, mereka adalah orang yang sesat, bahkan kufur. Kemudian yang keempat, bahwa agama Islam sudah sempurna. Jadi gak boleh kita tambah-tambah lagi. Karena perayaan ini ibadah, Nabi gak contohkan. Alasan yang keempat yang tidak boleh karena Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 3, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan agamamu untukmu dan aku telah cukupkan nikmatku bagimu
dan telah aku ridhai Islam sebagai agama bagimu. Ini nikmat yang terbesar, kata Ibnu Katsir, yang diberikan kepada umat ini. Allah telah menyempurnakan agama mereka sehingga mereka tidak memerlukan agama lain selain agama mereka, tidak pula memerlukan nabi lain selain nabi mereka, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Allah menjadikan beliau sebagai penutup para nabi dan mengutusnya kepada seluruh manusia dan jin, sehingga tidak ada yang halal kecuali yang beliau halalkan, tidak ada yang haram kecuali yang beliau haramkan, dan tidak ada agama kecuali disyariatkan. Semua yang dikabarkan adalah hak dan benar, dan tidak ada kebohongan serta tidak ada pertentangan sama sekali. Ini penjelasan Al-Hafidz Ibnu Katsir. Dan Nabi sudah menunjuki kepada umat yang sebenarnya. Gak mungkin Nabi, kalau seandainya peringatan maulid Nabi itu baik, mesti Nabi sudah tunjuki. Karena gak ada satupun yang tertinggal dalam agama ini. Yang membawa manusia ke surga Nabi sudah jelaskan, yang membawa manusia ke neraka Nabi sudah jelaskan. Nabi bersabda SAW dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam Mu'jamul Kabir. Kata Nabi SAW, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannati wa yubaidu minan nari illa waqad buyinakum." Tidak tersisa sedikit pun apa saja yang membawa kalian ke surga sudah dijelaskan. Apa saja yang membawa ke neraka sudah dijelaskan. Lengkap semuanya. Sampai orang bertanya kepada Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, "Apakah Nabi kalian mengajarkan kepada kalian segala sesuatu sampai tentang tata cara buang air?" Ajal iya. Kalau tata cara buang air diajarkan, apalagi tentang masalah syariat, masalah akidah, masalah ibadah, masalah kecintaan kepada Nabi, enggak mungkin Nabi enggak ajarkan. Sampai Nabi bersabda di dalam hadis yang sahih, internet kalau Imam Muslim, antum lihat hadisnya di halaman 121. Kata Nabi SAW, "Innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi ayadula ummata wala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yundhirahum syarra ma ya'lamuhu lahum." Tidaklah Allah mengutus seorang nabi kecuali wajib baginya untuk menunjukkan kebaikan yang ketahuinya kepada umatnya dan memperingatkan mereka terhadap keburukan yang diketahuinya kepada mereka. Sahih riwayat Muslim. Artinya nabi wajib menjelaskan kepada umat sebagai bentuk kasih sayang. Tadi sudah saya bawakan ayatnya dalam surah apa? Surah apa tadi? Surah At-Taubah ayat 128. Nabi sayang kepada umatnya. Nabi jelaskan semua agama ini yang membawa ke surga, yang membawa ke neraka, Nabi juga jelaskan. Jadi enggak ada yang disembunyikan oleh Nabi SAW. Kalau seandainya perayaan maulid itu ada, mesti Nabi sudah adakan, mesti sahabat sudah adakan, mesti tabi'in sudah adakan, mesti tabi'in sudah adakan. Ini enggak pernah ada, enggak pernah ada. Yang kelima, diadakannya beda-beda semacam itu timbul kesan bahwa Allah belum menyempurnakan agama ini, sehingga harus dibuat ibadah lain untuk menyempurnakan agama ini. Demikian juga akan timbul kesan bahwa Rasulullah SAW belum menyampaikan kepada umatnya yang layak buat mereka, sehingga kalangan ahlul bid'ah yang datang belakangan perlu menciptakan bid'ah yang baru dalam syariat Allah tanpa akan dapat mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Yang demikian tidak rukun lagi, mengandung bahaya besar dan penentangan terhadap siapa? Allah dan Rasulnya. Kalau dia cinta kepada Nabi, dia ikuti Nabi. Yang Nabi enggak adakan, enggak usah diadakan. Jangan maksakan diri untuk mengadakan, karena Nabi enggak contohkan. Semua yang membawa ke surga Nabi sudah jelaskan, semua yang membawa neraka Nabi sudah jelaskan. Dan ini termasuk perbuatan apa? Bid'ah. Kalau bid'ah membawa manusia ke mana? Ke neraka. Nabi sudah jelaskan. Yang keenam, dalam Islam tidak ada bid'ah hasanah. Semua bid'ah sesat, sebagaimana sabda Nabi SAW, "Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar." Setiap bid'ah sesat dan setiap kesesatan tempatnya neraka. Hadis sahih riwayat Imam Nasa'i. Nabi yang mengatakan semua bid'ah sesat, semua kesesatan neraka, Nabi SAW yang bersabda. Dan Imam Syafi'i rahimahullah berkata, "Man istahsana faqad syara'a." Barang siapa menganggap baik suatu ibadah, maka ia telah membuat syariat. Kalau membuat syariat berarti dia menentang siapa? Kalau dia membuat syariat berarti menentang siapa? Menentang Allah. Am lahum syuraka'u syara'u lahum ma lam ya'zam bihillah. Apakah mereka membuat syariat yang tidak diizinkan oleh
Allah. Makanya semua bid'ah itu adalah sesat. Dikatakan oleh Al-Hafidh bin Ahmad bin Ali Al-Hakami yang wafat tahun 1377 Hijriah, kata beliau, kemudian ketahuilah bahwa semua bid'ah itu tertolak. Tidak sedikit pun darinya yang diterima. Semuanya adalah jelek, tidak ada kebaikan padanya. Semuanya adalah sesat, tidak ada petunjuk pun dalamnya. Semuanya adalah dosa, tidak ada pahala baginya. Semuanya adalah batil, tidak ada kebenaran dalamnya. Dan makna bid'ah ialah syariat yang tidak diizinkan oleh Allah dan tidak termasuk urusan agama Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Itu bisa lihat dalam kitab Ma'arijul Qabul di juz yang ketiga yang ditakhrij dan ditahqiq oleh Muhammad Subhi Hasan Khallaq. Yang ketujuh, alasan ketujuh enggak bolehnya maulid sesungguhnya memperingati kelahiran Nabi SAW tidaklah mewujudkan kecintaan terhadap Rasulullah SAW, karena kecintaan itu hanya dapat dibuktikan dengan mengikuti beliau, mengamalkan sunnah beliau dan mentaati beliau. Ayatnya sudah kita bahas tadi, surah Al Imran ayat 31, kemudian surah 4 ayat 65, surah An-Nur ayat 51-52, surah Al-Ahzab ayat 36 dan yang lainnya. Jadi orang mengadakan maulid Nabi tidak mewujudkan kecintaan kepada siapa? Kepada Nabi. Kalau dia cinta Nabi, ikuti yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan mengadakan yang baru. Yang kedelapan, memperingati maulid Nabi dan menjadikannya sebagai perayaan berarti menyerupai orang-orang Yahudi Nasrani dalam merayakan mereka, padahal kita dilarang untuk menyerupai mereka dan mengikuti gaya hidup mereka. Ini dibawakan oleh Syekhul Islam dalam kitabnya Iqtida' As-Siratul Mustaqim li mukhalafati ashabil jahim. Dan Nabi bersabda, "Man tashabba biqaumin fa huwa minhum," barang siapa menyerupai satu kaum maka dia termasuk golongan mereka. Yang kesembilan, alasan kesembilan tidak bolehnya orang yang berakal tidak akan terpedaya dengan banyaknya orang di berbagai negeri yang memperingati Maulid, karena tolak ukur kebenaran bukan dengan banyaknya orang yang mengamalkannya, namun tolak ukur kebenaran dasarnya adalah Quran dan sunnah yang sahih menurut pemahaman salafus saleh. Karena orang banyak bukan ukuran kebenaran. Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 116, "Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah yattabi'una illa dhanna wa in hum la yakhrusun." Sanya kamu ikuti kebanyakan manusia di muka bumi, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari Allah. Mereka hanyalah menyangka-nyangka dan mereka berdusta. Allah juga berfirman dalam surah Yusuf ayat 103, "Wa ma aktsarun nasi wala harasta bimuminin." Dan sebagian besar manusia tidak akan beriman walaupun kamu sangat menginginkannya. Jadi kebanyakan tidak mau beriman. Kemudian kebanyakan manusia, kata Allah, fasik. Kebanyakan manusia semuanya fasik manusia ini. Fasik artinya apa? Durhaka kepada Allah Rasulnya. Melanggar syariat kebanyakan manusia. Allah berfirman di akhir surah, di ayat 49 dalam surah Al-Maidah. Allah berfirman, "Wa inna katsiran minan nasi lafasiqun." Surah Al-Maidah. Di sini saya enggak bawakan ayatnya. Surah Al-Maidah surah 5 ayat 49. Di akhir itu, di akhir ayat 49, "Wa inna katsiran minan nasi lafasiqun." Sesungguhnya kebanyakan manusia orang fasik. Kalau fasik, masa kita ikuti orang fasik? Orang banyak bukan ukuran kebenaran. Ini bukan demokrasi. Kalau demokrasi ukuran apa? Orang banyak, ya, suara terbanyak. Ini agama, wahyu dari Allah. Kita harus mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti Quran dan Sunnah, bukan mengikuti orang banyak. Kalau mengikuti orang banyak, ya ditinggalkan Quran dan Sunnah, ditinggalkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita ikut dalil di Quran Sunnah kalau kita ingin selamat. Jadi orang banyak mengukur kebenaran. Ini kan terlalu dalil apa? Orang banyak dari dulu, dari Maroko sampai Maroke ngadaan maulid. Bukan ukuran kebenaran. Maroko sampai Maroke, atas seluruhnya Indonesia semua, bukan ukuran kebenaran. Dalilnya ada atau tidak? Dan orang kadang juga mengatakan, ya daripada ini kan lebih baik. Ini perasaan, agama perasaan namanya. Menurut saya
menurut saya ini baik. Ini pakai apa? Ra'yu. Ini menentang Allah dan Rasulnya atau tidak ini? Menentang Allah dan Rasulnya. Sebagaimana perkataan Ibnu Qayyim dari dalam Ilmu Muwaqqi'in. Enggak boleh. Jadi daripada ini bukan agama. Ini jelas wahyunya ada kok. Tinggal kita ikut, tinggal amalkan. Kenapa harus sibuk dengan perayaan-perayaan? Islam punya dua perayaan. Apa? Idul Adha dan Idul Fitri. Itu aja. Enggak ada yang lain. Nabi enggak pernah mengadakan perayaan-perayaan yang lainnya, enggak ada. Kemudian yang ke-10, berkaitan kaidah syariat, yaitu mengembalikan perkara-perkara kepada kitabullah dan rasul-rasulnya. Artinya ketika ada perselisihan, ada mengatakan maulid itu sunnah, maulid itu boleh, maulid itu bid'ah. Nah, sekarang ada pendapat ini, kita kembalikan ke mana? Quran sunnah. Karena Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 59, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasul in kuntum tu'minu billahi wal yawmil akhir, dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Kata Allah, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikan kepada Allah, Al-Quran. Kembalikan kepada Rasul, kepada sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian lebih utama bagi kamu dan lebih baik akibatnya. Ada enggak di Quran tentang maulid? Enggak ada. Ada enggak di sunnah? Tidak ada. Nabi enggak pernah melakukan sholat seumur hidupnya. Sahabat enggak pernah melakukan. Tabi'in enggak pernah melakukan. Tabi'ut tabi'in enggak pernah melakukan. Hatta empat imam enggak pernah melakukan. Rahimahumullah. Antas yang mau diikut siapa? Antum ini pengikut Nabi Muhammad SAW atau pengikut nenek moyang atau pengikut orang banyak? Kita kan umatnya siapa? Umat Nabi Muhammad SAW. Kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Ikuti Nabi. Yang Nabi enggak adakan jangan adakan. Sebagai bentuk cinta kita kepada Rasulullah SAW. Kemudian yang selanjutnya, yang ke-11. Yang disyaratkan bagi seorang muslim pada hari Senin berpuasa bila ia mau. Karena Nabi pernah ditanya tentang puasa pada hari Senin, dia bersabda, itu adalah hari aku dilahirkan, hari aku diutus sebagai Nabi, serta aku diberikan wahyu. Jadi bukan merayakan, kalau mau juga puasa, tapi hari kelahiran Nabi dipersilakan oleh sejarah. Ada yang mengatakan 9 Rabiul Awal, ada 12, ada yang lainnya di bulan lain, tapi wafatnya sepakat. Para ulama sepakat wafatnya Nabi yaitu hari Senin. Wafat Nabi di hari Senin. Kalau wafatnya Nabi hari Senin, berarti di hari Senin mestinya orang apa? Bersedih, bukannya mengadakan perayaan. Yang ke-11, yang ke-12, perayaan hari kelahiran Nabi SAW merupakan gulu. Gulu artinya apa? Berlebih-lebihan, melampaui batas. Sedangkan beliau melarang untuk berbuat gulu. Nabi bersabda, iyyakum wal gulu fid din fa inna ma halakan man qada qablakum al gulu fid din. Jauhkan diri kalian dari gulu berlebihan dalam agama, karena sungguhnya sikap gulu dalam agama telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Hadis sahih Imam Ahmad, Nasa'i, Ibnu Majah dan yang lainnya. Nabi enggak suka dipuji, Nabi enggak suka disanjung. Bahkan ketika sahabat menyanjung Nabi, Nabi marah. Ketika sahabat menghormati Nabi yang berdiri, Nabi marah. Nabi enggak mau. Disuruh manggil nama Nabi Muhammad SAW. Jangan gulu, berlebih-lebihan enggak boleh. Antum bisa lihat tuh dalilnya di halaman 130, halaman 131. Itu dalilnya. Nabi enggak mau dipuji-puji, disanjung Nabi enggak mau. Bahkan dipanggil sayyid pun Nabi enggak mau. Enggak mau Nabi. Itu hadisnya sahih. Dari Imam Ahmad, Nasa'i dan yang lainnya. Dan Nabi bersabda, la tutruni kama tratin Nasara bin Maryam fa inna ma ana abduhu wa fa nama abduhu wa qulu Abdullah rasuluh. Jangan kalian mengkultuskan diriku sebagaimana orang Nasrani mengkultuskan Isa bin Maryam. Sesungguhnya aku tidak lain hanya seorang hamba, maka katakanlah hamba Allah rasulnya. Hadis sahih dari Bukhari. Yang ke-13, adanya Maulid Nabi, maka tambah banyak orang berbuat apa? Syirik dan bid'ah. Semakin banyak orang yang ziarah ke kubur-kubur wali, kuburan yang dianggap oleh mereka sebagai kuburan keramat, tambah banyak. Tambah banyak orang berbuat bid'ah, tambah banyak juga maksiat dan yang lainnya. Banyak sekali maksiat-maksiat dilakukan ketika acara maulid. Dan juga enggak mewujudkan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW, tidak. Dan lihat, dari zaman dahulu sampai sekarang orang maulid, ada enggak perubahan?
Enggak ada perubahan umat Islam dan bangsa ini dengan ilmu dan amal saleh. Ilmu, amal saleh, dengan tauhid, dengan akidah yang benar, baru ada perubahan kepada kebaikan. Ajak orang untuk beriman dan bertakwa, bahwa Allah akan berikan barokah dari langit dan bumi kepada bangsa ini. Yang ke-14, dalam peringatan Maulid Nabi terdapat keyakinan.

dunia, nggak mungkin, mustahil. Allah berfirman, tolong lihat ayatnya dalam surah Zumar ayat 30, innaka mayitun wa innahum mayitun, sesungguhnya engkau mati dan mereka juga mati. Dan ini yang dibacakan oleh sahabat Abu Bakar ketika meninggalnya Nabi SAW. Goncang para sahabat ketika Nabi Muhammad meninggal dunia, goncang. Karena apa? Karena sangat cinta mereka pada Nabi Muhammad SAW. Sampai Umar mengatakan, barang siapa mengatakan Nabi meninggal, aku penggal lehernya. Datang Abu Bakar. Abu Bakar enggak menoleh omongan Umar, langsung aja bertemu dengan Nabi, dicium keningnya Nabi. Engkau baik ketika hidup dan engkau baik ketika mati. Abu Bakar menangis. Setelah itu, setelah Abu Bakar bertemu dengan Nabi SAW dalam kondisi sudah meninggal dunia, keluar Abu Bakar ke masjid. Kemudian ditemui orang-orang sedang bersedih. Apa kata Abu Bakar? Membacakan ayat ini, innaka mayitun wa innahum mayitun. Abu Bakar juga membacakan ayat dalam surah Ali Imran. Dalam surah Ali Imran dibacakan ayatnya oleh Abu Bakar As-Siddiq, untuk melihat ayatnya supaya jelas ini dengan ilmu, dengan dalil. Itu wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata wa qutila qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibihi fala yadurru shay'a wa sayajzilu syakirin. Surah Ali Imran ayat 144. Tidaklah Muhammad itu melainkan seorang rasul. Telah berlalu rasul-rasul sebelumnya. Apabila beliau meninggal atau terbunuh, apakah kalian akan kembali kepada kekafiran? Barang siapa yang kembali kepada kafiran tidak akan membahayakan Allah, dan Allah akan membalas orang-orang yang bersyukur. Setelah itu Abu Bakar mengatakan kepada semua sahabat, man kana ya'budullah fa inna Allah hayyun la yamut, man kana ya'budu muhammadan fa inna muhammadan qad mat. Barang siapa yang menyembah Allah, Allah tetap hidup. Barang siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad telah mati. Belum dibacakan ayat ini. Surah Ali Imran ayat 148. Jatuh pedangnya Umar, menangis Umar. Benar yang dikatakan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dan enggak ada, Nabi sudah meninggal dunia, enggak akan kembali. Maka Allah berfirman dalam surah Al-Mu'min ayat 100, "Wa min wara'ihim barzakhun ila yaumil ba'tsun." Di belakang mereka ada barzakh sampai harus dibangkitkan. Jadi enggak mungkin ada orang mati kembali ke dunia, enggak mungkin. Enggak mungkin sudah. Kecuali dengan kehendak Allah, dan Nabi menyebutkan demikian. Seperti apa? Seperti kejadian Isra dan Mi'raj. Nabi yang menyebutkan Rasulullah. Oh, Nabi Isra ke Baitul Maqdis. Kemudian Nabi menjadi imam bagi para nabi yang lain. Kekuasaan Allah di sini, bicara kekuasaan Allah. Kemudian Nabi Mi'raj ke langit, ketemu dengan para nabi-nabi yang sudah meninggal dunia. Kekuasaan Allah Ta'ala. Setelah itu Nabi gak pernah bicara lagi soal itu. Dan gak ada keterangan dari Nabi sendiri dan juga para sahabat bahwa Nabi SAW bangkit sesudah matinya ke dunia menghadiri maulid. Gak pernah ada. Ini kan dongengan. Khurafat. Namanya khurafat. Cerita bohong namanya ini. Gak mungkin ada yang demikian. Kalau ini dibuka, semakin banyak orang cerita bohong nanti. Ada ulama atu, syekh anu, ini rusak agama ini. Akhirnya mereka meninggalkan apa? Quran dan sunnah. Saya pikir cukup sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum.

0: Roja, Radio Dakwah Al-Sunnah Wal Jamaah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawj wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna astaqal hadith kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa syaral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada pagi hari ini kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata-kata yang kita rangkai untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan limpahkan kepada kita. Nikmat sehat, nikmat nyawa, nikmat kehidupan, dan nikmat yang terbesar adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Dua nikmat yang merupakan kunci kebahagiaan seorang hamba di dunia dan di akhirat. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat hidayah, berkat taufik yang Allah berikan kepada kita, kita dapat melangkahkan kaki dan membuka hati untuk datang dan hadir di salah satu taman-taman surga, untuk mengunjungi salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka beribadah, dalam rangka bertaqarrub, dalam rangka meniti jalan pintas menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan dalam rangka menuntut ilmu agama, maka Allah akan pintaskan, Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya setiap kita merenungi dan meresapi bahwa ia sedang berada di atas jalan pintas menuju surga. Surga yang merupakan tempat kembalinya orang-orang yang beriman, tujuan cita-cita yang termulia. Oleh karena itu, setiap orang yang menginginkan surga, maka ia harus memiliki waktu dan meluangkan waktu, bahkan mengorbankan waktunya untuk menuntut ilmu agama. Oleh karena itu, ketika kita yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dari jutaan umat Islam, kita yang dipilih untuk duduk, untuk mempelajari, untuk meresapi firman-firman Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini adalah sebuah kenikmatan, ini sebuah anugerah. Dan setiap anugerah harus direspon dengan syukur kepada Allah Jalla wa'ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan apabila kalian bersyukur, maka aku akan tambah kembali nikmatku. Namun kalau kalian kufur, tidak bersyukur kepadaku, inna adzabi lasyadid, ketahuilah azabku sangatlah pedih. Oleh karena itu, marilah kita awali perjumpaan kita dengan memuji, memuja dan bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selanjutnya salawat dan salam semoga tidak lupa kita curahkan kepada kudwah kita, uswah hasanah kita, Nabi besar Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita pada pagi hari ini adalah pembahasan yang sangat menarik. Pembahasan yang dicatat oleh tinta sejarah terjadi di tahun ke-8 Hijriah. Kita akan berbicara tentang sebuah potret atau sebuah episode kebersamaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan sebuah komunitas yang begitu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Komunitas bernama kaum Ansar. Kaum Ansar, hadirin yang dirahmati oleh Allah, komunitas yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 100, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Dan orang-orang yang pertama kali masuk ke dalam agama Islam dari muhajirin dan ansar, Allah sebutkan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, radhiyallahu anhum wa radu'an,

katakan ayatul imani hubbul ansar wa ayatul nifaq bughdul ansar. Tanda-tanda dan ciri-ciri iman adalah cinta kepada kaum ansar, dan tanda-tanda kemunafikan adalah membenci kaum ansar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebuah kaum dan sebuah komunitas yang apabila kita mencintai mereka, kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, "Man ahabbal ansar ahabbahullah." Barang siapa yang mencintai kaum ansar, maka Allah akan cinta kepada dirinya. Allah akan cinta kepada kita jika kita mencintai kaum ansar radhiyallahu taala anhum ajmain. Dan mereka memiliki cerita. Di tahun ke-8 Hijriah, cerita yang menggugah iman, cinta yang hendaknya kita jadikan ibrah, sebuah cerita yang dibahas terus-menerus oleh para ulama dan disampaikan di dalam khutbah-khutbah oleh para khutoba, karena cerita ini akan menggugah keimanan seorang yang memiliki unsur iman walaupun sebesar biji dzarrah saja. Kejadian tersebut terjadi setelah perang Hunain, tepatnya di Ja'rana, ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat mengakhiri perang yang sangat dahsyat, perang yang begitu seru karena diawali dengan kekalahan, lalu beliau sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya mampu memukul balik musuh yang terdiri dari kabilah Hawazin dan Thaqif. Sebuah peperangan yang syarat akan makna, syarat akan hikmah. Namun bukan saat ini kita ceritakan peperangan tersebut, karena peperangan ini cukup panjang dan waktu tidak cukup. Kita ingin membahas episode setelah peperangan itu berakhir. Peperangan yang merupakan kelanjutan dari Fathu Mekah. Ketika Nabi SAW membuka kota Mekah, maka kabilah Hawazin dan Thaqif, mereka khawatir mereka pun akan ditaklukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka adalah kabilah besar. Oleh karena itu, sebelum mereka diserang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berencana untuk menyerang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dipimpin oleh seorang panglima perang muda, usianya kurang lebih 30 tahun, yang bernama Malik bin Aus. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, peperangan yang melibatkan ribuan pasukan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerahkan 12.000 pasukannya. Dan ini adalah rekor pasukan jika kita melihat peperangan-peperangan Nabi yang sebelumnya. Jika kita melihat Perang Badar, berapa jumlah umat Islam di Perang Badar? Kurang lebih 313 pasukan. Di Perang Uhud, 1.000 pasukan dan 300 pulang kembali. Adapun di Perang Hunain, 12.000 pasukan. 10.000 pasukan yang biasa berperang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan 2.000 yang baru masuk Islam. Khususnya yang masuk Islam ketika pembukaan kota Mekah. Ini adalah pengalaman mereka pertama kali berperang dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, terjadi miskomunikasi? Tidak. Mistawakal. Ketika orang-orang
yang baru masuk Islam,

terpukau dengan banyaknya pasukan Nabi pada saat itu. Maka mereka menyeletup. Bukan Abu Bakar yang menyeletup. Bukan Umar. Bukan Uthman. Namun segelintir orang-orang yang baru masuk Islam. Mereka mengatakan, "Lan nughallabal yawma an kathrah." Kita tidak akan mungkin kalah di perang Hunain. Karena banyaknya pasukan kita. Apa yang terjadi? Allah memberikan pelajaran kepada mereka. Allah buat pasukan kita kalah di fase pertama perang Hunain. Dan Allah berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 25, "Laqad nasarakumullah fi mawatina katsira wa yauma Hunain id a'jabatkum kathratukum falam tughni 'ankum syai'a." Sungguh Allah telah menolong kalian di berbagai peperangan-peperangan sebelumnya. Dan ingatlah kalian apa yang terjadi di perang Hunain. Id a'jabatkum kathratukum. Kalian ujub. Kalian di sini bukan semua pasukan. Bukan mayoritas pasukan. Satu dua orang saja. Yang menyeletuk kita tidak mungkin kalah pada hari ini karena banyaknya pasukan kita. Allah perlihatkan. Allah sadarkan. Banyaknya pasukan Anda, hebatnya militer Anda, itu tidak bermanfaat kepada Anda sama sekali. Karena selama ini yang menolong Anda adalah Allah, yang membuat Anda menang di perang Badar adalah Allah, yang membuat Anda menang di perang Khandaq adalah Allah, yang membuat Anda bisa membuka kota Mekah adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Laqad nasarakumullah fi mawatina kathira. Dan sungguh Allah telah tolong kalian di berbagai macam peperangan. Wa yauma Hunain. Dan ingatlah kalian apa yang terjadi di perang Hunain. Id a'jabatkum kathratukum. Ketika sebagian kalian terpukau dengan banyaknya pasukan pada saat itu. 12.000 rekor pasukan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka di fase awal pasukan kita kalah. Mereka kocar-kacir. Bahkan hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, beberapa komentator perang pada saat itu yang menyaksikan secara langsung, mereka menyeletup. Di antaranya adalah Kalda bin Hanbal, saudara dari Sofwan bin Umayyah. Dia masih musyrik pada saat itu. Dia mengomentari peperangan yang sedang terjadi. Kata dia, "Ala batalat sihru." Dia mengatakan, "Hari ini sihir Muhammad berakhir." Jadi dia katakan, waktu di perang Badar itu karena sihir mereka menang. Di perang Khandaq karena sihir. Mereka bisa buka kota Mekah itu karena sihir. Hari ini sihir Muhammad dan sahabat-sahabatnya telah usai. Mereka akan kalah mengenaskan di tangan Al-Hawazin. Bahkan sebagian orang yang baru masuk Islam pun pesimis dan mengatakan kita kalah. Sebagaimana kataan Abu Sufyan. Abu Sufyan memberikan komentarnya pada saat perang sedang berkecambuk. La tantahi hazimatuhum dunal bahar. Prediksi saya, pasukan umat Islam akan hancur dan akan kalah sebelum mereka terdesak ke tepi pantai. Jadi akan kalah sebelum mereka melarikan diri dan terdesak ke tepi pantai. Namun sekali lagi hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, singkat cerita, Nabi SAW bisa kembali mengumpulkan kekuatannya dan mereka tahu apa kesalahan mereka. Lalu mereka bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan akhirnya mereka memenangkan peperangan yang begitu heroik tersebut. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan berlanjut. Karena itu bukan pembahasan kita pada hari ini. Ketika perang telah dimenangkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam singgah sejenak di Ja'ranah untuk menunggu apabila pasukan Hawazin ingin masuk ke dalam Islam dan untuk membagi-bagikan ghanimah dan fai' yang mereka terima. Pada saat itu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mendapatkan ghanimah yang sangat banyak. 24.000 unta.
40 ribu kambing dan 4 ribu ukiyah perak. Jumlah ghanimah yang sangat amat banyak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mulai membagi-bagikan ghanimah atau harta rampasan perang yang beliau dapat tersebut. Dalam hadis Bukhari, hadis Muslim, hadis Ahmad, para saksi mata dari sahabat menceritakan kejadian itu. Dan ada sebuah pemandangan yang mengejutkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan ghanimah kepada Ansar sedikit pun juga. Satu pun kaum Ansar tidak ada yang diberi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang dikasih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal mereka yang berperang dengan Nabi. Ketika pasukan kocar-kacir, mereka yang merapatkan barisan membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang-orang yang baru masuk Islam, mereka lari tunggang-langgang dan terpisah dengan pasukan. Namun ketika pembagian harta rampasan perang, lamma a'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'ata min tilkal ataya fi Quraisy wa qabailil Arab wa lam yakun fil ansar minha syai'. Nabi tidak memberikan apapun kepada kaum Ansar. Yang beliau berikan adalah orang-orang Quraisy, keluarga besarnya. Karena kita tahu bersama, Quraisy adalah kakek Nabi yang keberapa? Kalau tidak 10, ke 11. Siapa nama asli Quraisy? Fihir. Dan Fihir adalah kakek Nabi SAW yang 10 atau ke 11. Jadi ketika kita mendengar Nabi berhadapan dengan kaum Quraisy, Nabi berhadapan dengan kaum Quraisy, Nabi berhadapan dengan kaum Quraisy, artinya apa? Artinya beliau sedang berhadapan dengan keluarga besarnya, keluarga besarnya, keluarga besarnya, keluarga besarnya. Jadi ketika kita mendapatkan hidayah, lalu kita berhadapan dengan keluarga besar kita yang tidak setuju dengan keputusan kita, yang tidak setuju dengan hijrah kita, yang tidak setuju dengan perubahan kita, itu adalah hal biasa. Karena Quraisy adalah keluarga besar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu family semua. Saudara-saudara semua. Nah, saat perang Hunain berakhir, yang Nabi berikan adalah orang-orang Quraisy, khususnya yang baru masuk Islam, dan beberapa kabilah Arab, dan tidak ada satupun Ansar yang diberikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wajada hadzal hayyu min al-ansari fi anfusihim hatta kathrat fihimul qalah. Maka ini menimbulkan perasaan yang tidak nyaman di dalam diri beberapa kaum Ansar. Beberapa kaum Ansar. Mereka cemburu. Mereka kaget. Nabi tidak memberikan mereka sedikit pun juga. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian mereka sampai mengucapkan celutukan-celutukan yang tidak layak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka mengatakan, "Lakiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaumahu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah ketemu dengan keluarga besarnya. Sudah bertemu dengan kaumnya. Artinya apa? Kita dilupain oleh beliau. Beliau sedih, mereka sedih. Kenapa kita ditinggalkan? Kenapa yang dikasih hanya Quraisy? Dan Quraisy adalah keluarga besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebagian mereka ada mengatakan, "Yaghfirullahu li rasulihi sallallahu alaihi wasallam." Semoga Allah memaafkan Rasulullah. Allah. Karena Nabi jelas-jelas telah melakukan kesalahan. Semoga Allah memaafkan Rasulullah. Lihat, bayangkan, nabinya didoakan semoga ada yang
yang normal adalah Nabi berdoa Allahummaghfir laka, ya Allah maafkanlah kesalahan Anda, atau semoga Allah memaafkan kesalahan Anda. Tapi ini kebalik, semoga Allah memaafkan kesalahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Kalau kita pakai logika manusia secara dunia, sangat wajar. Karena mereka yang berperang dan mereka tidak dapat apapun. Adapun orang-orang Quraisy, Abu Sufyan contohnya, Abu Sufyan bin Harb, beliau baru masuk Islam. Beliau baru masuk Islam. Bahkan dalam riwayat, ketika peperangan sampai pada titik nadir, beliau bukannya membantu Nabi SAW, justru mundur, cari tempat aman, dan menjadi komentator. Jadi seperti komentator bola. Hadirin hadis sekalian, kita sedang berada di pertempuran, sekarang pasukan umat Islam terdesak, ada serangan begini, serangan begitu. Dan beliau mengatakan, bahwa gimana prediksi Anda, Bung Sufyan? Prediksi saya, bahwa pasukan peperangan tidak akan sampai ke tepi pantai. Itu prediksi Abu Sufyan. Jadi yang lain sibuk perang, beliau jadi komentator. Itu dalam salah satu riwayat. Karena apa? Karena beliau baru masuk Islam. Beliau baru masuk Islam. Dan tidak ada yang boleh mencela Abu Sufyan. Karena setelah itu, beliau menjadi sahabat sejati. Tapi pada saat itu, beliau baru masuk Islam. Tahu berapa yang diberikan Nabi SAW kepada Abu Sufyan? 100 unta. 100 unta. Dan ini unta-unta perang. Kalau 1 unta, 100 juta. Dan 100 juta harga yang biasa untuk unta perang. Sebagian unta perang itu sampai 500 juta, 700 juta, 800 juta. Kalau 1 unta, 100 juta, berarti berapa yang diberikan oleh Nabi SAW kepada Abu Sufyan? 10 miliar. Komentator dapat 10 miliar. Lalu antum yang perang gak dapat apa-apa? Tidak, berhenti sampai di sana. Nabi juga memberikan putra Abu Sufyan, siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan. Berapa? 100 unta. Lalu Nabi juga memberikan kepada Yazid bin Abi Sufyan. Karena Abu Sufyan bilang, ya Rasulullah, bayangkan Abu Sufyan mengatakan, ya Rasulullah, saya sudah dapat 100 unta. Anak saya mana? Bayangkan 100 unta, anak saya mana? 100 unta, 10 miliar. Antum kalau dikasih orang 10 miliar, antum masih berani bilang, mana bagian anak saya? Udah lupa, udah 10 miliar. Abu Sufyan mengatakan, mana anak kebagian buat Muawiyah? Muawiyah dikasih 100 unta. Lalu Yazid bin Abi Sufyan, 100 unta. Berarti ayah dan dua anaknya ini dapat berapa? 300 unta, 30 miliar kurang lebih. Kalau harga 1 unta, 100 juta. Lalu Nabi SAW memberikan Hakim bin Hizam, 100 unta. Harith bin Harith, 100 unta. Haris bin Hisham, 100 unta. Suhail bin Amr, 100 unta. Sofwan bin Umayyah dan Sufyan bin Umayyah itu belum masuk Islam, 100 unta. Dia masih musyrik. Nabi meminjam baju perangnya dan beliau belum masuk Islam, 100 unta. Huwaitib bin Abil Uzza, 100 unta. Berhenti sampai di sini? Tidak. Lalu beliau memberikan kepada kepala suku non-Quraisy yang baru masuk Islam, A'la bin Jariyah, tokoh suku As-Saqif, 100 unta. Uyayna bin Hisan, tokoh suku Fazara, 100 unta. Aqra' bin Habis, kepala suku Tamim, 100 unta. Abbas bin Mirdas, tokoh suku Sulaim, 100 unta. Dan yang menakjubkan, Malik bin Aus. Siapa yang tahu Malik bin Aus siapa? Malik bin Aus siapa? Panglima perang yang baru saja berperang dengan Nabi di perang Hunain. Dia diajak untuk masuk Islam, diajak kepada Nabi SAW. Lalu Nabi berikan 100 unta untuk dia. Ini panglima perang di perang Hunain yang mengincar kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini panglima perang Bani Hawazin dan Thaqif. Diberikan 100 unta, lalu Ansar yang melindungi Nabi SAW enggak dikasih apapun? Berhenti sampai di sana? Tidak.
Lalu beberapa tokoh suku yang lain yang baru masuk Islam dikasih 50 ekor unta. Adi bin Qais 50 ekor unta. Sa'id bin Yarbu, tokoh suku Makhzum, 50 ekor unta. Makhzuma bin Naufal 50 ekor unta. Amr bin Wahab 50 ekor unta. Hisham bin Amr 50 ekor unta. Dan Nabi juga berikan puluhan unta kepada orang-orang dari tokoh suku Quraisy seperti Talik bin Sufyan bin Umayyah, Khalid bin Usaid, Syaibah bin Uthman, Abu Sanabil bin Ba'ka, Ikrimah bin Amir, Zuhaib bin Abi Umayyah, dan seterusnya. Dan ini bisa dicek di Jawami Usirah, karya Al-Imam Ibn Hazm Al-Andalusi dan para ulama sirah yang lain. Dan Ansar tidak diberikan apa-apa. Saya ingin setiap kita merasakan dirinya sebagai kaum Ansar. Bagaimana jika antum di posisi kaum Ansar? Kira-kira antum bisa maklumi tidak ucapan mereka? Antum yang berperang, antum yang bersimbah darah, antum yang melindungi Nabi SAW. Lalu antum melihat musuh yang mengincar kepala Nabi kita dikasih 100 unta, lalu anda gak dikasih apapun juga. Makanya Ansar mengatakan, yaghfirullahu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memaafkan kesalahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yu'ti Quraisyan, beliau memberikan orang-orang Quraisy, wa yatrukuna, dan beliau meninggalkan kita, wa suyufuna taqtur min dima'im, dan darah-darah mereka masih menetes dari pedang-pedang kita. Bagaimana mungkin bisa terjadi? Darah-darah mereka itu masih menetes, masih berbekas di pedang kita. Bukankah Ansar yang berperang melawan Quraisy di perang Badar, di perang Uhud, mereka mengatakan darah-darah mereka masih menetes, lalu mereka dikasih, kita gak dikasih. Yaghfirullahu li rasulillahi SAW. Semoga Allah memaafkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian yang lain nyelutuk begini. Idza kanat syadida fa nahnu nud'a wa yu'ti ghanimata ghairana. Kalau lagi genting saja kita yang dipanggil, tapi ketika bagi-bagi ghanimah mereka yang dikasih, gimana ini? Subhanallah. Ya, perkataan yang tajam. Ketika lagi genting kita yang dipanggil sama Nabi, kita yang disuruh perang, tapi giliran enak aja mereka yang dikasih. Allahu Akbar. Antum bisa mengerti tidak perasaan mereka? Kita aja kerja satu bulan gak digaji, lalu kita lihat gaji yang harusnya dibuat kita dikasih orang lain, antum marah. Itu kerja. Ini mempertahankan nyawa. Ini bersimbah darah membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ketika bagi-bagi harta, mereka yang dikasih. Ini enggak adil. Ini tidak fair. Yaghfirullahu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memaafkan kesalahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isu ini merebak. Dan kata-kata tajam tersebut akhirnya sampai ke telinga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau memanggil Sa'ad bin Ubadah, salah satu pembesar dan tokoh Ansar. Lalu Sa'ad bin Ubadah datang dan menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat fikih Rasulullah yang beliau panggil tokohnya. Beliau tidak bertanya kepada setiap orang, tapi beliau mencari orang yang paling bijak di antara mereka, yang paling mengerti, yang apabila orang ini dipegang semuanya akan ikut. Sa'ad bin Ubadah. Maka Sa'ad bin Ubadah datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Sa'ad bin Ubadah memberikan laporan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna hadzal hayya qad wajadu 'alaika fi anfusihim lima sana'ta fi hadzal fai alladhi asabta qasamta fi qaumika wa ataita ataya idhaman fi qaba'il al-arab wa lam yakun fi hadzal hayy min al-ansari syai'. Ya Rasulullah,
terjadi ketidaknyamanan di dalam hati banyak kaum Ansar. Karena kebijakan engkau saat engkau membagi-bagikan ghanimah dan fai tersebut. Engkau berikan kepada keluarga besarmu, siapa yang dimaksud? Quraisy. Engkau berikan kepada kabilah-kabilah Arab, bahkan mantan panglima musuh yang memerangi kita di perang Hunain, engkau kasih 100 unta. Lalu engkau tidak kasih sedikit pun kepada kaum Ansar. Qala fa aina anta min dhalik. Ketika baginda Rasul mendengar ucapan Sa'ad bin Ubadah, beliau menanya atau beliau bertanya dengan pertanyaan yang sangat tajam. Fa aina anta min dhalika ya Sa'ad? Kalau Anda, di mana posisi Anda wahai Sa'ad? Menurut Anda bagaimana? Saya tanya pribadi Anda. Oh, itu pertanyaan tajam hadirin. Apa kata Sa'ad bin Ubadah? Ya Rasulullah, ma ana illa imru'un min qaumi wa ma ana. Ya Rasulullah, saya adalah salah satu bagian dari Ansar. Siapa saya Rasulullah? Artinya apa? Saya juga sependapat dengan mereka. Engkau memberikan kebijakan yang tidak tepat. Lihat bagaimana gaya bahasa pemimpin. Jadi beliau gak mengatakan saya gak setuju ya Rasulullah. Tidak. Beliau bawa suara akar rumput dulu. Ya Rasulullah, sebagian kaum Ansar merasa tidak nyaman dengan kebijakan engkau. Nabi paham, Nabi kejar. Menurut engkau gimana? Saya juga sih, gitu loh. Saya juga. Karena, tapi lihat bagaimana jawaban dari Sa'ad bin Ubadah. Beliau tidak mengatakan saya juga. Beliau mengatakan saya hanyalah salah satu bagian dari kaum Ansar. Saya bukan siapa-siapa. Qala fajma' li qaumaka fi hadhil hadhirah. Kumpulkan kaummu di lahan ini. Nabi merasa ini udah enggak benar. Kalau orang setokoh Sa'ad bin Ubadah, sebijak Sa'ad bin Ubadah sudah merasa hal demikian, maka berarti kita harus bicara. Tapi kalau satu dua orang ya udah biarin aja. Tapi kalau Sa'ad bin Ubadah sudah setuju, berarti kita harus selesaikan masalah ini. Kumpulkan seluruh kaum Ansar, saya ingin bicara. Qala fa kharaja Sa'ad fa jama'a an-nasu fi tilkal hadhira. Maka Sa'ad bin Ubadah keluar dan mengumpulkan kaum Ansar, mengumpulkan timnya, komunitasnya, orang-orang yang memang asli Madinah, kaum Ansar. Fa jama'a an-nas fi tilkal hadhira. Maka mereka semua berkumpul di lokasi yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala fa ja'a rijalun minal muhajirin. Dan ternyata di antara mereka datang juga orang-orang muhajirin. Jadi ternyata sebagian orang muhajirin ikut datang. Fatarakahum fadakhalu wa ja'a akharun faraddahum. Maka ketika sebagian orang muhajirin datang, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta mereka untuk pulang. Meminta mereka untuk pulang. Lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki konsep komunikasi. Orang muhajirin gak ada urusannya, gak usah ikut-ikutan. Ini urusan saya dengan kaum Ansar. Dikhawatirkan nanti timbul salah paham. Dikhawatirkan timbul rivalitas, kesukuan, dan seterusnya. Dan Nabi tidak mau mempermalukan Ansar di hadapan muhajirin. Ini urusan saya dengan Ansar. Muhajirin gak boleh ikut. Karena saya mau mendudukan masalahnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Falamma ijtama'u atahu Sa'ad faqal qad ijtama'a laka hadzal hayyu minal ansar. Maka ketika seluruh kaum Ansar sudah berkumpul dan hanya Ansar, tidak ada muhajirin, maka Sa'ad menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Sa'ad mengatakan,
bahwa seluruh kaum Ansar telah datang, telah hadir, telah berkumpul dan menunggu instruksimu wahai Rasulullah. Qala fa'atahumur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mendatangi kaum Ansar. Lalu beliau memulai pembicaraannya dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, dengan menyanjung Allah Subhanahu wa taala, dengan pujian-pujian yang memang layak dipersembahkan kepada Allah Jalla wa ala. Lalu beliau memulai ke inti masalah. Ya ma'syaral ansar, maqalatun baghalatni ankum wajidatun wajadtumuha fi anfusikum. Wahai kaum ansar, beberapa hari ini aku mendengar suara atau aku mendengar ucapan-ucapan yang sangat tajam berasal dari kalian. Aku mendengar hal itu semua. Aku tahu sampai ke telingaku. Kalian mengatakan yaghfirullahu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah mengampuni dosa-dosa dan kesalahan Rasulullah. Kalian mengatakan idza kana fi syiddan nadunu du'a, kalau lagi genting saja kita yang dipanggil, tapi ketika bagi-bagi harta mereka yang dikasih. Saya dengar itu wahai Ansar. Saya juga mendengar laqiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaumahu. Nabi sudah ngumpul dengan keluarga besarnya, lupa sama kita-kita. Lupa sama teman lama, kan begitu kalau bahasa kita. Saya dengar semua ucapan-ucapan kalian. Wajidatun wajadtumuha fi anfusikum. Dan saya tahu ada ketidaknyamanan di dalam hati-hati kalian. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Tanpa memberikan kesempatan Ansar untuk menjawab, untuk melakukan klarifikasi, Nabi langsung mengatakan, alam atikum dullala fahadakumullahu bi wa'alatan fa'agnakumullahu bi wa'ada'an fa'allafallahu bi baina kulubikum. Waikum Ansar, bukankah aku datang kepada kalian dalam kondisi kalian tersesat, kalian kufur, kalian syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah memberikan hadiah melalui diriku kepada kalian. Ingat itu kaum Ansar. Wa'alatan fa'agnakumullahu bi. Dan bukankah kalian aku datangi dalam kondisi tidak terpandang, tidak dikenal, tidak memiliki ekonomi yang kuat. Lalu Allah memberikan rizki, memberikan keberkahan melalui diriku. Dan bukankah aku datang kepada kalian dalam kondisi kalian terlibat perang saudara antara Aus dan Khazraj. Lalu Allah satukan kalian melalui diriku. Itu semua kaum Ansar langsung terpunduk. Nabi menyebutkan jasa-jasa beliau. Kaum Ansar, bukankah itu fakta yang terjadi di antara kita? Kalian sesat, kalian kufur, kalian syirik. Dan Allah berikan hidayah melalui diriku. Kalau aku tidak datang kepada kalian, kalian tidak akan mendapatkan hidayah. Kalau aku tidak datang kepada kalian, kalian tidak akan dimakmurkan seperti ini. Dan tidak akan dipandang, tidak akan dikenal, tidak akan ditakuti oleh dunia. Dan apabila aku tidak datang kepada kalian, bukankah kalian terus-menerus terlibat perang saudara antara Aus dan Khazraj? Itu semua tertunduk hadirin yang dirahmati oleh Allah. Lalu mereka serempak mengatakan, balillahu wa rasuluh aman wa afdal. Sungguh, kebaikan, karunia yang diberikan Allah dan Rasulnya lebih dari itu wahai Rasulullah. Mereka tidak membantah dan mereka akui. Bahkan mereka mengatakan jasa-jasa engkau lebih banyak daripada yang engkau sebutkan. Karunia Allah, rahmat dari Allah, keberkahan dari Allah itu lebih banyak daripada apa yang engkau sebutkan tadi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ketika melihat respon yang positif dari kaum Ansar, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai kaum Ansar, ama wallahi law syi'tum laqultum fasadaqtum wa suddiqtum. Wahai kaum Ansar, demi Allah, kalau kalian mau, kalian bisa menjawabnya. Kalian bisa membantah ucapanku di atas. Dan kalau kalian jawab, kalian bantah, maka kalian benar dan aku akan benarkan ucapan kalian. Apa maknanya? Nabi ingin menjelaskan, wahai kaum Ansar, kalau kalian mau membantah ucapanku, mau ngungkit-ngungkit jasa kalian juga, kalian bisa. Dan kalau kalian lakukan hal tersebut, maka aku akan benarkan dan tidak mungkin terbantah. Kalian kalau mau bisa mengatakan ataitana mukadzaban fasadaqna. Kalau kalian mau, kalian bisa menjawab, kalian bisa membantah, ya Rasulullah, bukankah engkau datang kepada kami dalam kondisi didustakan oleh kaummu, lalu kami yang membenarkan dan kami yang mengimani?
wa mahdzulan fanasarna, dan bukankah ketika engkau datang ke kota Madinah, engkau dalam kondisi terhina, dikejar-kejar orang, mau dibunuh di kota Mekah, lalu kami yang menolongmu? Wa taridan fa'awainak, dan bukankah engkau pada saat datang kota Madinah dalam kondisi terusir dari kota Mekah, dan kami yang menampungmu, dan kami yang memberikan tempat tinggal untukmu? Wa'ailan fa'agnainat, dan ketika engkau datang ke kota Madinah, engkau tidak punya apapun, engkau tidak bawa perbekalan, tidak bawa emas, tidak bawa perak, tidak bawa harta, dan kami yang memberikan fasilitas itu semua kepada engkau. Kalau kalian mau berargumentasi dengan hal tersebut, kalian bisa. Dan lihat apa yang disebutkan Nabi SAW, empat perkara. Padahal Nabi mengungkit berapa jasa? Tiga jasa. Nabi mengatakan, bukankah aku datang ketika aku datang kepada kalian, kalian dalam kondisi tersesat, lalu aku berikan, Allah memberikan hidayah melalui diriku, itu satu. Dan kalian miskin tidak terpandang, lalu Allah jayakan kalian melalui diriku, dua. Wa'adaan, lalu kalian dalam kondisi peperangan saudara, lalu Allah persatukan kalian melalui diriku, tiga. Nabi katakan, kalau kalian mau bantah, bisa. Dan bahkan bukan tiga bantahan, empat bantahan. Engkau juga ya Rasul, engkau datang dalam kondisi didustakan, kami yang percaya, satu. Engkau dalam kondisi terhina, kami yang menolong, dua. Engkau terusir, lalu kami yang menampung, tiga. Engkau tidak punya apapun dan kami yang memfasilitasi, empat. Kalau kalian mau ucapkan itu, kalian bisa, waikum ansar. Tapi aku tahu kalian gak mau mengatakannya. Tapi aku tahu kalian tuh baik. Dan bukan maksud aku mengungkit-ungkit jasaku. Karena kalau aku ungkit jasa aku, kalian juga bisa mengungkit jasa kalian. Bukan itu masalahnya. Saya datang ke sini bukan untuk menjelaskan jasa-jasa saya, karena saya tahu kalau saya sebutkan jasa saya, kalian juga bisa bantah. Dan kalian juga bisa sebutkan jasa-jasa kalian, dan saya gak bisa bantah. Bukan itu maksud aku menyebutkan hal di atas. Namun kaum ansar, awajattum fi anfusikum ya ma'syaral ansar, fi lu'aati minad dunya ta'allaftu biha qauman liyuslimu wa wakkaltukum ila islamikum. Kaum ansar, intinya bukan itu. Intinya adalah, kenapa kalian kecewa ketika aku memberikan sampah-sampah dunia kepada kaum agar mereka masuk Islam, dan aku sudah percaya tentang Islam kalian, aku sudah percaya tentang iman kalian, aku sudah yakin iman kalian tinggi. Oleh karena itu kalian tidak aku berikan, karena ini sampah-sampah dunia, ini bangkai kambing, gak pantas untuk kalian. Aku berikan ini kepada sebuah kaum liuslimu, agar mereka masuk ke dalam Islam. Lihat kan, Aus bin Malik bin Aus masuk Islam ketika dikasih 100 unta. Ini sampah, waikum ansar. Hubungan kita terlalu tinggi untuk dinilai dengan sampah dunia. Kenapa engkau kecewa? Kenapa kalian kecewa? Kenapa kalian ucapkan kata-kata yang tajam tersebut? Kenapa kalian mengucapkan, aku meminta kalian ketika ada butuhnya saja, tapi ketika aku berikan harta, aku berikan kepada orang lain, kenapa kata-kata itu terlontar? Hubungan kita terlalu tinggi untuk dinilai dengan dunia. Hubungan kita terlalu tinggi untuk dinilai dengan ribuan unta dan ribuan kambing. Wahai kaum ansar, afala tardaun, wahai kaum ansar, tidakkah kalian suka? An yadhaban nasu bisyati wal ba'ir wa tarji'una bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam firihalikum. Wahai kaum ansar, tidakkah kalian senang ketika manusia pulang ke kabilah mereka, pulang ke kampung mereka, membawa onta, membawa kambing, dan kalian pulang bersama Rasulullah SAW. Tidakkah kalian senang ketika sebagian orang pulang bawa onta, kalian pulang bawa Rasulullah SAW. Kalian pulang membawa Nabi Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kalian tidak suka itu? Kenapa kalian lebih memilih ibil? Kenapa kalian memilih onta? Lebih memilih kambing? Aku akan pulang bersama kalian. Apakah itu tidak cukup? Serendah itukah hubungan kita selama ini? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi mengatakan, "Fa wallazi nafsu Muhammadin biyadi, laulal hijrah la kuntum mar'an minal ansar." Demi Allah, kalau bukan karena hijrah, saya adalah bagian dari kaum ansar. Namun saya berhijrah, maka saya tidak bisa menjadi bagian dari kaum ansar. Nabi kembali menjelaskan betapa mulianya kaum ansar di mata beliau. Betapa tingginya. Dan beliau sangat ingin menjadi bagian dari kaum ansar, tapi gak bisa, karena beliau lahir di kota Mekah. Kalau beliau bisa milih, maka beliau ingin lahir di kota Madinah.
gara-gara unta, gara-gara kambing, gara-gara harta. Oke, 10M Abu Sufyan. Muawiyah 10M. Hanya senilai 10M kebersamaan kita selama ini. Sehingga kalian mengucapkan hal-hal demikian. Wahai kaum Ansar. Walau salakan nasu syiban, wasalakatil ansar syiban, lasalaktu syibal ansar. Ingat baik-baik. Apabila manusia memilih sebuah jalan, lalu Ansar memilih jalan yang kedua, maka aku akan pilih jalan yang dipilih oleh kaum Ansar. Itu tidak cukup. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi menjelaskan ini hanya dunia. Ini hanya sampah. Nabi sudah menjelaskan kepada sahabatnya, "Law kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah, masaqat kafira syurbata ma." Kalau saja dunia selevel dengan salah satu sayap nyamuk, maka orang kafir tidak akan Allah berikan minum. Itu apabila dunia dan seisinya ribuan triliun, mungkin jutaan triliun, itu tidak berharga sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu saya cuma kasih 10 miliar kalian cemburu? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al ansaru syi'ar wan nasu dithar wa yakum ansar." Kalau aku memakai baju, maka aku akan pilih baju yang langsung bersentuhan dengan diriku dan yang langsung melekat dengan kulitku adalah kalian, dan manusia adalah baju luarnya saja. Jadi kalau kita memakai baju, lalu kita pakai t-shirt, lalu kita pakai jaket, maka Nabi memperumahkan Ansar itu t-shirt tersebut. Kenapa demikian? Karena t-shirt langsung bersentuhan dengan kulit Nabi, langsung melekat dengan kulit Nabi. Adapun yang lain tidak. Nabi ingin jelaskan, kalian tuh ring satuku. Aku sayang kepada kalian, aku cinta kepada kalian. Kalian enggak bisa dipisahkan dengan diriku. Tapi kenapa gara-gara mas ini saja ada masalah di antara kita? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi SAW berdoa, lihat bagaimana Nabi kita SAW. Beliau dituduh walaupun karena miskomunikasi. Tapi beliau mengangkat tangannya dan beliau mengatakan, "Allahumma arhamil ansar wa abna'il ansar wa abna'il ansar." Ya Allah, rahmatilah kaum Ansar. Bayangkan Nabi mendoakan orang-orang yang mengucapkan kata-kata tajam itu kepada beliau. Allahumma al-ansar. Ya Allah, rahmatilah kaum Ansar. Wa abna'i abna'il Ansar. Dan rahmati anak-anak Ansar. Dan rahmatilah cucu-cucu Ansar. Itu semua kaum Ansar menangis, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Malu mereka dengan Nabi SAW. Kok Nabi yang sebaik ini, serahmat ini, setulus ini, kita su'udhan dengan beliau. Sampai kita mengatakan, "Yaghfirullahu li Rasulillah." Semoga Allah mengampuni dosa-dosa Rasulullah. Semoga Allah mengampuni kesalahan Rasulullah SAW. Padahal ternyata bukan itu yang beliau inginkan. Dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ansar menangis karena ternyata Nabi membalikkan dengan sebuah doa. Nabi tidak marah kepada mereka. Nabi tidak usir mereka. Nabi tidak berpisah dengan mereka. Nabi tidak mengatakan, "Saya kecewa berat dengan Anda dan saya tidak mau pulang dengan Anda." Tapi justru untayan-untayan doa yang dibaca oleh Nabi SAW, "Allahumma rahimil ansar." Ya Allah, rahmatilah kaum Ansar. Pernahkah kita mendoakan orang yang memfitnah kita dengan doa seperti ini? Nabi mengajarkan kita. Nabi mendoakan kaum Ansar, "Ya Allah, rahmatilah kaum Ansar dan anak-anak keturunannya dan seluruh keturunan-keturunan berikutnya." Dalam riwayat yang lain, "Allahumma gfir lil ansar." Ya Allah, maafkanlah kesalahan Ansar, khususnya yang saat ini. Dan maafkanlah kesalahan-kesalahan anak-anak Ansar. Dan maafkanlah kesalahan-kesalahan anak keturunan kaum Ansar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kaum Ansar hanya bisa mengatakan, "Radina bi Rasulillah qisman wa hadza." Kami ridho dengan keputusan Rasulullah SAW. Mereka minta maaf. Mereka malu. Mereka sedih. Kok bisa mengucapkan kata-kata tersebut? Dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, camkan baik-baik. Namun di satu sisi mereka lega. Mereka tenang. Kenapa? Karena sebagian ulama tafsir, sebagian ulama sirah menjelaskan, ucapan-ucapan tersebut terlontar dari lisan-lisan mereka. Karena salah satu alasannya, mereka berpikir Rasulullah SAW tidak akan pulang lagi ke kota Madinah bersama mereka. Karena kota Mekah sudah dibuka. Dan kita tahu bersama-sama bahwa kampung halaman Nabi di mana? Di Mekah. Dan kota Mekah sudah dibuka. Dan indikasi berikutnya adalah yang dikasih hanya orang Mekah. Yang dikasih hanya orang Quraisy, yang diberikan hanyalah kabilah-kabilah mereka. Itu yang membuat perasaan mereka berkecambuk. Karena mereka khawatir kehilangan Nabi SAW. Mereka tidak ingin dunia,
Mereka tidak ingin sampah-sampah dunia. Mereka tidak ingin bangkai kambing. Dan itu telah mereka buktikan. Itu telah mereka perlihatkan. Yang mereka khawatirkan, mereka kehilangan Nabi SAW. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu ketika Nabi mengatakan, araditum, apakah kalian tidak suka ketika orang-orang dan manusia-manusia pergi membawa unta ke rumah mereka, kalian pulang kota Madinah membawa Rasulullah SAW, itu benar-benar membuat hati mereka tenang, hati mereka terharu, hati mereka bangga. Dan ini pertanyaan kepada kita hadirin sekalian, tidakkah kita bangga ketika kita pulang ke kajian kita membawa sunnah Nabi SAW? Tidakkah kita gembira ketika seseorang membawa mobil mewahnya, membawa motor mewahnya ke kantornya, sedangkan kita membawa sunnah Nabi SAW dalam pakaian kita, dalam atribut kita, dalam pakaian dan penampilan kita? Ketika seseorang dengan bangga membawa gadgetnya, kita bangga membawa firman-firman Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah kaum Ansar yang dijelaskan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu mereka menangis, bukan hanya menangis kecewa, tapi menangis bahagia. Ternyata yang kami khawatirkan sebelumnya, bahwa Nabi tidak mau pulang ke kota Madinah, Nabi mau tinggal di kota Mekah, dan itu diperkuat menurut kami dengan dibagi-bagikannya ghanimah hanya kepada orang-orang Mekah, semua keliru, semua salah, semua salah. Karena pada hakikatnya Nabi hanya memberikan sampah-sampah dunia agar mereka masuk ke dalam Islam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, thumma sarafa Rasulullah SAW wa tafaraqna. Maka pada saat Ansar sudah memahami masalahnya, Nabi kita SAW pun masuk ke dalam tendanya dan mereka pun membubarkan diri. Hadirin yang dirahmati oleh Allahu Jalla wa'ala, inilah kisah yang disampaikan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, kisah yang disampaikan Imam Bukhari dalam kitab Sahihnya, kisah yang disampaikan Imam Muslim dalam kitab Sahihnya, dan beberapa para ulama hadis dan para ulama sirah di dalam buku-buku mereka. Ada beberapa hikmah yang hendaknya kita catat dan kita jadikan oleh-oleh dari kisah yang mampu membuat mata-mata orang setegar kaum Ansar berlinangan air mata. Yang pertama, hadirin yang dirahmati oleh Allah, dari kisah ini kita menarik sebuah pelajaran besar, bahwa kemungkinan terjadi miskomunikasi dan salah paham di antara umat Islam itu besar. Termasuk yang sudah belajar agama, termasuk yang sudah masuk ke kancah dakwah, termasuk orang yang sudah punya ilmu. Ini perlu kita camkan baik-baik, bahwa kemungkinan terjadi miskomunikasi, terjadi salah paham di antara umat Islam itu kemungkinannya sangat besar. Kalau ini bisa terjadi antara Ansar dan Rasulullah SAW, bagaimana dengan kita? Nabi saja sempat disuudzonin oleh kaum Ansar dalam tanda kutip. Tapi sekali lagi saya ingatkan, jangan ada yang berkata-kata kasar dengan kaum Ansar, karena itu tadi mereka terbawa suasana takut kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka terbawa suasana karena sangat sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan mengharapkan dunia. Bagaimana mereka mengharapkan dunia? Bukankah Abdurrahman bin Auf diberikan salah satu kebun dan salah satu, atau ditawarkan salah satu kebun dan salah satu istri dari kaum Ansar? Bukankah kaum Muhajirin diservis oleh kaum Ansar dan Nabi diberikan tanah dan rumah oleh kaum Ansar? Mereka tidak ingin dunia. Mereka saking sayang kepada Nabi SAW. Itu bisa terjadi miss loh. Bisa terjadi salah paham. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, perlu kita camkan baik-baik bahwa potensi miskomunikasi antara sesama umat Islam, antara sesama jamaah, atau jamaah dengan koordinator, atau koordinator dengan jamaah, atau ustadz dengan jamaah, jamaah dengan ustadznya, jamaah dengan koordinatornya, peluangnya sangat besar. Oleh karena itu syaitan mengambil lubang ini untuk dimanfaatkan. Nabi SAW bersabda dalam hadis Imam Tirmidzi, Nabi mengatakan, inna syaitan qad ya'isa an ya'budahul musallun illa fi tahrishi bainahum. Syaitan telah putus asa diibadahi oleh orang-orang yang sholat,
Di antara makna orang-orang sholat adalah orang-orang yang bertauhid. Saya ingin bertanya kepada hadirin sekalian, apabila kita sudah belajar tauhid, mau tidak kita beribadah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Antum mau tidak diminta sujud kepada Nabi? Tidak. Kenapa? Karena kita tahu ini sebuah kesyirikan. Kalau beribadah kepada Nabi saja kita tidak mau, apalagi beribadah kepada syaitan. Makanya Nabi mengatakan, syaitan telah putus asa diibadahi oleh orang-orang yang bertauhid. Walakin fi tahrishi bainahum. Namun dia punya plan mengadu domba di antara mereka, mengadu domba, dibuat salah paham, dibuat miskomunikasi. Oleh karena itu ini diwanti-wanti oleh Allah dalam surat Al-Isra. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 52 atau 53, tolong dicek. Wa qul li ibadi yaqulu allati ya ahsan inna syaitana yanzagu bainahum. Katakan kepada hamba-hambaku, jika mereka berbicara, jika mereka berkomunikasi, maka gunakanlah bahasa komunikasi yang terbaik. Yaqulu allati ya ahsan. Ahsan itu bukan lebih baik, tapi terbaik. Kalau kita boleh mengutip istilah dalam dunia bahasa Inggris, ahsan itu bukan komparatif, tapi superlatif. Ahsan, terbaik. Jadi kalau kita ingin bicara, kita ingin membangun sebuah komunikasi dengan siapapun, maka gunakanlah bahasa yang terbaik. Kenapa demikian? Inna syaitana yanzagu bainahum. Karena syaitan itu gemar mengadu domba di antara kalian. Jangan mentang-mentang, adik kan sudah ngaji, ya sama-sama tahu lah. Gak bisa. Nabi saja sempat mendapatkan ucapan, fi halati syidda nahnu nudu'a. Pas lagi genting aja kita yang dipanggil. Giliran pas bagi-bagi duit, kita dilupakan. Itu Nabi SAW. Apalagi kita. Apalagi seorang ulama, apalagi seorang kiai, apalagi seorang ustad, apalagi kita jamaah atau koordinator. Gunakan bahasa yang terbaik. Dan sarana komunikasi yang terbaik, dan bahasa komunikasi yang terbaik, dan suasana komunikasi yang terbaik, karena potensi miskomunikasi dan salah paham di antara umat Islam itu besar. Maka marilah kita masing-masing menggunakan bahasa yang terbaik. Itu hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua, hadirin yang dirahmati oleh Allah, kisah ini menunjukkan salah satu sunnah Nabi SAW adalah melakukan klarifikasi jika ada kesalahpahaman, jika ada miss. Ketika Nabi SAW melihat ada miskomunikasi yang ada di benak sebagian kaum Ansar, maka beliau tidak diam dan membiarkan kesalahpahaman itu mengkristal di dalam hati kaum Ansar. Beliau melakukan klarifikasi. Dan perlu kita ingat, kata sebagian para ulama, Nabi melakukan klarifikasi bukan karena beliau sakit hati, tidak. Bukan karena beliau tersinggung. Namun sebuah tujuan yang sangat mulia. Karena beliau ingin menjaga perasaan kaum Ansar. Beliau ingin menjaga keimanan kaum Ansar. Karena suudzon dengan Nabi, dosa kecil atau dosa besar? Dosa besar, salah. Karena kalau kesalahpahaman ini dibiarkan dan mengkristal, ini bisa menggerogoti dan menyakiti iman mereka. Itu yang tidak Nabi mau. Makanya Nabi gak pernah minta-minta maaf. Antum harus minta maaf sama ana nih. Ana baik-baik sama antum, antum justru suudzon sama ana. Gak bilang begitu. Nabi gak pernah bilang demikian. Begitu Ansar sudah paham, insarafa. Nabi pulang. Selesai masalah. Jadi ini yang membedakan klarifikasi versi kita dan klarifikasi versi Nabi. Niatnya beda. Kalau kita klarifikasi itu untuk membela gengsi, harga diri. Nabi tidak. Nabi tidak pernah membalas jika yang disakiti adalah dirinya secara pribadi, secara personal. Tapi kalau hak Allah yang dicabik-cabik, Nabi akan angkat bicara. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah, apabila terjadi kesalahpahaman, terjadi miskomunikasi yang bisa membahayakan hubungan ukhuwah Islamiyah,
yang bisa membahayakan dakwah misalnya, yang bisa merenggangkan hubungan di antara umat Islam, maka kita harus melakukan klarifikasi, bukan untuk membela diri kita, tapi agar maslahat syar'i tercapai di antara kita. Itu hikmah yang kedua. Hikmah yang ketiga, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengumpulkan kaum Anshar secara khusus. Ini menunjukkan atau beliau ingin menunjukkan keutamaan kaum Anshar dan kualitas iman kaum Anshar dan betapa cintanya beliau kepada kaum Anshar dan bagaimana beliau ingin menjaga nama baik kaum Anshar di hadapan Muhajirin dan lain-lain. Beliau tidak mempermalukan kaum Anshar di depan semuanya. Beliau tidak berbicara di forum umum agar Muhajirin lihat. Bayangkan, makanya Abu Bakar tidak ada dalam kisah ini. Umar tidak ada. Karena Abu Bakar, Umar itu bagian dari mana? Muhajirin. Tidak dilibatkan untuk menjaga perasaan kaum Anshar. Untuk menjaga nama baik dari Sa'ad bin Ubadah dan para sahabat-sahabat kaum Anshar yang lain. Lihat bagaimana Nabi SAW. Padahal beliau disakiti. Beliau dituduh. Walaupun karena miskomunikasi, lagi-lagi tidak ada maksud untuk meremehkan atau melecehkan kaum Anshar. Tapi tidak bisa dipungkiri, ini adalah tuduhan. Ini ada kata-kata yang sangat tajam. Siapa orang yang tidak tersinggung, digutukan oleh muridnya. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau lakukan tertutup, bukan di forum umum sehingga orang merasa dipermalukan, merasa ditelanjangi. Tapi bicara di forum tertutup. Hadirin yang dirahmati Allah, itu hikmah yang ketiga. Hikmah yang keempat. Hikmah yang keempat, kita perlu melakukan cross check. Kita perlu melakukan cross check terhadap berita-berita yang sampai ke telinga kita. Mari kita lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan Sa'ad bin Ubadah. Beliau melakukan cross check. Lalu hadirin yang dirahmati oleh Allah, lalu ketika beliau mengumpulkan kaum Anshar, lagi-lagi beliau melakukan cross check. Maqalatun balagatni ankum wajidatun wajattumuha fi anfusikum, telah sampai ke telingaku ucapan-ucapan kalian dan saya telah mengerti apa yang kalian rasakan. Beliau sampaikan dulu dengan harapan kalau keliru pasti ada yang menyanggah, tapi ternyata gak ada yang menyanggah, semua tertunduk, semua membisu. Ini pentingnya cross check. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu, wahai orang-orang beriman, jika datang fasik membawa berita maka bertabayunlah. Apa arti tabayun? Cross checklah. Dan yang menarik, apa arti fasik di dalam ayat ini? Saya ingin bertanya kepada hadirin. Allah berfirman, jika datang fasik membawa berita maka cross checklah. Pertanyaannya, apabila yang membawa berita tersebut orang soleh, penghafal Quran, perlu kita cross check lagi apa tidak? Ayatnya apa? Jika datang fasik kepada kalian maka cross checklah. Pemahaman terbalik atau mafhum mukhalafah atau dalam ilmu usul fikih dinamakan dalilul khitab. Jika orang soleh yang membawa berita, perlu cross check apa tidak? Perlu cross check apa tidak? Tidak perlu cross check. Oleh karena itu ulama mengatakan pemahaman terbalik di dalam ayat ini tidak berlaku. Tidak berlaku. Karena walaupun yang membawa berita orang soleh, tetap kita harus cross check. Ini dijelaskan oleh salah satu pemateri di Masjid Nabawi ketika musim haji, seorang syekh, seorang ulama, muftinya Universitas Islam Madinah, Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Beliau menjelaskan
Catat baik-baik hadirin sekalian, bahwa fasik dalam surat Al-Hujurat ayat 6 itu bermakna dua. Yang pertama, orangnya fasik atau narasumbernya fasik atau pembawa beritanya fasik, maka cross check. Jadi makna yang pertama dari hadis ayat ini, jika orang fasik memberikan berita, maka cross checklah.

kedua fasik di dalam ayat ini adalah beritanya fasik. Dan bisa jadi berita fasik dibawakan oleh orang soleh. Berita yang fasik atau berita yang salah, berita yang keliru dibawakan oleh orang-orang yang zuhud, orang-orang yang berilmu. Saya ingin tanya kepada hadirin sekalian, oke, dia orang soleh, tapi apakah orang soleh tidak bisa lupa? Orang soleh bisa lupa apa tidak? Bisa. Yang melakukan Ahmad, lalu dia cerita 2 minggu kemudian lupa, dia bilang Muhammad salah. Yang harusnya salah si Ahmad ngomongnya Muhammad. Ketika di cross-check, ya Allah saya lupa yang melakukannya itu Muhammad. Saya gak ada maksud nuduh Muhammad, tapi ini karena kelupaan saya. Orang soleh bisa lupa, maka cross-check juga. Oke, dia soleh, tapi bisa jadi dia mendapatkan info ini dari orang lain. Nah, orang ini yang gak soleh, orang ini yang bermasalah. Saya ingin tanya, apakah setiap orang soleh selektif dalam menerima berita? Tidak. Orang macam-macam. Oke, dia soleh, dia takut kepada Allah, dia rajin beribadah. Tapi tidak setiap orang soleh selektif dalam memilah-milih berita. Ada orang soleh begitu ada dapat berita, langsung kirim. Langsung copy paste. Betapa banyak teman-teman ketika dapat artikel, langsung copy paste. Baca aja belum. Ketika ditanya, kok artikel antum bilang begini? Yang mana ya? Yang kemarin. Oh, anda belum baca. Banyak kan belum baca, main kirim aja. Padahal orang itu soleh, itu rajin ngaji. Hadirin sekalian, cross check ini penting. Jangan telan mentah-mentah. Apalagi berita-berita yang berkaitan dengan orang-orang soleh. Orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berita-berita yang berkaitan dengan ahli ilmu atau fatwa-fatwa yang disampaikan para ulama, itu cross-check dulu, jangan langsung diterima. Ini yang perlu kita camkan baik-baik. Lihat bagaimana Nabi, ini Nabi loh, beliau berhadapan dengan kaum Ansar. Kaum Ansar bisa miss, padahal radhiyallahu anhum wa radu'an. Kaum yang mendapatkan rekomendasi di dalam At-Taubah ayat 100, itu bisa miss. Artinya apa? Allah ingin menjelaskan bahwa kaum Ansar adalah manusia-manusia yang sama dengan kita dari satu sisi. Mereka humanis. Namun mereka diberikan kelebihan dengan keikhlasan, ketulusan, iman yang menjulang. Mereka tidak maksum secara personal. Kalau itu dialami di masa Nabi, bagaimana di masa kita? Banyak masalah ternyata hanya miskomunikasi. Banyak masalah karena salah paham, karena isu yang merebak. Maka cross-checklah terlebih dahulu. Walaupun yang menyampaikan sahabat kita yang gak pernah ketinggalan sholat 5 waktu. Walaupun yang menyampaikan tetangga kita yang tidak pernah ketinggalan tahajud. Walaupun yang menyampaikan misalnya guru kita yang kita yakini keilmuannya. Tapi hadirin, khususnya berbicara dalam masalah fitnah, kita butuh cross-check. Karena orang bisa salah. Dan tidak ada maksud suudon kepada siapapun. Ini yang perlu kita camkan baik-baik. Hikmah yang kelima. Hikmah yang kelima. Kita boleh menyebutkan jasa kita kepada seseorang jika terdapat maslahat. Dan tetap terjaga keikhlasan kita tersebut. Jadi kita boleh menyebutkan jasa kita kepada seseorang jika terdapat maslahat dan kita bisa menjaga keikhlasan kita. Lihat Nabi SAW. Alam atikum dullalan fahadakumullahu bi. Bukankah ketika aku datang kepada kalian wahai kaum Ansar, kalian tersesat, lalu Allah berikan petunjuk melalui diriku? Itu jasa Nabi atau tidak? Itu jasa Nabi. Nabi sebutkan. Wa'alatan, dan kalian itu miskin, gak terkenal, gak ada yang tahu penduduk kota Madinah. Tapi begitu aku datang, kalian terpandang di seluruh jazirah Arab. Ini jasa. Wa'adaan, dan kalian berperang satu dengan yang lain. Aus dan Khazraj tidak pernah kompak. Dan pertama dalam sejarah mereka bersatu di bawah kepemimpinan Nabi kita SAW.

0: salam. Bukankah itu jasa? Nabi sebutkan jasa beliau, tapi bukan untuk mengungkit, bukan untuk pamer, bukan untuk menekan orang. Makanya Nabi mengatakan, wallahi lau syi'tum, demi Allah, kalau kalian mau, kalian bisa jawab. Dan kalau kalian jawab, kalian bisa bantah saya dengan 4 alasan, 4 jawaban. Fala sadaqtum wa suddiqtum, dan bantahan kalian benar dan saya akan terima. Jadi ini menunjukkan Nabi enggak punya tendensi. Buktinya begitu Nabi ungkit jasanya, Nabi mengatakan dengan tegas secara langsung, kalian kalau mau ungkit-ungkit juga bisa loh, dan saya enggak bisa bantah. Saya enggak bisa bantah. Oleh karena itu maksud saya bukan ini. Maksud saya bukan ini. Saya ingin menjelaskan hubungan kita ini enggak bisa dibantahkan. Kita sudah menjalani masa-masa sulit bersama. Kita saling bahu-membahu untuk kemuliaan agama Allah Subhanahu wa taala. Saya kasih ini, itu sampah dunia. Bukan karena saya lebih sayang kepada mereka daripada kepada kalian, bukan itu. Enggak ada hubungannya dengan itu. Jadi hadirin sekalian, diperbolehkan. Diperbolehkan kita sebutkan. Misalnya ketika kita dituduh melakukan penipuan, kita sebutkan, kalau saya ingin menipu Anda, ingat tidak bulan lalu? Itu peluang saya nipu Anda, tapi saya tidak lakukan. Ingat tidak tahun lalu? Saya bisa nipu Anda, tapi saya tidak lakukan. Kenapa sekarang mau nipunya? Harusnya tahun lalu saya tipu Anda, tapi itu tidak saya lakukan. Jadi untuk klarifikasi, untuk menjelaskan ada maslahatnya, diperbolehkan sebagaimana yang diucapkan, yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sekali lagi manusia perlu diingatkan. Manusia ini kan hobinya lupa, lupa, lupa, dan lupa. Dan penyakit kita kan lupa kebaikan orang. Kalau kekurangan orang tuh diingat terus puluhan tahun. Tapi kalau udah kebaikan, jasa, udah cepat lupa. Udah lupa kebaikan orang, suudzon lagi dengan orang. Jadi terkadang harus diingatkan dan gak ada tendensi apapun. Hanya sekedar ingat loh, hubungan kita ini udah kayak saudara. Kalau saya mau nipu Anda, dari dulu saya nipu Anda. Ingat gak ketika saya menyelamatkan Anda dari tabrakan tersebut? Kalau saya benci sama Anda, saya udah geletakin aja. Bukan itulah maksud saya. Jadi banyak hal-hal yang bisa kita kembangkan. Sekali lagi menyebutkan jasa kepada seseorang dalam rangka maslahat dan tetap menjaga keikhlasan, itu tidak masuk ke dalam kategori man. Sebagaimana firman Allah, tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Janganlah kalian hancurkan sedekah-sedekah kalian dengan mengungkit-ungkitnya. Apa maksud ayat ini? Maksudnya riya, ingin pamer, ingin membuat orang tertekan, membuat orang selalu ada di bawah ketiaknya. Ingat loh, saya ini, berarti Anda harus khidmat kepada saya. Itu tidak tepat. Tapi kalau maksudnya maslahat, agar terjaga ukhuwah Islamiyah, agar tidak diadu domba oleh syaitan, maka tidak ada masalah sama sekali. Yang keenam, kisah ini menjelaskan akhlak kaum Ansar. Lihat bagaimana mereka tidak berusaha membela diri di hadapan Nabi dan menerima apa yang Nabi sampaikan. Jadi mereka tidak berupaya membela diri. Makanya ketika Nabi sebutkan jasa-jasa beliau, apa kaum Ansar? Balillahu wa rasuluhu aman wa afdal. Allahu akbar. Apa yang engkau sebutkan wahai Rasul, itu tidak ada apa-apanya, itu masih kurang dibanding kebaikan-kebaikanmu yang lain lagi. Dan apa yang engkau sebutkan tadi, itu masih beberapa dari nikmat Allah, karunia Allah, rahmat Allah yang begitu berlimpah atas kami. Bayangkan ini lagi dikritik. Bukannya bertahan, tapi mengakui. Iya benar. Makanya Nabi mengatakan, demi Allah, lau syi'tum laqultum. Kalau engkau kalian mau, kalian akan membantah ucapanku. Tapi aku tahu kalian gak akan begitu. Aku tahu kalian tidak akan demikian. Aku tahu kalian baik. Padahal kalian bisa gunakan kesempatan ini untuk menyerang aku, tapi kalian gak gunakan. Lagi-lagi apa kata kaum Ansar? Walillahi wali rasul man wal fadl. Tidak wahai rasul. Allah dan rasulnya adalah pihak yang lebih layak untuk dipuji dan disematkan segala bentuk kebaikan. Jadi lihat, Nabi mengangkat kaum Ansar. Lau wallahi lau syi'tum laqultum fala shaddaqtum wa suddiqtum. Demi Allah, kalau kalian mau membantah ucapanku, kalian bisa. Dan kalian akan mengucapkan hal-hal tersebut dengan benar, saya enggak bisa bantah dan saya akan akui jasa-jasa kalian. Tapi kalian tidak mau mengungkitnya. Kalian tidak mau mengucapkannya. Ketika Nabi mengatakan demikian, kaum Ansor justru membalasnya dengan apa? Enggak, kita enggak punya jasa sama sekali kepada engkau wahai Rasul. Kita enggak punya jasa. Kita enggak punya kebaikan.
1: Dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Ikhwatul iman dan pendengar serta pemerhati Radio Rojak Kendari, makumullah. Tentunya kita banyak bersyukur kepada Allah taala di kesempatan hari ini. Allah taala masih memberikan kepada kita kehidupan, tentunya keistiqomahan dan keimanan yang semoga Allah taala senantiasa memberikan kebaikannya kepada kita semuanya. Kita berdoa semoga Allah senantiasa menjadikan kehidupan kita berada di bawah petunjuk Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan hidayah dan keistiqomahan sampai di akhir kehidupan kita semuanya. Allahumma amin. Dan seperti biasa ikhwat taliban, di kesempatan pagi hari ini, awal pagi ini akan kami hadirkan kumandang azan sholat subuh bagi kaum muslimin dan muslimah di wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah sholat subuh. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri telah menyebutkan bahwasanya orang-orang yang berjalan di kegelapan malam untuk melaksanakan sholat, Allah akan berikan kabar gembira berupa cahaya yang sempurna di hari kiamat kelak. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Barakallahu fikum. Wa assalamualaikum.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: An Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul idza sami'tumul mu'adhdhina فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة.
3: Yang artinya, jika kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah sebagaimana yang ia ucapkan. Kemudian bersalawatlah untukku, karena barang siapa yang bersalawat untukku sekali, maka dengannya Allah akan bersalawat untuknya 10 kali. Kemudian mintalah al-wasilah kepada Allah untukku. Ia adalah sebuah tempat di surga yang tidak diraih kecuali oleh seorang hamba di antara hamba-hamba Allah. Dan aku berharap ia adalah aku. Barang siapa memintakan untukku al-wasilah kepada Allah, maka dia layak mendapatkan syafaatku.
4: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Kalau kepala kita sudah diusap kiai, seolah-olah ada jaminan kamu pasti surga. Sehingga berebut mereka mencium tangan kiainya, dan kiainya pun seolah-olah memberikan pemahaman itu kepada muridnya dengan mudahnya. Tangannya selalu diangkat untuk dicium oleh murid-muridnya, bahkan kadang-kadang tangannya dibawa agar muridnya ruku mencium tangannya itu. Siapa anda wahai kiai? Apakah stempel surga ada di tanganmu? Apakah surga Allah ada pada orang-orang yang menciummu dan mencium kakimu? Rasul.
6: Manusia terbaik di permukaan bumi.
5: Manusia terbaik di permukaan bumi. Tak seorang pun yang mencium kaki beliau. Manusia terbaik sepanjang kehidupan sejarah manusia yang ada di permukaan bumi. Mulai dari Nabi Adam sampai hari kiamat. Tak seorang pun yang dibiarkan ruku di depan beliau. Siapa anda? Agama apa yang anda ajarkan kepada manusia? Anda tidak lebih mulia daripada Abu Bakar, Anas bin Malik, Abu Hurairah. Anda tidak lebih mulia daripada Jabir bin Abdullah, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Mas'ud. Anda tidak lebih mulia daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Tak seorang pun manusia-manusia mulia yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran sebagai Muhajirin dan Ansar yang dilakukan itu oleh umat kepada mereka. Tapi andai Abu Bakar dan Umar, Uthman dan Ali tidak memiliki itu. Anda tidak lebih mulia daripada Abu Bakar, Anas bin Malik, Abu Hurairah.
6: Siapa anda?
5: Apa tanah apalagi kalau kami tahu ketika umat sedang melaksanakan sholat Jumat, Anda tidak ada di masjid.
6: Siapa Anda?
5: Anda tidak lebih mulia daripada Abu Bakar, Anas bin Malik, Abu Hurairah. Apatah lagi setelah kami tahu
6: siapa Anda?
5: Wanita-wanita yang bukan mahram Anda, dengan senang Anda salami dan senang sekali tangan Anda dicium oleh wanita-wanita itu. Anda merasa lebih mulia daripada Abu Bakar dan Umar? Omong kosong.
7: Laki-laki yang dilihat oleh Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma sedang tawaf di Ka'bah. Dia tawaf di Ka'bah gendong ibunya.
8: Ketika si pemuda dari Yaman ini menggendong orang tuanya sedang tawaf, dia bertanya ke sahabat Nabi, wahai Abdullah bin Umar,
7: muter di Ka'bah gendong ibu, ya, gendong ibunya. Setelah itu dia bilang kepada Ibn Umar, atarani jazaituha, apakah kau melihat aku telah membalas jasa ibuku ini telah dengan aku gendong dia tawaf di Ka'bah?
8: Bagaimana menurutmu aku menggendong ibuku ini untuk tawaf di Ka'bah? Apakah sudah kubayar kebaikan orang tuaku?
7: Apa kata Ibn Umar?
8: Wallahi
7: wala
9: بسم الله الرحمن الرحيم.

فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرج

0: Allah
1: pada saat Anda sedang sendiri.
0: Takutlah kepada Allah
1: pada saat tidak ada yang melihat.
2: Jika Rabbku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku?
3: Yang kalau seorang diri berselancar di dunia maya untuk melihat maksiat,
1: berhentilah.
3: Tidak ada gunanya Anda pertontonkan kesolehan Anda kepada saudara Anda, namun kepada Allah Anda pertontonkan keingkaran dan kebebalan Anda.
2: Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan engkau mendatangiku.
4: Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus?
2: Maka bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai, celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungiku?
4: Kalaulah kita sedang berbuat maksiat, kemudian tiba-tiba kematian datang kepada kita, apa yang kamu lakukan?
2: Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu.
4: Jiwa kita ini lemah. Badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan adab Allah Subhanahu wa taala.
2: Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian. Dan apa yang akan datang setelah aku dikafani.
4: Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun,
5: tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
4: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun,
5: berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam.
2: Seolah-olah aku akan hidup selamanya.
5: Hidup di dunia hanya sebentar,
2: dan kematian tidak akan menghampiriku.
5: Tidak mungkin, setiap kita pasti mati, akhi.
4: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.
2: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku,
4: dikeluarkan nyawanya seperti mengeluarkan besi yang berduri dalam kail won yang basah.
5: Hai jiwa yang buruk, keluar.
4: Sulit menyakitkan. Kamu siap menghadapi kematian yang menyakitkan seperti itu?
2: Siapakah yang mampu melindungiku?
6: Wa ma hadhihi al-hayatud dunya

0: Fajar telah menyingsing. Panggilan meraih kemenangan berkumandang.
1: Hayya 'alas shalah.
0: Namun sayang, ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia. Seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
2: Khonifuddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunia la yantaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Hammun lazim, kesedihan yang terus-menerus. Wa ta'abun da'im, kelelahan yang terus-menerus. Wa hasratun la tanqadi, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
3: Islam azan ya Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunia ini.
4: Ketahuilah sesungguhnya kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki kalau tidak melalaikan Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan. Perhiasan dan bermegah-megah antara kamu, serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur, dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya, dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.
1: Azkarus Sabah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير

0: gitu.
1: Berikutnya Ustaz, ini penanya kayaknya sering minta ditraktir, Ustaz, bukan yang traktir. Ini Ustaz, bagaimana kalau kita ditraktir makan-makan oleh teman yang bekerja di bank konvensional? Bagaimana dengan kehalalan makanan yang kita makan?
0: Darurat kan ditraktir, kalau nggak darurat. Jadi emang ada khilaf tentang. Ya, jadi ada khilaf tentang, jadi begini. Ada orang punya penghasilan murni haram, ada orang punya penghasilan campur. Misalnya dia kerja di riba dan dia juga punya toko, ya. Toko hasil halal, ya. Dia jualan, dia punya minimarket, tapi dia juga kerja di riba misalnya. Nah, orang seperti ini namanya hasil kerjanya campur baur. Nah, model kedua yang dia tidak punya pekerjaan kecuali riba, entah rentenir, entah apa, pokoknya murni hasil haram, atau dia tidak punya pekerjaan kecuali judi misalnya, kita tahu. Nah, jika yang pertama yang punya hasil gabung, ada yang haram, ada yang halal, kemudian dia traktir kita, maka pendapat yang rajih, pendapat yang lebih kuat, maka tidak mengapa, kecuali dia bilang, ini hasil ribaku ya, maka tidak boleh. Tapi kalau dia tidak bilang dan kita tahu dia kerjanya campur, kita boleh, tidak ada masalah. Ini pendapat yang lebih kuat ya. Kemudian model yang kedua yang dia

fikum, kita akan melanjutkan pembahasan kitab ini di tafsir surah Al-Bayyinah, ya, yang ini merupakan surah Madaniyah yang diturunkan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah dari Mekah ke Madinah. Baik, sebelum kita mulai membaca, kita dengarkan dulu bacaan, ya, ayat-ayat dari surah ini. Silakan, Bapak. Sampai.

Barakallahu fiik. Surah Al-Bayyinah, Al-Bayyinah artinya bukti, bukti yang jelas, bukti-bukti kebenaran yang jelas. Allah Azza wa Jalla berfirman, ya, Bismillahirrahmanirrahim, lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab maupun orang-orang musyrik, mereka tidak akan munfakina, tidak akan meninggalkan atau melepaskan diri dari kekufuran dan kesesatan mereka sampai datang kepada mereka al-bayyinah, bukti kebenaran. Baik, diterangkan di sini bahwa orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab, orang-orang Yahudi dan Nasrani, maupun orang-orang musyrik, orang-orang musyrik dalam semua jenis orang-orang yang musyrik ini, ya. Jadi orang-orang kafir ini tidak akan munfakina, artinya an kufrihim wa dhalalihim alladhi hum alaihi. Mereka tidak akan meninggalkan, tidak akan melepaskan diri dari kekufuran dan kesesatan yang mereka lakukan. Ai artinya la yazaluna fi ghayyihim wa dhalalihim la yaziduhum mururus sinina illa kufran. Mereka akan selalu, akan senantiasa dalam kesesatan dan penyimpangan mereka, berlalunya waktu, bertambahnya tahun demi tahun tidak menambah kepada mereka kecuali kekufuran. Ya tentu saja kecuali orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika seorang hamba bersikeras dalam kekufuran dan kesesatannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan halangi hatinya, sehingga dia tidak akan bisa menerima kebenaran kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan sebab seseorang itu ada kemauan untuk mencari kebenaran. Itu makna firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Anfal ayat ke-24. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala dialah yang membatasi manusia dari hatinya, dan bahwasanya hanya kepada dia semua kalian dikembalikan. Sebagian ulama ahli tafsir menafsirkannya dengan artinya Allah yang menghalangi orang kafir dari keimanan, sebagaimana Allah menghalangi orang yang beriman dari kekufuran. Yakni ketika dia benar-benar bersungguh-sungguh dalam keimanannya, Allah akan menjaga dia, menutup hatinya. Allah akan membatasi, menghalangi hatinya dari kekufuran. Sebaliknya orang-orang yang kafir yang telah larut dalam kekufurannya, mereka akan juga dijauhkan dari keimanan, kecuali sedikit di antara mereka orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dibukakan hatinya menerima hidayah. Nah, baik. Hatta ta'tiyahumul bayyinah, sampai datang kepada mereka bukti

kebenaran yang jelas, al-bayyina al-wadhiha, yakni bukti kebenaran yang sangat terang, yang jelas, wal-burhanus sati', dan al-burhan, dalil, dalil yang sangat jelas, ya, yang kemudian diterangkan di ayat berikutnya, apa itu bukti kebenaran yang jelas yang mereka harusnya beriman setelah datang hal tersebut. Tsumma fassara dzalika al-bayyinata faqal, kemudian Allah menjelaskan makna bukti kebenaran yang jelas itu. Allah berfirman di ayat berikutnya, rasulun minallah, yaitu seorang rasul yang diutus dari sisi Allah. Ay arsalahu Allahu yad'un nasa ila al-haq wa anzala alayhi kitaban yatluhu liya'laman nasu liyu'alliman nasa al-hikmata wa yuzakkiyahum wa yukhrijahum min adh-dhulumati ila an-nur, yaitu seorang rasul yang Allah utus untuk mengajak manusia kepada kebenaran, dan Allah turunkan kepada rasul ini kitab yang kemudian dia baca di hadapan umatnya untuk mengajarkan kepada manusia al-hikmah serta mensucikan diri-diri mereka dari kotoran-kotoran hati yang menghalangi iman dan mengeluarkan mereka dari kegelapan-kegelapan menuju cahaya. Yakni rasul alaihi salatu wassalam jelas mengajak kepada kebaikan-kebaikan ini. Ya. Sehingga orang-orang yang tidak beriman atau tidak mau mengikuti petunjuk para nabi dan para rasul alaihi salatu wassalam benar-benar orang yang celaka. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Hadid, "Wa ma lakum la tu'minuna billahi war rasulu yad'ukum litu'minu bi rabbikum." Kenapa kalian tidak beriman kepada Allah sementara rasul yad'ukum mengajak kalian untuk beriman kepada Rabbmu? Kemudian orang-orang yang menyaksikan dakwah para nabi dan para rasul sebagaimana yang disebutkan di akhir-akhir surat Al-Imran, yakni para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, mengatakan, "Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna." Wahai Rabb kami, sesungguhnya kami mendengar seorang penyeru, ya ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia menyeru kepada iman. Dia mengatakan, aminu bi rabbikum, berimanlah kalian kepada Rabbmu. Kami pun beriman. Jadi bukti bahwa para sahabat, orang-orang yang beriman, yang mendengarkan dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka ya mendapatkan ajakan itu dengan jelas, dengan bukti-bukti kebenaran yang harusnya kalau orang itu ada kebaikan di dalam hatinya, pasti akan terbuka hatinya menerima kebenaran tersebut. Sebagaimana yang diungkapkan dalam ayat ini, bahwa para sahabat mengatakan, kami mendengarkan rasul yang menyeru kepada iman, lalu kemudian mereka pun beriman. Ya, ini bukti yang sangat jelas yang tentu tidak akan bisa diingkari atau ditolak, sehingga orang-orang yang berpaling dan durhaka setelah turunnya bukti kebenaran ini adalah orang-orang yang benar-benar celaka. Na'udzubillahi min dzalik. Taib. Yatlu suhufan mutahharah. Yang rasul ini membacakan ya di hadapan umatnya lembaran-lembaran kitab yang suci, yakni Al-Qur'an. Sebaik-baik petunjuk, kalamullah, firman Allah. Ya, sebenar-benar ucapan, yakni apalagi kurangnya. Rasul yang menyampaikan, sebaik-baik nabi yang menasihati umatnya, sebaik-baik yang menyampaikan nasihat, kemudian yang dibacanya juga adalah kitab-kitab Al-Quran yang suci, yang di dalamnya terdapat firman Allah yang merupakan sebaik-baik ucapan, sebenar-benar ucapan. Ay suhufa mutahharah, lembaran-lembaran yang suci, artinya ay mahfudhatan la yamassuha illa al-mutahharun li'annaha fi a'la ma yakunu minal kalam.

yaitu lembaran-lembaran yang terjaga dari syaitan untuk mendekatinya, dari upaya syaitan untuk mendekatinya. La yamassuha, tidak akan bisa disentuh lembaran-lembaran ini kecuali makhluk-makhluk yang disucikan oleh Allah, karena lembaran-lembaran ini berada di tempat yang paling tinggi daripada ucapan, yakni lembaran-lembaran Al-Quran yang diturunkan dari Al-Lawhil Mahfuz, kemudian tentu saja dibawa oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang kemudian dibacakan di hadapan umatnya. Inilah Al-Quran. Kemudian fiha kutubun qayyimah, di dalam lembaran-lembaran yang suci itu terdapat, ya, walihada qala anha, oleh karena itu Allah menyebutkan setelahnya, di dalam lembaran-lembaran itu terdapat ai fi tilkal masahif, dalam lembaran-lembaran itu terdapat kutubun qayyimah, isinya adalah kitab-kitab yang sangat lurus, yakni berita, penjelasan hukum, berita-berita yang benar, yang jujur. Ai akhbarun shadiqatun wa awamiru adilatun, kabar atau berita-berita yang jujur, yang lurus, perintah-perintah Allah yang sangat adil. Tahdi ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim, memberikan petunjuk kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Ya, ini tentu saja petunjuk Al-Quran pasti memberikan ya bimbingan kepada jalan kebenaran, jalan yang paling lurus. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam, sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar memberikan hidayah kepada jalan yang paling lurus, karena Al-Quran diturunkan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala, yang dialah yang menciptakan manusia, menciptakan lahir dan batin manusia, sehingga mestinya dialah yang paling tahu tentang kebutuhan yang paling besar bagi hati manusia, sebab yang akan menjadikan tenang dan damai hati manusia. Inilah Al-Quran. Tidak ada satu petunjuk pun yang benar-benar bisa menjadi sebab terangnya kebahagiaan dan kedamaian dalam hati manusia selain petunjuk Al-Quran yang memang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menghiasi hati manusia dengan kebaikan-kebaikan. Ya, makanya keimanan itu disebut dengan perhiasan. Allahumma zayyinna bizinatil iman, di antara doa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya Allah, hiasilah hati kami dengan perhiasan iman. Di mana didapatkan semua ini? Di dalam ayat-ayat Al-Quran yang dibaca dan direnungkan oleh seorang hamba untuk menjadikan hatinya itu akan lurus, akan tentram dan damai, dan akan selalu mendapatkan cahaya yang membimbing langkah hamba ini dalam meniti jalan Allah subhanahu wa ta'ala yang lurus. Barakallahu fikum. Taib. فَإِذَا جَاءَتْهُمْ هَذِهِ الْبَيِّنَةُ فَحِينَ إِذٍ يَتَبَيَّنُ طَالِبُ الْحَقِّ مِمَّنْ لَيْسَ لَهُ مَقْصَدٌ فِي طَلَبِهِ فَيَحْلُكُ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةِ وَيَحْيَ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةِ. Maka ketika telah turun petunjuk ini, bukti kebenaran yang jelas ini, yaitu Rasul yang diutus oleh Allah membawa petunjuk, membacakan kitab-kitab, membacakan kitab suci dari sisinya, maka ketika itulah akan jelas siapa yang mencari kebenaran dan siapa yang tidak punya tujuan untuk mencari kebenaran, sehingga setelah itu akan binasalah orang yang binasa setelah turunnya petunjuk Allah, dan hiduplah orang yang hidup setelah turunnya petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Yani tentu saja tidak semua orang-orang yang diturunkan kepada mereka kitab yang dibacakan oleh seorang rasul yang Allah utus kepada mereka, tidak semua beriman, pastinya kita sudah tahu.
harusnya mereka beriman, tapi banyak di antara mereka orang-orang yang memang durhaka, tidak mencari dan tidak menginginkan kebenaran. Naudzubillah min dzalik. Baik. Wa idza lam yu'min ahlul kitab li hadzal rasuli wa yanqadu lahu falaisa dzalika ya falaisa dzalika falaisa dzalika bibida'in min dhalalihim wa inadihim fa innahum ma tafarraqu wa ikhtalafu ma tafarraq fa innahum ma tafarraqu wa ikhtalafu wa saru ahzaban illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah. Ya, jadi kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah." Dan tidaklah orang-orang ahlul kitab berpecah belah kecuali setelah datang kepada mereka bukti kebenaran ini. Yani setelah turunnya kebenaran, mereka malah tidak rujuk kepada kebenaran. Tidak mengambil pelajaran untuk meninggalkan kesesatan dan mengikuti kebenaran. Makanya kata beliau di sini, ya, maka ketika orang-orang ahlul kitab tidak beriman kepada Rasul yang merupakan bukti kebenaran yang Allah turunkan kepada mereka, tidak mau tunduk kepada perintahnya, maka inilah, ini bukanlah sesuatu yang baru, ya, tentang kesesatan dan sikap keras kepala mereka. Karena sebelumnya juga mereka tidaklah berpecah dan berselisih dan menjadi bergolong-golongan kecuali setelah turunnya petunjuk bagi mereka, yang harusnya petunjuk ini menyatukan. Wala takunu kalladzina tafarraqu wahtalafu mim ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Dan janganlah kalian menjadi, ya, orang-orang yang berpecah dan berselisih setelah datang petunjuk bagi mereka, yang harusnya petunjuk ini menyatukan. Jadi mereka justru berpecah dan berselisih tidak lain kecuali karena setelah datangnya petunjuk bagi mereka, allati tujibu li ahlihal ijtima'a wal ittifaq, yang seharusnya petunjuk atau bukti kebenaran ini, ya, menjadikan mereka bersatu dan bersepakat, tidak lagi berpecah belah. Yani ketika orang telah disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, petunjuk yang demikian jelas, ajakan yang benar-benar menyatukan, tapi justru malah dipahami sebaliknya. Karena hawa nafsu, karena tipu daya syaitan, ya naudzubillahi min dzalik, sehingga memalingkan hati mereka dari petunjuk kebenaran yang demikian jelas. Walakinnahum liradaatihim wa nadhalatihim lam yazidhumul huda illa dhalalan walal basiratu illa aman ma annal kutuba kullaha ja'at bi aslin wahidin wa dinin wahida. Baik. Kata beliau, akan tetapi karena keburukan dan kejelekan yang ada pada diri mereka, petunjuk yang diturunkan tidak menambah bagi mereka kecuali kesesatan dan basirah, yakni yang menerangi mata hati, tidak menambah bagi mereka kecuali semakin membutakan hati mereka. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Sesungguhnya bukanlah pandangan mata yang buta,
Akan tetapi yang buta adalah hati yang terdapat di dalam dada mereka. Nauzubillah min dzalik. Padahal kitab-kitab yang Allah turunkan semua, ya, datang dengan landasan yang satu dan agama yang satu, yakni semua mengajak kepada tauhid, untuk mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah, beribadah kepadanya semata-mata dan tidak menyekutukannya. Semua mengajak kepada agama yang satu, petunjuk yang satu. Ini keadaan orang-orang yang celaka, naudzubillah min dzalik. Baik. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Dan tidaklah mereka diperintahkan. Ini agama yang satu, petunjuk yang satu, landasan yang satu yang dibawa oleh semua para nabi dan para rasul, dan diterangkan dalam semua kitab-kitab yang Allah turunkan kepada mereka alaihi musallatu wassalam. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka menyembah kepada Allah satu-satunya dengan mengikhlaskan baginya agama. Hunafa'a, dalam keadaan hanif. Hanif artinya al-mukbilu ala Allah, al-mu'ridu amman siwahu, selalu menghadapkan diri kepada Allah, berpaling dari selainnya. Ya, ini selalu bertauhid dan menjauhi perbuatan syirik. Itu makna hanif. Serta mereka diperintahkan untuk mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Dan itulah agama yang lurus. Fama umiru fi sa'iri syara'i'i illa an ya'budullaha mukhlisina lahuddina ay qasidina bijami'i ibadatihim al-zahirati wal-batinati wajhallahi wa talaba zulfa ladaihi. Dan tidaklah mereka diperintahkan dalam semua syariat yang dibawa oleh semua nabi dan rasul alaihi salatu wassalam kecuali agar mereka menyembah kepada Allah semata-mata dengan mengikhlaskan baginya agama. Ini petunjuk semua para nabi dan para rasul alaihi salatu wassalam. Ya, yaitu mereka meniatkan dalam semua ibadah yang mereka lakukan, yang lahir maupun batin, semata-mata mengharapkan wajah Allah dan mencari kedekatan di sisinya. Inilah ikhlas. Inilah tujuan orang-orang yang beriman dalam beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hunafa'a, dalam keadaan hanif. Ay mu'ridina ma'ilina an sa'iril adyani al-mukhalifati lidini tauhid. Hanif, yaitu mu'ridin, orang-orang yang berpaling, ya, dan menjauhkan diri dari semua agama-agama yang menyimpang dari tauhid. Ya, hanif sudah kita pernah sebutkan, yang diterangkan oleh sebagian dari para ulama seperti Syekh Muadzin Abdul Wahhab, ya, tadi. Al-mukbilu ala Allahi al-mu'ridu amman siwahu, menghadapkan diri semata-mata kepada Allah, berpaling dari selainnya. Jadi hanif adalah orang yang selalu mentauhidkan Allah dan berpaling dari segala bentuk kesyirikan. Makanya al-hanifiyah adalah millatu Ibrahim, agama Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala jadikan ucapan dan perbuatan nabi yang mulia ini sebagai perwujudan nyata daripada tauhid, ya, mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah dan tidak menyekutukannya. Kemudian wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata, diperintahkan mereka untuk mendirikan salat, menunaikan zakat. Kenapa dikhususkan dua ibadah ini? Kata beliau, wa khassa salata waz zakata bidzikri ma'a annahuma dakhilani fi qawlihi liya'budullaha mukhlishina li fadlihima wa syarafihima wa kaunihima al-ibadataini allataini man qama bihima qama bi jami'i syara'i'id din. Dikhususkannya dua ibadah di sini, salat dan zakat. Setelah disebutkan umum,
Mereka tidak diperintahkan kecuali beribadah kepada Allah. Disebutkan khusus dua ibadah ini. Ya, padahal keduanya sudah masuk dalam firman Allah sebelumnya. Kecuali agar mereka menyembah kepada Allah, mengikhlaskan agama. Kan termasuk salat dan zakat. Kenapa dikhususkan keduanya, disebutkan lagi? Karena besarnya keutamaan dua ibadah ini, besarnya kemuliaannya. Karena dua ibadah inilah yang barang siapa telah menegakkan keduanya, maka dia akan menegakkan semua syariat agama ini. Makanya sering digandengkan antara salat dan zakat. Wa aqimus salata wa atuz zakat, dirikanlah salat, tunaikan zakat, karena kedudukannya seperti itu. Barang siapa yang telah menegakkan kedua ibadah ini dengan benar, maka ibadah-ibadah yang lain dengan izin Allah mereka juga akan mudah untuk tegakkan. Taib. Wa dzalika dinul qayyimah, dan itulah agama yang lurus. Wa dzalika ay at-tauhid wal ikhlas fid din. Itulah maksudnya kembali kepada tauhid, mengesakan Allah dalam beribadah dan mengikhlaskan agama, niatnya untuk mengharapkan wajah Allah, mendapatkan balasan agung di sisinya. Itulah agama yang lurus. Al-qayyimah ay ad-dinul mustaqim, agama yang lurus. Al-musilatu al-musilu ila jannatin na'im, yang akan menyampaikan kita kepada surga Allah yang penuh dengan kenikmatan. Wa ma siwahu faturukun musilatun ilal jahim, sedangkan yang selainnya adalah semua jalan-jalan kesesatan yang menyampaikan kepada neraka jahim. Na'udzubillahi min dzalik. Ini penjelasan tentang agama yang dibawa oleh para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, yang Allah turunkan pada semua kitab-kitab suci dari sisinya. Tsumma dzakara jazaa'al kafirina ba'da ma ja'athumul bayyinah. Kemudian setelah turunnya bukti kebenaran ini bagi orang-orang kafir yang tidak mau mengikutinya, Allah sebutkan balasannya di ayat berikutnya. Ya, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Fi nari jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab maupun orang-orang musyrik, mereka akan masuk ke dalam neraka jahannam, kekal di dalamnya. Qad ahata bihim adzabuha washtadda alaihim iqabuha. Adab neraka itu meliputi mereka dan ditimpakan dengan sangat keras kepada mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. La yufattaru anhumul adzabu wa hum fiha mublisun. Tidak diringankan sedikit pun azab ini ya kepada mereka, dan mereka di dalamnya ya berputus asa, tidak ada harapan untuk keluar. Na'udzubillahi min dzalik. Ulaika hum syarrul bariyah, merekalah seburuk-buruk makhluk. Li'annahum araful haqqa wa tarakuhu wa khasiru dunya wal akhirah, karena mereka telah mengenal kebenaran, mereka durhaka setelah turunnya bukti-bukti kebenaran, tapi mereka meninggalkannya, dan mereka adalah orang-orang yang rugi dunia dan akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian setelah itu balasan orang-orang yang beriman. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengamalkan amal-amal kebaikan, amal-amal soleh, mereka itulah sebaik-baik makhluk. Li'annahum abadullah wa arafu wa fazu bina'imid dunya wal akhirah, karena mereka beribadah kepada Allah, mengenal Allah. Ya, beribadah hanya kepadanya semata-mata, tidak menyekutukannya, dan merekalah orang-orang yang beruntung meraih kenikmatan dunia dan akhirat. Apa balasan yang Allah berikan kepada mereka? Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu 'anhum wa radu 'an. Balasan bagi mereka di sisi Allah
balasan bagi mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah surga Aden, surga yang kekal selama-lamanya. Ya. Ai jannatu iqamatin, surga, surga tempat tinggal mereka, surga yang kekal mereka tempati selama-lamanya. La dha'na fiha wa la rahil, tidak ada lagi perjalanan, tidak ada lagi, tidak akan mereka meninggalkannya, yakni kekal di dalamnya selama-lamanya. Wa la talaba li ghayatin fawqaha, dan tidak ada lagi keinginan yang melebihi kenikmatan yang Allah berikan dalam surga. Yakni orang masuk surga tidak akan mencari yang lain. Semua kebaikan ada di situ, bahkan lebih daripada apa yang pernah dilihat dan dibayangkan manusia. Dalam hadis qudsi riwayat Bukhari dan Muslim, Allah Azza wa Jalla berfirman, "A'dadtu li ibadi as-salihin ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Aku siapkan untuk hamba-hambaku yang saleh kenikmatan yang belum pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dan belum pernah terlintas terbayang dalam hati manusia. Semua lebih daripada apa yang ada dalam bayangan manusia atau pikiran mereka tersebut. Nah, tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada, yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Radiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Faradhiya anhum bima qamu bihi min maradihi, maka Allah ridha kepada mereka disebabkan apa yang mereka kerjakan, yaitu amal-amal yang mendatangkan keridhaan Allah. Wa radu anhu bima a'adda lahum min anwa'il karamati wa jazilil mathubati, sebagaimana mereka ridha kepada Allah ya dengan kenikmatan yang Allah siapkan bagi mereka, berbagai macam kemuliaan dan pahala-pahala yang sangat besar di sisinya. Kemudian Allah menutup firman-Nya dengan dzalika liman khasyiya rabbah. Dzalika, balasan yang baik itu, al-jazaul hasan, adalah bagi orang yang takut kepada Rabb-nya. Ai liman khafa Allah fa ahjama an ma'asihi wa qama biwajibatihi, yaitu bagi orang-orang yang takut kepada Allah sehingga mereka menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat dan menegakkan kewajiban-kewajiban yang Allah syariatkan. Ayat ini ditafsirkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Miftahu Daris Sa'adah, ya, ketika disebutkan dzalika liman khasyiya rabbah, balasan itu bagi orang yang takut kepada Allah, khasyiya, takut yang disertai ketundukan. Beliau gandengkan dengan firman Allah di surat Fatir, innama yakhshallaha min ibadihil ulama, hanyalah yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah orang-orang yang berilmu, yakni yang mengenal Allah, mengenal agamanya. Berarti kata beliau, balasan yang disebutkan di ayat ini dan berlaku untuk semua dalil yang menyebutkan kata-kata khasya itu hanya berlaku bagi orang yang mengenal agama, karena tidak mungkin meraih khasya kecuali orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, orang yang memiliki ilmu agama seperti yang disebutkan dalam ayat tadi. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama, sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah orang-orang yang berilmu. Berarti balasan ini ditujukan bagi orang-orang yang dengan ilmunya menjadikan dia memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kebaikan itu untuk kita semua. Barakallahu fikum. Baik, tamat walhamdulillah, selesai pembahasan dari surah Al-Bayyinah. Semoga kita bisa mengambil pelajaran untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Barakallahu fikum. Cukup sampai di sini kajian kita. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: punya hasil tidak ada kecuali cuma yang haram, ya. Maka ini juga ada khilaf di kalangan para ulama. Namun saya merojihkan kalau kita tahu 100% hasil dia dari hasil yang haram saja, maka tidak boleh kita terima traktirannya. Tidak boleh kita terima traktirannya, ya. Dia ada seorang, ya, seorang ustadz ditraktir oleh pegawai, yang pegawai ini terkadang ya begitulah, akhirnya waktu bayar ustadznya bayar sendiri. Ustadznya bayar sendiri, ini pegawai gelisah. Kenapa ustadz? Ya karena ini pekerjaannya bukan pekerjaan haram, tetapi sering menerima hal-hal yang haram, ya. Padahal ini orang juga sudah ngaji, tapi ustadznya karena dia waro, ya udah saya bayar sendiri aja katanya. Nah apa-apa deh, tapi yang terakhir ini gelisah, ya. Ya itu hak-hak ustadz, ya gimana caranya menghadapi dengan baik. Tapi maksud saya, hukumnya, kalau kita bicara hukum, selama orang itu masih campur kerjaannya ada hasil dari yang haram dan yang halal, maka boleh. Ya. Adapun kalau hasilnya murni haram, kita tahu tidak ada pekerjaan, maka sebaiknya kita menghindar, ya. Wallahu a'lam bishawab.
1: Banyak orang Islam yang meninggalkan sholat. Apa hukumnya dosa besar atau dia kafir? Hukumnya dosa besar yang paling besar. Meninggalkan sholat, hukumnya dosa besar yang paling besar. Betul Nabi menyebutkan dengan kalimat kafir dalam hadisnya. Tapi dalam artian kufrun luna kufrin. Nabi bersabda SAW, inna bainar rajuli wa bainal kufri wa syirki tarkus salat. Antara seseorang dengan kekufuran dan kesyirikan meninggalkan salat. Artinya kalau dia meninggalkan salat, maka dia masuk di ambang pintu kekafiran. Hadis ini sahih, riwayat Muslim, Ahmad dan yang lainnya. Jadi orang yang meninggalkan salat, hukumannya berat, dosa besar yang paling besar. Makanya dulu para ulama memberikan hukuman yang berat kepada orang yang tidak salat. Di antaranya, kalau menurut mazhab Syafi'i, orang yang tidak sholat dihukum bunuh. Dalam mazhab yang lain dipenjara, mazhab yang lain didera, dipecut dia oleh ulil amri sampai dia tobat. Jadi enggak ada yang ringan hukumannya. Cuma di kita enggak terlaksana hukum Islam. Banyak yang enggak sholat. Makanya harus terus diingatkan sholat. Bab Nabi SAW bersabda, wa'lamu anna khaira a'malikum as-salat. Ketahuilah sebaik-baik amal kalian salat. Ini harus tegakkan nih untuk kita, istri kita, anak kita, keluarga kita, pembantu, supir harus salat. Kalau kita punya pegawai harus salat. Jangan terima pegawai yang tidak salat. Dan kalau kita memberikan zakat, berikan zakat kepada orang fakir miskin yang salat, yang tidak salat tidak boleh. Itu penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Bahkan beberapa perceraian atau keributan. Pertanyaannya, apakah hukum asal curhat atau membagikan masalah rumah tangga di media sosial termasuk membuka aib, dan bagaimana batasannya dalam Islam? Yang kedua,
3: Telegram alokasi

suruh masuk Islam secara kafah, bukan cuma kerudungnya yang Islam. Sebagian kita masya Allah penampilannya Islami, kerudungnya Islami, lidahnya enggak Islami, suka nyakitin tetangganya. Ada yang seperti itu, suka ngomongin orang lain ya. Ada yang masya Allah penampilannya kalau ngelihat ini muslimah beneran Ustaz, tapi ternyata dia bawa buku, bawa kitab, kitab nama-nama orang yang berhutang sama dia. Ada yang, ada tukang kredit riba di sini. Di masjid ini enggak ada tapi. Astagfirullahaladzim. Iya, makanya ketika kita belajar agama, maka hendaklah kita meniatkan untuk meningkatkan keimanan kita, agar kita tahu mana yang halal, mana yang haram. Dan itu capek, itu lelah. Mungkin kalau sekedar belajar di tempat ini 1 jam, 2 jam gak terlalu capek. Tapi yang masuk pesantren, yang belajar di pesantren, Anda masih ingat ketika masuk pesantren, kita kadangkala ngantri makan, bawa piring lama, sampai ke depan lauknya sudah habis. Astagfirullahaladzim.

sabar dia, karena dia melihat kepada hasilnya. Dan kalau kita bicara ilmu, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang beriman itu diangkat derajatnya dari orang-orang kafir, dan yang dikasih ilmu diangkat derajatnya lebih tinggi daripada yang beriman saja. Maka berusaha untuk menjadi penuntut ilmu. Lebih utama mana? Seorang yang rajin berzikir, rajin sholat malam, rajin puasa sunnah, dengan seorang penuntut ilmu? Penuntut ilmu, jamaah. Fadlul alim alal abid. Nih, keutamaan orang yang berilmu dibandingkan orang yang ahli ibadah. Kafadlil qamari Lailatul Badri ala sa'iril kawakib. Seperti kemuliaan bulan purnama di malam purnama dibandingkan dengan bintang-bintang yang ada. Maka semoga bisa bersabar menuntut ilmu. Ustaz, kalau masih hidup tidak mau memaafkan, memaafkan, tiba-tiba sudah wafat, gimana solusinya? Faham jemaah? Ustaz, kalau masih hidup tidak mau memaafkan, tiba-tiba sudah wafat. Kok tiba-tiba sudah wafat? Ya tiba-tiba wafat gitu kan. Artinya orang ini, kita punya salah sama orang. Orang itu belum memaafkan kita. Tahu-tahu dia meninggal dunia. Ya sudah, akan dibawa mati. Terus yang hidup, apa yang bisa kita lakukan? Ahibati fillah, kadang-kadang minta maaf sama ahli waris. Yang disakiti siapa? Yang mati, bukan ahli warisnya. Kalau urusan harta, oke, kita kembalikan kepada ahli warisnya. Tapi kalau urusan dia sakit hati sama kita, ya kita akan ketemu dia kelak di padang mahsyar. Kelak dia akan menunggu kita di padang mahsyar. Bagaimana Ustaz supaya dia ridho sama kita, Ustaz? Doakan dia, mohonkan ampun buat dia. Kalau selama hidup kita suka jelek-jelekan tuh orang, sekarang dirubah. Kalau kita kumpul sama orang, ada yang jelekan fulana, jangan jelekan fulana. Orang itu orang baik. Jadi kita jadi pembela fulana, dengan harapan tatkala nanti di padang mahsyar kita sudah punya bekal agar fulan ridho sama kita nanti di padang mahsyar tersebut. Itu yang bisa kita lakukan dalam kehidupan ini. Dan ahibati fillah, siapa yang tidak pernah berbuat salah, jangan sok suci. Kadangkala ada orang punya salah sama kita, kita katakan tiada maaf bagimu. Gak ada sudah. Tiap hari kita berbuat salah sama Allah. Kadangkala kita sholat pun gak khusyuk. Selesai sholat kita astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nanti habis sholat duhur astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Apakah Allah menutup pintu maaf? Enggak. Sampai nyawa di tenggorokan, selama matahari belum terbit dari arah barat, maka pintu tobat itu terbuka. Kita kalau ingin dimaafkan sama Allah, tolong maafkan orang lain. Iya Ustaz, ana maafkan orang lain yang nyakitin ana, tapi ana gak bisa kayak dulu lagi sama dia Ustaz. Gak apa-apa. Kadangkala kita dikecewakan sama kawan kita, ya udah, maafkan dia. Tapi kalau untuk jadi sahabat lagi, mungkin enggak. Tapi kalau berjumpa, ya assalamualaikum, ahlan wa sahlan. Artinya jangan sampai memutuskan hubungan ukhuwah Islamiyah, apalagi silaturahim. Karena kadangkala orang namanya dikecewakan ya, dia malas lagi bergaul dengan orang itu. Bagaimana cara berbuat baik kepada ayah kita yang sudah lama meninggalkan kita? Artinya meninggal dunia atau berpisah ya. Nah, di Bukit Tinggi ini gak ada air. Banyak. Anak kok gak punya air ya sebetulnya. Jadi anak dari tadi ngomong jamaah,

0: Masya Allah. Khairan insya Allah jemaah. Lama gak turun hujan kayaknya di Bukit Tinggi. Baik, sambil nunggu air datang, bagaimana berbuat baik kepada orang tua atau ayah yang meninggalkan kita? Nah jemaah, sama orang tuanya, ada mantan bapak, mantan istri banyak, mantan suami ada, tapi kalau mantan bapak, ini loh mantan bapak saya, gak ada. Mantan ibu gak ada. Maka bagaimana seorang anak ketika tahu bapaknya zalim, anak punya bapak zalim Ustaz, anak punya ayah ini meninggalkan anak sama ibu anak ketika anak masih kelas 2 SD Ustaz, gak pernah ngasih nafkah, gak pernah telpon, apakah anak masih tetap wajib berbakti sama orang tua anak? Wajib berbakti. Kenapa? Karena itu tetap bapak. Gak ada cerita mampan bapak. Orang tua yang kafir pun anak tetap wajib berbakti sama orang tuanya. Ini Islam. Wa in jahadaka ala antum. Kayaknya ada kebutuhan. Enggak. Engkau sampaikan ke ayah, ayah, alhamdulillah Allah udah kasih rizki ayah. Aku cuma ingin ngucapin salam sama ayah dan aku ingin mengucapkan makasih ayah. Karena itu bapaknya, keberadaan anak ini karena ada keberadaan bapaknya. Dan ketika anak ini menikah harus ada walinya, bapaknya walinya. Tapi terkadang karena nih anak ikut sama ibu, maka ibunya memberikan vaksin, vaksin kebencian, vaksin permusuhan kepada anaknya. Ada vaksin pertama, ada vaksin kedua, terakhir dikasih booster nih anaknya supaya benci sama bapaknya. Jangan. Apa manfaatnya engkau menyebabkan anakmu durhaka sama bapaknya sendiri? Kalau engkau sakit hati sama bapaknya, engkau merasa dizalimi sama bapaknya, engkau merasa tuh bapaknya gak pernah memberikan nafkah, engkau pinta hakmu kepada Allah Azza wa Jal. Akan ada pengadilan nantinya. Tapi jangan rusak anakmu sendiri. Jangan. Biarkan dia bisa masuk surga. Karena yang durhaka sama orang tuanya gak masuk surga. Jangan. Apakah mau seorang ibu anaknya gara-gara ibunya gak masuk surga? Jangan. Udah. Kalau memang diomongkan, ya omongkan. Wah bapak, ya udah takdir ya memang ya. Jodohnya ibu sama bapak cuma sampai di situ nak. Karena ada anak yang gak mau nikah. Gara-gara ibunya. Ibunya ini sering menceritakan bagaimana kondisi dia dengan bapaknya. Akhirnya sang putri benci sama laki-laki. Seakan-akan semua laki-laki itu kayak bapaknya dia. Ada. Siapa yang menanamkan itu? Ibunya. Sampaikan kepada anaknya. Ya udah nak, takdir. Memang dalam kehidupan ini ya kita lihat ada rumah tangga yang sampai meninggal dunia, ada yang putus di tengah jalan. Semua itu ujian nak. Jadi anaknya ini tegar ketika dia nanti menjadi seorang putri yang udah dewasa dan siap untuk menikah, dia gak kebayang sama bapaknya. Dia kebayang ada orang-orang soleh di sana yang insya Allah akan menjadi pendamping hidup dia. Masya Allah, zakallah khair. Barakallahu fikum. Enggak, yang menyebabkan airnya telat dimasak dulu ternyata jemaah. Jadi panas airnya gitu ya, Masya Allah. Zakallah khair. Baik, ini ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menasehati anak laki-laki saya yang pacaran? Padahal saya sudah melarangnya, tapi di belakang dia tetap melakukannya. Ya boleh jadi kadangkala masa lalu terulang. Artinya orang tua tahu dulu dia punya masa lalu. Sekarang dia melihat itu ada di anaknya. Apa yang harus dia lakukan? Yang pertama, sabar menghadapi anak. Kalau anak itu umurnya sudah cukup untuk menikah, sampaikan kepada dia, "Nak, engkau kalau memang suka sama fulana, engkau siap menikahinya, bismillah, engkau bekerja, nanti insya Allah ibu siap meminta fulana buat diri." Jadi ditumbuhkan di dirinya bagaimana dia tetap mungkin untuk menikahi fulan. Jadi bicaranya adalah menikah yang halal. Sampaikan, kalau engkau mulai hubunganmu dengan yang haram seperti ini, takut nanti tidak berkah pernikahanmu. Karena takut nanti dia punya anak mengikuti orang-orang yang bakal menyesatkan dia. Di sini orang tua hadir memberikan nasihat kepada anak-anaknya. Mungkin emak-emak yang tua gak tahu Facebook ini itu, minta tolong sama yang tahu. Tolong lihatkan Facebooknya anak-anak, tolong lihatkan IG-nya anak-anak, dia itu berteman dengan siapa. Karena terus terang ada yang temannya itu laki-laki semua, maaf, yang homoseksual. Tolong diperhatikan anak-anak kita, dan sambil terus mendoakan mereka ya. Bagaimana cara menasehati suami yang diajak kajian rutin dia tidak mau? Banyak aja alasannya. Ya, sabar. Sabar lagi, dari awal sampai terakhir kajian kita ini tentang sabar menghadapi suami yang seperti itu. Kemudian para wanita, ketika suaminya gak mau kajian, jangan sering-sering dikasih nasihat. Jangan. Karena yang ditakutkan dia bosen sama istrinya, bukan bosen sama nasihatnya. Dia jadi jenuh sama istrinya sendiri. Terus gimana cara kasih nasihat? Cari waktu yang tepat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu enggak senantiasa ngasih nasihat sahabatnya. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakhawwaluna bil mau'izah makhafata sa'amati alaina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau ngasih nasihat kita itu jarang-jarang, karena khawatir kita bosan. Jadi istri ngelihat suaminya, kemarin udah dikasih nasihat, coba ana cari waktu yang lain. Dan kemudian kalau ngajak suami itu sambil dipijetin, dipijet kakinya, dipijet punggungnya. Bukan duduk dia lagi makan enak, si istri di depannya, "Bang, sampai kapan abang gak mau ikut kajian? Masya Allah, ini makan jadi gak enak ya mah." Tapi kalau lagi santai sambil dipijetin, ya insya Allah suami, "Insya Allah aku akan ikut kajian." Dan para perempuan, tunjukkan, tunjukkan, buktikan kepada suami bahwa setelah dirimu hadir di kajian, mendengarkan perintah-perintah Allah, ayat-ayat Allah, sabda-sabda Rasul SAW, engkau semakin melayani suami. Buktikan. Suami datang kerja bawa baskom dengan isi air hangat dan handuk, kakinya suami dibersihkan. Allahu Akbar. Suami heran, ikut aliran apa engkau? Pakai bersih-bersihin kaki segala gitu kan. Enggak, ini termasuk khidmat kepada suami. Bikin suami seneng. Kasih. Kita itu kalau naik pesawat, kadangkala ini ujian yang naik pesawat. Naik pesawat kadangkala nanti ada pramugari yang ngasih anduk yang apa? Yang anget ya, dikasih seperti itu. Lakukan itu di rumah. Suami pulang kerja kasih anduk yang hangat, tafadhol bang, biar dia usap wajahnya. Tanyakan kepada suami, "Abang mau yang dingin, yang panas, yang hangat, semuanya siap bang." Ketika suami melihat, ya Allah, dia akan semakin cinta. Dan kalau istrinya minta sesuatu, apa kata suami? "Sami'na wa ato'na." Selesai sudah. Tapi kalau mintanya sambil marah-marah ya, dia akhirnya ya gak akan pernah dengar. Banyak alasan, alhamdulillah masih ada alasan lah dia menolak. Tapi insya Allah dengan berjalannya waktu, semoga dia datang kajian. Anak saya yang kedua sekarang di pondok, tapi dia mau melanjutkan ke umum. Saya sangat sedih. Bolehkah saya memaksakan kehendak saya, apa sebaiknya saya lakukan? Ahibati fillah, ini jadi PR kita semua, teman-teman di Bukit Tinggi ini, untuk punya sekolahan umum tapi yang Islami, yang dipisahkan antara laki-laki dengan perempuan. Ana pernah sampaikan, gak tahu di tempat lain, di Jakarta itu ada sekolahan berdiri sebelum kita merdeka, yang mendirikan itu Belanda. Sekolah itu namanya Canisius. Lihat tahun 29-31 antara itu berdiri. Lihat, sekolah itu khusus laki-laki. Masa orang-orang Katolik bikin sekolahan khusus laki-laki? Pemerintahan Belanda bikin sekolahan khusus laki-laki, perempuan sendiri, laki-laki sendiri. Kenapa mereka pisahkan? Lalu sekarang muncul aktivis gender, oh gak boleh dipisahkan. Lo ini lo Belanda. Kalau engkau bicara jangan bawa-bawa agama, ini. Kalau bicara secara logika, tujuan sekolah itu apa? Supaya anak-anak itu pinter, supaya anak-anak itu sukses. Dan sampai hari ini, sekolah Canisius itu mengeluarkan orang-orang yang jadi menteri, jadi apa ini itu. Sekolahnya umum jemaah, khusus laki-laki. Lalu kita gak bikin sekolah khusus laki-laki. Bikin sekolah umum khusus laki-laki, sekolah khusus perempuan, umum gak ada masalah. Tapi dikasih muatan-muatan yang membuat mereka tetap menjaga keimanan mereka. Kalau Belanda sudah berpikir laki-laki perempuan kalau dikumpulin jadi apa? Jadi sekolah. Gak jadi sekolah, jadi pacaran tuh anak-anak. Na'udzubillah. Kalau kita melihat ya, hasil sensus tahun berapa ya, tahun 2000-an mungkin, itu 67% kira-kira anak-anak sekolah itu udah gak gadis lagi, jam. Udah enggak, mereka udah pergaulan bebas, jam. Ini berbahaya. Makanya kalau sang ibu takut wajar, tapi kita perlu cari solusi. Kalau dia mau sekolah umum, ya bagaimana kita buatkan sekolahnya. Dan bisa aja mah, bukan satu hal yang berat, sulit, gak mungkin. Bisa, kalau Belanda aja sebelum kita merdeka sudah bikin mereka. Barakallahu fikum. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana cara khusyuk dalam sholat? Ya, bicara sholat ini, itu pertanyaan yang pertama akan ditanyakan kepada kita di kuburan. Dan orang kalau sholatnya khusyuk, dia tidak akan merasakan beban dengan sholatnya. Orang kalau khusyuk sholatnya, mau baca Al-Baqarah, imamnya nikmat buat dia. Antum bisa melihat Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu masuk ke Masjidil Haram habis Isya sholat witir satu rakaat jemaah, dimulai dengan membaca Alif Lam Mim, ditutup dengan membaca Minal Jinnati Wan Nas. 30 juz karena khusyuk. Tapi kalau enggak khusyuk, imamnya panjang sedikit, antum bertanya-tanya, apa imamnya salah, lupa. Padahal antum yang sedang tidak khusyuk. Bagaimana supaya kita bisa khusyuk? Minta sama Allah. Minta qalban khashian. Hati yang tunduk ya. Kemudian kondisikan diri kita. Kita ini sedang menghadap Allah. Kita sedang berbicara sama Allah Azza wa Jal. Yang dari awal sampai akhir kita menyebut nama Allah Azza wa Jal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Terus kita sebut nama Allah Azza wa Jal. Hadirkan bahwa engkau sedang beribadah, sedang memohon, sedang bermunajat kepada Allah Azza wa Jal. Ketika itu hadir, sejadah dengan model apapun tidak akan mengganggu. Antum lihat bagaimana sahabat dipanah. Dia sedang sholat malam, ada panah. Dia tetap membaca ayat yang dia baca, panah kedua, dia tetap, dia tidak ingin memutuskan apa yang dia baca. Lupa dengan kondisi yang ada. Ketika dia sibuk dengan apa yang dia baca, sibuk dengan gerakan yang dia lakukan, ketika dia sujud, dia merasa memang sedang tunduk kepada Allah Rabbul Alamin. Dan ini diperlukan usaha untuk memahami bacaan sholat kita. Tolonglah ibu-ibu, mak-mak ini hafalan Qur'annya seperti umurnya. Hafalan Qur'annya seperti umurnya. Yang umur 60 tahun, ya 60 surat. Apa enggak bisa satu tahun satu surat? Satu tahun ya, Ma. Satu surat. Yang umur 37 tahun, paling enggak sudah selesai juz amma. Juz amma itu 37 surat. Selesai sudah. Setahun satu surat enggak bisa? Bisa, tapi enggak mau. Enggak punya niat. Maka tolong niatkan dan usahakan ketika sudah hafal dia fahami maknanya, sehingga ketika pagi mamanya sholat subuh dia baca amma yatasaalun sama wan naziat, nanti sholat duhur dia baca abasa wa tawalla sama baca at-takwir mamanya. Jadi dia bacaannya itu 17 rakaat. Yang baca surat berapa rakaat? Mana sih? Dari 17 rakaat yang baca surat berapa? 10. Ah, itu 10 surat yang berbeda-beda. Itu juga akan membantu khusyuk. Tapi surat subuh qul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbil falaq. Salat zuhur qul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbil falaq. Enggak apa-apa kalau bicara sah, enggak apa-apa, enggak dosa. Tapi kan kita bicara ingin khusyuk. Gimana supaya kita naik tingkat? Maka salah satunya difahami makna yang dia baca. Al-Fatihah. Oh, anda sudah tahu sama artinya. Haibati fillah. Ulama itu sudah tahu sama artinya Al-Fatihah, tapi baca tafsirnya, baca tafsirnya, baca tafsirnya, baca secara berkala itu tafsirnya. Tiap bulan baca tafsir Al-Fatihah. Supaya kita, atau nanti kita sudah mulai enggak khusyuk, baca lagi. Itu insyaallah membantu kita khusyuk. Dan ya, bacaan-bacaan rukuk sujud itu juga enggak satu bacaan. Ada macam-macam yang diajarkan Nabi SAW. Usahakan kita membaca beberapa yang diajarkan Rasulullah SAW. Baik, barakallahu fikum. Pertanyaan selanjutnya. Ana mau nanya Ustaz, seandainya istri yang suaminya tidak masuk surga, dan dengan siapa istri yang masuk surga pasangannya Ustaz? Barakallahu fiik. Naam, ahibati fillah. Ada yang suaminya murtad, artinya enggak mungkin masuk surga. Tapi ada yang suaminya ahli maksiat. Dia masuk neraka, mungkinkah masuk surga? Mungkin. Karena dosa yang tidak diampuni cuma satu, yaitu syirik. Selama dia tidak melakukan kesyirikan, berarti ada kemungkinan masuk surga. Baik, kalau ada kemungkinan masuk surga, berarti istri ini akan menunggu suaminya. Karena boleh jadi istri memberikan syafaat kepada suaminya. Tapi gimana Ustaz kalau istrinya gak kepingin kumpul lagi sama tuh suaminya? Kadang-kadang kan, ya Allah, kumpul lagi sama orang ini. Kalau sudah masuk surga, tidak ada lagi keburukan. Suamimu akan menjadi lelaki yang paling indah untuk diri. Karena kalau sudah masuk surga, semuanya dibersihkan. Maka yang masuk neraka itu dalam rangka pembersihan. Dan di surga itu enggak ada yang jomblo. Enggak ada. Laisa fil jannati a'zab, kata Nabi SAW. Enggak ada yang enggak punya pasangan hidup di sana. Jadi kalau ada perempuan pun umpamanya yang dia mati belum menikah, atau dia mati janda diceraikan, ya sudah, nanti dia akan mendapatkan pasangannya. Siapa? Ya tergantung amalannya kalau sudah masuk surga nanti. Barakallahu fikum. Bolehkah mendoakan suami mati tapi belum selesai pertanyaannya, Mas. Bolehkah mendoakan suami mati dalam husnul khotimah, saking kesalnya? Jadi kayak kepingin suaminya cepat mati sebenarnya. Dia mau gugat cerai kayaknya berat, tapi kalau suami mati ahsan lah. Boleh enggak? Yang pertama, kita tidak boleh memintakan keburukan. Tapi kalau kita memintakan kebaikan buat dia, ya Allah jadikan mati buat dia sebagai tempat istirahat dari dosa-dosa dia, boleh. Dan jadi kalaupun memang dia hidup, jadikan hidup itu penambah kebaikan dia. Jadi istri doakan yang baik buat suaminya. Jadi belum tentu sang suami kalau mati cukup amalannya, boleh jadi gak cukup gitu loh. Mungkin dia memang harus melewatin kehidupan yang lebih panjang lagi, tapi ke istri kan capek menghadapi suami seperti itu. Maka doakan, ya Allah kalau kehidupan buat suamiku itu baik, hidupkan dia. Tapi kalau mati itu baik, matikan dia supaya dia istirahat dari perbuatan dosanya. Apakah menahan amarah jika marah dalam hati? Apakah menahan amarah jika marah dalam hati? Nah, iya, kesel ya. Kesal. Orang kesal dalam hatinya, dia menahan kesal, jangan sampai melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik. Enggak masalah. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Idza ghadiba ahadukum falyaskut." Kalau seseorang di antara kalian marah, emosi, kesal tadi, diem. Artinya hatinya panas tapi mulutnya diem. Soalnya kalau dia ngomong, maka yang akan keluar itu ya insya Allah gak baik. Kadangkala kebun binatang keluar dari mulut. Dan terjadi. Orang kalau sudah marah, antum kebayang gak jamaah? Ada seorang suami yang bunuh istrinya sendiri. Ada istri yang suaminya lagi tidur, disiram bensin sama dia, dibakar suami. Apa penyebabnya? Marah, kesal hatinya. Maka ketika seorang sedang kondisi marah, kalau dia mau ngomong diem, kalau dia berdiri duduk, kalau dia duduk sedang marah, kata Nabi SAW, falyatoji, rebahan, supaya dia tidak mudah melampiaskan amarahnya dengan perbuatan. Kalau sedang marah di rumah itu, ya udahlah, cari suasana yang baru. Jadi kalau bicara ketika seorang menahan dengan dalam hatinya, enggak ada masalah dia menahan amarah gitu. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la taghdab walakal jannah, jangan marah kamu masuk surga. Artinya kita gak marah aja sudah dimudahkan masuk surga. Tapi gimana kadangkala yang menyakitin kita itu orang yang kita cintai? Ya sabar. Bagaimana cara anak berbakti kepada orang tua yang sekarang ikut suami jauh sekali dari orang tua? Ini anak perempuan ya. Iya. Ingat, kewajiban berbakti kepada orang tua itu untuk anak laki dan anak perempuan. Kewajiban berbuat baik kepada orang tua itu sebelum menikah dan sesudah menikah. Kewajiban berbakti kepada orang tua itu setelah orang tua meninggal dan ketika orang tua masih hidup. Bagaimana dengan anak perempuan ketika ikut suami? Wajib dia berbakti kepada orang tuanya dengan segala keterbatasan dia. Yang pertama, yang suami tidak bisa menghalangi, yang tidak perlu izin suami, mendoakan orang tua. Doakan abahmu, doakan ibumu, terus doakan, mohonkan kepada Allah Azza wa Jalla kebaikan buatnya. Yang kedua, yang mungkin bisa dilakukan adalah dengan telpon. Abah gak bisa telpon orang tuanya, ya kadangkala ada kondisi yang orang tua di kampung, Ustaz. Gak ada handphone di sana, Ustaz. Emangnya ada daerah di Bukit Tinggi yang belum ada sinyal? Gak ada. Semua sudah ada sinyal. Alhamdulillah. Artinya kan bisa telpon sudah sama orang tua. Yang ketiga, jangan menceritakan dukamu kepada orang tua. Kalau bicara telpon, jangan menceritakan duka, luka, susah kepada orang tua. Kesian orang tua. Engkau sudah gak bisa hadir memuliakan orang tua, engkau kasih beban dengan cerita-cerita yang menyakitkan hati orang tua. Akhirnya jadi pikiran orang tua sama anaknya, gak enak tidurnya, gak enak makannya, gara-gara anaknya sendiri. Katanya kau ingin berbakti. Terus gimana, Ustaz, kalau anak punya masalah, curhat sama siapa? Curhat sama Allah Azza wa Jalla. Curhat kepada orang yang insya Allah bisa membantumu. Cari ustaz, cari orang di sana. Tapi orang tua jangan. Kecuali nanti kondisinya sudah terpaksa. Artinya sang anak, anak sudah berusaha, kayaknya abah ibu harus tahu. Ya gak masalah. Kalau sudah mentok, tapi kalau belum, jangan. Karena cerita duka anak itu melukai hati orang tua. Jadi kalau telpon, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Gimana suamimu? Masya Allah. Ana makasih banyak sama abah, sama ibu. Telah memiliki suami buat aku yang Masya Allah. Padahal dia tahu suaminya ya kurang Masya Allah sebenarnya. Tapi ya supaya orang tuanya senang. Ketika punya kelebihan rizki, kirim sama orang tua. Kemudian diantara bentuk kebaktian anak sama orang tuanya, bagaimana anak perempuan ini membantu suaminya berbakti kepada kedua orang tuanya, sehingga suami membantu istri berbakti sama orang tuanya. Jadi udah, jangan nuntut sama suami, tapi berusaha engkau memberikan yang bisa engkau berikan kepada suami dan mertua. Semoga mereka akan peduli sama dirimu dan dengan kedua orang tuamu nanti. Barakallahu fikum. Apa hukum pembantu perempuan yang menginap di rumah? Enggak apa-apa nginep. Yang enggak boleh berduaan dengan majikan laki-laki. Nginep di rumah sama majikan laki-laki, enggak boleh. Kadangkala sang istri umpamanya keluar kota, ini berduaan di sana, maka berbahaya. La yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wasyaitan rajim. Tidaklah seorang laki-laki berduaan dengan perempuan yang bukan mahramnya, melainkan yang ketiganya siapa? Syaitan. Gimana, Ustaz? Kondisi istri sakit di rumah sakit. Dia di opnam enggak boleh ditunggu. Sedangkan ana di rumah sama pembantu karena ada anak-anak. Apa solusinya? Nikah sama pembantu? Boleh enggak?
1: Boleh.
0: Boleh. Kalau itu solusi. Kalau itu solusi. Kalau enggak, ya harus cari keluarga mungkin yang bisa. Enggak boleh berduaan karena nanti setan akan godain mereka, jemaah. Apa hukumnya anak perempuan bersunat? Karena umumnya sekarang medis, secara sekarang medis tidak menerima khitan perempuan. Iya, pendapat yang mungkin lebih kuat, khitan buat perempuan itu dianjurkan ya. Kalau memang medis enggak anu ya enggak ada masalah insyaallah. Barakallahu fikum. Ustaz, ana mau bertanya. Ini Masya Allah. Ini apa namanya, bungkus bukunya yang dibikin tulisannya. Suami ana bekerja di sebuah perusahaan. Ana tahu di tempat kerja suami ana itu ada teman ngobrol, ada teman canda tawa dan sebagainya. Sementara ana di rumah yang kesehariannya jadi ibu rumah tangga tanpa teman ngobrol, tanpa teman canda tawa. Kalau ana mau curhat aja semenit tentang keluh kesah setelah seharian kerja, suami kayak cuek dan tidak peduli. Ana tahu kalau suami ana capek pulang kerja. Yang mau ana tanyakan, gimana solusinya Ustaz biar suami ana mau peduli sama curhat ana? Syukron Ustaz. Ya, sebenarnya hal ini gampang-gampang sulit. Gampang tapi sulit. Apa yang harus dilakukan seorang istri? Ketika suami tidak ada di rumah, manfaatkan waktumu untuk menambah ilmu dan mendekatkan diri kepada Allah. Jadi dengan tidak adanya suami, engkau di rumah, kadangkala dia belum punya anak, manfaatkan waktu itu untuk menambah hafalan Quran, untuk ikut kajian online. Apa yang bisa dilakukan sehingga manfaat banget. Yang kedua, ketahuilah apa kesenangan suami. Ada suami yang suka, umpamanya suka mancing ikan. Ketika suami pulang kerja, istri berusaha untuk mengomong sesuatu yang jadi kesenangan suami. Bang, ternyata di sungai situ, bang, itu banyak ikannya, bang. Wah, suami, tahu dari mana engkau? Ini sesuatu yang menarik buat suami. Jadi berusaha istri membuat obrolan yang suaminya memang tertarik. Tapi kalau dengarkan curhatan istri, kadang-kadang suami belum tertarik. Tapi kalau sudah connect nih sama suami, ngobrolnya udah mulai enak, insya Allah ketika istri hendak menceritakan sesuatu, dan sekali lagi, istri itu punya sesuatu yang indah yang membuat suaminya insya Allah bisa menerima dia. Contohnya tadi ketika mau ngobrol sama suami, suami datang, jangan ditanya dari mana. Udah tahu dari tempat kerja. Nah, tanyain kepingin apa, mau apa abang. Kemudian tadi kalau bisa pakai sepatu dibukain, kos kakinya dibukain. Insya Allah. Ada istri yang kayak gitu sama suaminya, jemaah. Ada apa enggak ada? Ketika suaminya berangkat kerja, dia lihat di jendela sampai hilang. Ada kalau suaminya berangkat kerja, suaminya keluar, tutup pintu langsung pegang handphone. Coba engkau benar-benar melayani suami. Tapi kan ana punya hak, oke, engkau punya hak, tapi kan suami gak ngasih sekarang hak untuk mendengarkan curhat ini tuh. Istri harus membuat kondisi di rumah itu mendukung dia, suami mau dengar curhatan dia. Kemudian kalau dia belajar ilmu sambil suaminya istirahat, bang, abang sambil tiduran lah, ana pijet, bang. Ngomong sang istri, bang, ana tadi dengerin kajian, ternyata pintu surga itu ada 8, bang. Kira-kira kita ini masuk dari pintu yang mana, bang, ya? Itu obrolan menarik itu. Iya ya, jangan-jangan gak ada yang bisa kita masukin sama sekali. Padahal pintunya 8, tapi karena amalan kita gak ada, maka berusaha. Kemudian istri berusaha untuk senantiasa berdoa untuk suaminya. Bukan mengeluh. Dia menerima suaminya apa adanya. Pada akhirnya ketika dia menerima suami apa adanya, tenang dia. Tapi kalau dia membandingkan suaminya dengan suaminya orang lain, bencana. Dan ini pesan buat para ibu-ibu, jangan pernah menyebutkan laki-laki lain di hadapan suamimu. Jangan. Fulan, fulan. Lah, kecuali dalam urusan agama. Contoh, ya Allah, bang, fulan lagi berangkat umroh, bang. Semoga suatu saat kita bisa berangkat bersama keluarga. Tapi kalau bicara fulan itu perhatian sama keluarganya, kalau habis asar duduk ngobrol sama keluarganya, mulai dia sebutkan hal itu, biasanya sang suami akan gak peduli sama istrinya. Pernah ada kejadian seorang istri punya suami kaya raya aja. Kaya raya suami. Yang namanya orang kaya punya banyak kesibukan, punya banyak bisnis. Istrinya mengeluh. Kata istrinya, "Bang, abang ini kok gak punya waktu sama keluarga," kata dia. Lihat tuh, suaminya tetangga. Suaminya tetangga ini, wah, ada yang lempar fulus ya, mah. Suaminya tetangga ini, "Bang, sering, memang kerjaannya gak terlalu banyak tuh, dan bukan orang yang mampu." Apa yang terjadi? Subhanallah, sama suaminya dikasih kerjaan aja. Dibukakan usaha ini itu, akhirnya sibuk suami tetangganya. Istrinya ngomong, "Bang, engkau tahu ternyata suami tetangga kita sekarang jarang pulang, Bang." Siapa yang bikin dia jarang pulang? Suaminya. Karena dikasih kerjaan sama dia. Jadi kadang-kadang istri ini, terimalah suamimu apa adanya. Ya udah, suami kayak gitu, selama dia tidak melakukan dosa mungkin berkaitan dengan hak dia, terimalah dia sambil diperbaiki perlahan-lahan. Orang kalau menerima itu, jamaah, semua jadi indah. Nah, mengizin minum dulu. Bismillah. Semoga Ustaz dan keluarga senantiasa dalam lindungan Allah. Ustaz, apa suka sama seseorang itu termasuk zina hati, Ustaz? Enggak. Cinta kepada seseorang, suka sama seseorang itu, ya hal yang wajar, selama tidak mengantarkan dia untuk memikirkan yang tidak-tidak. Selama tidak membuat dia menunggu-nunggu dia kalau datang, lewat ditungguin ya, diliatin. Jadi hal yang wajar selama kita tidak mengikutin panggilan-panggilan cinta yang ada di dalam hati tersebut, jemaah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lam yura lil mutahabbain mithlun nikah." Tidak pernah dilihat dua orang yang memadu kasih seperti pernikahan. Jadi orang tua kalau melihat putrinya ada rasa sama fulan, berusaha bagaimana menikahkan dia. Bukan malahan ya membuat keduanya berhubungan di luar pernikahan. Jangan sampai. Jika ada seorang lelaki pilihan orang tua dan seorang lelaki yang kita suka dan mereka sama-sama masya Allah soleh, lalu pilihan mana yang paling baik, Ustaz? Mana ibu-ibu? Yang paling soleh di antara keduanya. Cuma seperti ini. Gimana kalau Anda gak suka dengan yang pilihan orang tua? Anda suka sama fulan dan orang tua juga menerima sebenarnya fulan. Maka lebih baik yang kau sukai. Karena yang akan menjalankan pernikahan siapa? Sang anak. Kalau dua-duanya orang soleh tadi. Di masa Nabi SAW pernah ada satu perempuan yang dinikahkan sama bapaknya tanpa persetujuan dia. Akhirnya anak perempuan ini datang mengadu kepada Nabi SAW. Dipanggil orang tuanya. Nabi mengatakan, jangan paksa anak kalian gitu loh. Al-bikru tusta'dhan. Anak gadis itu diminta izinnya. Diminta izinnya. Jadi kalau anak gadis, ini gadis dulu jemaah ya. Ya mungkin sekarang masih ada gadis-gadis yang menjaga kehormatan dirinya, itu diminta izinnya. "Nak, ada fulan mau melamarmu, gimana? Engkau mau?" Kalau dia diem berarti mau. Kalau diem berarti mau. Kalau nangis belum tentu. Kalau air matanya panas berarti dia marah, gak mau. Tapi kalau air matanya dingin berarti dia bahagia. Dia nangis, "Ya Allah, ini yang aku tunggu-tunggu." Bisa jadi jamaah. Jadi tangisan itu bisa jadi karena sedih, bisa jadi karena kegembiraan. Orang itu bergembira. Wal wasayyib tustamad. Janda itu, nih yang punya anak janda atau yang sedang menjanda, janda itu ditunggu perintahnya. Jadi orang tua tolong kalau punya anak janda enggak seperti anak gadis. Anak janda ini kadangkala, "Bah, aku kok mau menikah sama fulan ya." Ya sudah, ayahnya melihat orang soleh, kawinkan. Ditunggu perintahnya. Beda sama anak gadis. Bagaimana cara bertobat kepada Allah agar kita yakin bahwa dosa kita sudah diampuni Allah Azza wa Jalla? Ahibati fillah, yang pertama hendaklah kita berbaik sangka ya. Allah itu Tawwabur Rahim. Selama syarat-syarat dan ketentuan tobat itu kita penuhi. Yang pertama, kita menyesali. Yang kedua, kita meninggalkan dosa itu, meninggalkan. Yang ketiga, bertekad untuk tidak mengulangi. Kalau ada hubungan sama manusia, kita minta maaf atau kita minta dihalalkan. Apabila persyaratan itu terpenuhi, insya Allah tobat kita diterima. Dan tolong tinggalkan masa lalu. Ada orang yang punya masa lalu yang kelam, tapi dia masih bangga dengan masa lalu dia. Bangga. Seharusnya dia menyesal dengan masa lalunya. Dia menutupi masa lalunya. Tapi kadangkala ada pikiran, "Oh, ana dulu kumpul sama saib-saibnya. Oh, saya dulu Pak Ustaz. Oh, jangan ditanya." Cerita dosa-dosa dia dengan bangga. Ini yang tidak boleh. Tapi kalau dia menceritakan dengan penuh penyesalan, ingin mengatakan sekarang alhamdulillah, itu enggak ada masalah. Tapi kalau cerita untuk sebuah kebanggaan, maka ini akan menyebabkan di tengah jalan biasanya dia akan balik ke dosa-dosa yang lalu. Dengan cara seperti itu kita berbaik sangka Allah menerima tobat kita. Tapi takut enggak diterima, ya udah perbanyak amal soleh. Takut enggak diterima, perbanyak amal, terus memperbanyak amal kebajikan kita.
2: Makanya
0: ada dosa.
2: 95.1 FM Roja Kendari. Menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
3: Kami akan hadirkan di layar kaca Anda.
4: Para pendengar Radio Roja,
3: insyaallah. Jazakumullahu khairan bagi Anda para pemirsa Roja TV yang
5: dan
3: telah
5: lagi kami hadirkan untuk Anda program acara kajian ini secara langsung.
6: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
7: Dalam pembahasan rutin dari kitab Minnatul Alimir Raqib Alaman Yargobu Fi Fawaidil Ahadithil Mukhtaroh Min Sahihit Targhibi Wat Tarhib, disampaikan secara langsung oleh guru kita Ustaz Naam Mubarak Ba'amu'alim LCMHI Hafizahullah dari STDI, maksud kami dari Stai Ali Naam. Ikhwata Islam wa'azakumullah, setelah penyampaian materi silakan nantinya Anda dapat bergabung bersama kami untuk bertanya seputar pembahasan di line telepon 021-823-6543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 021-823-6543. Dan di kesempatan ini pembahasan berkaitan dengan tema perintah untuk menjalankan sunnah dan menjauhi bid'ah. Selanjutnya kita persilakan kepada Al-Ustadz Faleta Fadol Mashkur Ustadz.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati amalina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita kembali bertemu di dalam pembahasan fawaid dari hadis-hadis pilihan dari kitab Sahih At-Targhib yang ditulis oleh Imam Al-Allama Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahmatullah alaih. Pada pertemuan yang lalu kita bahas hadis tentang innama akhsha alaikum syahawatil ghayyi fi butunikum wa furujikum wa mudhillatil hawa. Sesungguhnya yang aku takutkan menimpa kalian adalah syahwatul ghaib. Ya, syahwat yang bisa menyesatkan kalian. Fi syahwatul ghaib fi butunikum. Ya, keinginan-keinginan untuk memenuhi perut sehingga membuat seorang tidak mengenal halal dan haram. Innama akhsha alaikum syahawatil ghayyi fi butunikum wa furujikum. Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah syahwat yang berkaitan dengan perut dan berkaitan dengan kehormatan atau kemaluan. Wa mudhillatil hawa, dan hal-hal yang menyesatkan dari hawa nafsu yang diikuti. Nah, ingin saya tambahkan pada kesempatan yang baik ini tentang perbedaan antara ar-rusdu wal-ghayyu wal-dhalal. Para ulama menyebutkan bahwa ar-rusdu itu petunjuk, itu artinya yang dimaksud ar-rusd ma'rifatul haqqi wattiba'uhu. Ini ar-rusd, mengenal, mengetahui kebenaran dan mengikutinya. Mengenal atau mengetahui kebenaran dan mengikutinya. Wa ammal ghayyu fa huwa ma'rifatul haqqi wa adamu ittiba'ihi. Sedangkan al-ghayy, ya, mengetahui kebenaran namun tidak mengikutinya. Itu yang dimaksud al-ghayy. Wa amma dhalal, adapun dhalal, kesesatan, fa huwa adamu ma'rifatil haqqi bil kulliyah. Seorang tidak mengetahui kebenaran sama sekali, itu namanya dhalal. Namanya dhalal. Jadi ketika Nabi SAW menyebutkan di sini, innama akhsha alaikum syahwatil ghayy, syahwat al-ghayy, yang disebut dengan al-ghayy yaitu ma'rifatul haqqi wa adamu ittiba'ihi. Seorang mengetahui kebenaran, mengetahui ilmu, tetapi tidak diikutinya. Tapi tidak diikutinya. Jadi dia mengikuti syahwatnya. Dia tidak mengikuti kebenaran, tapi mengikuti keinginan syahwatnya yang berkaitan dengan butun, berkaitan dengan perut, dan furuj, dan berkaitan dengan kemaluan. Ini makna atau perbedaan antara al-ghayy wal-dhalal wal-rusd. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya, yaitu hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. An Anas radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ammal muhlikatu fashuhun muta wa hawan muttaba'un wa ijabul mar'i bi nafsihi. Jadi adapun yang dimaksud dengan al muhlikat, kata Nabi alaihi wasallam, hal-hal yang membinasakan seorang itu di antaranya adalah shuhun muta. Nanti kita akan jelaskan apa makna shuh. Syuhun muta', orang yang tamak, rakus, yang diikuti. Karena syuhun ini adalah ketamakan. Syuhun. Kemudian wahana wahawan muttaba'un, dan hawa nafsu yang diikuti. Hawa nafsu yang diikuti, ini termasuk yang akan membinasakan seorang. Wa ijabul mar'i bi nafsihi, dan kekaguman seseorang terhadap dirinya. Ujub atau ijab bi nafsihi, mengagumi di dirinya. Ini disebutkan dalam hadis ini tiga hal yang menjadi penyebab seorang itu binasa. Syuhun muta', ya, dia taat kepada ketamakannya, dia tamak terhadap sesuatu, ya, dan dia mengejar ketamakannya itu, ya, dia taat untuk mendapatkan apa yang menjadi ketamakannya. Kemudian hawan muttaba', hawa nafsu yang diikuti, dan ijabul mar'i binafsihi, seorang ijabul mar'i binafsihi, kegaguman seorang terhadap dirinya sendiri. Para ulama menyebutkan tentang makna hadis ini, fasyuhun muta', asyuhu syiddatul hirsi ala syai', ya. Jadi keinginan yang luar biasa terhadap sesuatu, ya, dalam mencarinya dan menghasilkannya, memperolehnya. Ini dimaksud dengan asyuh, ya, jadi syiddatul hirs ala syai, sangat tamak, sangat berkeinginan untuk mendapatkan sesuatu. Kemudian hadis ini memberikan banyak pelajaran kepada kita, ya, bahwa di antara pelajaran yang diambil dari hadis ini, ya, yang pertama bahwa ada amalan-amalan yang membinasakan seorang. Jadi a'malul abdi minha ma sabbaba najatan najata sahibiha wa minha ma sabbaba halakahu. Di antara perbuatan-perbuatan manusia atau seorang hamba itu ada yang menyebabkan dia selamat, ya, dari azab Allah, dan ada di antara amal-amal manusia yang menyebabkan dia celaka, yang menyebabkan dia binasa. Nah, minal muhlikat syuhun muta', ya, di antara hal-hal yang membinasakan seseorang itu adalah, ya, syuhun muta'un, jadi ketamakan seorang kepada sesuatu dan dia ikuti untuk mendapatkan apa yang dia tamak, itu syuhun muta'. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa asyuh sifat tamak, ya, terhadap sesuatu ini min akbah sifat, salah satu di antara sifat-sifat yang paling jelek. Karena apa? Sifat ini, ya, bisa bertentangan dengan keimanan. Seorang beriman pada Allah Azza wa Jalla, bahwa Allah memberikan rezeki kepada dia, ya, apa yang Allah berikan pada dia tidak mungkin lari ke tempat lain, tentu dia tidak akan tamak. Ya, jadi sifat tamak yang berlebihan ini ada bertentangan, berlawanan dengan iman seseorang. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "La yajtami'u ghubarun fi sabilillahi wa dukhanu jahannam fi jawfi 'abdin abada." La yajtami'u ghubarun fi sabilillah. Tidak akan bertemu debu yang berterbangan dalam peperangan di jalan Allah, wa dukhanu jahannam, dan dia tidak akan bertemu dengan asap api neraka. Ini menunjukkan bahwa orang-orang yang jihad fisabilillah, ya, mereka ketika ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla dan berjihad, maka mereka akan diselamatkan oleh Allah dari api neraka. لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد أبدا. Tidak mungkin ketemu dalam diri seseorang, ya, orang yang berjihad dan jalan Allah, hentakan-hentakan kakinya atau kuda-kuda perangnya

الرحم ولا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا. Dan tidak akan bertemu sifat tamak, ya, dan iman dalam hati seorang hamba selamanya. Artinya seorang yang mukmin, seorang beriman pada Allah, yang yakin pada Allah, bahwa Allah yang memberikan dia rezeki, Allah yang menetapkan segala sesuatu bagi dirinya, ya, ini tidak mungkin bertemu dengan sifat tamak, rakus, ya, terhadap sesuatu. Makanya orang beriman mereka selalu bersyukur pada Allah Azza wa Jalla. Ya, orang-orang mukmin, ya, apa yang Allah berikan pada mereka, mereka bersyukur pada Allah Ta'ala. Apa yang Allah berikan, mereka bersyukur. Apa yang belum mereka dapati, ya, mereka tidak tamak. Mereka tahu bahwa itu adalah bukan miliknya. Mereka yakin bahwa seandainya dia akan mendapatkan hal itu, Allah akan berikan pada dia. Tapi dengan cara dan pola ketamakan, sampai terkadang menerjang hal-hal yang haram, ya, gara-gara ingin mendapatkan sesuatu, ini adalah satu perbuatan yang jelas, ya, bertentangan dengan iman seseorang. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang peringatan dari sifat-sifat yang ada di dalam hadis ini. Di antaranya adalah sifat yang tercela, asyuh. Ya. Asyuh. Ketamakan yang luar biasa. Mengapa demikian? Karena asyuh ini, sifat tamak ini tadi, ya, dapat menyebabkan terjadinya kezaliman di muka bumi ini. Seorang karena tamak, karena rakus, ya, terhadap sesuatu, membuat dia, menjadikan dia berbuat kezaliman, menjadikan dia korupsi, menjadikan dia mencari harta dengan tidak halal, ya, karena ketamakannya. Ya. Maka dari itu sifat ini adalah sifat yang tercela. Kita diingatkan untuk jangan sampai memiliki sifat yang buruk ini. Ya. Dan Nabi alaihissalam telah menyebutkan, ya, tentang syuh ini tadi yang dapat menyebabkan perbuatan kezaliman, menyebabkan putusnya silaturahim, menyebabkan pertumpahan darah, ya, menyebabkan makan harta dengan tidak halal. Ini sudah diingatkan oleh Nabi alaihissalam dalam hadis, ya, yang sahih. Beliau bersabda, ittaqul zulma fa inna zulma zulumatun yawmal qiyamah. Takutlah kalian dari berbuat kezaliman, karena sungguhnya perbuatan kezaliman itu adalah kegelapan-kegelapan di hari kiamat kelak. Wattaqushuha, dan takutlah kalian dari sifat tamak, sifat rakus yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Karena apa? Fa inna syuha ahlaka man kana qablakum. Karena sungguhnya sifat syuh itu, ketamakan itu, telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Jadi sifat ini telah membinasakan orang-orang sebelum umat ini. Apa bentuk mereka tidak selamat karena sifat ini? Hamalahum ala an safaku dima'ahum. Jadi sifat tamak rakus ini telah menyebabkan mereka, ya, mendorong mereka untuk menumpahkan darah, bunuh-membunuh karena tamak. Wastahallu maharimahum, dan menghalalkan hal-hal yang haram di antara mereka. Ya. Hadis ini hadis riwayat Imam Muslim. Dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa iyyakum mashuha, hati-hati kalian, waspada kalian dari sifat tamak dan rakus. Fa inna

asyuha ahlaka man kana qablakum. Karena sungguhnya sifat ini telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Amarahum bil qati'ati. Sifat syuh ini membuat menyuruh mereka untuk apa? Putus silaturahim. Faqata'u. Maka mereka putuskan silaturahim. Wa amarahum bil bukhli fabakhilu. Sifat ini telah menyebabkan mereka itu memerintahkan mereka untuk pelit. Ya. Maka mereka pun melakukan hal tersebut. Mereka pelit. Ya. Wa amarahum bil fujur fafajaru. Dan sifat ini telah memerintahkan mereka untuk berbuat perbuatan jelek, perbuatan jahat, dan mereka lakukan hal tersebut. Nah, ini menunjukkan tentang bahayanya sifat yaitu asyuh. Itu dapat membinasakan seseorang. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang peringatan dari mengikuti hawa nafsu. Ya, wahawan muttaba. Ya, jadi hal-hal yang membinasakan manusia diantaranya adalah hawa nafsu yang diikuti. Ya. Karena mengikuti hawa nafsu itu, ya, menyebabkan seorang meninggalkan kebenaran, ya. Menyebabkan seorang dengan mengikuti hawa nafsu menyebabkan dia menyimpang dari sunnah, ya, menyimpang dari ajaran Allah dan Rasulnya karena mengikuti hawa nafsu. Makanya Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-50, fa in lam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Jika mereka tidak menjawab panggilanmu wahai Muhammad, maka ketahuilah annama yattabi'una ahwa'ahum. Ketahuilah bahwasanya mereka sebetulnya pada hakikatnya mengikuti hawa nafsu mereka. Wa man adallu mimman ittaba hawa bighairi hudan minallah. Dan adakah orang yang lebih sesat dari orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa ilmu, ya, tanpa petunjuk dari Allah Ta'ala. Ya. Jadi ayat ini atau hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa seorang yang tidak mau ikuti hawa nafsu, seorang yang mengikuti hawa nafsu, dia berarti akan menyimpang dari yang hak. Kemudian yang keenam atau pelajaran berikutnya dari hadis ini, an-nahyu 'anil ijab bin nafs, larangan, ya, mengagumi diri kita. Seorang ketika dia berhasil dalam satu pekerjaan, satu usaha, atau berhasil dalam menuntut ilmu misalnya, itu jangan sampai dia itu ujub dengan dirinya, ya. Karena sifatnya adalah sifat yang melalaikan seorang dari sumber nikmat yang diberikan padanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mengandalkan dirinya, memuji dirinya, ya. Dan oleh karena itu kita dilarang, bahkan termasuk hal yang membinasakan seorang adalah al-ijabu bin nafs, seorang mengagumi di dirinya sendiri, ya. Coba kita lihat kisah tentang Qarun, yang dia dari kaum Nabi Musa, dari Bani Israel. Dia diberikan harta yang banyak, rezeki yang banyak oleh Allah Ta'ala, namun dia menyombongkan dirinya, ya. Qarun berkata, qala innama utitu ala ilmin indi. Aku mendapatkan harta ini, kekayaan ini, karena ilmuku, ya. Ini disebutkan dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-78. Ya. Jadi Qarun membanggakan dirinya, melihat bahwa harta yang dimilikinya itu adalah dari hasil usahanya, dari upayanya. Dia lupa bahwasanya itu semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menyombongkan diri, dia mengatakan
Qala innama utituhu ala immin indi. Aku diberikan harta ini. Aku peroleh harta ini karena ilmu yang ada pada diriku. Dia lupa kepada Allah Azza wa Jalla yang memberikan rezeki kepadanya, yang memberikan harta tersebut kepadanya. Akhirnya apa? Dia dibinasakan oleh Allah Ta'ala. Fakhasafna bihi wa bidarihil ard. Maka kami tenggelamkan dia Qarun. Dan seluruh kekayaannya di dalam bumi ini. Ditenggelamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Itu disebutkan dalam surat Qasas ayat 81. Ya. Maka akibat dari i'jab bin nafs. Akibat dari seorang mengagumi dirinya sendiri atas keberhasilan yang dimilikinya. Ini dapat atau ini hal yang membinasakan orang tersebut. Ada perkataan dari seorang tabi'in, ya, Mutarrif bin Abdullah bin Syikhir, ya, Mutarrif bin Abdullah bin Syikhir, beliau berkata, la an abita naiman wa usbiha nadiman ahabbu ilayya min an abita qaiman fa usbiha mu'jiban atau mu'jaban atau mu'jiban. Kata beliau, aku tidur, ya, di malam hari, artinya tidak sholat malam, kemudian di pagi hari aku nyesel, kenapa aku tidak sholat malam tadi malam, itu lebih aku sukai daripada aku, ya, sholat di malam hari, bangun di malam hari sholat tahajud, namun fa usbiha mu'jiban, tapi di pagi hari dia kagum dengan dirinya, aku semalam bangun sholat malam. Jadi kata Mutarrif bin Abdullah bin Syikhir, bahwa aku tidur di malam hari tidak sholat malam, pagi aku bangun nyesel, itu lebih baik daripada aku sholat di malam hari tetapi di pagi hari aku kagum dengan diriku, ya, ijab bin nafs. Ini contoh tentang para salaf dahulu, kekhawatiran mereka dari sifat-sifat tak, dari sifat ijab bin nafs, mengagumi diri sendiri. Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah berkata, la aflaha wallahi man zakka nafsahu au a'jabathu. Tidak akan beruntung demi Allah orang yang mensuci-sucikan dirinya atau dia mengagumi dirinya, dia tidak akan beruntung. Ya. Makanya seorang mukmin ketika beribadah pada Allah Ta'ala, ya, karena dia seorang hamba, dia mempersiapkan dirinya. Lain halnya dan orang yang, ya, dia itu niatnya tidak benar, kagum dengan dirinya. Nah, ini di antara pelajaran-pelajaran penting dari hadis yang kita bahas tadi. Kemudian hadis yang berikutnya juga dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah hajaba taubata an kulli sahibi bid'atin hatta yada'a bid'atahu." Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dengan sanad yang baik, sanad hasan. Dan Imam Al-Albani rahmatullah alaihi berkata, hadis ini hadis sahih. Inna Allah hajaba taubata. Sesungguhnya Allah menutup taubat dari setiap pelaku bid'ah sampai dia meninggalkan bid'ahnya. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita
Ya. Makna hadis ini bahwa seorang yang dia bergelut dalam bid'ah ini sulit untuk bertobat. Nah, mengapa demikian? Karena dia tidak tahu. Dalam arti bahwa dia menganggap perbuatan bid'ahnya itu adalah bagian dari agama. Padahal bukan bagian dari agama. Malah dia sulit bertobat. Lain dengan orang berbuat maksiat. Orang yang berbuat maksiat pada Allah Ta'ala, dia tahu ya, bahwa itu maksiat. Seorang berzina, dia tahu bahwa zina itu dosa. Seorang minum khamr, dia tahu bahwa minum khamr itu adalah dosa. Perbuatan jelek, dia tahu. Makanya untuk bertobatnya lebih mudah, karena dia tahu kejelekan, keburukan perbuatannya. Lain halnya dengan ahlul bidah. Mereka melihat amal mereka itu masya Allah, ya, karena di dalam kemasan agama, padahal tidak pernah diajarkan oleh agama, ya, sehingga mereka lebih sulit untuk bertobat. Ya, ini kurang lebih makna dari hadis ini. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang peringatan agar kita berhati-hati dalam hidup ini. Dalam beragama hendaknya berpegang teguh kepada sunnah dan bukan kepada hal-hal baru yang diadakan oleh manusia. Ya. Kata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala, al-maqsud bi hadzal hadits, hadis ini, ya, maksudnya hadis ini sesungguhnya Allah menghalangi atau menutup taubat dari seorang ahlul bidah. Ini artinya bayan khataril bid'ah. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang bahaya bid'ah itu. Wa anna min akhtaril bid'ati, dan di antara bahaya-bahaya bid'ah itu adalah anna sahibaha la yuwaffaq litaubah, bahwa pelaku bid'ah itu tidak diberikan taufik oleh Allah Ta'ala untuk bertobat. Ya. Mengapa demikian? Ya roh annahu musib. Karena dia melihat dirinya benar. Ya. Sehingga dia kemudian terus berbuat bid'ahnya. Padahal tidak benar bid'ahnya itu. Tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW. Rasa benar makanya sulit untuk mendapatkan, atau dia tidak diberikan taufik untuk bertobat. Nah, ini diantara bahaya-bahaya perbuatan bid'ah. Kemudian perlu diketahui bahwa perbuatan bid'ah itu lebih bahaya daripada maksiat. Ya, sebagaimana saya katakan tadi, karena orang maksiat itu dia tahu bahwa itu dosa yang dikerjakannya. Dia yakin perbuatannya adalah perbuatan jelek, buruk, yaitu dari maksiat yang dikerjakannya. Makanya dia mudah untuk kembali pada Allah Ta'ala, untuk bertobat pada Allah Ta'ala, karena dia tahu perbuatannya jelek. Ya, adapun orang yang membuat atau melakukan bid'ah, ya, dia selalu memperindahnya karena mengikuti hawa nafsunya. Maka dari itu sulit untuk dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia menganggap itu baik. Karena dia yastahsilul bid'ata. Karena dia mengindah-indahkan bid'ah itu. Ya. Maka sulit untuk dia bertobat pada Allah Ta'ala. Kemudian pelajaran lain yang diambil dari hadis ini, kalau misalnya seorang ahlul bid'ah bertobat pada Allah Ta'ala, apakah tobatnya diterima? Jawabannya iya. Ya. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita, qabul taubatil mubtadi'. Tobat orang yang berbuat bid'ah itu diterima oleh Allah Ta'ala. Idza taba ila Allah, kalau dia kembali kepada atau bertobat pada Allah Ta'ala. Ya. Kalau dia bertobat pada Allah Ta'ala. Bahkan ada hadis tentang bahaya orang berbuat bid'ah di kota Madinah. Ya.
حتى النبي صلى الله عليه وسلم المدينة حرم ما بين عير أو عير إلى ثور. Madinah itu satu lokasi tanah haram antara Gunung Ir dan Gunung Thawr. Lalu kata Nabi alaihissalatu wassalam, "Faman ahadatha fiha hadatsan," barang siapa yang mengada-ngada bid'ah, yakni di kota Madinah, "aw awa muhdithan," atau dia menampung, melindungi seorang pelaku bid'ah, "fa'alaihi la'natullah," maka laknat Allah atas orang ini. Wal malaikati, laknat para malaikat. Wan nasi ajma'in, dan laknat manusia seluruhnya. La yakbalullahu minhu yawmal qiyamati adlan wala sarfa. Wala sarfa. Allah tidak akan menerima darinya, ya, pada hari kiamat kala, baik amal, amal-amal kebaikan, yang amal-amal yang wajib, ataupun yang sunnah. Allah tidak menerimanya. Kata Syekh Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, hadis ini termasuk hadis yang mengancam, ya, hadis yang mengandung ancaman. Tapi Allah ta'ala tetap menerima taubat seorang hamba apabila hamba itu bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Hadis yang berikutnya, An Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Amr, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Likulli amalin syirratun." Syirratun artinya nasyatun. Setiap amal itu ada semangatnya. Ya. Ya. Likulli amalin syirratun. Setiap amal itu ada dorongannya, ada semangatnya. Wa likulli syirratin fatratun. Dan setiap satu pekerjaan amal itu ada fatrohnya, ada kejenuhannya. Ya. Maka kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad ihtada." Maka barang siapa yang fatrahnya kembali kepada sunnahku, faqad ihtada, berarti dia telah mengikuti petunjuk. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita tentang amal yang kita lakukan itu pada umumnya itu memiliki semangat, ya. Orang ketika berbuat sesuatu, ya, bekerja sesuatu, dia pada awalnya dengan semangat, tapi suatu saat ada kekendoran dari semangat itu, ya, akan kendor, ya, pada suatu saat. Makanya kata Nabi SAW, barang siapa yang dia, ya, kekendoran itu membawa dia kepada sunnah Nabi SAW, dia justru kembali kepada sunnah Nabi, dia mengamalkan sunnah Nabi SAW, berarti dia mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang dia kekendorannya dalam beramal, dia lari ke tempat lain, tidak kepada sunnah, nah ini yang, ya, berarti dia telah binasa. Waman kanat fatratuhu ila ghairi dhalika faqad halaka, barang siapa, ya, yang fatrahnya, ya, kejenuannya itu kepada selain sunnah Nabi SAW, berarti dia telah binasa. Nah, hadis ini memberikan pelajaran di antaranya, jami'ul asya' wal umur, segala sesuatu, kal amal wal ibadah, seperti amal, kerja, ibadah, ya,
kesungguhan, wal hubbu wal kuroh, rasa cinta, rasa benci, dan yang lainnya, ini semua memiliki syirratun. Ada semangatnya, ya, ada keinginannya. Maka segala sesuatu itu, baik itu ibadah, baik itu pekerjaan atau yang lainnya, akan sampai kepada benci dan cinta dan benci, ini juga ada saat-saat kebosanannya. Ya. Maka Nabi SAW memuji orang ketika dia, ya, ada kekendoran dia dari amal yang dikerjakannya, tapi kemudian dia kepada sunnah Nabi SAW, itu termasuk hal yang baik. Kemudian sabda Nabi SAW, likulli syirratin fatratun. Setiap syirrat, setiap ada semangat dalam sesuatu, itu suatu saat akan ada lemahnya. Dari semangat ke lemah, ke khumul, ada kejenuannya, ya. Jadi setiap yang semangat itu suatu saat akan kendor semangatnya. Maka manfaatkan yang sebaik-baiknya ketika kita semangat dalam beribadah, semangat dalam menuntut ilmu, hendaknya kita betul-betul sungguh-sungguh. Karena suatu saat semangat ini akan kendor, semangat ini, ya, suatu saat semangat tersebut akan kendor. Nah, kata, kemudian barang siapa yang dia tadinya semangat, kemudian kendor semangatnya, ya, tetapi di saat dia kendor semangatnya dalam beramal, dalam menuntut ilmu, dia itu cenderung kepada sunnah Nabi SAW. Ya, dia cenderung pada sunnah Nabi SAW, berarti dia telah mendapat petunjuk. Berarti dia telah ila sunnati faqad ihtada. Jadi kalau dia betul-betul condong, ini fatratuhu, kekendoran semangatnya itu justru membawa dia kepada sunnah Nabi SAW, ini berarti dia telah mendapat petunjuk. Kemudian pelajaran lain yang diambil dari hadis ini, anna sunnatan Nabi SAW yal iktisad wa tawassud. Jadi termasuk sunnah, ajaran, tuntunan Nabi SAW adalah sikap sederhana, iktisad dan tawassud, sikap menengah, ya, ma'al mudawamati wal ikhlas lillah, bersamaan dengan terus, ya, seorang mengerjakan amalnya, ya, dan ikhlas dalam beramal, tidak boleh riya dan tidak boleh sum'ah. Ya, jadi Islam mengajarkan kepada kita tentang sikap menengah. Ya, ibadah-ibadah sewajarnya. Di saat ngantuk, butuh tidur, silakan tidur. Ya, itu bagi itu adalah ajaran Nabi SAW dan ajaran Islam menyuruh kita beramal itu tidak ekstrim kiri, ekstrim kanan. Beramal sesuai dengan kemampuan kita. Beramal sesuai dengan kemampuan kita. Sambil menjaga keikhlasan kita, menjaga hati kita dalam beramal. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang perintah anjuran untuk mengikuti atau untuk tetap di atas sunnah Nabi SAW. Ya, baik dalam keadaan semangat ataupun tidak. Tapi seorang hendaknya tetap dalam keadaan, ya, berpegang kepada sunnah Nabi SAW. Karena apa? Li'anna khairul hadi hadi Muhammadin SAW. Karena sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadis ini menjelaskan juga kepada kita tentang bahaya menyelisihi petunjuk Nabi SAW. Karena kadang-kadang ada orang ketika dia melemah dalam satu amalan yang dikerjakan, itu dia lari ke tempat lain,
Ya, dia malah meninggalkan amalnya itu. Meninggalkan menuntut ilmu. Ya, karena satu faktor. Ya, jadi hendaknya seorang kalaupun dia dalam kondisi yang semangat dalam beramal, kemudian suatu saat kendor semangatnya itu, hendaknya dia tetap di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian hadis yang berikutnya. An Anas bin radhiyallahu anhu qol, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ragiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang benci kepada sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Barang siapa yang benci, tidak senang kepada sunnahku, kepada ajaranku, kepada tuntunanku, maka dia bukan dari golongan, dari golonganku. Hadis riwayat Imam Muslim. Ya, jadi hadis ini, man ragiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang tidak mau dengan sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Ini ada kelengkapan hadis ini. Jadi ya, disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ada tiga orang dari sahabat-sahabat Nabi SAW. Mereka datang kepada istri-istri Nabi SAW. Mereka ingin bertanya kepada istri-istri Nabi SAW. Apa yang akan ditanyakan oleh mereka? Mereka ingin menanyakan tentang ibadah Nabi SAW seperti apa sih? Mereka ingin tahu ketika beliau ada di rumah. Karena pertanyaan ini di rumah istri-istri Nabi SAW. Kalau kerjaan di masjid, mereka tahu, mereka lihat dengan mata kepala mereka. Tapi yang di rumah ini loh, apa sih pekerjaan Nabi SAW? Apa ibadahnya beliau? Ya, ketika beliau ada di rumah, maka diberitahukan oleh salah seorang istri Nabi SAW. Diberitahukan apa adanya. Oh, Nabi SAW itu orangnya ini, di saat ibadah dia ibadah, di saat istirahat dia istirahat, dan seterusnya. Ya. Falamma ukhbiru ka'annahum taqaluha. Ketika salah seorang istri Nabi SAW menginformasikan pada mereka tentang pekerjaan Nabi SAW di rumah beliau, ya, maka mereka beranggapan, waduh, kok sedikit ya amal beliau. Ya. Mereka anggap itu pekerjaan yang sedikit. Faqalu wa aina nahnu minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka menyadari bahwa mereka beda dengan Nabi SAW. Kita di siapa bandingan beliau? Qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Beliau itu sudah diampuni oleh Allah Ta'ala. Ya, perbuatan beliau yang terdahulu maupun yang kemudian telah diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, ini kata mereka. Setelah mendengar tentang amal Nabi SAW di rumah beliau, kata mereka menganggap itu sedikit. Namun mereka menyadari, ya, mereka anggap bahwa itu sedikit karena Nabi SAW sudah dimaafkan, diampuni oleh Allah Ta'ala akan dosa-dosa yang terdahulu dan yang kemudian. Setelah mendengar keterangan itu, salah seorang di antara tiga orang ini mengatakan, qala ahaduhum, amma ana fa inni usalli al-lail abadan. Adapun aku akan selalu sholat di malam hari. Selamanya aku bangun malam untuk sholat. Wa qala akhar, yang satu mengatakan, ana asumu dahra wa la uftir. Yang satu mengatakan, aku akan puasa sepanjang hari. Sepanjang tahun aku puasa. Ya. Ini kata yang satunya. Ya. Ana asumu dahra wa la aksur wa la uftir. Ya, aku puasa di siang hari dan aku tidak akan berbuka. Artinya setiap hari aku puasa. Wa qala akhar, yang ketiga mengatakan, ya.
انا اعتزل النساء.